Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: Jadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI itu menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus, mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, karya kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan karya kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu, kita memperkuat sinergi, dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-Sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Wellbags yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Wellbags, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan bisnis matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan perlindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus.
6: Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran
5: dan menyampaikan sanggah.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bakom menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
5: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu kakak yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu kakak yang sebelumnya belum terdata justru berhak menerima bantuan. Nah ini inclusion error. DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan PPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perlinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun mengacu pada proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
6: Sementara itu terkait dengan digitalisasi perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
7: Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
6: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
8: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
6: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Implementasi agenda Pro Kesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
9: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja, tapi semoga datanya juga aman ya, nggak gampang kebobol atau dihack gitulah, biar nggak menimbulkan masalah kedepannya nanti gitu loh, khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
10: Menurut saya, digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya. Mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan. Karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, nggak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan nggak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan nggak ada yang tahu ya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
12: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. dari konsen pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya, ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light, selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Sragen dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data dari Satmas Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.

Informasi dari NTMC Korantas Polri tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup warta berita pagi hari ini. Namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Masih di Surakarta pagi ini pendengar, bersama saya Citra Fitka dan juga ada pengarahana Matius Senggono yang menemani saya ya. Dan saatnya kita buka warga berbicara pendengar, untuk Anda yang mau gabung boleh silakan melalui line telepon di 638055 dan juga WhatsApp 081 3900 15525 ya. Fokus kita hari ini adalah bangga menjadi paskibra, dan nanti akan ada dialog juga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, menjadi paskibra itu tentu bukan hal yang dilakukan begitu saja ya. Ada proses seleksi, latihan yang cukup panjang, disiplin, menjaga kekompakan, sampai belajar tanggung jawab dengan tugas yang diberikan ya. Dan ketika akhirnya berdiri di lapangan mengenakan seragam paskibra, lalu mendapat kepercayaan untuk menjalankan tugas dalam upacara, tentu ada rasa bangga tersendiri ya, bukan hanya karena menjadi bagian dari upacara, tapi juga karena ada perjuangan, ada latihan yang sudah dilewati sebelumnya. Nah, untuk pendengar nih, menurut pendengar nih, sebenarnya apa sih makna menjadi paskibra ini? Apakah soal kebanggaan karena bisa bertugas mengibarkan bendera, atau ada nilai lain nih yang jauh lebih penting untuk dibawa setelah selesai menjalankan tugas? Nah, kami ingin mendengar pandangan Anda ya. Boleh melalui line telepon dan juga WhatsApp. Silakan berbagi pengalaman. Kalau mungkin pendengar dulu adalah salah satu pasukan pengibar bendera gitu ya, pernah mengikuti latihan baris berbaris atau ikut mengibarkan bendera dalam upacara gitu, silakan sampaikan cerita atau tanggapan Anda melalui WhatsApp 081 3900 15525 dan juga line telepon di 638055 ya. Baik, ada Pak Ahmad Faisal di Wonogiri yang sudah bergabung sejak tadi pagi ya. Assalamualaikum Pro 1 Surakarta. Waalaikumsalam. Ada Bunda Tifa juga, selamat pagi Radio Pro 1 Surakarta buat angkasawan angkasawati RRI dan pendengar semua, semoga sehat walafiat selalu. Amin, amin, amin. Salam kita Indonesia merdeka, merdeka ya. Ada Bu Dwi Jayati juga di Baki, selamat pagi Mbak Citra, selamat bertugas, salam sehat, semangat selalu di pagi hari ini ya. Oke, baik, terima kasih sudah menyampaikan salamnya. Ada Bu Seno Harjani di Klaten juga menyapa saya pagi ini. Selamat pagi juga, selamat tugas, sukses selalu Mbak Citra ya. Terima kasih Bu Seno. Sekarang ini masih suasana HUT Mbak, di tempatku tiap malamnya masih ada pentas seni menurut versi masing-masing di tiap RW secara bergantian. Wah, ini meriah sekali pasti ya di tempatnya Bu Sein Harjani. Semoga semangat 45 selalu tertanam bagi bangsa kita. Amin, amin. Terima kasih Bu Sein Harjani di Klaten. Semangat selalu, merdeka ya untuk kita semua. Dan untuk Anda yang mau gabung lagi, masih boleh di line telepon 638055 dan WhatsApp 081 3900 15525 ya. Dan nanti juga akan ada dialog interaktif untuk Anda pendengar dalam bincang pagi ya, dengan tema bangga menjadi paskibra. Tentunya ada narasumber yang luar biasa nanti akan hadir bersama kita. Ada Mas Rohmat Adi Prasetyo sebagai penelaah teknis kebijakan kesatuan bangsa dan politik Kota Surakarta. Kemudian ada anggota Paskibra Surakarta juga yang akan hadir dalam dialog bincang pagi hari ini ya, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya tetap simak di Surakarta Pagi Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar.

Kulit buah dan sisa sayuran dapur sering dianggap sampah, padahal limbah organik itu bisa diolah menjadi cairan ramah lingkungan bernama ekoenzim. Ekoenzim dibuat melalui proses fermentasi sederhana menggunakan limbah organik, gula, dan air selama sekitar 3 bulan. Hasilnya berupa cairan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai pembersih lantai, pengurai bau, hingga pupuk cair tanaman. Selain membantu mengurangi volume sampah rumah tangga, ekoenzim juga menjadi bagian dari gaya hidup hijau yang kini banyak dikembangkan komunitas lingkungan. Dengan memanfaatkan sisa bahan organik dari dapur, masyarakat diajak melihat bahwa sampah bukan akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari manfaat baru bagi lingkungan. Mulai dari rumah, mulai dari hal kecil, untuk bumi yang lebih lestari.

Setiap produk UMKM adalah sebuah karya seni yang lahir dari tangan-tangan kreatif anak bangsa. Di balik setiap produk, ada cerita perjuangan dan semangat yang tak pernah padam. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan barang yang berkualitas, tapi juga ikut serta memajukan ekonomi bangsa. Jadi, yuk dukung UMKM Indonesia, belilah produk lokal, cintai produk Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya kita hadir untuk Anda dalam bincang pagi ya pendengar. Untuk Anda yang mau gabung, boleh silakan ke 638055 dan juga WhatsApp 081 3900 15525. Dan untuk siaran kami, Anda bisa menyimaknya melalui frekuensi 101 FM, 96,8 FM, dan melalui audio streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital ya. Dan untuk Anda yang ingin menyimak bincang pagi hari ini, Anda bisa menyimak secara audio visual melalui kanal YouTube kami di RRI Surakarta Live. Nah, pendengar, pagi ini kita akan ngobrol lebih dekat tentang perjalanan menjadi paskibraka ya. Yang kita lihat saat upacara bendera tentu hanya beberapa menit penampilan mereka di lapangan. Padahal di balik itu ada proses seleksi, kemudian

0: Selatan, dan ada Mbak Dinar Asa Anggita, Paskibraka Surakarta sekaligus pembawa baki penurunan bendera. Ya, selamat pagi Mas, Mbak semuanya.
1: Pagi.
0: Apa kabar? Sehat selalu ya.
1: Sehat, siap.
0: Oke, baik. Nah, kita ke Mas Rahmat dulu deh ya. Kita mulai dari gambaran besarnya dulu Mas Rahmat. Mungkin bisa di sampaikan dulu secara keseluruhan nih pelaksanaan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Kota Surakarta, Mas Rahmat. Monggo.
1: Ya, terima kasih atas waktunya, Mbak. Jadi, kalau kita memang lihat beberapa review ataupun di sosial media kemarin terkait dengan pelaksanaan upacara bendera pada tanggal 17 Agustus di Stadion Sriwedari, semuanya alhamdulillah berjalan dengan baik. Namun juga yang perlu diperhatikan bahwa selain daripada lancarnya kegiatan, banyak sekali persiapan yang perlu disiapkan. Bahkan paskibraka itu disiapkan dari bulan Februari tahun 2026. Artinya sekitar Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 7 bulan kita menyiapkan untuk upacara pengibaran itu. Nah, kemudian juga selain itu adik-adik paskibraka juga telah melaksanakan pelatihan selama 1 bulan lebih intensif, yang dilatih dari pelatih dari Kodim TNI Kodim 0735 Surakarta, yang mereka dididik kemudian tidak hanya dilatih baris berbaris saja, Mbak, tapi juga dilatih secara kedisiplinan, secara mental, secara attitude-nya seperti apa. Nah, itu kan yang akan menjadikan cerminan paskibraka tidak hanya mengibarkan bendera merah putih, namun juga menjadi cerminan pemimpin muda di masa depan.
0: Oke. Kalau dari pelaksanaan tahun ini, apa ada catatan penting atau hal yang menurut Kesbangpol sendiri menjadi perhatian khusus, Mas Rahmat?
1: Kalau untuk perhatian khusus sepertinya tidak ada. Semuanya alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah juga adik-adik juga melaksanakan tugas dengan sangat baik. Kalaupun ada pun kesalahan-kesalahan minor, hal yang biasa, tidak untuk dipermasalahkan. Mungkin perbedaannya dengan tahun sebelumnya adalah pelaksanaan tahun ini kita laksanakan di Stadion Sriwedari, yang mana memang crowd-nya lebih ramai, kemudian juga pesertanya lebih banyak, atensinya dari media juga lebih banyak tahun ini. Artinya kemeriahan dalam pelaksanaan upacara bendera saya rasa cukup meningkat. Antusiasme dari masyarakat, antusiasme dari sekolah, kemudian juga dari media juga publikasinya lebih banyak untuk di tahun ini sepertinya.
0: Oke, baik. Nah, untuk paskibraka tahun ini, apakah ada putra-putri dari Kota Surakarta yang berhasil lolos dan juga bertugas di tingkat provinsi maupun nasional, Mas Rahmat?
1: Untuk pelaksanaan di tingkat provinsi kemarin kita mewakilkan 2 siswa, Mbak, dari SMA 4, dua-duanya kebetulan. Itu Atta Garwita dari SMA 4 dan juga Amarilis itu juga dari SMA 4 juga. Jadi mekanismenya masih sama dengan tahun sebelumnya, bahwa memang juknis pelaksanaan pengiriman paskibraka provinsi dari tingkat kota ke tingkat provinsi itu memang didasarkan pada peraih nilai tertinggi dengan ketentuan-ketentuan seperti contohnya tinggi badan sudah sesuai, kemudian juga umur sudah mencapai batasan. Nah, seperti itu kita kirimkan. Nah, alhamdulillah kemarin kita kirimkan 2 kandidat, dan alhamdulillah 2 kandidat yang kita kirimkan dari Kota Surakarta dua-duanya lulus di paskibraka provinsi.
0: Oke, baik, ada 2 perwakilan ya dari Kota Surakarta. Nah, kalau sampai bisa lolos ke tingkat provinsi maupun nasional, tentu persaingannya cukup ketat ya, Mas Rahmat. Nah, ini seperti apa nih persaingan yang harus mereka hadapi di seleksi?
1: Kalau untuk persaingan di level kota dulu ya, kita berbicara di level kota dulu. Kita kemarin ketika kan, kalau sistem perekrutan paskibraka itu ada 2 tahap sebenarnya, Mbak. Kita bagi 2 tahap. Tahap sistem gugur, kemudian tahap perankingan. Nah, perankingan kemarin ada sekitar 230 siswa. Jadi mereka bersaing memperebutkan nilai tertinggi. Nah, dari 230 itu sebenarnya cukup sangat ketat dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya yang masuk ke perankingan itu hanya 130. Artinya apa? Artinya secara kualitas calon peserta memang meningkat di tahun ini untuk khususnya Kota Surakarta. Kemudian untuk di level provinsi sendiri, memang setiap kabupaten kota itu diwajibkan mengirimkan 2, termasuk Surakarta juga 2. Alhamdulillah, kalau untuk persaingan, saya rasa perwakilan dari Kota Surakarta cukup bersaing ya, karena kalau dilihat dari secara ranking di provinsi, untuk yang perwakilan putri dari Kota Surakarta, Amarilis itu nomor 4 dari se-Jawa Tengah, dan juga Atta Garwita itu dari SMA

0: 4 juga itu ketika perankingan di provinsi peringkat 7. Artinya dua-duanya masuk 10 besar semua. Artinya secara persaingan perwakilan Kota Surakarta itu bisa berkompetisi dengan baik di ranah Provinsi Jawa Tengah.
1: Oke, luar biasa sekali ya. Nah, ini ngomongin soal seleksi nih, penilaiannya seperti apa dan tahap seleksi paskibraka itu tentunya ada banyak ya, Mas ya, Rahmat. Itu apa aja nih penilaiannya?
0: Untuk penilaiannya yang saya jelaskan tadi, memang ada penilaian yang sifatnya itu sistem gugur, Mbak. Jadi ketika peserta itu tidak memenuhi kualifikasi, maka dia akan dinyatakan gugur. Yang kedua adalah ada tahap perankingan. Nah, tahap gugur ini dibagi banyak juga. Ada seleksi administrasi terkait dengan kelengkapan berkas. Kemudian juga ada seleksi pembinaan ideologi Pancasila. Itu terkait pemahaman adik-adik terhadap materi ideologi Pancasila sejauh mana. Nah, kita punya passing grade 70. Artinya ketika siswa-siswi ini mengerjakan soal, nilainya di bawah itu, mereka dinyatakan tidak lulus dan akan gugur. Nah, seperti itu. Kemudian juga kita pelaksanaannya secara komputer base. Jadi kita laksanakan soal-soalnya dari pusat, kita hanya menyediakan perangkat, adik-adik login ke akunnya masing-masing, kemudian mengerjakan soal di sana. Nah, itu juga langsung, hasilnya juga langsung keluar, Mbak. Jadi ketika peserta selesai melaksanakan tes Pancasila, mereka akan langsung tahu hasilnya. Setelah tes Pancasila ada tes intelijensia umum. Nah, tes intelijensia umum itu sama seperti tes IQ. Jadi soalnya ada matematika, ada silogisme, kemudian ada persamaan, perbandingan, seperti itu. Jadi sama, nilai standarnya 70. Ketika nilainya di bawah 70, maka adik-adik dinyatakan gugur. Nah, memang ini menjadikan indikator baru bahwasanya paskibraka tidak hanya mengibarkan bendera, tapi juga harus mempunyai kemampuan analitikal yang bagus. Nah, setelah tes intelijensia umum ada tes kesehatan. Nah, tes kesehatan ini yang meriksa adalah dokter. Jadi memang kita selaku Badan Kesbangpol, selaku panitia, kita memang tidak intervensi keputusan juri. Jadi juri itu memang dari ahli profesionalnya, termasuk tes kesehatan dari dokter yang sudah ada di pemerintah Kota Surakarta. Jadi kita hanya memberikan kualifikasinya, tinggi badan berapa, berat badan berapa, kemudian tes visus mata seperti apa, bentuk tulang seperti apa, itu kita semuanya kita serahkan kepada tim medis yang ahli. Nah, ketika peserta tidak dinyatakan tidak lulus, maka akan langsung gugur. Ketika dia lulus, akan lanjut ke tes parade. Tes parade itu nanti yang akan memeriksa adalah dari TNI, dari Polri, dan juga dari Duta Pancasila Paskibraka Indonesia. Nah, mereka akan menilai seperti langkahnya seperti apa, apakah simetris bahunya atau tidak, kemudian juga apakah memiliki tindik, memiliki tato, atau memiliki luka yang memang tidak bisa disembuhkan. Nah, itu akan diperiksa di situ. Nah, parade ini sama, Mbak, sistem gugur. Jadi kalau misalkan adik-adik ini kualifikasinya tidak baik, maka dia akan langsung gugur. Ketika dia baik, akan lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, setelah tes parade baru kita masuk ke tahap perankingan. Nah, perankingan ini tidak ada sistem gugur. Jadi seluruh peserta yang lulus di parade masuk ke tahap perankingan akan mengikuti 3 subtes. Subtes yang pertama itu tes PBB, kemampuan baris berbaris, kemudian juga ada tes Samapta. Samapta itu tes kemampuan fisik, yang dimana di dalamnya itu ada tes lari 12 menit, push up, sit up, back up, dan juga shuttle run. Shuttle run itu yang seperti lari tapi membentuk angka 8 itu selama 3 kali. Nah, kemudian juga tes terakhir itu tes kepribadian. Tes kepribadian ini tahapannya juga cukup banyak, karena ada tes bahasa asing, tes bahasa Inggris, kemudian juga ada tes pengetahuan tentang kepaskibrakaan, ada tes tentang kesenian. Nah, di dalamnya seperti itu. Nah, memang dari tahap rankingan ini, semua nilainya kita akumulasikan. Bobotnya adalah PBB punya bobot 30%, kemudian juga Samapta punya bobot 30%, dan uniknya adalah tes kepribadian itu bobotnya 40%. Artinya apa? Memang program dari pemerintah ini paskibraka itu kan memang diamanatkan di peraturan presiden nomor 51 tahun 2022. Diamanatkan di situ memang grand design dari paskibraka tidak hanya mengibarkan bendera, tapi juga harus mempunyai karakter yang unggul, karena mereka adalah calon pemimpin masa depan. Nah, makanya tes kepribadian ini memiliki bobot 40%. Artinya yang terpilih ini juga secara kepribadian, secara personalitinya juga harus baik, karena punya kemampuan PBB yang baik saja tidak cukup. Karena kita juga harus punya, karena mereka jadi akan jadi teladan di masyarakat, maka kita seleksi tes kepribadian diputuskan melalui peraturan presiden memiliki bobot 40%, seperti itu. Dari akumulasi tadi kita ambil ranking, untuk putri kita ambil 13 besar, kemudian untuk putra kita ambil 25 besar, seperti itu. Nah, kemudian yang peringkat satu masing-masing dengan catatan umurnya dia sudah sesuai, tinggi badannya sudah sesuai, itu akan dikirimkan ke provinsi. Jika provinsi dia lolos ke provinsi, maka peringkat tadi, misalkan yang putri lolos, peringkat satunya lolos ke provinsi, artinya peringkat 14-nya di kategori putri akan naik ke paskibraka kota. Begitu juga dengan putra. Tapi kalau misalkan dua-duanya gugur di provinsi, maka formasinya tetap sama, peringkat 1 sampai 13 putri dan 1 sampai 25 putra akan menjadi paskibraka kota Surakarta.
1: Oke. Oke, berarti untuk maju ke provinsi itu seleksinya juga sama lagi seperti itu di tingkat provinsi lagi.
0: Kalau untuk gimana? Ya, untuk provinsi lebih simpel sebenarnya, Mbak. Enggak sebanyak yang ada di kota. Hanya mereka istilahnya itu mengulang mengverifikasi kembali. Nah, kemudian paling perbedaannya adalah mereka ada tes kesehatannya itu mendatangkan dokter dari spesialis dan mungkin lebih spesifik. Jadi indikatornya mungkin berbeda, tapi secara subtesnya sama. Kemudian juga dari wawancara mereka datangkan dari BPIP pusat, BPIP RI. Jadi memang panitia pusat yang juga ikut terjun langsung menyeleksi dari seleksi paskibraka provinsi itu sendiri. Mungkin bedanya yaitu.
1: Oke, baik. Ternyata di balik itu seleksinya lumayan, ini enggak lumayan lagi, panjang sekali malahan ya. Dan enggak cuman fisik aja yang dites, tapi juga ternyata ada wawasan juga, ada ininya juga, apa kepandaiannya untuk logika, berpikir logika dan wawasan kebangsaan juga ternyata wajib untuk dites gitu ya. Oke, dan untuk pendengar yang mau bergabung boleh silakan ke line telepon 638055 dan juga WhatsApp 081390015525 untuk Anda yang mungkin mau bertanya atau menanggapi ya terkait dengan Paskibra Surakarta. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Nge, dengan Pak Cuk.
2: Selamat pagi, Mbak. Mas, Mbak. Saya Pak Cuk dari Wonogiri.
1: Nge, monggo.
2: Untuk latihan PPP itu berapa lama, Mas?
1: Oke.
2: Okay. Ya, lalu tingginya berapa itu yang dibutuhkan tugas paskibra?
1: Baik.
2: Lalu yang petugas membawa paki tingginya berapa?
1: Oke.
2: Okay. Lalu sudah berhasil, sudah berhasil pengibar bendera, sudah selesai, apa yang bangga atau terharu? Terima kasih, Mbak Cita.
1: Baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih dari Pak Cuk di Wonogiri ya. Mungkin sebelum menjawab ya, kita jeda sejenak pendengar untuk Anda yang mau bergabung. Nanti boleh kita lanjutkan lagi di line telepon 638055 dan juga WhatsApp 081390015525. Tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kemerdekaan telah mengantarkan Indonesia melangkah selama 81 tahun. Kini, semangat perjuangan hidup dalam karya dan inovasi generasi muda. Di era digital, anak muda bukan sekadar pengguna teknologi, tetapi pencipta solusi, penyebar inspirasi, dan penggerak perubahan. Dengan kreativitas dan kecakapan digital, mereka membangun Indonesia yang semakin berdaya saing. Namun kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan karakter yang kuat. Cinta tanah air, persatuan, gotong royong, dan integritas adalah fondasi untuk menjaga Indonesia tetap kokoh. Mari terus berkarya, menjaga persatuan, dan mengisi kemerdekaan dengan prestasi. Bersama generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan berjiwa Indonesia, kita wujudkan bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Kembali lagi di Bincang Pagi, pendengar, masih bersama dengan ketiga narasumber kita dari Paskibraka Surakarta ya. Dan sambil untuk menjawab pertanyaan dari Pak Cuk di Wonogiri, mungkin kita sambil kenalan dengan Mas Mbak yang ada di studio nih, dengan Mbak Dinar dan juga Mas Demian ya. Mungkin dari Mbak Dinar dulu silahkan, mungkin bisa di ceritakan seperti apa backgroundnya Mbak Dinar, dari sekolah mana, kelas berapa, dan seperti apa pengalamannya bergabung dengan Paskibraka Surakarta ini. Monggo.
1: Oke, baik, perkenalkan, saya Dinar Rasya Anggita dari SMA Negeri 4 Surakarta, biasa dipanggil Dinar, dan sekarang saya duduk di bangku kelas 11, lebih tepatnya 11F1, itu di jurusan IPA.
0: Oke, mungkin digeser aja mic-nya ya. Oke.
1: Jadi dari SMP saya sudah bergelut di bidang paskibra. Lalu masuk ke SMA. Sebenarnya awalnya saya tuh enggak pengen masuk paskibra. Jadi saya pengen fokus ngejar di akademik.
0: Oke.
1: Gitu. Terus waktu MPLS di hari terakhir itu tiba-tiba saya ditawarin buat masuk di organisasi paskibranya SMA 4. Terus gak tahu kenapa ya, tiba-tiba tangannya mencet sendiri buat daftar.
0: Oke. Gitu.
1: Terus setelah itu di SMA 4 di PI, namanya PI Semara, itu saya ketemu sama banyak teman-teman hebat, teman-teman yang sangat potensial gitu. Saya ngelihatnya, wah kayaknya mereka nih potensial banget buat daftar ke Paskibraka Kota Surakarta. Terus di situ akhirnya kita lebih akrab karena kita juga udah banyak ikut lomba. Kita sharing-sharing, kita akhirnya memutuskan buat berberapa ya? Berenam itu daftar ke Paskibraka Kota Surakarta. Termasuk beberapa di antaranya itu ada Amarilis sama Ata, Paskibraka Provinsi. Ada juga Hafiz sama Mahrita yang alhamdulillah lolos di Paskibraka Kota Surakarta.
0: Oke, nah ini tinggi badannya berapa? Karena biasanya yang ditanyakan oleh masyarakat itu kan kita fokusnya ke tinggi badan gitu ya, Paskibraka. Tingginya berapa, Kak Dinar?
1: Untuk tinggi badan saya 165 cm.
0: Oh wow. Waduh, saya kelihatan pendek di sini. Oke, nah ini sebagai apa nih Kak Dinar di Paskibraka?
1: Di Paskibraka Kota Surakarta saya dapat amanah sebagai pembawa baki di penurunan di sore hari.
0: Oh, di gitu. Penurunan bendera ya. Oke. Nah, ini pengalamannya seperti apa, bisa diceritakan selama bertugas menjadi pembawa baki ini seperti apa? Perasaannya mungkin.
1: Perasaan tentu rasa bangga itu ada, tapi lebih banyak keterharunya karena saya sampai sekarang pun saya masih nggak nyangka kalau saya bisa dapat amanah sebagai pembawa baki di penurunan. Jadi saya dari awal tuh nggak pernah nyangka, nggak pernah berharap kalau saya tuh bisa dapat amanah sebagai pembawa baki, karena saya difiksin jadi pembawa baki itu juga di Hamin 4.
0: Hamin 4 pengibaran. Oke. Okay. Oh, itu pemilihan tugas masing-masing paskibra itu memang semepet itu atau gimana, Mas Rahmat?
2: Jadi memang kewenangan untuk menentukan formasi itu kita sepenuhnya serahkan kepada pelatih yang dari Kodim, Mbak.
0: Oke. Okay.
2: Jadi memang kita selaku Kesbangpol hanya menyediakan fasilitas untuk kegiatan. Jadi memang keahlian dari bapak-bapak pelatih ini memang kita percayakan. Nah, kewenangannya mereka, apakah mereka mengesahkan Hamin 4, Hamin 7, memang kita serahkan kepada mereka. Tapi saya yakin pasti dari pelatih juga punya banyak pertimbangan. Artinya mungkin bisa jadi kenapa mepet Hamin 4, karena mereka punya beberapa kandidat yang memang ingin dicoba. Nah, karena sudah mepet harinya dan pelatih yakin si A, si B, si C itu di formasi tertentu, maka dari pelatih juga memfikskan, baru bisa memfikskan. Karena demi kelancaran kegiatan, juga demi apa ya istilahnya itu, demi pasukan, pelaksanaan tugas pasukan juga mereka pasti punya banyak pertimbangan seperti itu.
0: Oke, mungkin kembali ke Mbak Dinar nih, sebagai pembawa baki nih, apa sih yang paling berkesan selama bertugas jadi Paskibraka Surakarta?
1: Yang paling berkesan untuk saya tentu karena bisa menyerahkan kembali bendera pusaka langsung kepada wali kota ya. Lebih tepatnya ketika berada di Loji Gandrung, di situ suasananya dapet banget, vibesnya tuh kayak bikin terharu banget. Jadi itu menurut saya yang paling berkesan dan membekas buat saya.
0: Oke, tapi untuk menjadi pembawa baki itu ada latihan-latihan khusus yang ditempuh nggak, Kak Dinar?
1: Untuk menjadi seorang pembawa baki tentu ada latihan-latihan khusus yang harus diikuti. Untuk itu para kandidatnya itu sudah dipilih dari jauh-jauh hari sebenarnya. Jadi kita dilatih satu-satu, semuanya dilatih untuk menjadi seorang pembawa baki. Cuman itu tadi, jadi fix pasukannya, fix jobnya itu di Hamin 4.
0: Hamin 4, ya itu latihannya seperti apa kalau untuk pembawa baki sendiri?
1: Kalau latihan untuk pembawa baki sendiri sebenarnya nggak jauh beda dari teman-teman. Cuman karena kita bawa baki ya, jadi emang lengannya tuh diperluin banget kekuatan tangannya. Jadi kita ditambahin porsi kayak push up, terus tahan atas, tahan bawah seperti itu.
0: Oke, luar biasa sekali perjuangannya untuk bisa menjadi seorang pembawa baki di Paskibraka Surakarta ya. Oke, kita geser ke Mas Demian nih. Halo Mas Demian, selamat pagi.
3: Pagi Mbak.
0: Iya, kita kenalan dulu nih seperti apa backgroundnya Mas Demian.
3: Perkenalkan, nama saya Demian Raka Adi Chandra, biasa dipanggil Demian. Saya dari MAN 1 Surakarta, kelas 11, lebih spesifik lagi kelas 11 F5 jurusan IPA.
0: Oke, nah ini seperti apa nih pengalamannya selama menjadi Paskibraka Surakarta?
3: Yang pertama tentu ada rasa bangga dan terharu karena sebagai komandan pasukan 8 di pengibaran alhamdulillah berlangsung dengan lancar, dan penurunan alhamdulillah juga lancar. Ada rasa bangga sebagai komandan pasukan 8. Terharu juga, haru kepada semua anggota Paskibraka karena bisa menyelesaikan tugasnya masing-masing.
0: Oke, ini memang dari dulu suka ikut Paskib atau gimana awalnya sampai bisa bergabung dengan Paskibraka Surakarta ini seperti apa perjalanannya?
3: Sedikit cerita, saya dari kecil ingin masuk ke Akademi Militer, Mbak. Jadi dari SD saya bercita-cita ingin menjadi tentara. SMP saya ikut Paskibra Kecamatan Mojolaban tahun 2023 dan 2024. Dan saya Paskibra itu di SMP saya juga mengikuti lomba-lomba yang lain, tidak hanya Paskibra tapi juga Pramuka dan juga OSIS. Nah, untuk sebenarnya saya di SMA itu juga sama kayak Mbak Dinar, jadi nggak muncul rasa tertarik buat ikut Paskibraka. Cuman dukungan dari orang tua dan teman-teman kelas, hampir satu kelas itu kayak kamu cocok jadi Paskibraka. Jadi saya ingin membuktikan bahwa saya bisa menjadi bagian dari anggota Paskibraka Surakarta.
0: Oke, dan alhamdulillah lolos, alhamdulillah. Ya ke kota Surakarta gitu. Nah ini sebagai komandan 8, pasukan 8 ya, itu siap. Seperti apa tugasnya?
3: Untuk tugasnya yang pertama itu memberi arahan, memberi aba-aba kepada pasukan 8, karena pasukan 8 itu pasukan yang menurut saya sangat diimbingkan kepada Paskibraka. Karena itu pasukan yang membawa bendera dan mengawal bendera. Tentu sebagai komandan pasukan saya harus latihan suara lagi, terus latihan ditambahi porsi kepada dari pelatih untuk saya gitu.
0: Oke, berarti latihannya juga sama. Ada latihan khusus?
3: Ada
0: juga?
3: Latihan khusus, Mbak.
0: Oh iya, seperti apa itu latihan khusus?
3: Mungkin dari ketika anak-anak Paskibraka yang lain sedang istirahat, kami mencoba, kami bertiga pengerek, pengibar, dan saya mencoba sendiri untuk mengibarkan bendera di masa-masa istirahat. Jadi di kesempatan waktu istirahat itu saya mencoba agar lebih lancar lagi gitu, Mbak.
0: Oke, berarti ada latihan ekstra ya, lagi latihan ya untuk jadi komandan lagi, dan juga tentunya ya, pengibar bendera juga ya. Ya. Oke. Nah, ini ada yang bergabung melalui lupa tanya nih. Ya. Tinggi badannya berapa?
3: Tinggi badan saya 176.
0: Oke.
3: Untuk berat badan saya di 59.
0: Oke, baik. Nah, ini untuk jadi pasukan Paskibra itu minimal berapa sih, Mas Rahma?
2: Kalau sesuai dengan ketentuan itu memang melalui peraturan BPIP nomor 3 tahun 2022 untuk yang putri itu 165. Mm. Jadi memang standarnya sudah sangat tinggi. Mm. Kemudian untuk yang putra itu 170.
0: Oke.
2: Okay. Ya, sama-sama tinggi. Kemudian yang perlu diperhatikan memang dari panitia pusat itu memberikan diskresi, diskresi di mana daerah ketika memang tidak ada kandidat yang cukup untuk masuk ke seleksi, katakanlah kandidat dari kota Surakarta yang tingginya 165 cuma sedikit, nah itu diberikan diskresi. Nah, untuk khusus kota Surakarta kemarin diberikan diskresi hanya khusus putri menjadi 163. Jadi standarnya untuk di kota Surakarta 163 putri dan 170 untuk putra.
0: Oke, baik. Nah, ini terjawab sudah pertanyaan dari Pak Cu di Wonogiri ya. Oke, ada yang gabung lagi melalui WhatsApp, ada Bu Seno Harjani di Klaten. Mohon tanya kepada narasumber, bila aku pernah membaca Paskibraka di pusat itu sebelum dimulai tugas, semua peserta belum tahu mereka akan ditugaskan apa, misalnya petugas pengibar bendera maupun pembawa baki atau yang lainnya. Nah, kalau di Pemkot bagaimana? Nah, ini tadi sudah terjawab ya, untuk pemilihannya diserahkan kepada pelatihnya gitu ya, Mas Rahmat ya. Oke, nah pertanyaan lainnya juga, Mbak Citra, bagaimana perasaan sebagai petugas Paskibraka setelah dapat merampungkan tugasnya? Apakah pada tangis-tangisan atau bagaimana? Nah, ini untuk Mbak Dinar dan juga Mas Demian, gimana nih setelah menyelesaikan tugasnya untuk mengibarkan bendera maupun menurunkan bendera, apa yang dirasakan? Apakah ada tangis-tangisan haru atau seperti apa?
1: Baik, izin menjawab. Untuk rasa perasaan yang kami rasakan setelah dapat menyelesaikan tugas dengan baik dari pengibaran dan juga penurunan, tentu sangat terharu. Tangis-tangisan tuh ada, pasti ada. Dari pengibaran udah nangis, habis penurunan juga nangis lagi karena benar-benar terharu
3: ya, banget
1: ya. Dan bangga sekali karena dapat menyelesaikan amanah yang diberikan dari negara.
0: Oke, merinding juga ya.
3: Merinding banget.
0: Oke, dari Bu Seno Harjani di Klaten, terima kasih Bu Seno sudah gabung ya. Dan untuk Anda yang mau gabung lagi, boleh silakan ke line telepon kami di 638055 maupun di WhatsApp 081391515525 ya. Kita jeda sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bincang pagi kita hari ini mengenai bangga menjadi Paskibraka ya. Tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Kita kembali lagi di Bincang Pagi ya, bersama dengan tiga narasumber kita dari Paskibraka Kota Surakarta. Ada yang gabung di 638055. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak. Kita Pak Cu kembali lagi.
0: Enggak, emang ke Pak Cu.
1: Tadi pertanyaan saya belum ditanyakan oleh Pak Cu, terlalu lupa.
0: Oh iya, yang mana ini?
1: Latihan PP-nya berapa lama?
0: Latihan, oke, baik.
1: Ya.
0: Baik.
1: Untuk seragam ini semuanya ditanggung jawab oleh pentas rakatanya.
0: Oke, seragam ya.
1: Baik.
0: Baik, terima kasih Pak Cu di Wonogiri ya. Untuk latihannya tadi berapa lama Mas Rahmat?
2: Untuk latihan mulai dari 23 Februari sampai dengan 17 Agustus hanya libur di hari Minggu saja.
0: Oke.
2: Berarti sekitar 23 Juli sampai dengan 17 Agustus.
0: Oh, satu bulan ya?
2: Satu bulan,
0: ya,
2: kurang lebihnya.
0: Oke. Dan untuk seragam ini gimana Mas Rahmat?
2: Kalau untuk seragam semuanya dari fasilitas dari pemerintah Kota Surakarta. Jadi memang seragam adik-adik, kemarin adik-adik mendapatkan satu pasang sepatu, kemudian satu setel PDU, satu setel PDH yang dipakai hari ini, kemudian juga ada tiga kaos seragam, ada juga handuk latihan, ada juga tumbler juga. Nah, itu semuanya difasilitasi oleh negara.
0: Oke, berarti gratis ya? Oke. Ada yang gabung lagi di WhatsApp ya, dari Pak Ijo di Jenggeri ini. Selamat pagi Mbak Citra dan narasumber, pagi Pak Ijo. Ada tiga pertanyaan nih dari Pak Ijo. Yang pertama, apa perbedaan secara spesifik baik syarat-syarat tugas dari seorang paskibra tingkat regional maupun dengan nasional? Monggo dijawab dulu satu persatu.
2: Kalau untuk perbedaannya sebenarnya ketentuannya sudah sama ya, ketentuannya satu Indonesia itu sama semua. Bahwasanya tinggi badan, tadi yang saya sampaikan putri 165, kemudian juga putra 170. Nah, kemudian apa perbedaannya? Perbedaannya hanya kepada seleksi berjenjangnya. Jadi kandidat yang ada di provinsi adalah perwakilan terbaik dari kabupaten kota yang ada di provinsi tersebut. Kemudian juga yang di nasional juga sama. Yang di nasional itu juga kandidatnya adalah putra-putri terbaik dari provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Artinya secara kualifikasi, secara kemampuan dan juga tinggi badan itu semuanya sama. Baik dari regional, provinsi ataupun dari tingkat pusat. Yang membedakan adalah tahapan seleksinya. Jadi siswa SMA itu kan mengikuti seleksi di regional dulu. Jika memang dia terpilih sebagai yang terbaik di regional tersebut, dia maju ke provinsi. Jika di provinsi tersebut dia meraih sebagai kandidat terbaik, maka dia akan maju ke nasional. Tahapannya seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik. Terus pertanyaan yang kedua ini dari Pak Paija. Privilege atau manfaat maupun kemudahan apa nih yang didapatkan setelah selesai penugasan? Kan kita sudah capek-capek ya jadi paskibra latihan dan sebagainya nih. Untuk masa depannya privilege apa yang bisa didapatkan oleh pasukan paskibra ini?
2: Nah, paskibra ini nanti setelah melaksanakan tugas, jadi yang perlu diketahui adalah Paskibraka berdasarkan Perpres 51 tahun 2022 tugasnya dinyatakan selesai itu kapan? Selesai itu bukan 17 Agustus tapi 1 Juni tahun depannya. Jadi Paskibraka tahun 2026 dia akan dinyatakan purna setelah 1 Juni 2027. Nah, kemudian nanti kita akan berikan piagam penghargaan yang akan ditandatangani oleh wali kota yang nantinya dapat digunakan adik-adik ketika mau mendaftarkan ke sekolah jenjang perguruan tinggi ataupun sekolah kedinasan lainnya. Itu akan menjadikan nilai plus karena adik-adik mendapatkan penghargaan di tingkat kota. Nah, adapun privilege-privilege lain mungkin akan diberikan akses ya sebenarnya. Kan kita selama satu tahun ini kita banyak kegiatan, banyak aktivitas di mana paskibraka itu harus bertugas seperti di pawai, kegiatan-kegiatan sosial ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, ini sebenarnya memberikan ruang bagi mereka buat tumbuh, Mbak. Jadi paskibraka ini tidak hanya selesai saya menjadi paskibraka, tidak, tapi mereka akan tumbuh, kedepannya akan menjadi pribadi yang lebih berkarakter lagi. Contohnya, saya beri contoh alumni Paskibraka tahun 2024 itu ada namanya Kak Farah Aulia, itu dari MAN 1 juga. Dia juga saat ini dia menjadi Duta Genre Surakarta. Artinya selain jadi Paskibraka, dia juga bisa mengembangkan kemampuannya ke bidang yang lain. Saya ambil contoh lagi Kak Fanya dari Paskibraka 2023 yang saat ini menjadi Putri Solo. Kemarin di seleksi Putra-Putri Solo dia berhasil mendapatkan juara di Putra Putri Solo. Nah, itu kan sebagai akses ya, mereka belajar, berinteraksi dengan pejabat, kemudian juga tahu birokrasi seperti apa, kemudian juga berinteraksi terhadap masyarakat. Akhirnya mereka punya pengalaman nih, mereka punya knowledge yang kemudian kedepannya akan sangat berguna bagi mereka, entah itu mereka terapkan di dunia pendidikan ataupun diterapkan di kehidupan bermasyarakat seperti itu.
0: Oke, artinya masih banyak yang bisa diraih kita ya dengan menggunakan akses dari paskibraka ini sendiri ya. Oke. Nah, ya, pertanyaan yang ketiga ini, apa jenjang kelanjutan ke depan penugasan setelah purna tugas? Apakah ada?
2: Nanti setelah purna tugas kita tetap acuannya pada Perpres 51 tahun 2022. Memang saat ini BPIPRI sedang mengembangkan sistem di mana paskibraka itu berkembang tidak hanya ketika selesai penugasan, tapi setelah purna mereka punya akses untuk berkembang. Makanya dari itu dibentuklah Duta Pancasila Paskibraka Indonesia. Nah, Duta Pancasila ini dibentuk di setiap kota yang tujuannya itu untuk mengembangkan potensi dari purna paskibraka itu sendiri, Mbak. Jadi mereka punya program, entah itu programnya program sosial, program kepemimpinan, program public speaking dan sebagainya, itu nanti akan disasarkan kepada purna paskibraka. Jadi memang kita berikan akses buat teman-teman Duta Pancasila yang alhamdulillah Kota Surakarta sudah terbentuk Duta Pancasilanya pada Februari, kalau nggak salah Februari atau Maret tahun 2026. Dan nanti dari adik-adik purna paskibraka diberikan ruang untuk tumbuh. Jadi tugasnya adalah dari Duta Pancasila nanti memberikan ruang untuk tumbuh, juga dari purna paskibraka akan diberikan semacam pendidikan dan pelatihan lanjutan. Nanti namanya itu PDP, pelatihan PDP. Jadi setelah selesai melaksanakan tugas, nanti dari BPIPRI akan memberikan semacam diklat kepada mereka, dan mereka akan mengikuti, ketika lulus itu akan mendapatkan sertifikat PDP itu tadi. Nah, setelah mendapatkan sertifikat PDP nanti adik-adik akan diberikan tadi ruang seluas-luasnya untuk berkembang. Jadi tugas dari Duta Pancasila adalah untuk memberikan ruang yang seluas-luasnya, selebar-lebarnya bagi purna paskibraka seperti itu.
0: Oke, artinya masih ada banyak kesempatan yang bisa diraih ya. Tidak hanya selesai jadi paskibraka aja, tapi ada step-step selanjutnya yang mungkin bisa diikuti oleh para purna tugas dari paskibraka ya. Oke, terima kasih Pak Ijo di Jengrik ya. Oke, kita ke Mas Demian dan juga Mbak Dinar nih. Apa yang dirasakan, perubahan diri apa yang dirasakan setelah selama ini menjalani latihan yang bisa dibilang ketat ya, seperti itu, seperti apa perasaannya, apa yang dirasakan, perubahan-perubahan yang dirasakan saat ini setelah melakukan latihan?
3: Baik, izin menjawab. Yang pertama mungkin lebih disiplin lagi, Mbak, karena kita jam 7 itu jam 7 kurang 15 ya, Mbak Dinar. Jam 7 kurang 15 itu kita udah harus apel, dan selesai apel kita pemanasan untuk lari memakai tas yang berisi 4 kilo. Mungkin selain disiplin kita juga lebih aktif lah, Mbak. Jadi yang biasanya di rumah hanya sekedar tidur di rumah, terus rebahan, kita di paskibraka itu diajarkan untuk selalu aktif. Jadi ketika kita pagi, kita lari pagi, terus nanti masih ada penguatan lagi, push up, terus sit up, terus nanti ada jalan jongkok. Jadi mungkin yang dulunya tubuh kita belum kuat, jadi pas masuk paskibraka tubuh kita jadi lebih kuat lagi gitu, Mbak.
4: Jadi sebenarnya ada banyak sekali ya, Mbak, yang kita dapat dari selama latihan gitu. Jadi misal kayak disiplin tuh tadi itu jelas banget, karena 6.45 tadi kita udah harus sampai di tempat latihan, lalu apel, terus nanti pulangnya juga ketika apa namanya ada juga apel sore. Terus waktu istirahat itu kita jam 1 pas, kita sendiri tuh udah harus siap tanpa panggilan dari panggilan dari pelatih. Padahal di situ kan kita nggak boleh bawa jam tangan, terus main HP juga nggak boleh. Jadi ya gimana caranya jam 1 itu kita juga udah siap.
0: Okay. Feeling berarti ya?
4: Iya, kita biasanya lihat dari matahari.
0: Oh gitu.
4: Iya gitu.
0: Kalau latihannya tuh sehari sampai jam berapa?
3: Kalau untuk latihan mungkin selesai sebelum jam 3 itu sudah selesai, Mbak. Jadi jam 3-nya kita apel, terus lanjut ke makan snack, makan minum jus, terus sudah diperbolehkan untuk pulang itu sekitar jam 3:30.
0: Oke, jadi seharian ya latihannya di situ ya. Wah, sangat menguras tenaga. Kalau saya mungkin enggak kuat ya. Tapi luar biasa ya. Bisa mengikuti rangkaian dari seleksi sampai dengan latihan, kemudian sudah berhasil mengibarkan dan juga menurunkan bendera waktu kemarin 17 Agustus ya. Oke. Ada, nampaknya tadi ada yang bergabung di 638055, mungkin bisa dicoba lagi gitu ya. Oke, ada yang gabung. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa ini?
5: Ya, Bapak Joko dari Sriwetari.
0: Oke, Pak Joko, monggo.
5: Ini pertanyaanku masalah seragam. Hmm. Waktu zaman Pak Harto itu seragam paskibraka itu putih-putih peti hitam. Terus sekarang itu saya melihat kemarin-kemarin tahun berapa itu saya sudah lupa, itu seragam paskibraka itu ya putih-putih pakai peti itu yang laki-laki ya. Kalau yang perempuan tuh ya sama, tapi ada yang pakai jilbab, itu maksudnya apa? Sebetulnya itu kan berpakaian nasional. Kok membawa jilbab dipakai di situ itu untuk apa? Itu kalau orang non-Islam kan nanti jadi masalah. Makasih.
0: Oke, baik. Terima kasih dari Pak Joko di Sriwedari. Mungkin langsung ditanggapi Mas Rahmat.
2: Ya, terkait seragam itu sebenarnya sudah ada pedomannya di Perpres 51 2022, itu Perpresnya paskibraka. Kemudian diatur lanjutan di Peraturan BPIP nomor 3 tahun 2022, sama intinya membahas tentang juknis pelaksanaan program paskibraka termasuk seragam, atribut seragam. Seragamnya seperti apa, simbol-simbolnya seperti apa, kemudian atribut-atribut yang melekat pada pakaian PDU-nya. Itu seperti apa, itu sudah dibahas di situ. Nah, kemudian terkait dengan jilbab, Mbak, ini perlu saya klarifikasi ya, karena takutnya nanti sensitif. Jadi memang tidak ada kewajiban menggunakan jilbab, tidak ada. Tapi adik-adik diperkenankan memakai. Jadi memang tidak ada kewajiban untuk menggunakan hijab. Nah, contohnya misalkan temannya Dina tuh Amarilis yang masuk ke provinsi. Dia muslim juga, tapi dia tidak menggunakan hijab, itu boleh. Diperkenankan. Ataupun misalkan nanti ada adik-adik yang misalnya contohnya tahun 2025 ada Dek Jovita, itu dari agamanya kalau nggak salah, kalau nggak Katolik ya Kristen, itu juga nggak memakai hijab. Artinya apa? Kita tidak memaksakan adik-adik untuk menggunakan atribut tertentu sesuai keyakinannya masing-masing. Ketika dia yakin menggunakan hijab itu adalah preferensinya dia dalam berpakaian, boleh saja. Ketika dia punya preferensi lain untuk tidak menggunakan hijab, ya boleh saja, kita hargai itu, dan keduanya boleh. Keduanya boleh diperbolehkan. Jadi tidak ada tendensi harus berpakaian A atau B. Yang diatur oleh negara itu adalah pakaian PDU-nya yang menggunakan putih-putih dan atributnya apa saja. Terkait dengan keyakinan, kemudian juga referensi dalam berpakaian, itu tetap diperbolehkan ke referensi keyakinan adik-adik masing-masing, seperti itu.
0: Oke, baik. Berarti yang berhijab silakan berhijab gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, baik. Nah, karena keterbatasan waktu nih terakhir ya, mungkin harapan untuk kedepannya paskibra seperti apa, Mas Rahmat?
2: Harapannya tetap kepada adik-adikku sekalian yang saat ini masih tugas, jadi tetap laksanakan tugas dengan baik, ikuti jadwalnya. Kalian adalah amanah yang telah dikukuhkan oleh wali kota, artinya kalian adalah harapan dari wali kota dalam pelaksanaan tugas selama 1 tahun ke depan. Kemudian untuk adik-adikku yang sudah purna, selamat tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Setelah ini kalian akan menjalani masa-masa yang mungkin akan lebih berat, dan kami masih berikan ruang buat adik-adik purna untuk tumbuh. Jadi silakan nanti ketika kita ingin berkolaborasi, ingin melakukan kegiatan, kita bisa bekerja sama juga. Kemudian untuk adik-adikku yang belum masuk ke paskibraka dan ingin bergabung kepada paskibraka, tetap persiapkan dengan sebaik mungkin, fisiknya dipersiapkan, tes intelektualnya dipersiapkan, segala sesuatunya sudah ada juknisnya. Jadi silakan pelajari, bisa dicari di internet. Jadi silakan persiapkan, nanti kita bulan Februari akan melaksanakan perekrutan dan seleksi Paskibraka Kota Surakarta tahun 2027.
0: Oke, dan untuk Mbak Dinar dan juga Mas Demian, silakan apa harapan dan juga cita-citanya ke depan?
3: Harapan saya untuk Paskibraka tahun 2026, semoga kita satu tahun ke depan tetap menjaga kekompakan, karena kita masih menjalankan tugas. Kita nggak berhenti sampai 17 Agustus kemarin, tapi kita masih lanjut ke 1 Juni 2027, jadi kurang lebih masih satu tahun. Saya harap Paskibraka 2026 tetap kompak, tetap komunikasi, istilahnya tetap menjaga tali silaturahmi lah, Mbak. Dan harapannya untuk Paskibraka ke depan semoga semakin baik, semakin disiplin, dan semoga menjadi contoh untuk generasi ke depannya.
0: Oke, untuk Mbak Dinar?
4: Harapan saya untuk Paskibraka Kota Surakarta tahun 2026 sama sebenarnya, semoga satu tahun ke depan, bahkan setelahnya, kita masih akrab, malah kalau bisa lebih akrab lagi, lebih kompak lagi. Terus kalau ada apa-apa, kan kita juga harus open buat sharing-sharing. Terus ya semoga aja karakter-karakter baik yang diajarkan selama latihan di Paskibraka ini tuh bisa kita bawa sampai nanti, terus berkembang, bertumbuh, kita bawa terus jiwa-jiwa Paskibraka kita sampai menempuh karir, sampai menggapai cita-cita di masa depan nanti.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Rahmat, Mbak Dinar, dan juga Mas Demian ya. Dan dari obrolan pagi kita hari ini, pendengar, kita tahu bahwa menjadi Paskibraka itu bukan proses yang singkat. Ada seleksi, latihan, kedisiplinan, kerjasama, dukungan keluarga, sekolah, sampai akhirnya mereka bisa mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan tugas pada upacara kemerdekaan ya. Dan yang lebih penting, pengalaman tersebut bukan hanya tentang bagaimana menjalankan tugas dengan baik, tapi juga tentang belajar tanggung jawab, kerjasama tim, jaga disiplin, dan juga memahami arti nasionalisme dan cinta tanah air. Terima kasih untuk Mas Rahmat, Mbak Dinar, dan juga Mas Demian. Sekian dari bincang pagi hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Kadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Kita berbeda, tapi kita satu.
1: Dari Sabang sampai Merauke.
2: Dari Miangas hingga Rote.
0: Kita bicara dengan beragam bahasa.
1: Berdoa dengan cara yang berbeda.
0: Tapi langkah kita satu. Maju bersama.

0: Kita adalah Indonesia. Bukan hanya karena tanah ini tempat kita berpijak, tapi karena jiwa kita tertanam di dalamnya.
1: Karena di setiap gotong royong, di setiap senyum tetangga,
2: dan di setiap peluh para petani dan nelayan, ada cinta, ada harapan, ada kita.
0: Mari kita jaga bangsa ini, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Karena kita Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim masyarakat Nusa Tenggara Timur NTT menyaksikan tsunami besar dari atas bukit. Video tersebut memperlihatkan kerumunan warga duduk di perbukitan memandang gulungan ombak tinggi di laut. Unggahan ini marak beredar pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar ya, atau hoax. Dilansir dari tempo.co, video tersebut identik dengan unggahan di platform Pinterest. Akun berbahasa Rusia yang mengunggahnya menjelaskan bahwa lokasi tersebut merupakan destinasi wisata di

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: suara Anda terkait layanan publik. Halo RRI.
1: Masih di Surakarta pagi ini pendengar, dan saatnya kami mulai Halo RRI ya, sampai nanti kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama dengan Mariana Intan. Halo,
2: halo
1: pagi Intan.
2: Pagi, semangat ya Citra ya.
1: Iya, semangat terus merdeka.
2: Iya, harus dong, masih bulan kemerdekaan ini.
1: Iya, gimana sehat Intan?
2: Sehat
1: ya.
2: Citra gimana, sudah sarapan?
1: Waduh, pertanyaan, mau beli sarapan?
2: Iya. Nanti habis ini ya.
1: Oke, dan line telepon sudah kami buka ya untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan keluhan ataupun aspirasinya terkait dengan layanan publik dan juga fasilitas umum ya. Terbuka untuk Anda melalui line telepon di 02716380555 ataupun melalui WA, chat ataupun call di 081390115525 ya. Dan tentunya Halo RRI, ruang untuk masyarakat ya, agar bisa menyampaikan keluhannya, laporannya maupun informasi seputar fasilitas umum yang ada di sekitar Anda, pelayanan publik yang ada di sekitar Anda, mulai dari jalan rusak, kemudian lampu penerangan yang mati, mungkin ada saluran air yang bermasalah atau fasilitas umum yang kurang terawat gitu ya. Bisa Anda sampaikan semuanya. Jadi kalau ada persoalan pendengar yang Anda temui di lingkungan sekitar Anda ataupun perlu mendapat perhatian, jangan dipendam sendiri ya.
2: Betul.
1: Sampaikan aja kepada kami, nanti kita akan cari solusinya bersama ya.
2: Iya, betul.
1: Dan juga kita akan coba hubungkan dengan pihak-pihak terkait untuk
2: iya,
1: menjawab
2: betul
1: persoalan Anda.
2: Betul, gitu. Termasuk layanan publik juga ya. Misalkan mengalami ketidakpuasan atau kekurang sempurnaan pelayanan di publik, mungkin juga bisa disampaikan kepada kami juga.
1: Oke, baik.
2: Jadi tidak terbatas pada fasilitas umum saja, tapi juga pelayanan publik gitu.
1: Oke, baik. Nah, untuk Halo RRI kemarin sudah ada update apa aja Intan?
2: Oke, kemarin ada update untuk pertanyaan dari Bu Nur Dinusukan. Kemarin sempat menanyakan terkait dengan angkutan feeder 09 yang berjalan tidak sesuai dengan rutenya. Kemudian hal tersebut sudah kami sampaikan kepada customer service BST, atau juga kami sudah menghubungi pihak Dishub Transportasi yaitu Pak Agus Purnomo. Kemudian tapi kemarin kami mencoba menghubungi secara live, tapi beliau sedang ada rapat.
1: Okay.
2: Jadi tidak bisa. Kemudian informasinya disampaikan melalui WhatsApp bahwa memang beberapa hari kemarin feeder 09 memang sempat ada perubahan rute karena adanya perbaikan jalan, tapi itu hanya sementara dan sekarang rutenya sudah kembali normal.
1: Okay.
2: Jadi nanti untuk Bu Nur atau mungkin pendengar yang lain yang biasanya menaiki feeder 09 bisa diupdate juga ke kami apakah betul rutenya sudah kembali normal.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Terus kemudian ada juga kemarin aduan dari Pak Gito di Matesih, kemarin mengeluhkan banyaknya penggunaan knalpot brong.
1: Oke.
2: Iya, di wilayah Matesih, dan kami sudah mencoba menghubungi perpolisian di Matesih, tapi untuk saat ini belum terhubung ya.
1: Oke.
2: Jadi mungkin nanti kalau ada update lagi akan kami sampaikan gitu.
1: Oke, baik. Kemudian ada lagi?
2: Ada lagi informasi ya.
1: Informasi
2: mungkin untuk perbaikan jalan.
1: Perbaikan
2: ya.
1: Jalan
2: di
1: ya.
2: Solo bulan-bulan kemarin memang banyak sekali melakukan perbaikan jalan besar-besaran ya.
1: Iya, sampai betul. Bingung
2: muter-muter ya.
1: Mau lewat mana?
2: Iya,
1: gitu,
2: betul-betul.
1: Ya.
2: Nah, ini beberapa perbaikan jalan sudah selesai ya. Untuk yang di Simpang Panggung sampai Simpang Ringin Semar itu sudah selesai lebih cepat dari target. Targetnya 17 Agustus 2026, tapi ternyata kemarin ada informasi dari DPUPR Surakarta bahwa tanggal 15 sudah selesai. Jadi untuk pengalihan jalannya sudah ditiadakan ya, jadi sudah bisa dilalui normal. Kemudian di Jalan Kusumo Yudan itu di Simpang Roti Ganep sampai Simpang Keprabon itu juga sudah selesai, jadi sudah bisa dilalui secara normal. Untuk yang belum selesai ini ada di Jalan Yosudarso, yaitu Simpang Nonongan sampai Simpang Coyudan, ini masih lama ya. Masih sampai nanti Desember 2026. Kemudian di Jalan Andi Sumarmo atau Kartasura ini juga masih lama sampai 15 November 2026. Jadi yang sering melalui jalan itu mungkin harap bersabar terlebih dahulu.
1: Iya. Bermacet-macetan
2: iya,
1: ya.
2: Iya. Mungkin harus agak muter sedikit ya.
1: Iya, hati-hati iya, di jalan ya untuk Anda pendengar yang melewati jalan-jalan tersebut iya, untuk bisa diperhatikan gitu.
2: Atau mungkin yang sering melalui jalan tersebut mau menyampaikan kepada kami juga, mungkin ada yang pekerjaan yang mengganggu atau seperti apa, atau kemacetan di jalan alternatifnya juga bisa disampaikan ke kami.
1: Jangan lupa difoto ya.
2: Betul, iya.
1: Kita lampirkan fotonya agar bisa jadi bukti bahwa laporan itu benar gitu ya, bisa dikonfirmasi.
2: Betul.
1: Oke, 638055. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
3: Halo, pagi Mbak Soponi.
1: Dengan Citra Afitka dan juga Intan.
3: Citra, Mbak Intan. Fotoku wis tememplek berapa kali saya kemungkinan.
1: Pak Edi ya.
3: Itu Dok Sari ya Pak Edi.
1: Iya.
3: Dok Sari mbek mantor lulutan itu sing jelas. Malah nggone Juanda sudah ketempel.
1: Iya,
3: belakang,
1: betul.
3: Belakang Pasar Legi ya sudah. Ning sayang ada satu lubang itu aja pame bocor deh. Jadi
1: gitu ditempel ya,
3: belok dah lubang lagi.
1: Oh iya.
3: Nah itu mudah-mudahan nggone Dok Sari di hot mic way itu kan cepet tuh sore ya. Siang tuh jam 2 atau jam 3 kan sudah tutupan jalannya longgar.
1: Iya.
3: Jadi ngalor, ngidul, ngulon. Tuh, ngetannya kan ya.
1: Oke,
3: semoga sama mantau lurutan itu jaraknya 150 meteran tok. Tak jalur itu kan men istilahnya tinggu simpangan benar sampai nyenggol mobil. Nek tengahnya baik, ndak popo, ndak lubang. Ning samping itu.
1: Oke, baik.
3: Soalnya kan ada warungane. Ya, semoga jalan-jalan kota Solo lainnya nek sing tak liwati ya tak omong nenda ya.
1: Iya. Nah, untuk yang di simpang Roti Ganep dan belakang Pasar Legi sudah ya Pak ya.
3: Ganep sing ngidul sudah.
1: Sudah.
3: Sing ngalor tuh kemarin kok ada di stop barang tuh apa ada lubangnya berapa tempat belum tahu aku belum.
1: Oh iya, nanti bisa di-update ya ke kami lagi Pak Edi.
3: Semoga ya. Okay. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Edi ya. Selalu update jalan. Ya, Pak Edi ya.
2: Ya ini bagus ya. Jadi mungkin pendengar yang lain juga bisa mendapatkan informasi ya. Jadi untuk Anda pendengar yang sering melalui jalan yang banyak berlubang, bisa disampaikan kepada kami dan alangkah lebih baik juga disertakan
1: foto ya.
2: Ya, betul.
1: Oke, ada yang gabung lagi. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
4: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bu Elisa.
4: Ini Mbak Citra sama Mbak Intan ya?
1: Iya, betul.
4: Suaranya beda tipis.
2: Oh, kayak sama ya suaranya 11, ya.
4: 11-12.
2: 11-12 ya.
1: Iya, cakep banget.
4: Tidak bisa membedakan.
2: Iya, bingung ya.
1: Gak apa-apa.
2: Tapi ketawanya beda ya, Bu Elisa ya.
4: Terima kasih ya Mbak.
2: Iya,
1: terima kasih.
2: Bu Elisa.
4: Sehat selalu.
2: Bu Elisa.
4: Ya.
2: Bu Elisa kemarin kan sempat itu ya mengadukan kepada kami di Halo RRI terkait dengan suara Pro 1 yang tidak bisa ditangkap di wilayah Pajang. Itu untuk saat ini seperti apa Bu Elisa?
4: Sekarang sudah jeling.
1: Wah, alhamdulillah sudah jeling.
4: Sudah jeling. Saya ya kaget Mbak.
1: Kaget.
4: Tapi kalau suara itu dipoto gimana Mbak?
2: Suara difoto. Oh,
1: enggak bisa.
2: Tapi kemarin aduan
4: katanya
2: dari
4: katanya suruh foto.
2: Waduh, iya ya. Tapi kemarin setelah Bu Elisa memberikan aduan, langsung kami teruskan ke pihak TMB atau tekniknya RRI dan mungkin sudah langsung segera gercep ditangani. Jadi sekarang udah celing.
4: Sudah sling,
2: alhamdulillah.
4: Saya kalau sudah sling ya, soalnya saya kan pecinta Pro 1.
2: Waduh,
1: mantap ya.
4: Jadi ya kalau sling itu senang sekali.
2: Oh Mbak, gitu ya. Kalau nggak ada suaranya kayak ada yang hilang gitu ya, Bu Elisa ya.
4: Gimana? Sedih Mbak.
2: Waduh, sedih. Seperti ada yang hilang gitu ya.
1: Oke.
2: Semoga sling terus ya, Bu Elisa ya.
4: Makasih ya Mbak.
2: Iya, Bu Elisa, sama-sama. Ada ini nggak aduan apa gitu?
4: Ya, tadi sudah sling.
1: Biasa
4: lah laporkan kalau sudah sling. Tapi enggak bisa dipoto.
1: Ditelepon aja ya langsung.
4: Terima kasih ya, Mbak.
1: Terima kasih, Belisa.
4: Siang, pagi. Pagi masih pagi ya, Mbak?
1: Masih pagi.
4: Iya.
1: Iya, pagi, Belisa. Terima kasih.
4: Terima kasih.
1: Oke, dari Bu Elisa di Pajang
2: dengan frekuensi Pro 1 ya. Ini pendengar yang lain juga bisa ya mengupdate.
1: Boleh banget update, boleh melalui WhatsApp ya.
2: Betul.
1: Ataupun telepon, yang mau telepon silahkan ke 638055 dan juga WhatsApp 0813-900-15525. Enggak cuma aduan aja, tapi alangkah lebih afdolnya kita seimbangkan dengan apresiasi.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, iya. Apalagi
1: karena kalau kita
2: ikut seneng ya.
1: Iya, kalau kita mengeluh terus kayaknya ada yang kurang gitu ya. Jadi alangkah baiknya kalau memang sudah diupdate dan sudah membaik gitu ya.
2: Informasikan juga kepada kami ya.
1: Informasikan kepada kami, diupdate lagi bahwa yang sudah dikeluhkan bisa sudah teratasi.
2: Sudah teratasi
1: gitu ya.
2: Atau yang kemarin
1: kita apresiasi.
2: Betul, atau yang kemarin mengeluhkan suaranya Pro 1 gini-gini gitu. Kalau sudah link infokan juga dong.
1: Iya, betul sekali.
2: Ya.
1: Oke. Dan enggak cuma buat RRI aja, untuk instansi lain juga boleh banget. Oh, mungkin ada ditemuin jalan yang udah diperbaiki atau airnya sudah nyala, lampunya udah nyala, boleh banget diapresiasi ya.
2: Seperti Pak Edi tadi ya, yang dulu sering mengeluhkan jalan di Simpang Ganep ya, dan ternyata sekarang sudah mulus.
1: Iya, gitu ya pendengar. Oke, sambil menunggu pendengar yang mau gabung lagi di Halo RRI, masih banyak waktu ya, sampai nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya dan juga Intan ya.
2: Betul.
1: Kami selingi dulu dengan sebuah lagu untuk Anda pendengar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Warga Solo, kabar gembira untuk Anda. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kini saatnya merdeka dari denda PBB P2. Selama 1 sampai 31 Agustus 2026, pemerintah Kota Surakarta memberikan penghapusan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 untuk wajib pajak Kota Surakarta. Bayar tunggakan pokok PBB P2-nya tanpa membayar dendanya. Jangan tunda lagi. Pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Ingat, program ini hanya berlaku sampai 31 Agustus 2026. Dan mengingatkan warga Solo bahwa jatuh tempo pajak bumi dan bangunan tahun 2026 sampai dengan 30 September 2026. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta atau kanal informasi resmi pemerintah Kota Surakarta. Bayar PBB P2 hari ini, merdeka dari denda, Solo maju bersama. Pajak kuat, Solo hebat. Bayar pajak itu keren.
1: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
2: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
1: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
3: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
1: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
4: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
1: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
5: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
1: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081-3900-155-25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: suara Anda terkait layanan publik. Halo RRI.
1: Kita masih di Halo RRI ya. Kita buka kembali line telepon dan juga WhatsApp-nya untuk Anda pendengar yang mau bergabung. Boleh banget di 638055 maupun WhatsApp 081 3900 155 25. Untuk Anda yang mungkin ada laporan atau keluhan terkait dengan layanan publik dan juga fasilitas umum, Anda bisa menyampaikannya di Halo RRI ya.
2: Iya, dan ini ada informasi ya terkait beberapa perbaikan jalan yang sudah dilakukan di Karesidenan Surakarta. Ini ada beberapa penambalan jalan. Untuk di area Surakarta ini ada di Jalan Yohanes, yaitu di Kelurahan Purwodiningratan, Kecamatan Jebres. Kemudian untuk di Karanganyar ada di luas Jalan Tunggul Ganti Warno. Kemudian di Sukoharjo ini ada di Jalan Ambil-Ambil Tanjung. Kemudian di ruas Jalan Mulur Bancaan. Kemudian di ruas Jalan Bulu Tawang Sari. Kemudian di ruas Jalan Weru Tegal Sari. Dan di ruas Jalan Sugihan Palu Hombo. Kemudian untuk di wilayah Sragen ini juga ada penambalan jalan di wilayah Jati Mojopuro. Kemudian di Puro Bolorejo dan Tangkil Baok ya, okay. Di wilayah Baok. Jadi untuk pendengar di wilayah lain mungkin yang sering menemukan jalan berlubang itu juga bisa segera disampaikan ke kami ya, beserta fotonya ya, jadi supaya bisa segera ditindaklanjuti oleh DPUPR.
1: Oke, nggak cuma Solo aja ya, tapi Solo Raya.
2: Iya, nggak cuma jalan raya ya, jalan di perkampungan juga bisa.
1: Oke, okay, ya, boleh gitu. Ya. Oke, kemudian ada informasi lagi untuk Anda pendengar terkait dengan PDAM
2: ya.
1: Iya,
2: betul.
1: Informasi terkait adanya perawatan dan perbaikan ada penyambungan pipa output DMA 16 ke DJB 6 pada hari ini Jumat 21 Agustus 2026 pukul 9 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Barat atau jam 2 siang, dan kemungkinan dari akibat dari kegiatan tersebut pendengar mungkin ada gangguan seperti air mati, air keruh, dan juga tekanan air berkurang. Dan area yang terdampak itu meliputi Busukan Timur, kemudian Perum Citra Asri, ada juga Blembem, Bonoroto, Geria Sentosa, kemudian juga di Jalan Krakatau dan Perum Duta Permata. Ya, ini bisa jadi perhatian untuk wilayah yang terdampak, saya sebutkan ya, tadi kemungkinan terdampak ada air mati, air keruh, dan juga tekanan air berkurang ya.
2: Ya,
1: informasi kami dapatkan dari Instagram resminya PDAM Solo ya, di PDAM Solo.
2: Betul, dan ini juga ada informasi terkait perbaikan PJU ya oleh Dishub Surakarta. Ini ada 5 buah titik yang kemarin sudah diperbaiki oleh Dishub Surakarta, yaitu di Jalan Insinyur Sutami, kemudian di Jalan Sutarto, kemudian di Jalan Antariksa, dan di Jalan RM Said. Ada 2 titik di Jalan RM Said. Dan ini juga bisa juga ya untuk pendengar ya, yang mungkin sering menemukan kok PJU-nya redup, kurang terang, atau mati, itu juga bisa disampaikan kepada kami. Nanti akan langsung kami hubungkan ke Dishub Surakarta gitu.
1: Oke, ada Pak Sukoharjo di Boyolali yang gabung. Halo RRI dari Pak Sukoharjo di Boyolali, monitor saja.
2: Oke.
1: Terima kasih Pak Suka di Boyolali ya.
2: Iya.
1: Dan untuk pendengar yang mau gabung lagi, masih ada waktu sampai nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI hadir untuk Anda ya.
2: Betul.
1: Anda bisa bergabung melalui line telepon di 638055 maupun di WhatsApp 081 3900 155 25 ya.
2: Betul.
1: Oke.
2: Kalau Citra sendiri perjalanan dari rumah ke kantor sering menemukan jalan rusak atau sejauh ini sudah mulus-mulus saja jalannya?
1: Untuk jalan itu saya kan dari Wonogiri.
2: Waduh, iya, jarak jauh ya.
1: Oke, saya dari Wonogiri, mungkin jalanan di area Nguter, kemudian Kepuh itu agak bergelombang.
2: Oh, gitu agak ya. Bergelombang. Jadi tambalannya enggak rata gitu ya, kan?
1: Iya, tambalannya enggak rata gitu ya. Ya, semoga bisa diperbaiki lagi agar
2: lebih nyaman ya.
1: Lebih nyaman juga berkendara dan minim kecelakaan juga.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya, betul.
1: Karena seringkali kalau iya foto. Ya, di foto, nanti saya foto betul. Pak Gono ya.
2: Kadang memang ada banyak instansi yang ketika kita menyampaikan keluhan atau aduan itu memang meminta eviden ya. Yeah. Paling tidak berupa foto atau kalau tidak berupa titik lokasi gitu. Jadi kalau misalkan menginformasikan di sana rusak, di sini rusak, kalau bisa sekalian sama fotonya gitu.
1: Oke, okay, nanti saya foto deh
2: intannya. Boleh, boleh.
1: Oke. Okay. Gitu. Masih ada waktu ya pendengar untuk Anda gabung di Halo RRI terkait dengan layanan publik dan juga fasilitas umum.
2: Iya, betul. Sebenarnya luas ya di Halo RRI itu tidak hanya seputar jalan atau PJU atau fasilitas umum yang di jalanan aja enggak ya. Sebenarnya bisa macam-macam terkait misalkan layanan publik di puskesmas, di rumah sakit daerah, kemudian terkait dengan pendidikan atau kebijakan sekolah atau apapun bisa sebenarnya.
1: Betul sekali.
2: Jadi jangan ragu-ragu untuk menyampaikan keluhan, aduan atau bahkan masukan juga bisa ya.
1: Ide-ide kreatif Anda yang disampaikan silahkan disampaikan, jangan dipendam sendiri ya.
2: Iya, nanti kenapa kalau dipendam sendiri ya?
1: Ya enggak tahu. Oh,
2: jadi kami juga bisa membantu menyampaikan aspirasi, kemudian masukan-masukan Anda kepada pihak terkait ya, karena kadang kalau mau menyampaikan sendiri kadang ada yang susah gitu ya katanya gitu.
1: Oke. Okay. Informasi lagi untuk pendengar ya, Intan.
2: Boleh.
1: Ya. Dari Samsat Surakarta nih, pendengar info layanan Samsat pada hari ini ya, Jumat. Ini khusus hari ini ya, Intan?
2: Iya.
1: Untuk hari ini Jumat 21 Agustus 2026, pendengar Samsat Induk di Jalan Profesor Dr. Suarso nomor 17 Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Layanan buka dari jam 8 sampai dengan jam 2 siang ya. Kemudian ada juga Samsat keliling pendengar di Taman Jayawijaya Mojosongo dan di halaman kantor Kelurahan Pucang Sawit ya. Buka layanan pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan selain itu ada juga Samsat Gerai. Anda bisa datang ke halaman kantor Kecamatan Pasar Kliwon pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Dan selain itu juga Samsat membuka layanan di Samsat MPP Mall Pelayanan Publik Kota Surakarta di Jalan Jenderal Sudirman nomor 5 Kota Surakarta ya. Layanan buka untuk Anda pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kemudian yang gak sempet ke Samsat siang-siang gitu ya, Anda juga bisa menemui Samsat malam gitu ya di halaman kantor UPPD atau Samsat Surakarta ya, pukul 15 sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Dan Samsat layanan Samsat keliling, Samsat gerai, Samsat MPP dan juga Samsat malam itu khusus untuk pembayaran pajak satu tahunan saja pendengar ya. Pembayaran pajak satu tahunan bisa online di seluruh Jawa Tengah. Persyaratannya gampang sekali, Anda cukup bawa STNK asli, kemudian kartu identitas asli ya seperti KTP, SIM dan juga KK. Dan pendaftaran itu ditutup 30 menit sebelumnya untuk proses pembuatan laporan gitu. Jadi sebelum tutup 30 menit sebelum tutup gitu ya.
2: Iya, harus sudah datang, jangan telat ya.
1: Jangan telat.
2: Iya, ini juga ada satu informasi lagi Citra, khusus untuk hari ini ya, karena di hari ini di Surakarta ada Karnaval Pawai Pembangunan tahun 2026 dan ini cukup berdampak pada lalu lintas juga ya. Jadi di hari ini Jumat tanggal 21 Agustus 2026 pukul 13 atau jam 1 siang sampai jam 6 sore. Ya, ini pawainya berlangsung di simpang 4 Simpang 4 Gendengan.
1: Simpang 4 Gendengan
2: sampai Balai Kota Surakarta ini akan dilaksanakan karnaval pawai pembangunan, sehingga akan mempengaruhi ya? Betul, akan mempengaruhi arus lalu lintas. Saya bacakan untuk
1: Pengalihannya kemana aja, Intan?
2: Betul, sebentar saya bacakan ya untuk pengalihannya, jadi juga supaya pendengar bisa bersiap-siap ya, mungkin yang akan melewati area tersebut bisa tidak bingung nantinya ya.
1: Tidak kecele.
2: Betul. Nah, ini untuk daerah persiapan ini meliputi simpang Gendengan ke barat untuk peserta mobil hias, kemudian simpang Gendengan ke timur untuk peserta pejalan kaki. Dan untuk panggung kehormatan ini berada di Jalan Jenderal Sudirman atau depan Bank Indonesia, sehingga ada pengalihan rute Batik Solo Trans atau BST yang akan melewati Jalan Slamet Riyadi dari timur ke Jalan Rajiman dan dari barat ke Jalan Hasanuddin. Untuk fasilitas parkir sendiri, yang ingin menyaksikan pawai ini bisa parkir di Jalan Bayangkara, Jalan Dr. Supomo, Jalan Hongo Wongso, Jalan Diponegoro, Jalan Kartini, kemudian Jalan KH Ahmad Dahlan, Jalan Imam Bonjol, Jalan Museum, Jalan Gatot Subroto, Halaman Balai Kota, Benteng Vestenberg, Galabo, dan yang terakhir lokasi parkir di area Sriwedari. Untuk rute dari pawai sendiri mulai dari Jalan Slamet Riyadi ke arah Bundaran Gladak, kemudian lanjut ke Jalan Jenderal Sudirman, dan terakhir ke Balai Kota. Jadi untuk yang akan melalui rute ini, siap-siap untuk mencari jalan alternatif ya. Karena dipastikan tidak bisa dilalui nanti jam 6 sore. Gitu.
1: Ini mungkin kita perlu menghafalkan nama-nama jalan ya, Intan ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, ada informasi lagi, Intan?
2: Sepertinya itu dulu, itu karena dulu. Ya, sudah kami sampaikan.
1: Kalau gitu saya gantian yang
2: nyampaikan
1: informasi ini, Intan ya. Dan untuk Anda pendengar dari Dishub Surakarta, ini tadi sudah belum ya? Belum ya?
2: Belum sepertinya.
1: Dari Dishub Kota Surakarta ya, pendengar, kami ambil dari akun Instagram officialnya Dishub Surakarta. Ini ada perbaikan lampu PJU, yang mana ada 5 titik pendengar di Jalan Insinyur Sutami, kemudian Jalan Sutarto, Jalan Antariksa, dan juga Jalan RM Said. Itu ada 2 titik di sana ya. Itu informasi dari Dishub Surakarta terkait dengan perbaikan lampu PJU ya.
2: Iya.
1: Nah, lagi-lagi kita harus menghafalkan nama jalan.
2: Nama jalan. Jujur saya sendiri juga sebenarnya kurang hafal nama jalan. Karena kalau orang Jawa itu kebanyakan ancer-ancer ya.
1: Ancer-ancer toko atau
2: betul,
1: apa
2: jembatan,
1: gitu ya.
2: Masjid gitu ya. Ya. Jadi mungkin mulai sekarang kita harus belajar nama-nama jalan.
1: Iya, betul. Untuk wawasan kita kalau ada informasi seperti ini kan. Iya. Kita pasti dapatkan pasti betul, nama jalan
2: betul.
1: Ya. Oke, ada Bu Agustini Mangkubumen juga menyapa ya. Halo, selamat tugas Mbak Intan, Mbak Citra. Halo RRI. Nyimak-nyimak aja Mbak Citra dan Mbak Intan ya. Wow, Mbak Citra perjalanan jauh.
2: Iya, dari Wonogiri nih.
1: Antar kota dalam provinsi nih,
2: betul,
1: Bu Agustini ya.
2: Betul, setiap hari ya. Untuk menemani Anda di Pro 1.
1: Iya, demi.
2: Iya, betul, demi pendengar Pro 1. Ada telepon Citra?
1: Ada telepon. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Intan.
1: Waalaikumsalam. Sehat.
3: Alhamdulillah. Kula bar keliling ajeng luwes tesih parkire kebak nyumpel.
2: Masih ya.
3: Masih. Iku nek mboten di brantas nggih anu ngayel.
2: Iya, mungkin karena
3: soale kula nek ajeng moto mboten saged kok.
2: Iya.
1: Nggih, baik.
3: Apene meng kecil. Nggih kedae yang RR ini ku sok kata sing lewat meriku ketinggalan nggih monitor nggih kadang sok operator niku kan enten sing lewat kan kedae ngertos kadang ngantos nganu dalan kok ya
2: tapi gak untuk dua, untuk macetnya itu di jam-jam tertentu ya Mbak Tarmi ya, jam-jam orang belanja mungkin ya.
3: Pribon.
2: Untuk kemacetannya itu mungkin di jam-jam tertentu ya, jam-jam orang belanja gitu. Nah, itu iya.
3: Nek niki wau nggih pun dugi etan.
2: Oh gitu.
3: Ya pokoknya pun mengingini jalan ngoten lho, Mbak.
2: Oh iya.
3: Maksudnya parkir mboten apa-apa, tapi jalane niku ampun ngoten iko.
2: Iya, ditambah sekarang lagi ada perbaikan gorong-gorong ya, Mbah Tarmi ya.
3: Gorong-gorong niku sepi, Mbak, malam.
2: Oh gitu ya.
3: Mboten ganggu gorong-gorong niku. Soalnya kan pun pasang tinggi niku dialus niku, Mbak.
2: Oh iya.
3: Pun meh rampung niku.
2: Iya, sebenarnya kemarin di sud juga sudah ini ya, Mbak Tarmi sudah menindaklanjuti ya, memberikan teguran langsung gitu. Tapi ternyata masih ya, Mbak Tarmi ya.
3: Masih, alah masih. Pokoknya niku mesti mengeyel niku, Mbak. Niku kedah ditindak lanjuti kalih sing berhak.
1: Oke.
3: Baik. Nang den puskesmas, den Banjarsari, kelurahan niku pun mboten enten. Niku nek Gambir Sari duka soalnya kula mboten teng Gambir Sari, nek mereka parkirnya kan kathah Mbak teng dalan-dalan. Nek niku nggih maksude nggih rada ganggu tapi nek mung jalan kampung mboten apa-apa. Sabar. Ning nek mriku kan jalan Purwodadi Solo niku kan bis banter-banter Mbak. Saya niku jembar niku dalane mboten nggih parkir. Soalnya wis niku kon nyepaki parkir. Kedai niku di berantas yang tenanan niku. Nek mboten saged berantas Mbak Intan kalih Mbak Citra mawon sing berantas.
1: tak kirain sing markiri Mbak Tarmi.
2: Iya.
3: Iya. Ya
2: kan Mbak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Tarmi.
2: Masih selalu parkir ya.
1: Parkir ya. Iya. Memang PR banget nih.
2: PR banget di Solo ya. Karena sebenarnya yang informasi yang kami dapatkan sebenarnya pihak Dishub sudah sering melakukan patroli ya sebenarnya ya.
1: Dan juga memang ada masih aja ya, oknum-oknum yang betul, mungkin ngeyel ya.
2: Iya. Selain makan jalan kadang juga tarifnya mungkin tidak sesuai dengan yang seharusnya gitu. Semoga ya untuk kedepannya Kota Solo sudah bisa bebas dari parkir liar dan juga tarif-tarif yang di luar seharusnya
1: pungli.
2: Gitu. Betul,
1: ya,
2: betul.
1: Itu kan termasuk pungli ya.
2: Iya, betul.
1: Semoga kedepannya aman semuanya dan juga Kota Surakarta bisa tertata rapi ya.
2: Betul.
1: Oke, halo RRI, masih ada sedikit waktu. Oh, sudah.
2: Sudah waktunya ya.
1: Sudah waktunya. Terima kasih ya pendengar yang sudah gabung melalui line telepon dan juga WhatsApp. Oh, ada Pak Suprapto di Jaten juga. Selamat pagi, selamat tugas, sehat selalu ya. Terima kasih Pak Suprapto dan juga monitor-monitor yang selalu menyimak program Pro 1 Surakarta. Semoga Pro 1 tetap dan terus jaya ya.
2: Betul, harus.
1: Oke, kami akhiri Halo RRI sampai di sini dulu pendengar. Terima kasih, saya Citra Fitka juga sekaligus pamit dari Surakarta pagi ini. Dan nanti akan ada Surakarta siang ini bersama dengan rekan Hanan Putra ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saya Citra Fitka, Mariana Intan dan juga pengarah acara Bapak Mati Senggana pamit dari Surakarta pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 17
4: Agustus tahun 43. Warga Solo, kabar gembira untuk Anda. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kini saatnya merdeka dari denda PBB P2. Selama 1 sampai 31 Agustus 2026, pemerintah Kota Surakarta memberikan penghapusan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 untuk wajib pajak Kota Surakarta. Bayar tunggakan pokok PBB P2-nya tanpa membayar dendanya. Jangan tunda lagi. Pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Ingat, program ini hanya berlaku sampai 31 Agustus 2026. Dan mengingatkan warga Solo bahwa jatuh tempo pajak bumi dan bangunan tahun 2026 sampai dengan 30 September 2026. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta atau kanal informasi resmi pemerintah Kota Surakarta. Bayar PBB P2 hari ini, merdeka dari denda, Solo maju bersama. Pajak kuat, Solo hebat. Bayar pajak itu keren.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
5: Kilau Pancasila,

Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, selamat siang mendengar 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi dengan saya ya, Hanan, yang akan menemani Anda di siang hari ini ya, bersama lagu-lagu pilihan. Dan juga untuk di awal kali ini ya, kita akan ada program opsi obrolan siang ya, bersama rekan Intan, bersama rekan Dian dan Erika sebagai teknik yang bertugas.
1: Opsi obrolan siang. Opsi.
0: Pendengar, ketika membicarakan kesehatan pasien orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ ya, perhatian kita sering sekali lebih banyak tertuju pada kondisi psikologis, pengobatan, serta pendampingan. Dan ada satu hal penting yang juga tidak boleh diabaikan, yaitu pemenuhan kebutuhan gizi dan pola makan.

0: makan yang seimbang ya. Asupan makanan yang tepat menjadi bagian penting dalam menjaga kondisi kesehatan tubuh. Lantas seperti apa sebenarnya penerapan gizi seimbang bagi pasien ODGJ? Untuk membahas lebih jauh ya mengenai gizi seimbang untuk pasien ODGJ, telah hadir bersama kita Ibu Pratiwi Retno Yuliarti, AMD GZ, nutrisionis mahir RSJD Dr. Arif Zainuddin Surakarta. Selamat pagi.
1: Selamat Ibu, pagi Mas Hana.
0: Selamat pagi menjelang siang ya.
1: Iya.
0: Terima kasih sudah hadir ya dan berbagi informasi bersama pendengar RRI Surakarta ya. Ibu langsung saja ini sebagai pembuka. Sebenarnya apa ini yang dimaksud dengan gizi seimbang bagi pasien ODGJ dan mengapa ini pemenuhan gizi yang baik menjadi bagian penting dalam mendukung kondisi kesehatan serta proses pemulihan pasien ini?
1: Ya, saya jabarkan dulu ya Mas ya.
0: Iya.
1: Apa sih itu gizi seimbang gitu ya?
0: Iya.
1: Sebenarnya ini bukan hal yang baru ya. Mungkin sudah pernah dengar ya Mas Hanan kalau soal gizi seimbang. Nah, gizi seimbang itu sendiri adalah makanan sehari-hari sebenarnya. Makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dengan jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Yang disertai juga bisa memperhatikan aktivitas fisik kita, kebersihan diri dan juga berat badan kita terutama gitu. Sebenarnya untuk pasien ODGJ itu hampir sama dengan kita. Tapi emang pasien ODGJ di sini ODGJ dengan yang berat ya Mas ya, itu emang memiliki rentan resiko lebih tinggi terhadap penyakit fisik. Karena tahu sendiri ya pasien ODGJ itu mereka untuk perawatan diri itu sendiri mereka aja itu kan kurang ya. Apalagi dengan gizinya. Makanya di sini ditekankan pentingnya gizi seimbang untuk pasien ODGJ. Gampangannya sebenarnya makanan seimbang itu ya makanan yang kita asup sehari-hari. Biasanya pernah lihat isi piringku enggak Mas Hanan?
0: 5 sehat
1: beda itu kan dulu.
0: Oh,
1: itu
0: dulu
1: kan
0: ya.
1: Dulu ya itu dulu.
0: Sekarang 19 ya kalau enggak salah ya.
1: Ada 11 ya kelihatannya.
0: Oh, 11 ya.
1: Tapi kan kita kan gampangannya itu kita lihatnya di isi piringku. Sudah pernah dengar?
0: Belum.
1: Belum pernah ya. Isi piring itu gampangannya kalau kita satu piring itu kita bagi 2.
0: Iya. Yeah.
1: 50%, 50%. Tapi di 2/3 dari 50% itu sumber dari karbohidrat. Sepertiganya itu ada sumber dari protein. Nah, bagian yang sampingnya itu kan masih ada 50%. Nah, 2/3 itu dari sayuran dan 1/3 itu dari buah. Gampangannya seperti itu. Itu nanti untuk menjaga agar pasien dengan gangguan jiwa itu untuk status gizinya biar tetap terjaga. Seperti itu. Jadi mengapa penting di sini pasien dengan gangguan jiwa kita kasihnya diet gizi seimbang.
0: Oke, baik. Jika dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya ya, apakah pasien ODGJ memiliki kebutuhan gizi yang berbeda ini, Ibu?
1: Sebenarnya tidak sih.
0: Tidak sama berbeda.
1: Sebenarnya sama kalau mereka tadi tidak terdapat kesehatan fisik gangguan kesehatan fisik yang lainnya. Sebenarnya hampir sama.
0: Hampir sama ya.
1: Iya gitu. Karena emang pasien ODGJ apalagi yang berat itu kan mereka kan ada konsumsi obat-obatan antipsikotik atau antidepresannya itu emang dalam jangka waktu yang lama. Kan seperti itu. Nah, obat-obatan ini antipsikotik atau antidepresan ini kalau emang respon tubuhnya tidak terlalu baik itu emang beberapa pasien itu nanti bisa memicu kenaikan berat badan. Ataupun nanti kalau berat badannya otomatis ada kenaikan dalam kurun waktu yang lama itu nanti akan memicu gangguan metabolik. Nah, itu yang kita tidak inginkan.
0: Hampir sama. Jadi perlu dikontrol ya, Ibu.
1: Perlu dikontrol. Makanya itu kalau bisa emang pasien dengan gangguan jiwa yang berat itu tidak hanya mungkin kalau konsultasinya sebenarnya tidak hanya ke dokter saja. Kalau bisa emang ada ahli gizinya juga yang memberikan pantauan untuk mengontrol ini tadi. Karena kan kita nggak mau ya kalau pasien ODGJ misalnya tiba-tiba dia mungkin ada komplikasinya. Kan kalau bisa jangan sampai mereka untuk perawatan diri aja kurang, apalagi nanti kalau sampai terkena penyakit komplikasi.
0: Apalagi dengan obat-obatan
1: makanya kalau emang pasien ODGJ kalau ada dapat obat-obatan antipsikotik atau antidepresan yang mungkin tiba-tiba memicu kenaikan berat badan yang berlebih, kalau bisa emang dikonsulkan lagi ke dokternya. Jangan sampai putus obat. Karena takutnya kita nanti juga berapa pasien udah gigit, tiba-tiba berat badanku naik, gitu. Jangan-jangan dari obatnya nih, gitu. Stop, gitu. Nah, itu yang bermasalah. Jangan sampai di stop obatnya, karena kalau putus obat, itu nanti bisa mereka lebih, kalau kambuh, itu kambuhnya emang bisa lebih. Mungkin gawat dari yang kemarin kan gitu. Jadi kalau bisa jangan sampai putus obat. Gampangannya kalau pasien biasalah, kalau mungkin punya hipertensi,
0: punya riwayat sakit tiba-tiba, darah tinggi gitu ya.
1: Obatnya di stop. Nah, nanti kan tekanan darahnya kembali tidak terkontrol. Tekanan darahnya tidak terkontrol, nanti ke penyakit yang lainnya biasanya seperti itu. Sama aja sebenarnya kalau pasien ODGJ. Jadi jangan sampai stop obat. Konsultasikan lagi ke dokter.
0: Terus konsultasi ya.
1: Baik.
0: Selama ini kan ada anggapan bahwa makanan tertentu dapat menyembuhkan gangguan jiwa. Dari sisi ilmu gizi nih, sejauh mana makanan dapat membantu kondisi pasien ODGJ? Dan apakah ada mungkin pola makan yang baik dapat menggantikan pengobatan itu sendiri?
1: Sebenarnya tidak ada, tetap harus ya. Apalagi kalau dengan gangguan jiwa yang berat, kalau cuma dari makanan tidak bisa. Tetap harus ada tim kesehatan. Kita tentu saja ketuanya dari dokter. Kita ahli gizi mendampingi. Makanya dari itu, kalau untuk makanan, kalau benar-benar menyembuhkan itu tidak ada.
0: Tidak ada ya?
1: Tidak ada. Tetap harus ada pantuan dari dokter. Seperti itu. Kecuali kalau mungkin stresnya yang ringan. Mungkin tiba-tiba kalau kayak Mas Hanan.
0: Lapar ya?
1: Iya. Mas Hanan kerjanya banyak kan gitu. Terus kan stres kan gitu. Terus mesti kalau stres mungkin pengen makan yang manis-manis
0: coklat
1: atau apa.
0: Itu
1: tapi itu kan hanya temporarily ya. Kalau orang dengan gangguan jiwa yang berat emang jangan sampai lah putus obat. Kalau cuma dari makanan tetap tidak bisa.
0: Tidak ada meskipun vitamin-vitamin seperti itu?
1: Kalau vitamin tetap tidak ada,
0: Mas. Tidak ada ya.
1: Tetap harus ada obatnya. Vitamin kita hanya menunjang kalau emang mereka nanti ada permasalahan gizi.
0: Baik.
1: Akibat mungkin mereka putus obat, lalu mereka tiba-tiba kambuh. Nah, kambuhnya di sini kadang pasien itu kalau kambuh mereka banyak makan. Seperti itu.
0: Kadang ada ya berarti?
1: Ada. Ada juga malah yang enggak mau makan sama sekali. Ada itu nanti. Makanya kan kalau bisa jangan sampai putus obat. Takutnya kalau mereka makannya banyak,
0: tidak terkontrol
1: dalam kurun waktu lama, naiknya apa nanti ke obesitas. Obesitas nanti mesti ada gangguan metabolik.
0: Begitupun
1: nanti kalau mereka makannya gak mau dalam kurun waktu yang lama, nanti malnutrisi mereka nanti bisa ke yang lainnya juga.
0: Malnutrisi itu. Malah ya.
1: Malnutrisi kan kita sebenarnya ada dua tuh, Mas. Biasanya kan mereka mikirnya malnutrisi itu cuman gizi kurang gitu. Obesitas itu termasuk malnutrisi sebenarnya.
0: Obesitas juga ya. Bukannya terlalu kebanyakan ya?
1: Iya, kebanyakan. Makanya mal. Mal itu kan keliru.
0: Keliru.
1: Nutrisi yang keliru, bisa lebih,
0: bisa kurang. Baik. Baik, dalam praktiknya ini masalah gizi apa yang paling sering ditemukan pada pasien ODGJ ini?
1: Sebenarnya sudah saya sebutkan tadi. Kalau di rumah sakit tuh ya itu, kalau nggak mereka makannya kebanyakan, mereka nggak mau makan, mereka tiba-tiba pilih-pilih makanan.
0: Pilih-pilih makanan?
1: Bisa mereka, karena emang ada beberapa pasien tuh kena, ada yang kena waham ya Mas ya. Misalnya makan apa gitu bikin mereka kena gimana gitu, ada.
0: Ada ya?
1: Ada kepercayaan tertentu. Makanya kadang mereka juga, "Mbak, aku nanti nggak mau makan ini, nggak mau makan ini."
0: Sudah ada pesanan.
1: Sudah ada pesanan, Mas. Itu udah. Mereka kadang diajak komunikasi masih bisa tuh, Mas.
0: Ya,
1: kalau mereka masih awal-awal gitu emang kadang agak susah. Tiba-tiba udah membaik kelihatan tuh mereka, mereka ada waham-waham tertentu ternyata.
0: Ini kalau masalah menyangkut itu tadi ya, permintaan ya, permintaan pasien ya, itu apa selalu diturutin itu?
1: Beberapa, iya Mas, soalnya kalau enggak mereka bisa ngamuk. Itu yang kita enggak mau, tiba-tiba, ini gizinya enggak mau ngasih nih, gitu.
0: Kalau misalnya gizinya yang diminta itu
1: tidak sesuai gitu kan, ya kita edukasi lagi, tapi edukasi pasien jiwa itu gak gampang, Mas.
0: Seperti apanya itu?
1: Kita edukasi pasien yang gak ada gangguan jiwa aja kadang susah ya, apalagi pasien dengan gangguan jiwa. Emang ya udah kita edukasi. sih, tapi ya nanti prakteknya pun kalau mereka misalnya tetap nggak kita, misalnya ada permintaan khusus nih, nggak kita kasih, mereka ambil punyanya temennya, kadang seperti itu.
0: Oh, apa menunya sama semua?
1: Beda sebenarnya.
0: Oh, beda ya?
1: Sudah kita bedakan. Misalnya di awal mereka ada yang punya gangguan gula misalnya kan gitu.
0: Oh.
1: Otomatis kan kita batasin ya untuk makanan yang manis dan lain sebagainya. Tapi ya pasien dengan gangguan jiwa ya, kadang sudah kita kasih tahu nanti karena bapaknya itu emang ada riwayat sakit gula, makanya punyanya yang sendiri nanti sudah kita atur untuk makannya, tetap nanti bisa ambil punya temennya bisa.
0: Oke.
1: Kalau emang launya itu tidak sesuai dengan dia, dia ambil punya temennya bisa seperti itu. Pokoknya itu ya kalau di rumah sakit jiwa itu pokoknya ya seperti itu.
0: Baik.
1: Kadang juga aduh gimana nih gitu dokternya, aduh ini padahal udah dikasih obat mbak kok gulanya tetap nggak terkontrol, kadang dokternya juga seperti itu, aduh padahal kita dari makanan juga bagaimanapun udah kita coba untuk membatasi tapi ya pasiennya seperti ini kan gitu. Pokoknya lucu-lucu masih di sana mas.
0: Ini dalam sebulan apakah ada cek kesehatan ya untuk mengontrol mereka itu?
1: Oh ada mas.
0: Ada ya.
1: Jadi awal masuk itu mereka tetap dicek untuk laboratoriumnya, tetap kita cek kan gitu. Kalau emang ada masalah misalnya mereka dengan kadar gula darah yang tinggi atau kadar kolesterol yang tinggi, tetap nanti kita makanannya kita atur.
0: Oke. Okay. Ya, setiap juga, bulan ya berarti ya?
1: Enggak setiap, pokoknya setiap pasien masuk itu.
0: Oh setiap pasien masuk. Baik.
1: Tetap kita kontrol gitu. Bagaimanapun kita juga pengen mereka mendapat kan perawatan yang sesuai kan gitu, walaupun nanti prakteknya seperti apa kan kita mencoba memberikan yang terbaik kan gitu kalau bisa. Tapi ada beberapa pasien yang mereka paham gitu, misalnya masuk mereka dengan obesitas gitu, pak gini ya, iya emang berat badanku berlebih mbak gitu. Ada pasiennya
0: dia juga nyadar ya,
1: sadar ada beberapa yang sadar, tapi ada beberapa juga yang gini masuk, mbak emang berat badanku berlebih tapi aku jangan di diet ya.
0: Oh,
1: ada juga yang seperti itu.
0: Berarti punya kesadaran untuk menjaga kesehatan sebenarnya
1: ya. Ada sebenarnya mas, kalau mereka emang ada beberapa pasien itu yang kalau mereka nggak di fase akut, kambuh, mereka sudah bisa diajak komunikasi, mereka ada kesadaran untuk itu. Jadi kita jangan berpikirnya kalau orang dengan gangguan jiwa tuh nggak bisa diajak komunikasi benar-benar tuh. Nggak, ada beberapa yang bisa gitu.
0: Masih bisa.
1: Masih bisa. Yang penting mereka itu tadi obatnya jangan sampai terputus.
0: Oke.
1: Ya kalau obatnya terputus rata-rata emang masuk tuh ternyata obatnya terputus kayak gitu. Jadi mereka kambuh lagi dan kambuhnya emang biasanya lebih.
0: Lebih
1: nanti
0: parah
1: malah
0: ya
1: lebih parah. Jadi maksudnya nanti mereka masuk ke rumah sakit pun ada masalah gizinya. Apakah mereka tiba-tiba nanti nggak mau makan berapa hari?
0: Oke.
1: Okay. Atau tiba-tiba mereka makannya banyak itu tadi.
0: Malah mood untuk makan ya.
1: Malah mood untuk makan gitu. Mungkin seperti kayak kita aja ya mas ya, kalau tiba-tiba tugasnya banyak gitu.
0: Benar,
1: jadi
0: benar,
1: tiba-tiba
0: benar.
1: Pengennya ngemil
0: benar,
1: gitu
0: benar.
1: Ngemilnya kan mesti pengennya yang manis-manis ya gitu. Kalau enggak banyakin tuh kopi gitu. Padahal itu kan enggak bagus juga. Sebenarnya juga hampir sama
0: Ya sebenarnya. Baik. Kak Pratiwi ini saya panggilnya Kak aja ya.
1: Ya gak apa-apa.
0: Masih muda ternyata ya. Baik, masalah pengobatan anti psikotik ya dalam jangka panjang ini, sejauh mana ini penggunaan obat tersebut dapat mempengaruhi nafsu makan ini mbak?
1: Ya itu emang ada, tadi sudah sebutkan ya, ada pengaruhnya ya. Emang beberapa kalau respon pasiennya itu mungkin sama obatnya itu mungkin kurang baik, emang beberapa mengalami kenaikan berat badan.
0: Oh kenaikan berat badan ya berarti ya.
1: Makanya tadi dikonsulkan lagi ke dokternya. Cuman itu aja biasanya. Biasanya nanti kalau sama dokternya mungkin ada beberapa obat mungkin akan diganti gitu. Sama nanti mungkin juga ada konsultasi ke gizinya juga. Biar nanti walaupun mereka mungkin ada kenaikan berat badan tapi tidak terlalu banyak. Ya kita atur pola makannya kan gitu. Jadi mungkin lebih ke nanti ke pemilihan makanannya. Karena mereka mungkin tiba-tiba kenaikan berat badan kan otomatis dari peningkatan nafsu makan ya mas.
0: Iya betul.
1: Peningkatan nafsu makan nanti kita jangan ngemil kayak gorengan kayak gitu, ngemil roti-roti, kue-kue gitu jangan dong.
0: Karbohidrat juga dikurangi ya.
1: Karbohidrat kalau bisa dibatasin kan. kalau bisa gantinya lah makanan yang tinggi serat. Okay. Jadi mungkin diganti buah-buahan kan gitu. Makanan tinggi serat sendiri kan nanti juga bisa mengikat gula darah juga ataupun nanti kalau kolesterolnya tinggi seperti itu. Jadi kalau bisa ya lebih ke pemilihan makanannya, jangan yang tinggi karbohidrat, tinggi lemak, ya seperti itu. Terus jangan lupa juga nanti ada aktivitas juga.
0: Olahraga?
1: Boleh.
0: Oke.
1: Bagaimana emang itu ya? Kan sudah kalau untuk olahraga emang disarankan ya kalau dalam gizi seimbang itu aktivitas fisik paling enggak 30 menit.
0: 30 menit ya?
1: 30 menit sehari.
0: Olahraga apa ini yang cocok?
1: Kalau olahraganya monggo Mas, tapi kalau bisa jangan yang terlalu berat. Itu aja, apakah jalan atau mau jogging, monggo nggak apa-apa. Soalnya tangan taruh berat, kalau mereka tiba-tiba kambuh kan malah bahaya juga. Aja lah gitu. Yang penting tetap ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini di luar aktivitas fisik kayak ngepel gitu ya Mas ya. Soalnya kadang pasiennya, loh Mbak aku udah ngepel loh, aku udah nyapu loh, itu bukan olahraga. Kalau olahraga itu dimana kita kan menghilangkan stres dalam tubuh. Kalau kita nyapu, kita ngepel, kita nyuci, mesti kan sambil stres tuh Mas. Apalagi kalau cucanya banyak, stresnya tambah tinggi.
0: Malah kan kepikiran gitu.
1: Iya, malah kepikiran. Jadi mungkin lebih ke benar-benar meluangkan waktu untuk olahraga, jalanlah apa mungkin jalan santai aja 30 menit, yang penting tepat aktivitas fisiknya.
0: Baik, kalau misalnya nafsu makannya tadi ya tetap tinggi nih, cenderung berlebihan, ini gimana sih Mbak ngontrolnya ini?
1: Wah ya itu ya tetap kalau dari nafsu makannya mungkin kita lebih ke aktivitas itu tadi ya Mas ya. Ada aktivitas mungkin dia punya hobi apa dialihkan ke situ aja. Kalau enggak, kalau mereka istilahnya cuman di rumah mungkin bengong aja, otomatis nanti nafsu makannya kan mereka mikirin makan. Jadi kalau bisa emang di rumah itu ada dukungan dari keluarga juga
0: untuk dialihkan ke
1: aktivitas
0: yang lain ya.
1: Itu sama itu tadi, konsultasi ke dokternya. Kok aku kasih obat ini tiba-tiba nafsu makan
0: terus
1: aku
0: ya?
1: Meningkat nih dok. Tiba-tiba aku kepikiran cuman makan terus nih kan gitu. Jadi ya kalau bisa di rumah pun tetap ada aktivitas yang lain.
0: Baik.
1: Gitu. Soalnya karena beberapa emang obat-obatan untuk psikotik, antipsikotik sama antidepresan itu bikin kayak lemes gitu mungkin ya. Jadi mungkin mereka mungkin kalau mau aktivitas agak berat, tapi agak berat emang ya, harus dipaksa. Gitu. Kalau enggak ya mereka mungkin nanti aktivitas fisik pun juga kurang di rumah, cuma tidur. Cuma tidur terus habis itu makan.
0: Wah, tambah ya, obesitas lagi ya.
1: Contohnya kan tambah itu nanti.
0: Enggak hanya yang ODGJ ya, kita juga sebenarnya.
1: Iya. Sebenarnya hampir mirip sih, tapi karena ODGJ itu emang mereka untuk perawatan dirinya kurang.
0: Iya.
1: Jadi emang tetap butuh dukungan dari keluarga. Oh. Jangan dijauhin ya. Karena emang beberapa kan mungkin malah ngejauhin gitu.
0: Malah.
1: Jadi kalau bisa jangan dijauhin, kalau mereka dijauhin mereka tambah depresi mungkin seperti itu. Jadi emang tetap harus kita
0: penuh perhatian ya kitanya ya juga ya. Baik, kalau misalnya yang tadi penurunan nafsu makan ini, kalau misalnya disebut kondisi tersebut ya, bagaimana ini cara keluarga memberikan makanan agar kebutuhan gizinya tetap terpenuhi nih Kak?
1: Ya itu tetap harus ada motivasinya Mas. Di rumah sakit pun kita motivasi makan untuk makan pasien yang tidak mau makan itu gitu. Samping nanti tetap ada beberapa mungkin dikasih vitamin juga dari dokternya ya.
0: Oke.
1: Gitu. Tetap kalau enggak mau makan itu emang problematik sekali Mas itu.
0: Daripada yang
1: kan
0: ya malah ya.
1: Lebih susah kalau enggak mau makan itu. Kadang pasien dengan gangguan jiwa misalnya masuk mereka enggak mau makan seminggu gitu ya Mas. Itu pun nanti kalau misalnya saya gini, Bu nanti kalau nggak mau makan lagi, nanti bisa loh dikasih alat bantu untuk makan. Itu nggak ada efeknya, ada Mas beberapa.
0: Oh ada ya, alat bantu untuk makan ya?
1: Ada, itu kita biasanya kita pasang selang gitu ya.
0: Oh,
1: ya seperti itu, karena kalau mereka nggak makan dalam kurun waktu lama itu juga bahaya. Nanti gula darahnya ngedrop. Nanti lama-lama mereka bisa penurunan kesadaran juga. Jadi emang kita mengantisipasi obat dari dokternya masuk. Kalau bisa kita juga berikan makanan yang mungkin dalam bentuk lunak lah awal, yang istilahnya mereka untuk makannya biar lebih mudah. Seperti terlalu enggak ya kita bantu, nanti misalnya dari susu, susu kan itu ada kandungan zat gizinya lumayan lengkap tuh. Jadi bagaimana ada asupan yang masuk, yang jangan masuk, sampai benar-benar enggak masuk sama sekali.
0: Seperti sementara itu juga harus minum obat ya.
1: Iya, karena beberapa pasien tuh ada lo penolakan obat itu masuk, itu benar-benar ada penolakan obat tuh ada. Jadi bagaimana kita biar pasien
0: membujuknya
1: itu
0: tetap, ya?
1: Membujuknya agak susah itu.
0: Agak susah.
1: Iya, kalau kita nggak ada gangguan jiwa aja, kalau sakit itu kalau membujuk itu susah ya mas. Jadi orang dengan gangguan jiwa tambah susah itu.
0: Baik, baik. Ini masalah jenis makanan atau zat gizi tertentu ini yang sebaiknya nggak boleh ini ya. Apakah ada ini untuk penderita ODGJ ini?
1: Ya sebenarnya bukan, konteksnya di sini bukan dilarang ya mas ya, tapi lebih nanti kita batasin.
0: Oke.
1: Okay. Ya kita batasin karena mereka tadi yang saya sebutkan ada kecenderungan untuk peningkatan berat badan juga, jadi otomatis makanan mungkin yang tinggi karbohidrat, tinggi lemak, lemak trans dan lemak jenuh, memang kalau bisa kita batasin, termasuk makanan ultra processed food. Nah, makanan-makanan junk food, itu emang kita batasin karena kecenderungan lagi nih kalau orang dengan gangguan jiwa itu mesti pengennya ngemil ya manis-manis.
0: Kalau entah burger enak gitu, apakah ada?
1: Burger kalau saat ini sih kalau udah belum di rumah sakit jiwa belum ya mas belum ya.
0: Baik, baik. Kalau misalnya yang tadi tidak boleh ya, nah sekarang ini yang penting ini pengaturan jadwal makan atau mungkin porsi makannya bagi penderita ODGJ ini seperti apa ya?
1: Sebenarnya kalau mereka nggak ada keluhan yang lain sama sih mas seperti kita, yang penting gizi seimbang itu tadi. Yang penting itu gizi seimbang, biar apa, biar untuk status gizinya mereka itu stabil.
0: Stabil ya.
1: Ya yang penting itu.
0: Tapi jika kalau misalnya sehat-sehat aja ya, dalam artian tidak ada obesitas atau tidak ada kekurangan ya, itu untuk mungkin karena kita penderita juga minum obat anti desperatan itu ya, itu apakah ada makanan-makanan yang tidak boleh dimakan bersama itu kak?
1: Kalau itu yang penting kalau minum obat itu otomatis makanan kayak yang di kafein ya mas ya.
0: Oh kafein nggak boleh kopi ya? Oh seperti obat biasa ya?
1: Iya seperti obat biasa. Soalnya kan otomatis tuh nanti akan mungkin juga termasuk, kalau sekarang kan seneng minuman-minuman yang lagi ngehits itu kan biasanya kan kayak dicampur susu lah atau apalah. Nah itu jangan berbarengan dengan waktu minum obat, yang penting itu aja karena itu nanti akan menurunkan fungsi dari obat tersebut.
0: Baik.
1: Terus kalau bisa ya, kalau emang ada kecenderungan untuk dengan gangguan jiwa, kalau bisa teh ataupun kopi dibatasin. Enggak apa-apa tapi dibatasin, tapi karena apa? Karena ada kafein tadi.
0: Kafein
1: itu yang bisa merangsang kan.
0: Susu juga ya kak ya?
1: Untuk kalau susu enggak apa-apa sih, tapi jangan berbarengan dengan waktu minum obat. Cuman itu aja. Teh dan kopi kalau bisa emang dibatasin. Boleh minum tapi dibatasin. Karena emang kadang beberapa kan aku stres banget nih, aku pengen minum kopi kan gitu. Enggak apa-apa.
0: Apakah ada itu yang pengen minum kopi?
1: Tapi kalau di rumah sakit belum ada permintaan
0: belum
1: sih
0: ada,
1: mas.
0: Ya.
1: Tapi kalau teh emang kita kadang kita beri.
0: Beri ya.
1: Karena emang ada beberapa pasien geriatri kan.
0: Karena
1: biasanya minum teh manis kan gitu, tapi ya itu tadi kita ngasihnya tidak berdekatan dengan waktu minum obat.
0: Tidak bersamaan aja, ya.
1: Tidak bersamaan.
0: Baik, kita jeda sejenak ya Mbak Kak Pratiwi ya. Pendengar kita jeda sejenak ya untuk menikmati lagu pilihan. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

Memakai kain bukan sekedar gaya, ini tentang identitas dan kebanggaan budaya. Masyarakat Indonesia saat ini tampak semakin bangga mengenakan kain dalam keseharian mereka. Dari konten mix and match di media sosial, hingga outfit of the day di acara resmi maupun santai, berkain kini telah menjadi gaya hidup kekinian. Gaya berkain pun terus bertransformasi. Kini kain tak hanya dililit sebagai bawahan, tapi juga hadir dalam bentuk gaun, blus, outer, celana lebar, bahkan jumpsuit. Berkain sejatinya bukan tren baru, melainkan warisan budaya yang telah hadir sejak lama. Sekitar pada awal abad ke-20, kain adalah pakaian harian masyarakat Indonesia. Busana ini bukan hanya mencerminkan

0: Weh, weh, weh. Sini dulu.
1: Kenapa?
2: Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini, tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
3: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
3: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
3: RRI?
1: Iya.
3: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
4: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami ya di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, masih di Opsi ya dengan Mbak Pratiwi di sini ya. Dan Mbak Pratiwi, saya mau nanya lagi nih masalah kesalahan apa ini yang paling sering dilakukan keluarga dalam memberikan makanan kepada pasien ODGJ ini?
1: Mungkin salah satunya mereka tuh tahu pasiennya sudah boleh makan kan gitu mas. Yeah. Nah itu mereka ngasih makanannya tuh ya tergantung apa yang diminta sama pasiennya. Hmm. Gitu. Jadi kalau ya tahu sendiri kalau seperti yang saya kasih yeah. tahu tadi, mesti pengennya yang manis-manis. Nah kalau itu diberikan dalam kurun waktu yang lama, akibatnya kan itu tadi. Jadi ya emang dukungan keluarga itu sangat penting. Bagaimana mereka mencoba meyakinkan pasiennya agar tidak terlalu pilih-pilih makanan. Kembali lagi ke konsep gizi seimbang itu tadi. Jadi ya kalau ke pasien tetap kalau bisa keluarganya juga ikut kita edukasi.
0: Okay.
1: Karena kadang malah yang susah ke keluarganya juga. Ya. Keluarganya kadang beberapa kan kayak denial juga gitu. Terus mungkin ya mereka juga kerepotan juga kalau pasiennya nanti enggak dikasih takutnya ngamuk dan lain sebagainya.
0: Nah, kalau malah enggak mau makan.
1: Nah, gitu juga. Jadi ya kalau bisa tetap kontrol juga. Terus itu tadi jangan putus obat. Kalau putus obat nanti dia kan kambuh lagi. Kalau kambuh lagi mungkin dia tambah susah untuk dikasih tahu. Jadi emang dukungan keluarga sangat penting. Tolong jangan dijauhin pasiennya.
0: Baik. Yeah. Kalau masalah tenaga kesehatan dan keluarga ini, bagaimana ini cara mengetahui apakah kebutuhan gizinya sudah terpenuhi atau belum ini?
1: Kalau itu emang kita harus kalau di rumah misalnya ada timbangan berat badan, bisa tuh dicek secara rutin.
0: Apakah harus ideal?
1: Tidak harus. Penting gizinya baik, normal. Kan gitu. Gizi baik ataupun normal enggak tentu harus ideal, kan gitu. Yang penting masuk itu aja. Kalau kita kan ada kita kasih gizi itu kan kita ada gizi baik, kita ada gizi kurus, kita ada gizi gemuk. Kan gitu. Yang penting pasien dalam kisaran gizi baik aja, Mas. Yang penting itu tidak harus ideal. Yang
0: apa
1: penting
0: ada mungkin cek darah atau gimana?
1: Kalau itu biasanya tetap harus rutin ya Mas ya untuk cek labnya. Yeah. Kalau bisa biasanya nanti kalau mereka sudah kontrol mungkin dokternya yang akan menyarankan seperti itu. Apakah nanti kadang juga beberapa pasien yang mungkin ada gangguan gizi pada saat mereka kontrol rutin, nanti dokternya juga akan istilahnya mengkonsulkan lah ke ahli gizinya. Oh ini ternyata ada masalah gizinya. Nah di situ nanti kita akan assessment pasiennya. Seperti itu apakah nanti mereka butuh mungkin diet khusus seperti itu. Nanti kita bukinkan nanti untuk pola makannya seperti apa di rumah.
0: Berarti ada daftar menu seperti
1: ada,
0: itu?
1: Ada, sebenarnya kita juga punya untuk pasien-pasien dengan gangguan jiwa kita ada.
0: Baik.
1: Seperti itu. Biar nanti kalau di rumah mereka perawatan dirinya juga tetap bagus. Kan? Seperti jangan nanti masuk, ya itu tadi tiba-tiba mereka malnutrisi, seperti itu. Kalau malnutrisi, ya nanti kemana-mana. Mungkin harusnya rawat inapnya itu cuma berapa hari, nanti tambah lama, kan seperti itu. Jadi kalau bisa di rumah pun tetap ada pantauan untuk gizi, status gizinya. Ya kalau enggak kan biasanya nanti kontrol di situ nanti bisa nimbang kan gitu. Kita mesti ada lah itu timbangan di situ kita ada. Nah itu enggak apa-apa. Tetap harus terpantau untuk status gizinya.
0: Baik. Kalau tadi kan pasien ODGJ kan untuk masalah hatinya kan apa ya? Perasaannya kan naik turun ya. Maksudnya mut-mutan mungkin ya. Nah, itu apakah perubahan suasana hati mungkin atau mungkin kecemasan itu dapat membuat pola makan pasien juga berubah ya?
1: Bisa Mas.
0: Bisa ya?
1: Bisa. Mood swing.
0: Mood swing ya?
1: Mood swing.
0: Juga ada mood swing ya?
1: Kita kan juga mood swing ya Mas ya? Apalagi pasien ODGJ itu mood swingnya tiba-tiba banget ya kadang. Kadang mungkin sudah baik, sudah boleh pulang gitu ya.
0: Iya.
1: Paginya mereka kambuh lagi bisa itu. Kemarin saya ada pasien, salah satu pasien sebenarnya sudah boleh pulang tuh sama dokter gitu.
0: Setelah berapa lama itu kalau boleh
1: itu
0: tahu?
1: Itu sudah berapa hari ya, mungkin sekitar 1 minggu ya.
0: Oh,
1: saya ke situ lagi kan. Biasanya emang saya evaluasi kan beberapa, kalau emang ada mereka gangguan di gizi, tetap saya evaluasi per berapa hari saya ke pasiennya lagi. Itu bapaknya bilang, sebenarnya sudah boleh pulang Bu, gitu. Tapi tiba-tiba gak mau ngomong lagi nih. Nah, itu otomatis nambah lagi tuh.
0: Mungkin lebih kerasan di rumah sakit.
1: Nah, tahu. Itu saya gak tahu. Tiba-tiba bisa tuh kalau pasiennya, tiba-tiba kemarin udah diajak ngobrol, udah mau. Tiba-tiba, oh udah waktunya pulang, tiba-tiba diem ada gitu. Jadi emang kalau bisa, kalau pasiennya sudah baik, janganlah ada ketrigger apapun itu. Dijaga itu. Kita aja kalau kita biasa tiba-tiba ada sesuatu
0: ada
1: kan,
0: masalah itu ya.
1: Apalagi pasien dengan gangguan jiwa ya, itu maksudnya kadang lebih cepat kalau kita kadang masih bisa ngontrol lah gitu. Kalau mungkin gak seneng sama temennya, kita masih bisa senyum-senyum di depannya. Kalau pasien jiwa kadang gak bisa mas. Dia ngambek-ngambek aja gitu.
0: Baik, oke. Kalau misalnya tekstur makanan atau mungkin bentuk atau mungkin rasa ya, atau mungkin cara penyajiannya ya, juga perlu diperhatikan kah untuk makanannya?
1: Oh, perlu sih mas. Kalau kita tetap di rumah sakit itu kita perhatikan juga untuk penyajiannya. Jangan sampai kita kasihkan mungkin alat makan, dari alat makan ya masih alat makan pun kita hati-hati. Jangan sampai terbuat dari yang kayak kaca.
0: Iya,
1: karena emang beberapa pasien yang mungkin ada kecenderungan untuk berdiri bisa itu dipakai.
0: Nah,
1: seperti itu. Jadi emang alat makannya kita pun hati-hati. Karena pasiennya di sana juga luar biasa. Kadang kita sendoknya udah kita kasih sendok stand itu tahu mas?
0: Iya.
1: Kita pulang kadang beberapa pas itu sendoknya bengkok loh mas. Mereka jadi kayak Deddy Corbusier loh mas.
0: Malah silapan ya.
1: Kadang itu sampai kita loh. Kok balik tiba-tiba yang gini sendoknya. Alat makan kita perhatikan mas.
0: Baik.
1: Termasuk juga penyajiannya kita juga perhatikan. Jangan sampai paket untuk membungkus misalnya makanannya, mungkin kita kasih snacknya nogosari. Di jangan sampai tuh daunnya ada kayak lidinya itu, jangan sampai. Nanti itu juga bisa dipakai buat alat juga, seperti itu. Jadi kalau di rumah sakit memang benar-benar kita perhatikan, enggak cuman makanannya, dari alatnya pun kita perhatikan
0: untuk
1: juga
0: mitigasinya ya.
1: Iya, karena ya kita enggak tahu pasiennya tiba-tiba. Saya pernah kok ke pasien baik-baik aja kan, itu pasiennya habis saya assessment, saya ukur berat badannya, saya ukur tinggi badannya, saya baru jalan tiba-tiba itu pegang cangkir melayang
0: ya.
1: Makanya dari alat makan pun benar-benar kita perhatikan.
0: Baik.
1: Ya. Seperti itu mas, seru kok mas di sana.
0: Kalau
1: tapi jangan itu ya, jangan berpikir kalau di RSJ itu nyeremin.
0: Oh enggak.
1: Tetap kita ada beberapa program di sana, seneng kok kita kalau pagi pasiennya itu nanti kita ajak karaoke.
0: Ada ya. Juga. Berarti ada aktivitas rutin ya di sana ya.
1: Aktivitasnya di sana. Kalau kita juga ada banyak buku bacaan. Kita juga ajarin memasak dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kalau mau bawa pasiennya ke RSJ, saya sekalian promosi nih mas.
0: Oh sekalian.
1: Monggo untuk nanti hidupnya juga lebih baik gitu. Kalau ya mungkin mas dia lagi stres nih, ya cari pengen ajak ngobrol nih ke RSJ aja mas.
0: Oh,
1: kita
0: bisa
1: ada
0: ya?
1: Psikolog,
0: untuk umum ya.
1: Ada umum.
0: Nanti malah masuk ya. Jangan ya, jangan sampai
1: jangan
0: ya.
1: Jangan sampai lah mas ya. Tapi sekarang kita di RSJ juga ada untuk pasien umum biasa juga ada loh mas. Ya kita juga ada untuk dokter spesialis obstetriknya udah ada. Jadi kalau hamil, kalau mau kontrol di sana boleh bisa kita.
0: Oh boleh ya. Bisa. Kebetulan ada rekan saya ini ya.
1: Hamil ya mas ya. Saya juga sudah ada kita dokter obstetriknya.
0: Boleh kalau mau coba ya.
1: Iya. Dokter spesialis anaknya juga udah ada. Penyakit dalamnya juga ada. Kalau mau kontrol ke sana bisa nih.
0: Sekalian
1: ya,
0: periksa yang lain ya.
1: Iya, sekalian periksa yang lainnya mungkin juga bisa.
0: Baik. Untuk terakhir ini pesan untuk keluarga atau masyarakat yang mempunyai perhatian terhadap pasien ODGJ ini seperti apa?
1: Kalau pesannya sih jangan sampai putus obat, itu satu. Karena kalau putus obat tahu sendiri ya tadi yang saya sebutkan seperti apa efeknya. Yang dua, makannya kalau bisa yang gizi seimbang. Yang ketiga, cek rutin, itu harus, kontrol rutin itu harus. Ya, untuk biar mereka perawatan dirinya juga lebih baik, mereka dapat kehidupan juga yang lebih baik juga. Dan satu lagi, jangan dijauhin ya. Kalau di rumah mungkin ada saudaranya mungkin dengan gangguan jiwa, jangan dijauhin, kita tetap kasih motivasi mereka biar hidupnya lebih baik, karena dukungan keluarga itu sangat penting. Itu
0: sangat
1: salah,
0: penting.
1: Iya, itu salah satu obat malahan mungkin ya, salah satu obat agar pasiennya mungkin bisa kembali kembali ke hidupnya awal. Karena emang beberapa pasien itu enggak langsung tiba-tiba sakit dengan gangguan jiwa itu enggak. Kadang emang ada ketrigger juga dari masalah soal. Jadi dukungan keluarga sangat penting.
0: Baik. Baik. Terima kasih Mbak Pratiwi ya, atas waktunya dan informasinya yang telah disampaikan ya. Semoga perbincangan ini dapat memberi wawasan ya bagi keluarga atau mungkin masyarakat ya, dalam memberikan pendampingan yang lebih baik kepada pasien ODGJ ya. Terima kasih Mbak Pratiwi.
1: Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat.
0: Baik. Selamat siang ya.
1: Iya, selamat siang.
0: Benar, tetap bersama kami karena sesaat lagi ya kami ajak Anda untuk terhubung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga nasional pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Pakai kain bukan sekedar gaya, ini tentang identitas dan kebanggaan budaya. Masyarakat Indonesia saat ini tampak semakin bangga mengenakan kain dalam keseharian mereka. Dari konten mix and match di media sosial, hingga outfit of the day di acara resmi maupun santai, berkain kini telah menjadi gaya hidup kekinian. Gaya berkain pun terus bertransformasi. Kini kain tak hanya dililit sebagai bawahan, tapi juga hadir dalam bentuk gaun, blus, outer, celana lebar, bahkan jumpsuit. Berkain sejatinya bukan tren baru, melainkan warisan budaya yang telah hadir sejak lama. Sekitar pada awal abad ke-20, kain adalah pakaian harian masyarakat Indonesia. Busana ini bukan hanya mencerminkan nilai estetika, melainkan identitas dan keragaman.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Pesta gol terjadi di Istanbul. Beşiktaş bungkam Kauno Zalgiris 3-0. Jadi gol ke semifinal Cincinnati Open menghadapi Iga Swiatek. 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Beşiktaş hancurkan KAUNO Žalgiris di Istanbul 3-0 dalam laga playoff Liga Eropa. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Klub asal Turki, Beşiktaş, menunjukkan dominasi penuh di kandang sendiri. Bertanding di Tuprak Stadium dini hari tadi. Raksasa Turki itu menundukkan FK KAUNO Žalgiris dengan skor telak 3-0 pada leg pertama babak playoff Liga Eropa. Tuan rumah langsung tanggap gas sejak awal. Oh Hyun-kyu membuka keunggulan baru 6 menit laga berjalan, manfaatkan umpan silang Ridwan Yilmaz. Hanya berselang 6 menit, Michael Amir Murillo mengandalkan skor menjadi 2-0 pada menit ke-12. Di babak kedua, Orkun Kyocu mengunci kemenangan melalui eksekusi penalti pada menit ke-59. Skor 3-0 bertahan hingga usai. Selesai laga, pelatih Beşiktaş, Vincenzo Italiano bersyukur timnya mampu meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi resmi musim ini.
2: Yang terpenting adalah terus berkarya. Situasi gol, ini menjadi sebuah tim karena ingin mencoba memenangkan pertandingan dan Anda bisa membuat lebih banyak. Karena jika lawan tidak melakukan kesalahan, maka Anda bisa melakukan kesalahan. Kami punya kesempatan untuk mencetak gol, untuk memenangkan pertandingan, dan dalam pertandingan-pertandingan ini, disinilah kita melakukannya untuk pertama kali.
3: Molto bene, molto bene. Dico di squadra, dico di nel recupero della palla.
1: Sementara itu, Sergio Savic, selaku pelatih KAUNO Žalgiris, meski kalah tetap bangga dengan perjuangan timnya.
4: Very long 90 minutes for me and my team.
2: 90 menit yang sangat bagi saya dan tim saya. Kami sudah tahu itu sebelum pertandingan, tetapi sejujurnya saya bangga dengan tim saya. Mereka bertarung selama 90 menit. Tetapi kami harus memahami ini seperti di level super. Pada level ini kita membutuhkan banyak level, tapi di akhir pertandingan biasanya Beşiktaş bisa mencetak lebih banyak gol dan bagi saya ini sedikit mengecewakan.
4: Normally that Beşiktaş can score more goals. For me is a little bit disappointed.
1: Atas hasil ini, Beşiktaş berada di posisi sangat diuntungkan. Selanjutnya tim asuhan Vincenzo akan bertandang ke markas KAUNO Žalgiris pada leg kedua di tanggal 28 Agustus 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Big time victory, Murillo. Yang bikin gini, Kisovic.

0: Hasil lainnya, pendengar, Rangers FC meraih kemenangan tipis 1-0 atas FK Jablonec di leg pertama kualifikasi Liga Konferensi UEFA dini hari tadi. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Rangers kesulitan membongkar pertahanan rapat Jablonec. Gol tunggal dicetak Riana dari pada menit 50 memanfaatkan umpan Daisuke Yokota. Rangers harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 74 setelah Kemi Devlin mendapatkan kartu merah langsung akibat pelanggaran keras. Pelatih Derek McInnes mengaku kecewa dengan beberapa aspek, namun menilai tim pantas menang.
1: Kecewa dengan beberapa aspeknya, tapi kita harus mencoba mengambil sisi positif dari pertandingan ini. Dalam artian bahwa menurut saya, kita pantas menang. Saya pikir kami lebih berpeluang menambah J-Goal tepat saat kartu merah terjadi. Saya pikir kita agak lambat dalam penguasaan bola. Tetapi saya tetap ingin kami mencoba untuk lebih menekankan otoritas dan kepercayaan diri dalam bermain.
2: So we try to address a few things just in terms of holding our words a wee bit more.
0: Leg kedua akan berlangsung pada 27 Agustus di Stadion Strelnice Jablonec. Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk laga tandang.

0: Ini adalah gol kedua berturut-turut dari bangku cadangan bagi Diaz, di mana Rayo unggul lebih dulu melalui Sergio Camelo di menit 48 setelah serangan Ratiu, namun Alaves berhasil merespon. Babak pertama berakhir 0-0 meskipun kedua tim saling serang. Alaves hampir unggul melalui Tony Martinez yang tendangannya membentur tiang, sementara gol bunuh diri Pablo Ibanez dianulir karena handball. Pelatih Deportivo Alaves, Kike Sanchez Flores, tetap apresiasi timnya yang sudah bermain baik.
1: Tenemos la sensación de haber hecho las cosas bien, de haber hecho un gran.
2: Kami memiliki perasaan telah melakukan segalanya. Sesuatunya berjalan dengan baik. Setelah melakukan hal yang hebat, pertandingan antara tim yang bagus, sebuah tim yang tidak boleh kehilangan fokus. Mereka cerdas, dinamis, dan mampu. Dan kita telah melakukannya dengan baik. Kita telah memiliki permainan terbaik. Kami punya kesempatan dan bermain bagus.
1: Y al haber tenido también esas oportunidades hasta el último momento.
0: Dengan hasil ini, Alaves mengulangi kemenangan pekan lalu atas Getafe, sementara Rayo gagal meraih kemenangan tandang.

para a Liga Aremané. Jessica Pegula sukses mengalahkan Amanda Anisimova 6-4, 2-6, 7-6 dalam pertandingan sengit di Cincinnati Open. Selanjutnya Pegula di semifinal akan menghadapi Iga Swiatek setelah sukses memulangkan Elena Rybakina. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Pegula untuk melanjutkan perjuangan di turnamen WTA 1000 Cincinnati. Di sisi lain, Aldila Setiaji dan Erin Rutlife tersingkir di perempat final ganda putri Cincinnati Open 2026 setelah kalah dari Bouskova. Linda Noskova asal Ceko dengan skor 5-7, 5-7. Meskipun kalah, Aldila Erin tampil solid dengan persentase servis pertama 78,9%, 2 ace dan tanpa kekalahan ganda. Perjalanan mereka di Cincinnati Open berakhir setelah sebelumnya meraih 2 kemenangan tanpa kehilangan set. Kekalahan ini menjadi evaluasi untuk turnamen berikutnya. Bouskova Noskova melaju ke semifinal setelah memenangkan pertandingan dalam 1 jam 45 menit.

0: Dari tenis kita ke lintasan sirkuit. Kimi Antonelli akan memulai balapan Formula One GP Belanda 2026 dari posisi terdepan setelah mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes ini tampil dominan dengan kecepatan tinggi dan berhasil mengungguli pesaing-pesaingnya. Ia mengatakan bahwa ekspektasi sangat tinggi, namun ia hanya perlu terus memberikan hasil dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan.
1: I know the expectations are very high.
2: Nah, saya tahu ekspektasinya sangat tinggi, tapi dari sisi saya hanya perlu terus memberikan hasil, terus melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin, tanpa mengkhawatirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Tentu saja Anda tahu, saya tidak ingin masuk ke dalam mobil sambil mengemudi dan memikirkan kejuaraan, atau takut melakukan kelasahan atau hal-hal semacam itu. Jadi saya hanya ingin mengemudi sebebas mungkin dan menikmatinya sepanjang jalan. Lalu kita akan melihat di mana posisi kita berada di akhir.
1: Before doing something, but other than that, I just want to drive as free as possible.

0: and enjoy it all the way, and then we'll see where we end up at the end of the year.
1: Balapan utama GP Belanda akan berlangsung pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ada rangkaian acara seperti latihan bebas, kualifikasi sprint, dan balapan sprint pada Jumat malam dan Sabtu. Antonelli memimpin klasemen sementara dengan 204 poin dan berharap dapat mempertahankan performa impresifnya di sisa musim.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. PSSI menargetkan timnas putri U17 Indonesia menjadi juara grup B kualifikasi Piala Asia Wanita U17 2027 untuk mengamankan satu-satunya tiket otomatis ke putaran final. Anggota Exco Vivin Jayani mengatakan target ini tegas mengingat tantangan besar di depan.
1: Kan scouting lagi. Yang pasti kita udah punya berapa ini? 46 pemain. Dari 46 ini kita pasti akan kecilkan menjadi 23. Dan kita juga cek ada beberapa anak diaspora juga yang nanti bisa join, yang usianya masih bisa masuk. Kita cek. Nah, itulah skuad inti yang akan turun di U17 dan kita benar-benar serius. Kalau kita lihat di pool, kita akan ketemu dengan Bahrain, ketemu lagi dengan Arab Saudi di sana dan
2: Singapura.
1: Nah, target kita bisa jadi juara grup karena yang diambil yang masuk ke Piala Asia cuma juara grup.
0: Indonesia akan bersaing dengan Singapura selaku tuan rumah, kemudian Bahrain dan Arab Saudi. Dalam laga di Stadion Vision Singapura pada 5 hingga 11 Oktober 2026. Strategi PSSI meliputi seleksi dari 46 pemain melalui Sri Kandi Merdeka Cup menjadi 23 skuad inti. Membuka peluang pemain diaspora dan menggelar TC intensif. PSSI optimis karena tim muda Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi 7-0 di ajang pemanasan. Target juara grup menjadi kunci untuk lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U17 2027.

0: Sementara itu pendengar, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Sianipar mengonfirmasi dukungan penuh dari pihak swasta seperti Jarum Group untuk agenda Timnas Futsal Putri Indonesia. Mulai dari pendanaan hingga fasilitas. Timnas U16 dan U19 Putri akan mengikuti turnamen internasional. Sementara skuad Garuda Pertiwi dipastikan tampil di Asian Indoor and Martial Arts Games pada Desember 2026.
1: Dan kami kemarin baru saja berkunjung ke Kudus, kita juga lihat fasilitas yang dimiliki oleh swasta yang rencananya juga akan mensupport futsal putri ke depan. Kalau semua sudah clear, sudah kita kerjasama, saya pikir nanti training camp untuk Timnas U16 dan U19 bisa dimulai lebih awal. Nah, itu kenapa kita menjajaki dan tidak bisa kekuatan sendiri, perlu dukungan dari berbagai pihak. Untungnya ada yang mau support juga untuk futsal putri, dan saya sekarang dengan berani bisa mengatakan program-program futsal putri yang kita sudah impikan itu akan berjalan semua. AFF U16, U19, Putri ke IMAC, dan bahkan kita juga sudah dapat dua undangan yang bicara soal futsal putri ya.
0: Pemusatan latihan akan dipusatkan di Kudus yang memiliki fasilitas olahraga lengkap. Kolaborasi ini diharapkan menjaga konsistensi kompetisi dan kesejahteraan pemain, sehingga performa Timnas Futsal Putri semakin meningkat di kancah Asia.

Dari kabar net pendengar, 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi. Alwi Farhan menang atas Ayu Shetty, Fajar Fikri mengalahkan Kang Min Yuk Ki Dong Ju, dan Amri Nita menaklukkan juara All England 2026. Di ganda putri, Ana Trias menyingkirkan Perli Tan, Tina Muralitarang, sementara Rachel Febi lolos setelah melawan mundur cedera. Di sisi lain, Jonathan Christie selaku tunggal putra kalah dari Rasmus Gemke. Putri KW kalah dari Line Christofferson dan Sabareza. Ganda putra kalah dari Lee Jae-wei Yang Poswan. Sebelumnya, Rehan Gloria dan Talita juga terhenti di babak 32 besar. Rangkaian lanjutan perempat final akan dimainkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, terima kasih masih bersama kami ya di 101 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita akan update informasi terbaru dari Klaten ya. Klaten mengirimkan 20 atlet untuk mengikuti Pekan Paralimpik Pelajar Daerah di Surakarta. Para atlet dilepas Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Purwanto hari ini. Informasi selengkapnya telah tersambung dengan rekan Adam Sutanto. Silakan rekan Adam.
1: Baik, pendengar dapat kami sampaikan benar sekali. Beberapa saat yang lalu Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Purwanto ini melepas kontingen olahraga Klaten yakni Pekan Paralimpik Pelajar tahun 2026 yang berlangsung di Surakarta. Pelepasan tadi berlangsung di Kompleks Pemkab Klaten dan dihadiri dari perwakilan dari Kejaksaan Negeri Klaten dan juga Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Klaten dan juga Kepala Dinas Sosial Kabupaten Klaten. Kami sampaikan bahwa dalam gelaran yang berlangsung mulai hari ini di Surakarta tersebut, Paralimpik Klaten ini mengirimkan 20 atletnya yang nantinya akan mengikuti 3 cabang olahraga, antara lain atletik, kemudian renang, dan juga kegiatan yang lain, yaitu tenis meja. Berikut sampaikan Purwanto saat memberikan motivasi dan pengarahan kepada para atlet.
2: Hari ini atas nama Mas Bupati, kami melepas kontingen Peparporda Kabupaten Klaten ke tingkat provinsi yang mengikuti lomba Peparporda itu. Adapun untuk kontingen, jumlah kontingen ada 35 orang. Terdiri dari 20 atlet dan 15 pelatih official. Mudah-mudahan ini memberikan prestasi terbaik untuk Klaten.
1: Sementara itu, Ketua Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPC Kabupaten Klaten, Sri Mulyo juga menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan kurang lebih persiapan satu bulan untuk menghadapi kegiatan kejuaraan pelajar tersebut. Dan targetnya adalah bisa memposisi pada puncak juara. Namun demikian, ia berharap agar para atlet NPC Klaten ini dapat berjuang secara maksimal untuk nama baik Kabupaten Klaten. Demikian Adam Santo melaporkan.
0: Baik, terima kasih rekan Adam. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Baik pendengar, masih bersama kami ya di 101 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

masih mendengar, Anda masih bersama kami di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan ada siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Kota Surakarta dengan khotib Kiai Haji Dr. Abdullah Faisal M. Hum. Dan tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Salat Jumat Masjid Agung Surakarta rahimakumullah. Bersama ini kami informasikan bahwa Salat Jumat pada hari ini 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah 21 Agustus 2026 bertindak selaku khatib adalah yang mulia Bapak Kiai Haji Dr. Abdullah Faisal Magister Humaniora. Adapun untuk imam salat Jumat adalah Bapak Kiai Haji Nur Solihin Sarjana Agama Al-Hafiz. Alhamdulillahirabbil alamin, perolehan infak sedekah salat Jumat 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah 14 Agustus 2026 sebesar Rp6.402.800. Semoga amal salih jamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberi keberkahan rezeki. Untuk menyambut bulan kelahiran Rasul, hadirilah rangkaian pengajian sekaten yang sudah dimulai sejak tanggal 19 dan akan berlangsung hingga 25 Agustus 2026 setiap ba'da maghrib bertempat di Serambi Masjid Agung Surakarta. Informasi lainnya terkait kegiatan di Masjid Agung Surakarta dapat diakses melalui sosial media Instagram, Facebook, TikTok dan YouTube pada akun Masjid Agung Surakarta. Mohon perhatian kepada jamaah yang hadir terlebih dahulu untuk mengisi saf terdepan, rapat dan luruskan saf. Selama khutbah berlangsung, mari kita dengarkan bersama dengan khidmat. Dan kami ingatkan juga pada jamaah untuk memastikan handphone sudah dalam mode hening atau dinonaktifkan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. I'lamu anna yawmakum hadha la yawmun azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'u ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala ta'ala wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansit wal imam yakhdhubu faqad laghat ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u athabakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u ajarakumullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma qawwil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat وَالْمُنْصُرُهُمْ عَلَى مُعَانِ الدِّينِ رَبِّ اخْتِمْ لَنَا مِنْكَ بِالْخَيْرِ وَيَا خَيْرَ النَّاصِرِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر.

حي على الفلاح.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil izhari sayyidina Muhammadin sayyidil bashar wa qaddara wiladatahu fi hadzal syahril syarifil azhar wa arsalahu rahmatan lil alamin fa kana khayra man bashara wa anzar ahmaduhu ta'ala hamda man amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكما جاء في حديث الصحيح اتق الله حيثما كنت وأدبئ السيئة الحسنة تمحوها wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun kita bertakwa, dimanapun kita harus bertakwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala menuntun kebahagiaan kita hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lahirnya seorang nabi dan rasul, lahir secara fisik itu adalah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tetapi secara rohaniah Allah menciptakan lebih dahulu yang namanya Nur. Nur kemudian diberikan nama Muhammad, yang kemudian akrab di telinga kita dengan sebutan Nur Muhammad. Cikal bakal seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah dari Nur Muhammad. Lebih paling dulu dan juga disebutkan sebagai nabi yang paling terakhir, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan para rasul. Setelah itu tidak ada nabi, la nabiyya ba'di. Manusia paripurna yang kelahirannya selalu disaksikan oleh sekian banyak orang maupun juga binatang-binatang. Kelahirannya disaksikan dan menjadi sejarah yang luar biasa. Sejak sebelum lahir sampai menjelang kelahirannya, semuanya riwayatnya adalah kebanyakan mutawatir. Hal yang demikian inilah yang tidak dimiliki oleh para nabi dan para rasul kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam peringatan maulid Nabi di bulan Rabiul Awal ini, banyak sekali tumbuh yang disebut dengan sufisme perkotaan. Muncul selawat-selawat, muncul jamaah selawat di berbagai macam daerah sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang diawali dengan rasa cinta, baru mungkin nanti akan perbuatan. Maka untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, modal yang paling utama itulah kita mencintai terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni terhadap dosa-dosa kamu semuanya. Mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini modal yang paling utama, mencintai Allah dan mencintai, harus mencintai terhadap Rasulullah. Ungkapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nama Allah bersanding dengan nama makhluknya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Rasulullah. Sejak berada di pintu-pintu surga, di pilar-pilar surga, selalu kata itu adalah berada di berbagai macam daerah, di berbagai macam tempat. Tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meskipun kita tidak diperbolehkan menyandingkan kata Muhammad dengan Allah, itu berarti hampir sama derajatnya. Tidak, Allah itu adalah Al-Khaliq, tidak seperti ajaran agama yang lain yang kemudian menyandingkan Allah dan menganggap sebagai putranya. Tapi Nabi tetap ana basyarun lakal basyar, Nabi Muhammad adalah manusia bukan Tuhan. Dalam ungkapan yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahya sunnati faqad ahyani wa man ahyani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan terhadap sunnahku, maka dia telah menghidupkan aku. Tapi dalam lain riwayat disebut faqad ahabbani, wa man ahabbani wa man ahyani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia bersamaku di dalam surga. Ada yang mengatakan wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Barang siapa yang menghidupkan terhadap sunnahku, sunnah adalah perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah.

yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Imam Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kamu semuanya sehingga aku lebih disukainya, aku lebih dicintainya daripada mencintai terhadap anaknya, mencintai terhadap orang tuanya, mencintai terhadap orang-orang seluruhnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus dinomor satukan, jangan sampai dinomor duakan dengan makhluk-makhluk yang lain, termasuk di antara keluarga itu. Allah Subhanahu wa taala selalu menyanjung terhadap Rasulullah. Termasuk di antara ini adalah sanjungan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau mempunyai perangai, budi pekerti, akhlak yang agung. Bukan hanya sekedar akhlak yang mulia, agung. Karena keagungan tersebut tidak bisa dibandingkan dengan akhlak-akhlak makhluk yang lain. Ini termasuk diantaranya satu penghormatan yang luar biasa. Tuhan memuji terhadap makhluknya yang tidak pernah diberikan kepada makhluk dan nabi-nabi sebelumnya. Termasuk panggilan terhadap Rasulullah adalah pangkatnya, bukan panggilan langsung namanya. Sebagaimana dulu orang-orang memanggil nama Muhammad, ya Abul Qasim, termasuk diantaranya adalah pamannya sendiri, karena dia merasa bahwa itu adalah ponakannya, dia manggil nama hai Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur, la taj'alu du'a ar-rasul kadu'ai ba'dikum ba'dan. Kelebihan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran. Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, saksi para nabi dan para rasul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang akan memberikan persaksian adalah Kanjeng Nabi Muhammad, yang bisa memberikan legalitas bisa masuk surga para nabi dan umat-umat sebelumnya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahidan, memberikan kabar gembira, mubasyiran wa nadhiran, memberikan kabar yang tidak menggembirakan. Wa may yuti illaha wa may yuti rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada rasul, maka dia harus taat kepada Allah. Hal yang demikian ini penting bagi kita semuanya, mencintai Allah untuk mencintai terhadap, mencintai Rasulullah untuk mencintai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Atau dibalik, katakanlah jika kamu semuanya menyatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Apa yang disampaikan Rasul? Jadi orang tidak hanya menyatakan bahwa saya cinta mahabbah terhadap Rasulullah, tetapi dia mahabbah tersebut harus diikuti dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah, maka fattabi'uni, ikutilah aku. Jika kalian semuanya mengikuti terhadap aku, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai terhadap kalian. Wibawa Rasulullah di hadapan para sahabat, meskipun Rasulullah pakaian yang dipakai itu sama seperti pakaian orang-orang biasa, tidak seperti raja-raja sebelumnya, namun kewibawaan Rasulullah di hadapan para sahabat melebihi kewibawaan raja-raja sebelumnya. Para sahabat adalah teladan yang paling mulia dalam mencintai dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari dan lainnya dalam kisah Al-Hudaibiyah meriwayatkan, sesungguhnya Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ketika ditugaskan oleh orang-orang Quraisy menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat secara langsung sikap ta'zim, mengagungkan, menghormati, hormat kepada Nabi,
para sahabat

kepada beliau, hormatnya para sahabat kepada beliau yang luar biasa. Ini laki-laki kadang-kadang seperti ini kemudian dianggap sebagai sesuatu yang mengkultuskan, tidak. Tapi ini adalah bentuk takzim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kembali kepada orang-orang Quraisy, ia berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, demi Allah, aku sering diutus menghadap kepada Kisra dan Kaisar, raja maksudnya, juga kepada Raja Negus, tapi aku sama sekali tidak pernah melihat seorang raja yang diagung-agungkan oleh rakyatnya, oleh kawan-kawannya. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdahak kecuali dahaknya jatuh pada telapak tangan salah satu di antara mereka, yaitu para sahabatnya, lalu mengusapkan dahak itu kepada wajahnya dan tangannya. Apabila beliau memerintahkan mereka tentang sesuatu perkara, maka mereka cepat-cepat melaksanakan dengan gesit. Apabila beliau berwudu, maka hampir mereka bertengkar karena berebut sisa air wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau berbicara, mereka diam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya mereka yang berada di atas kepalanya lah burung-burung yang bertengger di atas kepala, sehingga diam tenang memperhatikan dengan sepenuh hati. Inilah sikap para sahabat di hadapan Nabi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita supaya selalu membaca selawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wa qurrabbi firwarham anta khairur rahimin.

0: Long.
1: صبوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.

سمع الله لمن حمده.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maicena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Kota Solo, kota yang kaya budaya. Salah satu tradisi yang populer dan sangat unik di kota ini adalah kirab pusaka Satu Suro. Tradisi unik ini diselenggarakan oleh Keraton Solo dan Puro Mangkunegaran pada malam hari menjelang tanggal Satu Suro. Pelaksanaan tradisi ini bertujuan untuk merayakan Tahun Baru Jawa, yaitu Satu Suro. Saat melakukan upacara, para abdi dalam yang berbusana Jawi Jangkep atau Jawa Lengkap akan berkirap atau membawa keliling pusaka-pusaka yang dipercaya mempunyai daya magis. Acara ini identik dengan penggunaan kebo bule sebagai sarana kirapnya. Kebo bule yang digunakan harus berasal dari keturunan kebo bule Kiai Slamet yang bukan hewan sembarangan. Pasalnya, ini adalah hewan kesayangan Paku Buwono II sejak beliau masih berkuasa di Keraton Kartasura. Mulanya, kebo ini digunakan sebagai pengawal pusaka atau cucuk lampah bernama Kiai Slamet. Saat beliau pulang dari Pondok Tegal Sari ketika terjadi pemberontakan pecinan yang membakar Istana Kartasura. Dari situlah kebanyakan masyarakat menyebutnya kebo bule Kiai Slamet. Sedangkan alasan disebut kebo bule karena warna kulit hewan ini putih agak kemerah-merahan, mirip dengan warna kulit orang bule. Hingga saat ini, saat keraton mengadakan kirab pada malam Satu Suro, kebo-kebo bule itu masih digunakan sebagai cucuk lampah. Ritual kirab pusaka Satu Suro ini biasa diselenggarakan pada tengah malam, tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kebo Kiai Slamet akan dikeluarkan dari kandangnya. Tetapi ini juga melihat kondisi dari kebo Kiai Slamet karena terkadang kebo ini baru keluar dari kandang selepas pukul 1 pagi. Dalam acara ini sangat tergantung pada kebo Kiai Slamet karena kirab pusaka belum bisa dilakukan jika kebo belum keluar dari kandang.

Bahan pangan lokal telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kehidupan masyarakat Indonesia. Dari sawah, ladang, hingga pekarangan, tumbuh beragam sumber pangan yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal. Umbi-umbian, jagung, kacang-kacangan, hingga beras lokal selama ini menjadi penopang kebutuhan pangan sekaligus identitas kuliner daerah. Di tengah perubahan zaman dan pola konsumsi modern, keberadaan pangan lokal tetap menunjukkan perannya dalam menjaga keberagaman pangan masyarakat. Selain sebagai sumber energi, bahan pangan lokal juga merekam jejak tradisi, cara bertani turun-temurun, serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Pangan lokal, bagian dari cerita panjang kehidupan masyarakat Indonesia.

0: Zaman dahulu saat seorang mengalami keracunan makanan seringkali dianggap sebagai kutukan atau gangguan mistis. Ternyata saat itu orang belum tahu mengenai adanya kuman atau zat berbahaya dalam makanan. Barulah di abad ke-17, para ilmuwan mulai mengidentifikasi bakteri dan racun sebagai penyebabnya. Namun kini, keracunan makanan menjadi salah satu isu kesehatan global. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, ratusan juta orang di seluruh dunia sakit akibat makanan yang tidak aman, dan ratusan ribu diantaranya meninggal dunia, termasuk anak-anak. Mulai dari bakteri jahat, virus, parasit, racun alami dalam makanan, hingga bahan kimia berbahaya bisa mencemari makanan kita. Kontaminasi ini bisa terjadi saat proses produksi, pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian makanan yang kurang bersih. Untuk itu, selalu pastikan makanan Anda bersih, diolah dengan benar, dan disimpan dengan aman. Jangan anggap remeh gejala keracunan makanan dan segera cari bantuan medis jika diperlukan, karena kesehatan kita adalah yang utama.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta.
1: Imunisasi pada ibu hamil ini yang dinilai sampai dengan di bulan Juli ini. Datanya kita sampai Juli ini sudah mencapai angka di 56,3%.
2: Kan Bosda ini kan masuknya ke operasional tambahan ke sekolah ya. Jadi untuk membiayai kaitannya dengan pemeliharaan, kaitannya dengan untuk kegiatan siswa, termasuk untuk menunjang operasional selain yang disiapkan oleh Bos Pusat, Bos P.
0: Warta Siang RRI Surakarta selengkapnya bersama saya, Hanan Putra. Wakil Wali Kota Solo, Astrid Widayani, mengapresiasi pameran UMKM dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Kamis 20 Agustus 2026. Menurutnya, pameran lintas daerah menjadi ruang strategis bagi pelaku UMKM untuk memperluas pasar, memperkenalkan produk sekaligus membuka peluang kolaborasi. Kota Solo turut menampilkan berbagai potensi unggulan, mulai dari sanggar seni gogon, produk batik, hingga kuliner khas seperti tengkleng dan nasi liwet. Astrid menilai produk UMKM tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga membawa identitas budaya dan kreativitas daerah. Pameran yang berlangsung 20 hingga 22 Agustus ini diikuti lebih dari 100 tenan UMKM dari berbagai daerah. Kegiatan tersebut menjadi bagian peringatan HUT ke-81 Jawa Tengah bertema Wulung Puluh Siji, Gum Regut Nyawiji. Astrid berharap keikutsertaan UMKM tidak berhenti pada kegiatan pameran, tetapi berlanjut melalui perluasan pemasaran, kolaborasi, dan pendampingan agar UMKM Solo semakin dikenal dan mampu naik kelas. Pendengar, Dinas Kesehatan Karanganyar berhasil menyabet penghargaan peringkat ketiga se-Jawa Tengah dalam percepatan capaian imunisasi. Kepala Dinas Kesehatan Karanganyar, Dwi Rus Haryati, menjelaskan prestasi ini diraih atas capaian imunisasi di Karanganyar yang telah menembus 56,3%, meliputi imunisasi bayi lengkap di bawah usia 2 tahun serta imunisasi ibu hamil.
1: Dinas Kesehatan mendapat penghargaan nomor 3 nih kaitannya dengan peningkatan capaian imunisasi.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar sukses meraih penghargaan terbaik ketiga tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam pencapaian peningkatan capaian imunisasi. Hingga bulan Juli tahun 2026, angka capaian imunisasi di Karanganyar telah menembus 56,3%, meliputi imunisasi bayi lengkap di bawah usia 2 tahun serta imunisasi ibu hamil. Penghargaan ini terasa istimewa lantaran diraih di tengah maraknya fenomena penolakan imunisasi yang tersebar di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Karanganyar. Kepala Dinas Kesehatan Karanganyar Dwi Rus Haryati menjelaskan penolakan warga umumnya dipicu oleh keraguan kehalalan vaksin serta kekhawatiran akan timbulnya gejala demam pada anak.
1: Imunisasi bayi lengkap, bawah 2 tahun, kemudian imunisasi pada ibu hamil ini yang dinilai sampai dengan di bulan Juli ini. Datanya kita sampai Juli ini sudah mencapai angka di 56,3%.
3: Lebih lanjut, Dwi mengatakan guna meredam penolakan, pihak dinas gencar menggelar edukasi dengan melibatkan tokoh agama, ormas keagamaan, hingga memfasilitasi warga melihat langsung proses pembuatan vaksin di Bio Farma. Selain itu, Dinas Kesehatan Karanganyar juga menyiagakan tim kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI yang diperkuat oleh dokter spesialis anak untuk memberikan penanganan medis secara cepat.
1: Tentunya kita edukasi, kemudian melibatkan lintas sektoral, tokoh agama, ormas keagamaan juga kita libatkan.
3: Adapun dengan berbagai upaya penanganan tersebut, Dinas Kesehatan Karanganyar optimis dapat terus mendongkrak capaian imunisasi demi melindungi anak-anak dari ancaman penyakit menular. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pendengar Warta Siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses di audio streaming www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pendengar, meninggalnya pekerja migran Indonesia atau PMI asal Sragen Galang Satrio Priambodo, warga Dukuh Karangturi RT1 Desa Padas Kecamatan Tanon di Jepang membuat duka mendalam pihak keluarga dan warga desa setempat. Galang dikenal sosok humanis dan inspirasi bagi pemuda desa setempat untuk mengangkat ekonomi keluarga sebagai pekerja migran.
4: Dan di perkebunan sudah sekitar 7 tahunan. 7 tahun pertanian. Sudah ya. Baru pulang sekali. Pulang balik lagi.
5: Duka mendalam menyelimuti keluarga Galang Satrio Priamboto, 25 tahun pekerja migran Indonesia PMI asal Dukuh Karangturi RT 1 Desa Padas Kecamatan Tanon Sragen. Anak sulung dari 3 bersaudara tersebut dilaporkan meninggal dunia akibat tenggelam saat berwisata dengan teman-temannya di Jepang. Kejadian naas tersebut Jumat 14 Agustus 2026 sekitar pukul 15.30 waktu setempat. Pihak keluarga memastikan bahwa almarhum meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, melainkan saat rekreasi. Saat ditemui di rumah duka pada Kamis siang, kedua orang tua korban Widiatmoko, 46 tahun, dan Parmi, 47 tahun, tak mampu menyembunyikan rasa dukanya. Parmi terlihat sangat shock atas kepergian putra pertamanya. Widiatmoko menceritakan kabar duka itu pertama kali diterima pada Jumat malam selepas maghrib dari rekan kerja almarhum di Jepang. Widiatmoko yang sehari-hari bekerja sebagai sopir truk ekspedisi Jakarta Denpasar itu mengaku tidak memiliki firasat buruk sebelum kejadian. Namun ia sempat merasa beberapa hari menjelang peristiwa, pekerjaan terasa begitu lancar dan rezeki mengalir lebih dari biasanya.
4: Kalau keluarga nggak ada firasat sama sekali, bapak ibunya ini nggak ada firasat, tahu-tahu udah kabar nggak enak.
6: Tapi sempat katanya saudara malah yang...
4: Ya, saudara cuma mimpi kalau punya hajat itu aja.
6: Rame-rame di sini
4: ya,
6: gitu?
4: Iya, rame-rame di rumah saya. 4 hari sebelum kejadian.
5: Almarhum Galang dikenal sebagai sosok yang gigih. Ia telah bekerja di sektor pertanian atau perkebunan di Jepang selama kurang lebih 7 tahun. Selama kurun waktu tersebut, korban...

0: Sedaya itu sangat humanis, artinya juga membaur dengan warga, dengan masyarakat sekitar. Kurang lebih ada 20 yang ada yang di Taiwan, ada yang di Korea, sama di Arab. Sangat menopang ekonomi, terutama keluarga.
1: Biasanya berapa, Pak? Ketok tular gitu?
0: Iya, biasanya kalau ada satu berangkat gitu, ngajak teman, gitu, terus keluarga, gitu, diajak ke sana. Terus dikasih tahu prosesnya bagaimana.
2: Pemerintah Desa Padas bersama pihak kecamatan dan Disnaker Trans Kabupaten Sragen terus berkoordinasi untuk mengawal pemulangan jenazah almarhum ke tanah air. Berdasarkan konfirmasi sekretaris desa, jenazah dipulangkan dari Jepang pada hari Jumat 21 Agustus dengan rute penerbangan transit melalui Denpasar dan Jakarta sebelum diterbangkan menuju Bandara Adi Sumarmo Solo. Jika seluruh proses berjalan lancar tanpa kendala, jenazah diestimasikan tiba di Bandara Adi Sumarmo Solo pada Sabtu 22 Agustus pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Surakarta Melatu Isaan melaporkan.
3: Dinas Pendidikan Kota Surakarta memastikan dana bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA untuk sekolah negeri telah resmi cair pada bulan Agustus ini. Penyaluran dana pendamping tersebut ditujukan untuk memperlancar berbagai program kesiswaan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan.
4: Sudah prosesnya ini masing-masing digunakan untuk berbagai urusan ya, atau berbagai kepentingan.
5: Dinas Pendidikan Kota Surakarta memastikan dana bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA untuk sekolah-sekolah negeri cair pada bulan Agustus ini. Pencairan dana ini diharapkan dapat melancarkan berbagai program kegiatan siswa dan pemeliharaan fasilitas pendidikan di Kota Bengawan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariatno, menjelaskan, dana dari pemerintah daerah ini memiliki peran krusial sebagai anggaran tambahan. Alokasi tersebut secara khusus digunakan untuk membiayai pos-pos operasional di luar yang telah ditanggung oleh dana BOS dari pemerintah pusat.
4: Kan BOSDA ini kan masuknya ke operasional tambahan ke sekolah ya. Jadi untuk membiayai kaitannya dengan pemeliharaan, kaitannya dengan untuk kegiatan siswa, termasuk untuk menunjang operasional selain yang disiapkan oleh BOS pusat, BOS P.
5: Dwi memaparkan, berbagai aktivitas siswa yang bersumber dari perencanaan pembiayaan daerah sebetulnya sudah berjalan di lapangan meski anggaran tunainya baru terrealisasi saat ini. Dengan turunnya dana tersebut, pihak sekolah kini diwajibkan untuk segera menyusun pembukuan administrasi yang tertib dan transparan.
4: Kalau untuk yang aktivitas BOSDA yang untuk sumber kegiatan aktivitas anak sebenarnya mereka sudah jalan, tapi memang pembiayaannya karena baru keluar atau baru cair pada bulan ini ya tinggal nanti pertanggungjawaban dan laporan keuangan.
5: Pencairan stimulus anggaran dari pemerintah daerah ini diyakini mampu menjaga stabilitas mutu dan operasional sekolah di Kota Bengawan. Kelancaran administrasi keuangan di tingkat satuan pendidikan diharapkan terus mendukung optimalisasi pembinaan potensi peserta didik secara berkelanjutan. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
3: Pertanian hortikultura di Wonogiri terus berkembang, salah satunya dengan meningkatnya wisata petik buah berbasis greenhouse di berbagai kecamatan. Salah satu petani lokal seperti Dwi Sartono mulai beralih ke hortikultura karena lebih menjanjikan dibandingkan pertanian konvensional.
6: Ada cabai, ada melon, ada semangka.
7: Prospek hortikultura di Wonogiri menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai komoditas seperti melon, semangka, cabai, dan mangga kini memberi warna baru bagi perekonomian petani lokal. Di sejumlah kecamatan, wisata petik melon bahkan mulai diminati masyarakat. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, Baroto Eko Pujanto, kepada RRI menjelaskan bahwa musim panen mangga tahun ini cukup melimpah dan terserap pasar, meski harga cenderung menurun akibat perubahan cuaca. Ia menyebut berbagai komoditas hortikultura lain juga mengalami perkembangan positif. Baroto menambahkan konsep wisata petik melon kini mulai berkembang di berbagai wilayah seperti Selogiri, Jatipurno, Purwantoro, Ngadirojo, dan Kecamatan Wonogiri.
6: Itu sekarang sudah mulai berkembang, akhir-akhir ini mulai berkembang di Wonogiri, ada di Selogiri, ada di Wonogiri, ada di Jatipurno, ada di Purwantoro, kemudian ada di Ngadirojo. Ada yang semangka, ada yang melon. Kalau semangka itu masih konvensional, jadi terbuka, ladang, lahan terbuka gitu. Tapi kalau yang melon itu sudah pakai greenhouse.
7: Perkembangan hortikultura ini juga dirasakan langsung oleh para petani.

0: Salah satunya, Dwi Sartono, petani melon dari Selogiri. Dwi memulai perjalanan panjang di dunia pertanian dengan berbagai percobaan dan kegagalan. Setelah perjalanan panjang, Dwi akhirnya menemukan potensi besar pada komoditas hortikultura seperti melon, cabai, dan semangka.
1: Berjalannya waktu, saya mulai mencari petani-petani horti, Mas, untuk saya belajar tentang bagaimana berbudidaya tentang hortikultura, baik itu buah, sayuran, terutama tanaman melon, gitu kan, awalnya itu. Nah, dari lahan padi, saya coba tak tambahin lahan melon, walaupun sedikit saya belajar di situ langsung praktek, gitu kan.
0: Dengan perkembangan teknologi greenhouse, meningkatnya minat wisata petik buah, serta adaptasi petani terhadap peluang baru, usaha hortikultura di Wonogiri diprediksi akan terus tumbuh dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Boyolali terus mengintensifkan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan. Hingga saat ini melalui kolaborasi BPBD dan berbagai stakeholder, sebanyak 1.420.000 liter air bersih telah disalurkan kepada lebih dari 18.000 warga di 10 kecamatan, 29 desa, dan 79 dukuh.
3: Dapat kami informasikan sampai saat ini pemerintah Kabupaten Boyolali telah menyalurkan dropping air bersih.
4: Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD hingga saat ini telah menyalurkan dropping air bersih di 10 kecamatan, 29 desa, dan 79 dukuh dengan total sekitar 324 tangki. Menurut PLT Kalak BBBD Kabupaten Boyolali, Ari Wahyu Prabowo, dalam penyaluran dropping air bersih, BBBD menggandeng stakeholder terkait, termasuk dari pihak swasta.
3: Dapat kami informasikan, sampai saat ini pemerintah Kabupaten Boyolali telah menyalurkan dropping air bersih di 10 kecamatan, 29 desa, 79 dukuh sebanyak 324 tangki yang merupakan kolaborasi pemerintah Kabupaten Boyolali, BPBD, stakeholder maupun komunitas maupun instansi lainnya.
4: Ditambahkan oleh Ari Wahyu Prabowo, pemerintah daerah selalu berkomitmen untuk membantu masyarakat yang kekurangan air bersih.
3: Melalui BPBD dan stakeholder terkait terus berkomitmen terkait dengan pemenuhan kebutuhan air bersih khususnya untuk masyarakat wilayah terdampak terkait dengan kekeringan.
4: Pihaknya akan terus menyalurkan dropping air bersih kepada warga yang sudah mengajukan dropping air bersih. RRI Surakarta, Mas Kusno melaporkan.
2: Demikian rangkaian Warta Siang RRI Surakarta hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Dinas Kesehatan Karanganyar berhasil menyabet penghargaan peringkat ketiga se-Jawa Tengah dalam percepatan capaian imunisasi. Galang Satrio Priambodo, pekerja migran Indonesia atau PMI asal Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, dilaporkan meninggal dunia saat berenang di salah satu sungai di Jepang. Saya Anan bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih, selamat siang.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: posyandu itu kan cuma buat bayi ya?
1: Sekarang nggak cuma itu, sudah ada posyandu plus.
2: Posyandu kini hadir lebih lengkap untuk semua usia, mulai dari ibu hamil, balita, hingga lansia. Semua bisa mendapatkan layanan kesehatan dasar di Posyandu Plus. Di sini tumbuh kembang anak dipantau, kesehatan ibu diperiksa, dan lansia pun bisa rutin cek tekanan darah serta kondisi tubuhnya. Semua dilakukan lebih dekat, lebih mudah, dan lebih terjangkau. Karena sehat itu bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi untuk seluruh keluarga. Datang ke Posyandu, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Posyandu Plus hadir untuk kita semua.
3: 17 Agustus tahun 44. Warga Solo, kabar gembira untuk Anda. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kini saatnya merdeka dari denda PBB P2. Selama 1 sampai 31 Agustus 2026, pemerintah Kota Surakarta memberikan penghapusan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 untuk wajib pajak Kota Surakarta. Bayar tunggakan pokok PBB P2-nya tanpa membayar dendanya. Jangan tunda lagi. Pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Ingat, program ini hanya berlaku sampai 31 Agustus 2026. Dan mengingatkan warga Solo bahwa jatuh tempo pajak bumi dan bangunan tahun 2026 sampai dengan 30 September 2026. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta atau Kanal Informasi Resmi Pemerintah Kota Surakarta. Bayar PBB P2 hari ini, merdeka dari denda, Solo maju bersama. Pajak kuat, Solo hebat. Bayar pajak itu keren.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Jam Santai.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Surakarta dimanapun Anda berada ya. Senang sekali saya Hanan dapat kembali menemani Anda di jam santai ya di 101 Pro 1 RRI Surakarta ya. Memasuki waktu siang setelah menjalankan berbagai aktivitas ya, tentu kita membutuhkan sejenak waktu untuk beristirahat dan menyegarkan pikiran ya pendengar. Karena itu tetap bersama kami ya, karena selama nanti ya sampai pukul 15 nanti kami akan menghadirkan lagu-lagu yang dapat menemani waktu santai Anda ya. Dan bagi Anda yang masih berada di tempat kerja ya, semoga aktivitas hari ini berjalan dengan lancar. Bagi Anda yang sedang dalam perjalanan, tetap utamakan keselamatan ya dan selalu hati-hati. Bagi Anda yang sedang menikmati waktu istirahat, semoga kehadiran kita ya di siang ini dapat menemani teman, menemani Anda ya, yang menyenangkan ya pendengar di sela-sela kesibukan Anda. Dan pendengar, di jam santai kali ini kita ada tema, temanya ini jika Anda mengunjungi karnaval ya, Anda lihat sampai habis atau hanya sekilas saja ini pendengar. Anda bisa bergabung ya bersama kami di line telepon 638055 atau di WhatsApp 081390155255 dan kita langsung terima penelpon pertama ya. Halo, selamat siang. Wah.
1: Selamat siang Mas Hanan.
0: Selamat siang Ibu Endang.
1: Suka siang. Suaranya
0: beda
1: siang.
0: Gitu. Oh, beda ya sama malam ya?
1: Iya. Kenapa?
0: Enggak, agak.
1: Sehat kan?
0: Sehat, Ibu. Ketahuan ya kalau beda ya.
1: Iya, oh, mesti ada sesuatu
0: kayaknya. Baik. Iya, tapi selalu dalam keadaan sehat kok Bu. Bu Endang gimana ini kabarnya Ibu?
1: Sehat Mas.
0: Sehat, amin amin. Semoga selalu sehat ya semua juga buat para pendengar.
1: Semua sehat semuanya.
0: Oke, Ibu Endang, ini ada tema jam santai kali ini.
1: Temanya apa?
0: Nah, temanya ini kalau mengunjungi karnaval ini, biasanya Bu Endang sampai habis karnavalnya atau langsung hanya lihat sekilas saja, yang penting lihat sebentar?
1: Kalau dulu itu sampai separuh.
0: Oh, sampai separuh ya.
1: Tidak full.
0: Kenapa Ibu? Kepanasan?
1: Ya kepanasan.
0: Kepanasan ya.
1: Lama-lama
0: pusing, Mas. Iya, betul.
1: Itulah nanti misalnya sampai rumah itu kan kelewatan iya. Sama aja sudah lihat.
0: Jadi lihat di rumah aja ya.
1: Di rumah aja, tinggal pulangnya aja. Itu mereka tinggal pulang gitu loh.
0: Jadi
1: iya kan wis rada lusut-lusut. Kepanasan.
0: Udah kepanasan semua ya. Tapi enak, iya. Di situ banyak yang jual es krim biasanya, Ibu.
1: Saya es juga enggak begitu.
0: Oh iya, Ibu Endang lebih suka
1: brebek nek kalau es.
0: Oke, okay, baik.
1: Siang-siang ya berani panas-panas, teh panas atau cepet panas.
0: Oke, okay, baik.
1: Ya wong tuwa desa iki ngene iki lho, Mas.
0: Tapi yang penting sehat, Ibu. Kalau banyakkan es juga nanti flu.
1: Kayak jenengnya.
0: Baik, ya, Ibu.
1: Kayak Mas Rifki kemarin juga.
0: Iya. Juga
1: suaranya flu. Juga beda.
0: Suaranya juga beda ya. Enggak, ini kita emang disengaja untuk beda suaranya Ibu sebenarnya, Ibu. Baik.
1: Berat ini mesti.
0: Bu Endang, requestnya lagu apa ini?
1: Mas Ivan 17, jangan paksa rindu ya.
0: 17 Ivan, jangan paksa rindu, boleh. Salam-salamnya ya. Kanggem sinten iki?
1: Salam untuk Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Umi. Mbak Citra, muah-muah, Pak Kris, Mas Andi, Pak Sardi Lugis, Mas Faiz, Pak Ju, apalagi Ibu Yuni, Mbak Rere, dan semuanya saja Mas.
0: Dan buat semuanya saja.
1: Tanpa Pak Beni, Pak Muladi. Dan apa nggih pun yang lainnya nanti gandul Pak Tri.
0: Oke, siap.
1: Dengan semangat tugas.
0: Siap,
1: sehat
0: Ibu.
1: Cepat sehat nggih.
0: Siap, Ibu.
1: Minum yang anget-anget.
0: Baik.
1: Jangan minum es lo.
0: Wah. Kalau es ini gimana ya Bu, menghindarnya itu gimana gitu.
1: Gitu.
0: Melipir
1: namanya. Melipir
0: akhirnya. Baik. Baik.
1: Oke, Mas, gitu ya.
0: Siap Ibu. Terima kasih. Ibu Endang di Sukoharjo ya, selamat siang ya menjadi penelpon pertama kita di siang hari ini ya pendengar. Dan kita sapa-sapa dulu yang sebentar ya, WhatsApp-nya ini kok nggak muncul ya. Kita baca-baca WhatsApp ya sambil memperbaiki WhatsApp-nya ya. Ada dari Ibu Agustin ya di Mangkubumen. Selamat siang Mas Anan, jam santai absen antri lagu Dewi Dewi begini benar begitu salah. Salamnya buat Bu Elisa, Bu Yuni, Bu Endang Cemani, Bu Endang Solo Baru, Bu Endang Sukoharjo, Bu Tanti, Bu Modesta, Bu Ragil, Bu Mente, Mbah Tarmi, Mbak Oma, Mbak Citra, Mua-Mua, Pak Kris, Pak Tri, Pak Muladi, Kakak Puja, Pak Pirudi, Pak Sardi, Mas Andi, dan semuanya pecinta jam santai ya. Salam juga terkhusus buat Mas Anan, sehat, semangat, bahagia. Nun, terima kasih Mas Anan, selamat tugas, selamat sukses, lancar ya, sampai selesai. Terima kasih Bu Agustin ya di Mangkubumen. Kita terima dulu penelpon, mudah-mudahan bisa ya.
1: Halo.
0: Halo. Wah.
1: Hai.
0: Hai Ibu Ma, wah lama ini tidak berjumpa Ibu.
1: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Anan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Sehat gak Ibu?
1: Sehat dong.
0: Sehat dong. Sehat walafiat ya.
1: Aku kalau lihat karnaval itu
0: gimana?
1: Kalau aku gak karnaval ya besok minggu itu kan ada jalan sehat.
0: Iya Ibu.
1: Di daerah lingkunganku kan hari minggu besok. Aku tuh pasti datang Mas. Terus
0: Halo. Halo Ibu. Ibu Oma. Wah sepertinya terputus ya. Nanti dicoba lagi ya Ibu Oma. Saya penasaran ini sama ceritanya Ibu Oma. Dan pendengar di siang hari ini ya, besok ya pendengar, ini tanggal sekarang ya hari ini tanggal 21 Agustus jam 1 ya, ini ada karnaval pawai pembangunan ya di kota Surakarta ya pendengar, Anda bisa ikut ya, join ya. Kita terima dulu penelpon lagi ya. Halo, selamat siang.
2: Tadi yang keberat siapa?
0: Halo, Ibu.
2: Halo,
0: iya,
2: selamat,
0: halo.
2: Siang,
0: selamat siang,
2: Mas Anan.
0: Selamat siang, Bu Elisa. Gimana, Ibu, tadi, Ibu?
2: Tadi yang melorot siapa?
0: Ibu Oma, Ibu.
2: Oh.
0: Tiba-tiba.
2: Ayo muncul lagi, udah
0: iya.
2: Lama. Jangan panggil Bu, lo.
0: Oh, jangan panggil Bu. Siapa ini?
2: Itu Mbak.
0: Mbak, ya. Betul.
2: Udah lama enggak keluar.
0: Udah lama enggak keluar soalnya. Padahal ditunggu-tunggu loh ini sama Bu Elisa.
2: Iya.
0: Iya. Bu Elisa, tema jam santai hari ini ya. Kalau mengunjungi karnaval ini biasanya Bu Elisa lihat sampai habis atau nanti waktu pertengahan langsung pulang ini Bu Elisa?
2: Nanti ada.
0: Iya, nanti
2: di
0: ada.
2: Di Solo ada karnaval pembangunan.
0: Iya, karnaval pembangunan ya.
2: Tapi saya gimana apa isi?
0: Oh, gitu. Iya. Tapi sudah
2: besok di tempat yeah. Saya di kampung saya itu ada karnaval kampung.
0: Oke, baik. Ada apa, Ibu? Sudah mempersiapkan apa, Ibu? Di lingkungan
2: ya, di RW 1 itu kan ada 7 RT.
0: Iya.
2: Jadi keluar semua mengeluarkan per RT itu apa gitu loh.
0: Oke, baik. Ini kalau RT-nya Bu Elisa sendiri mengeluarkan apa ini, Bu?
2: Mengeluarkan kura-kura.
0: Oh, kura-kura ya. Pakai mobil gitu, Ibu?
2: Enggak.
0: Oh, enggak.
2: Jadi bikin kura-kura banyak sekali. Okay. Yang ikut berapa?
0: Oke,
2: gitu.
0: Baik. Bu Elisa ikut atau nonton saja ini?
2: Ya, kalau bedanya sudah enak ya nonton.
0: Paling enak nonton ya. Enggak panas ya. Cari yang iup.
2: Iya, cari yang iup.
0: Baik, baik. Oke, Bu Elisa, lagunya apa ini Ibu?
2: Lagunya biasanya bisa.
0: Biasanya Judika.
2: Mas Hanan kok suaranya mahal gitu.
0: Kenapa Ibu?
2: Suaranya itu loh.
0: Oh, suaranya agak berbeda ya. Iya, saya pakai suara lain ini Ibu.
2: Oh, enggak. Itu jangan sampai ya kena flu.
0: Iya, ini cuma pakai suara dua ya, ini saya Ibu.
2: Biar saya sendiri yang nyonggo.
0: Iya, semoga selalu diberikan kesehatan ya Ibu Elisa ya.
2: Oh. Harus sehat itu, sehat,
0: harus sehat, semangat. Semangat sehat Ibu. Baik, Ibu Elisa, requestnya ini ya, Judika, bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja ya?
2: Ya.
0: Oke, baik. Salam-salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya buat Besti Kuaca, nanti selebihnya gandul Pak Tri.
0: Oke, siap Pak Tri. Digandulin banyak orang ya ini Pak Tri.
2: Belum keluar Pak.
0: Belum keluar ini Pak Tri. Belum keluar nanti aja udah digandulin.
2: Digandulin kanan kiri.
0: Kalau keluar langsung digandulin kanan kiri ya. Baik. Oke, salamnya
2: makasih,
0: itu saja.
2: Siang.
0: Oke, selamat siang.
2: Petugas.
0: Siap.
2: Anu kok siaran siang Pak?
0: Iya Ibu, tumben-tumbenan ya.
2: Jangan takut.
0: Wah enggak, sekarang
2: ini hari anu dong.
0: Hari Jumat
2: tak ya.
0: Jadi aman Ibu. Kemarin saya libur.
2: Oh iya.
0: Baik, baik ya, Ibu. Sudah.
2: Itu aja. Makasih,
0: selamat siang.
2: Selamat siang. Sehat selalu.
0: Amin, amin. Semoga Ibu Elisa juga ya. Oke, terima kasih. Selamat siang Ibu Elisa ya di Pajang. Dan kita terima penelpon selanjutnya ya. Oh, kok mati lagi ya WhatsApp-nya. Sebentar ya pendengar, kalau misalnya ada WhatsApp telepon yang agak error, maaf ya nggih. Kita terima dulu yang di WhatsApp ya. Mudah-mudahan bisa ya. Oh, tidak bisa. Tunggu dulu, kita baca-baca WhatsApp mungkin ya. Ada dari Bu Mulat sih ya di Mojosongo. Selamat siang Mas Anan, selamat tugas Mas Anan. Sehat dan bahagia selalu. Lewat jam santai aku request lagu Ku Tak Ingin Seperti Dia oleh Nia Daniati. Salam buat semua pecinta jam santai. Terima kasih Mas Anan. Terima kasih Bu Mulat sih ya di Mojosongo. Kita terima penelpon lagi ya pendengar. Ada siapa ini? Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang jam santuy.
0: Halo, selamat siang jam santuy Bu Rere.
3: Oh, jam santuy sekarang siang Mas Anan.
0: Wah, ini tumben ini siang-siang.
3: Aku tumben Mas Anan siang. Gimana kabarnya Mas Anan?
0: Baik, Ibu Rere gimana ini?
3: Kabarnya baik, Mas.
0: Alhamdulillah selalu sehat ya.
3: Selalu sehat, selalu bahagia seperti Mas Anan sekeluarga ya, Mas.
0: Amin. Amin, amin. Terima kasih Bu Rere. Ibu, jam santai kali ini ada tema ya. Temanya waktu mengunjungi karnaval ini. Bu Rere biasanya lihat sampai habis atau hanya sekilas saja ini, Ibu?
3: Alah, aku kemarin nanti taruh mainannya belum udah berhenti. Mata sama lambungnya.
0: Oh, asam lambungnya langsung.
3: Kemarin dari Selasa itu loh, Mas. Yeah. Terus pulang.
0: Oke. Okay.
3: Gak sampai habis.
0: Wah, iya bahaya juga Ibu ya.
3: Seperti
0: loyo
3: ya, Mas.
0: Iya, daripada kenapa-napa nantinya ya.
3: Daripada pulang aja.
0: Apa sebelumnya belum makan, Ibu?
3: Ya udah, Mas.
0: Oh, udah ya, cuma kumat ya.
3: Sering asam lambung kumat, Mas.
0: Oke.
3: Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Semoga selalu sehat ya, Ibu.
3: Amin, Mas. Amin, amin. 3 ya Mas Hana.
0: Iya Ibu, siap.
3: Lagunya.
0: Lagunya apa?
3: Grey Simon ya Mas.
0: Apa Ibu?
3: Grey Simon.
0: Grey Simon yang apa ini?
3: Diam-diam jatuh cinta.
0: Diam jatuh cinta. Saya carikan dulu ya Ibu ya.
3: Salam-salam ya Mas.
0: Boleh.
3: Salamnya buat Marjanan dulu sekeluarga. Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia, rezeki melimpah, ruah barokah ya Mas.
0: Amin, amin. Terima kasih
3: salamnya
0: Ibu.
3: Salamnya buat dulu. Halo.
0: Halo, iya.
3: Halo. Kok mati radio kok. Oh, anu paling anu nih Mas.
0: Oh, radionya yang mati mungkin Ibu. Tapi ini tetap tersambung kok.
3: Salamnya buat Pak Firudi, Pak Mulati, Cik Lingling, Mas Adi Batam, Pak Gatot, Mas Bima, Mas Adrian, Pak Timboyolali. Lagunya ada enggak Mas?
0: Ada, Ibu Grey Simon. Grey Simon diam-diam jatuh hati ya Ibu ya.
3: Bintang tiga ketiganya Bu Elisa, Bu Santi, Bu Menti, Bu Ragil, Bah Tarmi, dan Bunda Tipa, Pak Mukimin. Salamnya buat semuanya aja ya Mas.
0: Buat semuanya saja, baik.
3: Buat Mas Hanan tetap semangat, jaga kesehatan selalu ya.
0: Siap Ibu, siap.
3: Makasih.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bu Rere di Wonogiri ya benar. Kita terima satu lagi penelpon ya sebelum kita ke lagu. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Sugeng siang.
4: Jam santai.
0: Jam santai, Pak Tri.
4: Sinten.
0: Pak Tri tadi digandolin ini sama pendengar-pendengar lainnya ini.
4: Ayo saken lebet ini wow tabrakan terus
0: pendengarnya. Oh, nggih. Tabrakan terus.
4: Ini Mas Hanan apa Mas?
0: Nggih, Pak Tri, Mas Hanan kelo.
4: Nggih. Santene sak ageng kok jenengan. Kabeh piye nggih? Sae niki.
0: Nggih, matur nuwun Pak Tri. Pak Tri. Ada tema ini jam santai kali ini, jam santai. Kalau mengunjungi karnaval ini, Pak Tri biasanya lihat sampai habis atau hanya sekilas saja Pak Tri?
4: Ngene kula niat ningali karnaval. Dari awal dan sebelum mulai sampai habis selesai nggih. Menawi niat untuk ningali ngot. Nggih, remen kula. Awet riyen awet selesai sekolah nu remen karnaval sosok tumun riyen dari selesai sekolah.
0: Oke.
4: Apa tapi nggih mung ningali ngoten to.
0: Oke, ningali sampai habis nggih, Pak Tri.
4: Nggih. Antos kelas nek mbon niat ningali nggih, ngantos kelas terus ngantos ningali sak derenge lekas nggih mbon. Anu standby teng pundi
0: kene sing penak.
4: Semen karo Mas Ayu.
0: Oh, suka sekali nggih Pak Tri nggih.
4: Wah. Karnaval pembangunan biasanya ngene.
0: Nggih. Pas
4: 17-an apa lho. Biasane nek rene nek kula teng tesih teng sekolah teng Bloro mriko tanggal 18 mesti tanggal 18 ne karnaval
0: ngoten. Oke.
4: Nek sak iki kirangan. Nggih. Lah sak teng Solo kan nggih riyen nggih. 18 ya nek sak niki kirangan iki.
0: Nggih, Pak Tri sak niki Pak Tri 21 Agustus niki Pak Tri. Karnaval pembangunan Pak Tri. Teng Solo. Nggih.
4: Niki kapan niki? Pundi?
0: Sak niki.
4: Solo.
0: Nggih,
4: teng Solo. Nggih. Oh, tak kira tanggal 18
0: dereng. Mboten, tanggal 21 Agustus niki.
4: Pengen nek sadrenge kula dereng gadah garwa teng Boyolali niki, kula teng Solo, kula teng Banyuwangi, kula kan penduduk Banyuwangi din.
0: Niku
4: ya tanggal 18 zaman tahun sing sadereng sebelum 90. Nggih, tanggal 18 terus biasanya.
0: Tanggal 18 terus ya. Oke, baik. Pak Tri, requestnya lagu apa ini?
4: Nopia Kelopaking Asmara, Mas.
0: Kelopaking yang apa, Pak Tri?
4: Asmara.
0: Asmara, saya carikan dulu ya. Oke, salam-salamnya kagem sinten iki Pak Tri. Nggih.
4: Terus patanipun mawon. Kagem sugeng sang Kakung Jo, Bapak Gadot, Kakak Dede, Kakak Siti Aisyah Dewan Kalimantan, sugeng sang Kakung Bunda Yuni Semarang, Mas Andi Bagam, sugeng Kakung Mas Andri, Bunda Kartika Fitri, Mbak Yolali, sugeng sang Kakung Mas Kartosuro, Bunda Ikandur Colomadu, Bapak Yanto Colomadu, sugeng sang Kakung Bapak Mukimin, Bapak Kris, Bapak Beni, Bapak Teguh Sumber, Bapak Teguh Mbak Yolali, sugeng sang Kakung Bapak Mulati, Bapak Paiti, Bapak Papi Rudi, Bapak Bapak Muda, Mas Bejo, Mas Pujo Jambi, begitu mateng Bapak Cuk, Mas Ahmad Faisal, Bapak Wali Sultan, Bapak Prapa, Bapak Sardi, Bapak Al Karim, begitu mateng Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yanmi Bedan, Mbak Cindy, Mbak Uma, Mbak Martin Strawberry, Mbak Citra Lestari, Mbak Martin Strawberry, Mbak Sri Maharani, Bu Mateng, Mbak Sri Hartini, Sugeng Saka, Kebumi Agustin, Bunda Menti, Bunda Rakil, Bunda Risa, Bunda Modesta, Sugeng Saka, Bunda Endang Sri Widastuti, Bunda Sri Handayani, Bunda Sri Suwardo, Bu Mateng, Bunda Hajah Sri, Sugeng Saka, Bunda Ginem, Bunda Tumuati, Mbak Tarmi, Bunda Siti Sukarjo, Bunda Lastin Jaten, Bunda Tifah, Bunda Tari, Mbak Natalia, Bunda Anastasia, Bunda Sri Aton, Bunda Isma, Bunda Renhardani, Bunda Reno Astuti, Bunda Tri Keprabuan, Bunda Nur Nusuan, Dumateng Eyang Sunu, Eyang Nurul, Dumateng Bunda Wigati Wanosobo, Sugeng Siang, Dumateng Bunda Fitri Sukarjo, Dumateng Bunda Nini Ad. Nini Sarjini, Dumateng Bunda Umi Karim, Sugeng Siang, Kagem Bobo, Ki Asem Gede, Selamat Sore, Kagem Kakak Puja, Pintuni Papua. Dumateng sedaya kami dalam jam santai menika sugeng santai sugeng siang salam sehat salam budaya salam sejahtera kagem Asanan Putra mugi mugi tansah pinarang kawilujengan kesarasan kesehatan kelancaran lan kembun tugas saya pinaringan rejengkan kathah berkah melihat melimpah saha ingkang barokah matur nuwun saged masuk dalipun.
0: Terima kasih kembali ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri di Boyolali ya. Dan pendengar, kita ke lagu dulu ya untuk menemani Anda di aktivitas siang Anda ya. Tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Sensasi dinginnya mampu membuat makanan dan minuman terasa lebih menyegarkan. Es batu. Dulu termasuk jenis santapan mewah yang hanya bisa dinikmati kalangan elit. Namun kini, semua bisa menikmati kesegarannya. Pembuatan es batu pertama kali dilakukan oleh bangsa India, Mesir, dan Iran pada abad ke-12 menggunakan teknik evaporasi cepat dengan membekukan air mengalir menjadi es batu. Pada tahun 1800-an, Raja Es, Frederick, dan William Tudor membangun industri es batu terbesar di dunia. Proses pengambilan es batu pun mengalami perubahan ketika John Gorey, fisikawan Amerika Serikat, berhasil menciptakan sebuah kotak es batu dan freezer modern. Di Indonesia, es batu pertama kali masuk pada November 1846, dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat, atas pesanan Rosellino & Co.

0: Ingat, program ini hanya berlaku sampai 31 Agustus 2026. Dan mengingatkan warga Solo bahwa jatuh tempo pajak bumi dan bangunan tahun 2026 sampai dengan 30 September 2026. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta atau kanal informasi resmi pemerintah Kota Surakarta. Bayar PBB P2 hari ini, merdeka dari denda, Solo maju bersama. Pajak kuat, Solo hebat. Bayar pajak itu keren.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Jam Santai.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami ya di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Masih di jam santai ya pendengar. Dan kita sudah ada penelpon selanjutnya ya, kita terima dulu. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Mas Hanan.
0: Selamat siang Putra. Ibu Modesta di
1: iya.
0: Jateng.
1: Kok suaranya kok begitu bindeng.
0: Bindeng ya.
1: Batuk, pilek ya?
0: Iya, agak batuk dikit.
1: Tuh, Ibu. Kasihan. Sudah minum obat?
0: Sudah, Ibu, sudah.
1: Oh iya. Bu minum Modesta yang hangat-hangat, Mas.
0: Oke, siap,
1: biar cepat
0: Ibu
1: sembuh ya.
0: Siap.
1: Itu
0: siap.
1: Kebanyakan es tuh.
0: Iya, gimana ya, Bu ya?
1: Iya.
0: Iya, semoga nanti cepat sembuh ya.
1: Cepat sembuh ya.
0: Ibu Modesta.
1: Saya doakan semoga cepat sembuh ya, Mas.
0: Amin, Ibu. Bu Modesta gimana ini? Sehat tapi kan Ibu Modesta?
1: Sehat walafiat. Iya.
0: Selalu semangat kalau Ibu Modesta ini.
1: Semangat, iya.
0: Bu Modesta, jam santai kali ini ada tema. Temanya kalau mengunjungi karnaval ini, Ibu. Biasanya Bu Modesta lihat sampai habis atau cuman sekilas aja, Ibu? Pokoknya sudah nonton, Ibu.
1: Kalau sekarang tuh ya kadang-kadang malah nggak pernah lihat. Kalau pas jalan ya, pas lewat itu ya sekilas saja. Yeah. Nggak begitu. Kalau waktu masih muda ya, Mas. Sekarang udah tua. Kecuali kalau cucu-cucu ada ya ngajak sama eyang, kita berangkat.
0: Ya.
1: Iya. Wah, ini di Karanganyar hari Rabu, Mas.
0: Oh, hari Rabu ya. Oke, nanti saya lihat ya, Ibu ya.
1: Hari Rabu kemarin.
0: Oh, hari Rabu kemarin. Oh iya, yang kemarin.
1: Iya,
0: oh,
1: ini sudah Jumat. Iya.
0: Oh. Ya udah. Oke.
1: Okay. Request, Mas.
0: Lagu apa ini, Ibu?
1: Surat undangan ya, Yuni Shara.
0: Surat undangan Yuni Shara.
1: Ini banyak yang suka kok, ibu-ibu, terutama ibu-ibu.
0: Wah,
1: ya.
0: Siap, Ibu.
1: Lagunya enak ya. Salam-salam. Pertama buat Mas Hanan ya.
0: Iya.
1: Semoga lekas sehat kembali.
0: Amin. Terima kasih.
1: Terus Bapak Muladi, salam buat Bapak Muladi, Bapak Kris, Papi Rudi. Om Beni bersama ibunya ya, salam sehat Om Beni.
0: Amin.
1: Terus itu apa, Bopotri.
0: Bopotri.
1: Bopotri di Boyolali, Mas Faisal. Ibu Endang di Sukoharjo, Ibu Elisa, Ibu Yuni. Ini mumpung saya bisa salam, Mas.
0: Iya, Ibu.
1: Om saya sering dikirimi salam kok. Iya, Ibu Tanti, Ibu Endang Cemani, Ibu Rere, Ibu Retno Hardani.

0: ni, Ibu Ninik Sarbini, Ibu Ragil. Semoga Ibu Ragil sehat selalu ya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Kapan kita bisa bertemu ya, Bu Ragil?
1: Wah,
0: ya. Terus Ibu Hajah Sri, Ibu Menti, Ibu Temuwati, Ibu Ginem, Ibu Heru, Ibu Isma di Mojosongo, Mbak Citra Muah-Muah.
1: Kak Citra Muah-Muah.
0: Dan iya, Ibu Muhasih di Monogiri, dan Mas Yogi ya.
1: Oh iya.
0: Lama enggak ketemu ya. Semoga Mas Yogi sehat selalu ya.
1: Amin, amin.
0: Nanti kalau ketemu sampaikan salam dari Ibu Mutista.
1: Siap.
0: Terima
1: Ibu,
0: kasih
1: siap.
0: Ya Mas.
1: Terima kasih.
0: Selamat bertugas. Mm-hmm. Semoga cepat sehat kembali.
1: Amin, amin.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Cepat fit badannya.
1: Siap Ibu.
0: Ya. Makasih.
1: Terima kasih. Selamat siang ya Bu Modesta di Jaten ya. Dan kita ke WhatsApp dulu ya. Sudah ada beberapa yang WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Mas Ahmad Faisal ya. Jam santai request lagunya Hey Cantik dari Segi Dog. Salam buat Umi Elisa, Umi Modesta, Umi Endang, Umi Ragil, Abitri, dan semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mas Ahmad Faisal ya di Wonogiri. Dan kita terima penelpon lagi ya pendengar. Halo, selamat siang. Selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Halo.
2: Mas. Selamat siang. Mas. Anu Yoga ya.
1: Hanan, Pak. Hanan, Pak Muladi.
2: Mas siapa? Ya,
1: Hanan.
2: Iya. Oh, Mas Anan.
1: Iya. Suaranya ganti.
2: Lupa ya.
1: Iya, enggak apa-apa Pak Muladi. Pak Muladi gimana keadaannya? Sehat nggih?
2: Iya sih, ya sehat-sehat semuanya.
1: Oh, amin, amin, selalu sehat ya. Pak Muladi.
2: Iya.
1: Jam santai kali ini ada tema ini.
2: Iya.
1: Temanya
2: apa?
1: Temanya kalau mengunjungi karnaval, Pak Muladi biasanya lihat sampai habis atau hanya sekilas saja ini?
2: Kalau ya kalau ada karnaval ya harus habis,
1: oh, harus
2: sudah
1: habis,
2: man,
1: ya?
2: Sudah apa marem itu bisa, ya semua bisa terlihat semuanya.
1: Oke, biar gak penasaran ya.
2: Iya, bisa semua bisa di lihat.
1: Iya, bisa dinikmati yang, semua.
2: Iya.
1: Baik.
2: Inilah lagunya masih bisa.
1: Lagunya masih bisa. Request lagu apa ini ya, Pak Mudi?
2: Lagunya aku request dari anu aja.
1: Dari siapa?
2: Dari siapa anu itu?
1: Siapa Pak?
2: Nur Afni Oktavia.
1: Nur Afni, oke.
2: Judulnya Senandung Doa.
1: Senandung Doa, boleh. Salam-salamnya buat siapa ini Pak Muladi?
2: Ya. Salam buat tadi ada barusan ada Bu Modesta ya.
1: Iya, Ibu Modesta di Jaten.
2: Ya, selamat siang Bu Modesta. Ada Bu Anggun, Bu Agustin, Bu Elisa, Bu Kartika Fitri, Bu Reno Ardhani, Bu Yuni, ada Bu Temu, Bu Nini, Bu Ragil, Bu Menti, Bu Endang, Bu Cindy, Mbak Parmi. Dan lagi Bu Isma, Bu Yatmi juga, Bu Wigati, Bu Riri, Bu Lastri ya.
1: Iya.
2: Mbok Nah, Bu Tamti, Mbak Angel, Mbak Citra, Mbak Dewi. Dan lagi Mbak Coba Siti Aisyah ya.
1: Iya, Kak Siti Aisyah.
2: Oh,
1: iya,
2: di Kalimantan
1: Sika. Barat.
2: Ya di Kalbar itu ya.
1: Iya, betul.
2: Ya ada Mbak Jessica, Pak Benny, Pak Chris, Pak Faidi, Pak Faisal, Pak Jo, Pak Tri, di Boyolali, Pak Sardi, Pak Lili, Pak Karim, Pak Gardon, Yasem Gede, Pak Prapto juga ada, Pak siapa itu ya nih?
1: Iya.
2: Di mana itu? Di
1: siapa ya?
2: Kak Puja,
1: Pak Kak Puja di Bintuni Papua.
2: Oh, di Papua itu ya?
1: Iya, betul.
2: Itu masih Mbak Bu ya?
1: Mas, nanti coba saya tanyakan ya, Pak Ap.
2: Iya. Biasanya Kak Puja itu.
1: Kak ya. Puja biasanya saya manggilnya.
2: Yang manggilnya. Ya, pokoknya semuanya
1: buat
2: saja.
1: Semuanya saja.
2: Untuk Mas
1: Hanan.
2: Mas
1: Hanan, Bapak.
2: Hanan, ya. Iya. Hanan, selamat bertugas di jam santai.
1: Siap,
2: Bapak. Semoga sehat selalu.
1: Amin, amin. Terima kasih. Ya,
2: terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Muladi ya di Bantul. Dan pendengar, kita ke WhatsApp dulu ya. Sudah beberapa yang masuk. Selamat siang Mas Hanan, Ibu Seno Haryani ya. Selamat siang Mas Hanan, ingin gabung ya Mas. Kalau temanya mengenai karnaval tidak bisa berkomentar karena belum ada di tempatku. Oh, semoga nanti ada ya Ibu ya. Biasanya akhir Agustus, tanggal 30 Agustus Mas. Oke, baik. Misal lihat yang tidak pernah sampai selesai karena tidak betah berdiri. Kalau boleh saya minta lagunya Akad ya, Payung Teduh ya. Oh, baik. Payung Teduh ya, bukan Teguh ya. Salamnya untuk semuanya saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu Seno Harjani ya di Klaten. Ada lagi dari Ibu Endang ya di Solo Baru. Halo Sugeng Siang, suaranya RRI tiba-tiba kok berubah. Amat lirih sekali ya. Ada gangguan atau pemenahan? Coba saya tanyakan nanti ya ke bagian teknis ya pendengar. Maaf jika ada gangguan ya pendengar. Ada juga dari Ibu Endang ya di Cemani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang jam santai. Apa kabar Mas Hanan? Ini Ibu Endang minta lagunya Cinta Putih dari Katon Bagaskara ya. Salamnya buat Mbak Tanti, Bu Rere, Bu Modesta, Bu Menti, Pak Pirudi, Mbok Nah, Bu Retno, Hardani, Pak Kris, Pak Tri, Mbak Citra Momoa, Lek Karim, Bu Lastri, Bu Dini, dan untuk semuanya saja selamat bertugas Mas Hanan, sehat selalu. Terima kasih dari Ibu Endang di Cemani ya. Terus ada lagi dari Mbok Nah ya di Pasar Legi. Selamat siang Mas Hanan, sehat ya. Semoga tetap jaga stamina dan pola makan. Siap Ibu Mbok Nah ya. Tetap semangat Mas, kalau masih ada waktu minta lagu Air dan Api dari Naif. Baik, nanti coba saya antrikan dulu ya. Salam sehat untuk Mbak Nana, Ardan, Mbak Ria, Mbak Citra Fitka, Mbak Citra Muah-Muah, Mbak Tanti, Bu Endang Cemani, Bu Elisa, Mbak Tarmi, Bu Dini, Bu Ragil, Mas Rifki, Pak Pirudi, Pak Mulya, Pak Muladi, Pak Beni, dan semua monitor yang terkasih, selamat siang. Terima kasih. Mas gak pernah lihat karnaval, pusing lihat banyak orang Mas. Ya, jadi ada kita kadang kalau banyak orang terus posisi juga hawanya juga panas ya. Emang gampang pusing ya sebenarnya ya. Tapi saya biasanya lihat dulu nanti kalau misalnya sudah agak sepi baru saya pulang ya pendengar. Dan ada lagi dari Pak Bejo ya di Lereng Merbabu. Selamat siang jam santai. Siang Mas Hanan, salam kenal. Salam kenal balik ya Pak Bejo ya di Lereng Merbabu. Semoga sehat selalu, bergah barokah. Lagunya Club Project Yogyakarta Mas. Baik, nanti coba saya antrikan dulu ya. Salamnya ikut Pak Tri yang sudah komplit. Kalau lihat karnaval sudah jarang kok Mas. Wakil yang muda-muda saja. Baik, terima kasih Pak Bejo di Lereng Merbabu. Ada lagi dari Ibu Idawati ya. Selamat siang jam santai Mas Hanan, mau tanya lagu yang diputar judulnya apa ya? Wah, yang mana ya? Jam 2 tadi ya. Coba saya cek ya. Tadi ada beberapa lagu. Ada Yunisar. Ada siapa tadi ya? Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Terus ada lagi Dewi-Dewi. Ada lagi tadi ya. Ya seperti itulah. Nanti coba saya cek lagi ya. Ada lagi dari Ibu Endang di Sukarjo. Terima kasih lagunya diputerin. Saya kira lupa. Oh tidak, sudah saya antrikan Ibu. Cuman agak rame ya antrinya. Dan mendengar, kita ke lagu dulu ya untuk menemani Anda di aktivitas yang Anda Tetap bersama kami pendengar di 101.1 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Siang terik, aspal memantulkan panas. Di kejauhan, jalan terlihat berkilau seperti genangan air. Namun saat kendaraan mendekat, genangan itu menghilang begitu saja. Itulah Fata Morgana, fenomena ilusi optik akibat perbedaan suhu udara di atas permukaan jalan yang panas. Cahaya dibiaskan, menciptakan bayangan semu yang tampak nyata. Bagi pengemudi, ilusi ini bisa mengganggu konsentrasi. Salah persepsi dapat memicu pengereman mendadak atau manuver tiba-tiba. Tetap tenang, fokus pada marka jalan, kendaraan di depan, dan jaga jarak aman. Karena di jalan raya, tidak semua yang terlihat adalah kenyataan. Utamakan keselamatan sampai tujuan dengan selamat.
1: Jam santai.

Pendengar masih di jam santai ya di siang hari ini dengan lagu-lagu Indonesia ya tahun 90-an sampai 2020-an ya pendengar. Dan kita baca-baca WhatsApp dulu ya yang sudah masuk ya dari Ibu Ririn ya di Pucangan. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya Mas Hanan. Semoga sehat selalu. Saya nyimak aja Mas dan mendengarkan lagu-lagu yang diputar di jam santai. Terima kasih Bu Ririn ya di Pucangan. Ada lagi ya dari Bunda Tifa ya, jam santai Mas Hanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku kalau melihat karnaval sampai selesai Mas. Wah, ini Bunda Tifa selalu semangat ini melihat karnaval sepertinya ya. Oke, lagunya Cinta Titik Puspa ya. Nanti kalau misalnya ada waktu saya putarkan ya. Kalau misalnya waktunya tidak mencukupi Kuipi, mohon maaf nge, Ibu Bunda Tifa ya. Salamnya buat Bu Ragil, Bu Ginem, Bu Siti, dua-duanya, Mbak Rere, Mbak Cindy, Mbak Oma, Pak Tri, Papi Rudi, Pak Tris, dan pendengar jam santai semuanya tanpa terkecuali ya. Buat Mas Hanan yang cakep, wah terima kasih. Selamat bertugas, sehat walafiat, semangat selalu. Terima kasih, semoga cepat sembuh flu-nya. Terima kasih Bunda Tifa ya. Semoga semua pendengar juga selalu diberikan kesehatan ya. Ada lagi dari Bu Atila ya di Mojosongo. Halo, selamat siang, jam santai, apa kabar Mas Hanan? Baik-baik, terima kasih, cuma agak flu dikit. Untuk tema jam santai ini, nonton karnaval sekilas saja Mas, tidak sampai selesai. Kelamaan Mas. Iya, benar. Biasanya ya, sampai malam loh, kalau misalnya tidak selesai-selesai ya. Biasanya karnavalnya bisa mundur sampai malam ya. Rekannya lagu Dewa 19 Mistiku Cinta. Terima kasih Mas Hanan. Salam buat semua penggemar jam santai aja ya Mas. Baik. Terima kasih Bu Atila ya di Mojosongo. Terus ada lagi dari Bu Lastri ya di Jaten. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Mas Hanan, jam suantai. Wah. Jarang nonton karnaval Mas, lagu nih gandul saja. Salam-salamnya ngikut Pak Tri Boyolali. Juga semua buat pendengar jam santai dimanapun berada, selamat bertugas Mas Hanan, semoga tidak lekas capek sampai akhir siaran. Sehat selalu dan dalam lindungan Allah. Terima kasih Bu Lastri ya di Jaten. Ada lagi Bu Modesta ya mengirimkan stiker, terima kasih ya. Dan pendengar, waktu sudah menunjukkan 14.45 ya. Saya Hanan pamit undur diri ya di ruang di jam santai ya, sampai salah ini ya. Di jam santai ya di siang hari ini pendengar. Tetap bersama kami pendengar karena nanti pukul 15 akan ada rekan saya Rian Dani Surya yang akan menemani Anda di Surakarta sore hari ini ya pendengar. Terima kasih yang sudah bergabung di jam santai siang ini. Terima kasih yang sudah WhatsApp ya dan juga salam-salamnya. Terima kasih. Mohon maaf jika nanti ada lagu yang gak keputer ya. Nanti saya putarkan coba setelah jam santai ini ya pendengar. Dan pendengar, terima kasih. Sampai jumpa. Saya Han pamit undur diri. Terima kasih.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: ABC Hitam Manis.
1: Baru saja Anda ikuti Surakarta siang ini, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Surakarta, informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Surakarta sore ini bersama saya Irina Surya yang menemani Anda sampai nanti jam 8 malam. Dan sepanjang Surakarta sore ini Anda bisa berinteraksi bersama kami di line WhatsApp kami di 081390015525. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui 101 FM 96,8 dan streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Dan Surakarta sore ini

0: Setara bukan berarti sama dalam segala hal. Kesetaraan gender bukan tentang membuat perempuan dan laki-laki menjadi seragam, tapi tentang memberi hak, kesempatan, dan penghargaan yang adil. Perempuan tidak harus menjadi seperti laki-laki untuk diakui, dan laki-laki tidak harus menekan emosi demi terlihat kuat. Setiap orang punya peran, potensi, dan keunikan masing-masing. Yang terpenting, tidak ada yang dibatasi hanya karena gendernya. Karena setara bukan soal siapa yang lebih hebat, tapi bagaimana semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang.
1: Halo pendengar, selamat sore. Pendengar di Yogyakarta dan sekitarnya, Semarang dan sekitarnya, Surakarta, kemudian juga Purwokerto dan sekitarnya. Kita bergabung sore hari ini dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Korwil 11. Dan pendengar, kalau bicara mengenai teknologi, mengenai digitalisasi, wah perkembangannya memang luar biasa sekali ya. Banyak dunia, industri begitu yang mencoba mengaplikasikan teknologi kemudian digitalisasi untuk mengembangkan diri, termasuk juga industri kreatif. Nah ini nih, kita pengen tahu industri kreatif yang seperti apa yang bisa mendapatkan sentuhan dari dunia digital. Saya sudah bersama dengan seorang brandpreneur konsultan. Kali ini ada Mas Edi SR. Saya manggilnya begitu ya. Selamat sore Mas Edi.
2: Sore Mbak Erna.
1: Iya, mungkin agak maju sedikit supaya ya, suaranya terdengar dengan jelas dan lantang. Nah, kabar baik sehat Mas Edi?
2: Alhamdulillah, baik-baik, sehat.
1: Ah.
2: Rasanya masih semangat merdeka ini, Mbak.
1: Oh iya ya. Dan ini Mas Edi ini juga ya, pakai baju-baju yang nuansa kemerdekaan juga ya, masih ya?
2: Kayaknya ini nuansanya malah Valentine deh, Mbak.
1: Buka kartu.
2: Padahal, buka kartu ya, sudah padahal, ditolongin padahal Mbak ya.
1: Padahal tadi saya sebenarnya pengen membelokkan kan ya, Valentine itu tetap merah Mas. Okay, tapi merahnya siap, pakai merah muda ya.
2: Iya.
1: Baik, ini nanti pendengar yang mau bergabung di sela-sela perbincangan dan obrolan kita sore hari ini, monggo saja bisa di line telepon 02745803333. Sedangkan pesan singkat di WhatsApp kita 08112711911. Baik, Mas, ada yang mengatakan kita harus kenalan dulu supaya obrolannya itu baik, obrolannya lancar, komunikasinya juga lancar, nggak salah sangka juga kan? Brandpreneur di sini maksudnya brandpreneur yang seperti apa? Kemudian mungkin kalau bicara mengenai industri kreatif yang seperti apa, Mas Edi?
2: Baik, Mbak Ena. Kalau kata anak sekarang kan ini, Mbak Ena. Kalau nggak kenal, maka nggak viral.
1: Nah, bukan nggak sayang ya?
2: Iya, nggak, sudah ganti eranya.
1: Sudah ganti ya, viral ya.
2: Iya, kalau nggak sayang itu eranya boomers kayaknya ya. Kalau Gen Z katanya gitu. Kalau Gen Z nggak kenal, nanti nggak viral. Jadi, brand-brand sendiri sebenarnya itu kan gabungan dari dua kata kunci, Mbak Ena ya. Jadi, branding for entrepreneur. Jadi, ini sebenarnya kata kunci untuk mendefinisikan siapa kami, gitulah. Karena sehari-hari kan kami sebagai konsultan branding, kita ingin mendefinisikan diri di mata calon klien kami bahwa kami ini adalah konsultan branding yang punya concern pada entrepreneurship. Nah, meskipun dalam perjalanannya kami punya banyak kejutan ternyata gitu. Jadi bahwa entrepreneurship ternyata enggak sesempit yang kita pahami selama ini, Mbak Ena. Jadi kewirausahaan itu kan selama ini pemahamannya orang kadang wirausaha itu, maaf ya, harus punya perusahaan misalkan, atau
1: harus
2: jual beli,
1: ya,
2: harus yang sifatnya komersial. Bahwa ternyata entrepreneurship enggak sebatas itu, bisa juga diambil semangatnya. Bahwa semangatnya entrepreneurship, begitu.
1: Jadi apapun itu ya, dalam industri kreatif tadi ya Mas ya?
2: Iya, betul. Dan itu sangat luas kan, kalau kita ngomong industri kreatif. Nah, kita sering, di apalagi di Jogja, gitu ya, kita sering melihat gitu teman-teman sekarang coffee shop.
1: Iya.
2: Itu kan kalau orang mengulik lebih dalam, di sana itu kan ada banyak sekali ruang kreatif. Nggak cuma ngopi ya Mbak ya. Gitu. Jadi ada beberapa coffee shop misalnya sekarang Mbak mulai menampilkan atau menyiapkan rilisan fisik Mbak. Jadi kaset, CD, DVD, lalu piringan hitam ya. Nah itu atau vinil itu mulai disajikan juga. Nah itu kan juga ikut memutar industri kreatif kan. Gitu. Nah hal-hal seperti itu sebenarnya ragamnya mengikuti eranya ya. Nah dan semua itu butuh disampaikan dengan baik ke pelanggan melalui branding begitu.
1: Nah ini Mas, mungkin dunia industri kreatif hari ini begitu tuh berbeda dengan ya katakanlah ketika era 10-15 tahun yang lalu, generasi X atau mungkin boomers tadi ya Mas ya. Nah ini perubahan paling besar apa toh yang mungkin ditimbulkan karena dunia digital itu Mas Edi?
2: Oke, kalau adaptasi yang paling berasa bahwa harus diakui digitalisasi itu ikut membantu perkembangan di bidang entrepreneurship terutama termasuk industri kreatif tadi, itu menjadi lebih, bisa dibilang secara teknisnya kadang itu bisa dibilang lebih mudah, lebih banyak membantu. Saya kira teman-teman di radio juga mengalami itu. Gitu ya. Makanya sekarang ini kan menarik Mbak, ada fenomena menarik, istilah zaman sekarang adalah menonton radio. Jadi kalau dulu kan orang bilang mendengarkan radio, bisa sambil nyetir di mobil segala macam, bisa sambil jahit di rumah ibu kita gitu. Tapi sekarang anak sekarang itu istilahnya sudah menonton radio. Ini salah satu contoh peralihan. Nah, ketika generasi boomers X bahkan mungkin X dan sebagian millennials pun itu masih mengalami yang relate ya, yang relatif sama, baru agak berasa itu memang dari millennials ke Gen Z, apalagi sekarang Alpha. Nah itu mulai berasa banget tuh digitalisasinya mempengaruhi hal-hal sisi-sisi kreatif apapun, bahkan ya nggak sekedar bisnis gitu. Nah gitu, jadi makanya ada istilah menonton radio itu tadi. Tadi di awal, ini maaf ya pendengar sepil dikit nih tadi. Mbak Erna.
1: Boleh.
2: Tadi Mbak Erna bilang ini mau live di YouTube nggak nih? Itu artinya kan menonton radio Mbak.
1: Iya, benar.
2: Tanpa kita sadari itu sudah jadi bagian kita hari ini Mbak Erna. Dan Mbak Erna sudah mengalami itu, makanya tadi langsung punya kesadaran bahwa obrolan kita ini apakah hanya akan disajikan secara audio atau disertai
1: didengarkan
2: dengan,
1: saja
2: ya, atau disertai dengan dokumentasi visualnya, artinya audio visual. Yang istilah menonton zaman era dulu adalah punyanya televisi kan. Dulu kan menonton TVRI, mendengar RRI. Kalau dulu gitu, kalau sekarang udah bisa saling ini bertukar peran. Iya kan, karena RRI bisa ditonton, menonton radio tadi nggak Mbak Enangin. Nah, yang TVRI juga bisa didengar tuh, gitu. Misalnya acara-acara lah, program-program TVRI, apa itu Angkringan TVRI Jogja misalkan. Itu kalau dihilangkan visualnya, diambil audionya saja, disajikan ke platform audio juga bisa kan. Bedanya kesadaran teman-teman di radio yang dari dulu dikenal sebagai imajinasi suara itu, nah itu menangnya karena intonasi segala macam sudah terbiasa,
1: sudah terbentuk ya.
2: Betul. Kalau audiovisual kadang tanpa sadar kita ini jaga nih visual kan Mbak. Kadang-kadang dialeknya cuman yang penting gini, nah gini itu gimana? Kalau nggak lihat visualnya kan artinya bisa macam-macam.
1: Iya. Seperti film pertama kali ya. Betul. Hanya gerakan saja.
2: Betul.
1: Iya. Mas tadi kan di awal dikatakan juga tidak kenal maka tidak akan viral.
2: Iya.
1: Nah, apakah itu artinya viral itu kunci keberhasilan suatu branding gitu Mas? Kalau nggak viral berarti nggak berhasil. Atau gimana nih Mas?
2: Oke, viral hanya salah satu indikasi sebenarnya. Bahkan kalau saya ke klien saya Mbak, biasa saya bilang viral itu bonus.
1: Baik.
2: Iya, viral itu
1: bonus.
2: Bonus atau jackpot aja lah. Jadi kalau yang paling penting ketika kita menata branding adalah kita siapkan aset-aset brandnya. gitu. Aset brand itu kan beragam ya. Ini saya cuplik yang simpel-simpel aja biar teman-teman di Joglo Smart Kerto juga nanti bisa mengulik brandnya masing-masing nih yang punya usaha misalkan. Nah, jadi tahu, wah saya kira-kira sudah aset-aset saya sudah beres belum ya. Nah itu dari obrolan ini kan bisa kita pantik. Nah yang pertama paling umum saya selalu bilang aset verbal.
1: Aset verbal.
2: Nah aset verbal ini bisa berupa nama, bisa berupa tagline. Ya, itu paling simpelnya itu dua itulah. Itu kalau zaman sekarang sebenarnya bisa ditambah satu lagi yaitu keyword, kata kunci yang wujud realnya hari ini adalah hashtag atau tagar. Nah itu berawal dari verbal. Yang kedua aset visual mbak. Nah aset visual ini yang paling sederhana paling gampang kita kenal, semua orang kenal lah, logo. Nah makanya ada ujaran kalau ada brand nggak punya logo itu seperti manusia nggak punya wajah kan serem mbak. Cuma nama doang gitu kan serem ya. DSR orangnya kayak apa ya, nggak ada gitu kan. Nah, nggak ada wajahnya kan ngeri mbak.
1: Beruntung nanti malam Sabtu ya.
2: Nah, untungnya Jumatnya udah lewat. Jumatnya hari ini. Nah itu maka sisi visual ini yang paling gampang logo. Kemudian yang kedua dari logo tadi lahirkan bentuk sama warna ya. Nah, paling gampang ya warna lah. Nah, kemudian ada lagi adalah kalau teman-teman di desain ini sudah familiar yaitu tipografi atau typeface atau bentuk huruf, jenis huruf gitu. Nah, kalau era lama kan kita taunya huruf itu Times New Roman, mbak ya. Sama Arial. Andalan gitu, andalan luar biasa di eranya lah gitu. Ya nggak apa-apa, memang eranya begitu. Saat itu kita pengetahuan kita baru segitu gitu. Ternyata di era digital kan kita punya pilihan yang banyak sekali, gitu ya. Dan masing-masing punya karakter emosional sendiri. Betul. Nah, yang ketiga ini yang tidak kalah penting di sisi branding adalah experience. Yaitu bagaimana sebuah brand bisa menghadirkan pengalaman untuk pelanggannya, mbak. Jadi bukan kok kita bilang bahwa kita berpengalaman loh, bukan begitu. Experience di sini adalah kita mau ngasih pengalaman apa nih ke pelanggan kita. Misalnya RRI. RRI mau ngasih pengalaman apa sih ke pendengarnya? Nah, misalkan gitu. Jadi kalau orang mendengarkan RRI itu jadi dapat pengalaman apa? Nah, itu yang tidak kalah penting di branding hari ini. Jadi ada tiga tadi mbak, saya biasa nyebut gampangnya VVE. Verbal, visual, experience. Betul, tiga item ini yang sebenarnya mengiringi perjalanan branding dari masa ke masa sampai akhirnya di era digital ini.
1: Artinya satu usaha itu nggak harus viral ya?
2: Tidak harus, mbak.
1: Tidak harus viral untuk dia berhasil dan naik kelas.
2: Iya, viral bonus tadi. Karena kalau aset tiga ini sudah rapi, maka kita pelan-pelan kita bangun ya. Kalau bahasa kita aktivasi. Kita aktivasi terus, lama-lama brand kita ada di benak pelanggan kita. Maka brand yang bertahan lama di benak pelanggan itu adalah kesuksesan luar biasa. Karena ukuran dari branding targetnya adalah pelanggan, customer. Jadi target branding itu pelanggan.
1: Pelanggan.
2: Iya, jadi orang mau mendengarkan RRI lagi itu pelanggan. Orang mau pakai jasanya EDSR lagi sebagai brand planner itu pelanggan. Orang mau beli bakpia tertentu berulang. Mulai-mulai kalau nggak bakpia itu nggak mau misalkan, itu juga pelanggan mbak. Nginep hotel kalau nggak hotelnya itu nggak nyaman. Padahal ya mungkin sama beda-beda tipis, kasurnya cuma beda sekian mili. Tapi mindsetnya, persepsinya yang beda kan. Gitu kalau ya sama kalau orang ke Jogja lah mbak Erna. Kalau belum ke Malioboro itu rasanya belum ke Jogja.
1: Datang ke Jogja ya.
2: Belum ke Jogja ya kan?
1: Jogja identik Malioboro, nah, Malioboro identik Jogja.
2: Betul, ngata Niko. Jadi itu tadi balik ke pertanyaan bahwa apakah viral jadi ukuran? Boleh, tetapi jangan dijadikan obsesi. Karena nanti bisa jadi pelaku usaha misalnya ngejar viral, lupa memelihara customer atau pelanggan. Karena cuman biar pengen viral tadi. Karena viral ini kan gampang sebenarnya. Kalau cuman ngejar viral ya. Maaf ini kalau saya pakai kata cuman. Nah, kalau ngejar viral tuh gampang. Asal kita bikin something yang kontroversial, viral. Kemarin habis ada tuh minuman alkohol viral. Iya kan? Kita tahu semua tuh langsungan. Yang sebelum-sebelumnya kita gak kenal brand itu. Tahu-tahu
1: jadi
2: kita
1: tahu, jadi ya.
2: Tapi kan itu menjadi buruk. Pretensinya gitu kan, bahkan isunya sampai ada mulai gerakan cancel culture, lalu boikot brand dan grupnya segala macam. Nah itu kan fatal. Kita tidak harus terobsesi dengan viralnya, tetapi yang kita jagain adalah pelanggannya, loyalitasnya. Nah itu tujuan branding itu di situ, Mbak Erna. Jadi loyalitas pelanggan itu yang harus di maintenance, dirawat terus.
1: Nah, ada yang mengatakan mempertahankan itu lebih sulit daripada ketika kita mencapainya. Lantas bagaimana mempertahankan loyalitas pelanggan? Tentu tantangannya ada banyak dan luar biasa nih Mas Edi ya. Nanti disampaikan ya ke pendengar ya. Sementara itu monggo saja pendengar, Anda yang mau bergabung, bertanya, kita persilahkan tentu di line telepon kita 0274-580-333. Pesan singkat di WhatsApp kita 0811-2711-911. Kita nanti balik lagi sesudah selingan yang berikut ini. Tetap bersama kami di sore ini.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id

0: Ya, pendengar tadi Mas Edi mengatakan pelanggan yang loyal ini bisa juga dibentuk begitu dari peran dunia digital dalam industri kreatif. Nah, lantas bagaimana toh mempertahankan loyalitas pelanggan itu? Tentu tantangannya ada beragam ya, Mas ya.
1: Iya.
0: Seperti apa itu, Mas Edi?
2: Oke. Nah, tentang loyalitas pelanggan itu kemudian kita bicara habit, Mbak ya. Perilaku konsumen, perilaku pelanggan kita. Setiap bidang tentu beda-beda. Nah, itu makanya sebuah brand harus selalu sensitif tuh sama pelanggannya. Kadang-kadang surprise kecil itu akan diingat seumur hidup loh, Mbak.
0: Oh.
2: Ya enggak? Ya, kita punya guyonan kan, Mbak ya. Maaf ini, jangan tersinggung nih apa makhluk Tuhan yang sehari 20.000 kata ini. Ya, the power of mak-mak ini. Nah, maaf ini. Karena ini memang contoh-contoh klasik tapi relate terus gitu. Dari masa ke masa.
0: Teringat.
2: Apa itu, Mbak? Contoh yang sering buat guyonan kami di teman-teman branding adalah mak-mak itu bisa dibelokkan pilihan tehnya gara-gara ada hadiah sendok teh. Jadi di rak itu, di rak supermarket itu ada banyak teh. Padahal biasanya minumnya mungkin mereknya A gitu ya, brandnya B segala macam. Tapi begitu dari rumah sudah itu yang diincar. Tapi begitu nyampe swalayan, nyampe supermarket, ternyata sebelahnya itu lagi ngasih bonus sendok.
0: Belum bonusnya gelas ya.
2: Nah, belum gelas tuh. Belum lagi kalau deterjen biasanya piring, Mbak.
0: Nah. Langsung.
2: Nah, langsung hati itu gundah gulana tuh. Loyalitas diuji di situ. Nah, sebenarnya hal-hal seperti itu adalah bagian dari satu, kalau untuk yang pengen maintenance ya, dia memelihara loyalitas pelanggannya. Tapi bagi yang pengen nge-grab pelanggan baru, itu juga untuk menggoda pindah. Nah, jadi menariknya adalah kalau di branding itu kayak seni merayunya itu bisa dua sisi ya. Jadi dua sisi gitu. Untuk yang pelanggannya ini bisa untuk nge-keep. Nah, kalau untuk yang calon pelanggannya ini untuk nge-grab. Nah, untuk ambil gitu. Dua-duanya tetap harus kita perhatiin habit si konsumen tadi. Seperti apa gitu. Nah, ada misalnya beberapa yang pernah saya lakukan ya. Dulu saya pernah dipercaya untuk mengawal sebuah kafe, Mbak. Target pasarnya mahasiswa di Jogja ini. 2 tahun saya pegang, kami pegang, dan kita main medsos secara organik.
0: Nah,
2: zaman itu masih medsosnya adalah Facebook, Instagram, sama Twitter. Gitu. Nah, menariknya saya cuma butuh memainkan nomor meja, Mbak.
0: Nomor meja.
2: Gak apa-apa ya, ini saya pakai contoh kasus real ini.
0: Boleh. Karena kita juga butuh tahu, Thomas.
2: Okay. Jadi, saya terus terang lebih suka kalau memberi contoh itu apa yang pernah kami kerjakan. Bukan narsis, bukan pamer. Tetapi biar teman-teman yang, apalagi pendengar di Jodoh Smart Kerto ini, nah, nanti punya inspirasi, gak harus sama kok. Mainannya bisa diulik lagi, monggo. Nah, saya mainin nomor meja. Biasanya, Mbak, nomor meja kan rata-rata kayak gini ya, Mika. Mika yang diisi kertas nomor meja misalnya 1, 2 dan seterusnya. Nah, di itu padahal ukurannya kan setengah A4 ya, setengah kuarto gitu. Kan cuma lumayan gede itu untuk nomor meja. Kenapa cuma diisi nomor? Waktu itu saya mikirnya gitu. Padahal ini bisa untuk memainkan bahasa kita gimmick branding ya, yang mengikat loyalitas pelanggan kita yang datang. Di situ, Mbak, saya kasih challenge bahwa silahkan foto pengalaman Anda ketika makan di kafe itu. Bagikan di medsos, dikasih hashtag resto kami. Restonya ini, nama restonya ya. Dikasih hashtag nama restonya. Udah gitu aja. Nanti, Mbak, setiap hari Sabtu, karena waktu itu saya sendiri yang handle, nah, saya pakai hashtag itu, saya akan cari tuh. Di rentang postingan dalam seminggu kemarin, Sabtu sampai hari Minggu kan tadi, Minggu sebelumnya.
0: Nah, kita sepekan ya.
2: Sepekan. Betul. Dalam satu 7 hari itu, kita cari postingan yang masuk di 7 hari, lalu kita pilih postingan yang paling unik. Baik itu di Facebook, Instagram, maupun Twitter.
0: Kala itu Twitter.
2: Jadi 3 ya, 3 medsos kita main. Udah, kita pilih satu-satu aja. Facebook kita ambil 1 orang. Kalau misalnya ternyata dia tiga-tiganya main nih, pakai tiga platform ya, kita pilih salah satu aja. Gitu, biar orangnya beda yang dapat hadiah gitu. Setelah itu baru kita DM, Mbak. Kita kasih voucher. Ini saya buka-buka dapur aja. Yeah. Vouchernya, maaf ya, vouchernya 50 ribu doang, Mbak.
0: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Tapi percaya nggak, orang yang dapat kejutan 50 ribu, apakah dia akan datang sendirian?
0: Iya. Yeah.
2: Sendirian nggak? Tidak, Mbak Erna. Yeah, yeah. Pasti dia pengen pamer minimal pacarnya. Ayo dong, ayolah. Malam minggu kita ke kafe itu lagi nih, aku dapat nih voucher 50 ribu. Begitu sama pacarnya. Pacarnya ngambil lebih, apakah dia nolak?
0: Enggak.
2: Pasti dia mau nombokin kan? Maka 50 tadi menjadi pengikat loyalitas. Selebihnya adalah omset, Mbak.
0: Dan itu berhasil ya, Mas?
2: Oh iya, 2 tahun, Mbak, saya.
0: 2 tahun seperti 2 itu?
2: 2 tahun.
0: Iya, berapa kali lipat tuh, Mas, sesudah brand seperti itu?
2: Ini yang menarik begini, kalau di branding itu, Mbak. Saya selalu ngomong di mana-mana, branding tidak bisa sebenarnya serta-merta diukur dengan selling. Karena ini tiga makhluk yang agak-agak mirip. ada tiga makhluk nih, Mbak, yang agak-agak miripnya. Selling, marketing, sama branding. Nah, kalau nggak hati-hati, orang akhirnya menyamaratakan tiga ini. Padahal beda. Nah, nggak apa-apa ya, Mbak, saya tambahin sedikit ya. Tentang tiga makhluk nih, mumpung ngomongin tiga makhluk, biar
0: kita juga tahu ya, paham
2: betul
0: juga.
2: Ya, biar teman-teman di Joglus Markerto juga mulai sekarang jadi ngeh gitu. Oh, ternyata itu tiga makhluk itu lain ya. Waduh, kemarin udah terlanjur mikirnya sama.
0: Iya.
2: Gitu. Nah, jadi kalau selling, itu ukurannya omset, Mbak. Asal omsetnya gede, maka kita akan dinilai bagus. Selling-nya oke. Asal omsetnya gede. Yang kedua, marketing. Kalau marketing adalah market share. Keluasan pasar.
0: Nah,
2: misalnya gini, dapat omset gede, tetapi yang beli cuma satu orang, maka buat marketing itu kurang oke.
0: Misalkan, karena pasarnya harus luas ya.
2: Iya dong, kalau market share
0: marketing
2: kan,
0: ya.
2: Iya, kalau marketing namanya aja marketing, market gitu. Maka pasarnya harus luas. Kalau bisa sama-sama angkanya, misalnya omsetnya itu, katakanlah omset misalnya sebulan 30 juta misalkan, anggap aja. Nah, kalau orang selling, asal aku 30 juta, selesai, Mbak. Sudah dikasih nilai A plus lah gitu, kalau kuliah. Udah oke nih gitu. Nah, tapi kalau marketing, 30 juta ini sebarnya di mana? Ternyata 30 juta ini yang beli hanya Kota Baru doang nih. Hanya di Kota Baru aja nih. Maka buat orang marketing ini kurang oks gitu. Ini kurang oks nih. Nah, biar oks gimana? Maka orang marketing harus bisa menjangkau Kulon Progo, Bantul, Purwokerto, Semarang, Solo. Nah, itu baru oks. Sama-sama 30 juta. Tapi di marketing kita punya keunggulan kompetitif, sebarannya luas. Sehingga peluang jangkauan kedepannya untuk dapat omset naik itu lebih terbuka dibanding dengan skop yang lebih kecil, kan begitu. Nah, yang ketiga adalah branding. Kalau branding tadi, Mbak, pelanggan. Maka yang dihitung berapa pelanggan yang membeli balik produk kita, menggunakan kembali jasa kita.
0: Loyalitas tadi ya, Mas, ya?
2: Betul, akhirnya diikat dengan loyalitas. Karena 30 juta, kalau setiap bulan yang beli orangnya ganti terus, maka di situ branding belum sukses. Karena orang yang gonta-ganti, switching, itu artinya dia nggak loyal. Gitu. Makanya mungkin Mbak Erna pernah ngalamin ya, pernah tahu gitu. Banyak kafe waktu launching, waktu baru orang antri-antri sampai parkiran. Umurnya cuma 3 bulan, Mbak.
0: Berarti dia nggak sukses branding.
2: Betul.
0: Brandingnya tidak
2: betul sukses. Karena kadang-kadang teman-teman juga ada sedikit salah kaprah ketika ngukur branding. Dia hanya merasa butuh viral tadi, viral di awal. Padahal viral di awal ini juga bisa jadi bom nih, Mbak. Bisa jadi bumerang loh. Kenapa? Contoh kalau resto ya, viral di awal, lalu dapurnya keteteran, Mbak. Pesanan telat. Menunya salah. Padahal kalau ceroboh kotor misalnya, nah, ada rambutnya segala macam. Saking paniknya karena belum siap. Harusnya misalnya siapnya waktu setup awal tuh baru ngelayanin katalah 10 orang, 20 orang, tahu-tahu dapat 100 orang. puyeng kan Mbak, masakin 100 orang di waktu bersamaan dan semua lapar. Orang kalau lapar kan jadi raksasa semua Mbak.
0: Iya, gelap mata.
2: Wah,
0: ya.
2: Wah, gelap mata, udah puyeng itu.
0: Iya.
2: Nah, jadi balik tadi ke obrolan kita tadi Mbak. Mm-mm. Nah, maka kemudian saya waktu itu di resto itu cara mainnya begitu. Mm-mm. Nah, begitu itu kita mainkan, maka kita akan bisa memanfaatkan cerita-cerita di marketing zaman dulu Mbak, yaitu getok tular. Mm. Dari mulut ke mulut.
0: Aset verbal.
2: Betul, aset verbal. Kalau sekarang aset verbalnya ngeri Mbak. Betul. Bukan lagi dari mulut ke mulut Mbak.
0: Tapi?
2: Dari jempol ke jempol.
0: Oh iya.
2: Dari jempol ke jempol. Jadi begitu jempolnya kita bilang ke grup RT. Lotek sana enak. Wah udah, nanti akhir pekan bisa ada undangan tuh. Ayo Mbak Irna, kita cobain loteknya. Yang itu kemarin di grup RT sudah dibilangin gitu. Jadi, nah loyalitas itu memang unik Mbak. Jadi caranya memelihara, mentalnya juga harus kreatif. Nah itu kenapa kita bicara industri kreatif itu jadi luas kemudian skopnya kan. Bahkan sampai itu tadi bisnis kuliner itu pun butuh pendekatan kreatif loh. Nah kalau enggak orang sekarang pindah kok. Gitu. Ya, karena apa, rasa itu bisa dicontoh dengan mudah.
0: Benar.
2: Iya kan Mbak, rasa itu bisa. Kemasan bisa. Ah, bisa sekarang buka IG itu mau nyari nyontoh kemasan model apa. Ibaratnya ada. Tetapi loyalitas itu gak bisa diduplikat.
0: Benar, benar. Sekarang itu kecenderungannya mungkin lebih ke marketing, lebih ke selling. Brandingnya tinggalkan ya, padahal itu sangat penting.
2: Betul.
0: Iya, baik. Baik, terima kasih Mas Theo yang ada di Magelang. Ini sudah mengirimkan aspirasi juga lewat WhatsApp, pesan singkat kita ke 0811-2711-911. Mas mau tanya, bagaimana toh caranya memanfaatkan media sosial secara efektif untuk membangun audiens, mungkin pelanggan tadi? Ya, monggo Mas Edi untuk ditanggapi.
2: Oke, Mas Teonya nyantumin mungkin punya usaha apa gitu Pak? Enggak ya?
0: Enggak ada Mas.
2: Cuman memanfaatkan
0: media sosial.
2: Oke.
0: Iya.
2: Jadi begini, media sosial ini salah satu menurut saya ya, salah satu keajaiban branding era ini Mbak. Kenapa? Karena zaman dulu sebelum ada medsos, orang dengan modal finansial yang cekak, itu nyaris nggak bisa bermimpi punya usaha, Mbak. Iya nggak? Zaman 10-20 tahun yang lalu, orang bermimpi punya bisnis, itu kayaknya berat banget. Nggak, Pak Ton? Nah, kita-kita generasi X gini, apalagi boomers itu, milenial awal aja masih ngalami. Gitu. Kayaknya mustahil gitu. Untuk pasang iklan baris saja sekian ratus ribu di koran daerah yang jangkauannya cuman ya di lokasi setempat gitu ya. Tapi sekarang bayangkan dengan media sosial, Mas Theo ya, Mas Theo dari Magelang, itu bisa dikenal oleh Mbak Irna yang di Jogja, gitu, bisa dikenal oleh siapa lagi nanti di Surabaya segala macam. Nah pertanyaannya bagaimana cara manfaatinnya tadi sebenarnya, kalau Mas Theo menyimak dari awal saya breakdown lagi nih dengan kasus medsos tapi jadi yang pertama tadi kan dengan tiga pendekatan simpel tadi Mas Theo, yang pertama adalah verbal. Nah, jadi yang pertama adalah verbal. Gitu. Jadi verbal ini kuncinya adalah tadi kalau punya bisnis ya harus punya nama.
0: Iya.
2: Terus nama ini kalau di breakdown lagi nih Mbak, harus konsisten baik di dunia offline maupun online. Jangan lupa loh ya, sekarang kadang banyak nih teman-teman, maaf ya, tidak bermaksud nyinyir gitu. Tapi begini, banyak teman-teman misalkan gini, ini saya contoh ngawur ya Mbak, saya pakai nama ngawur. Kalau misalnya ada kebetulan sama, maaf.
0: Mohon maaf ya.
2: Mohon maaf, ini saya ngawur aja. Misalnya saya bikin Kopa Kopi misalnya, gitu ya. Di dunia nyata saya bikin kafenya itu namanya, Kopa Kopi. Terus nanti begitu bikin IG, Beda lagi misalnya Kopa Kopi 324.
0: Uh-uh.
2: Karena nomor rumahnya 324 misalnya loh Mbak.
0: Iya,
2: ya.
0: Iya, iya.
2: Nah, itu kan membingungkan buat uh-uh. orang. Ini yang asli yang mana?
0: Uh-huh.
2: Terus ini sama enggak? Nah, ini baru ngomongin nama nih dari aspek verbal.
0: Uh-huh.
2: Kemudian tadi kita juga mengingatkan pentingnya tagline.
0: Uh-huh.
2: Salah satu bentuk lain tagline di era sekarang, di era medsos adalah call to action.
0: Yeah.
2: Jadi bagaimana kita bisa mengajak orang untuk action dengan usaha kita. Kalau warung kopi ya biar orang datang ngopi.
0: Mm-hmm.
2: Nah, mm-hmm. kalau apa pakaian, misalnya bisnisnya pakaian, fashion ya biar orang minimal nyoba deh.
0: Mm-hmm.
2: Gitu.
0: Yeah.
2: Syukur-syukur langsung transaksi.
0: Mm-hmm.
2: Gitu ya.
0: Yeah.
2: Tapi kan orang dari tahu sampai akhirnya action beli, transaksi mm-hmm. itu butuh tahapan.
0: Mm-mm.
2: Nah, ini yang harus dikawal juga.
0: Yeah.
2: Kemudian yang ketiga tadi kata kunci.
0: Mm-mm.
2: Keyword.
0: Yeah.
2: Atau kalau zaman sekarang di era medsos itu bentuknya hashtag.
0: Yeah.
2: Beberapa orang mengatakan bahwa hashtag itu tidak penting. Ya, belakangan nih, belakangan Mm-mm. mulai banyak tuh orang Mm-mm. yang bilang hashtag itu enggak penting. Saya ingatkan, selama semua search engine atau mesin pencari itu masih menggunakan kata-kata
0: yeah.
2: untuk membantu kita,
0: mm-hmm.
2: maka hashtag itu penting.
0: Yeah.
2: Karena nyatanya orang nyari masih pakai kata-kata.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Kecuali besok semua mesin pencari itu mengandalkan visual,
0: mm-hmm.
2: hanya dari foto. Sama mm-hmm. sekali nggak ngomong, nggak ngetik. Nah, mm-hmm. itu mungkin nggak perlu hashtag.
0: Mm-hmm.
2: Nah, tapi selama masih dibutuhkan kata kunci dalam pencarian, nah, maka itu penting.
0: Mm.
2: Dan buat Mas Theo juga saya ingatkan bahwa hari ini
0: mm-hmm.
2: data yang terbaru di beberapa riset, macam-macam risetnya bisa di googling aja nanti,
0: mm-hmm.
2: bahwa pelanggan itu cenderung mencari informasi tentang brand melalui medsos.
0: Mm.
2: Bukan bah Google lagi, Mbak.
0: Yeah, yeah,
2: mungkin yeah. bah Google udah mau pensiun mungkin ya. Karena sudah simba-simba.
0: Iya, iya, iya.
2: Nah, gitu ya. Ini verbal nih, Mbak.
0: Yeah.
2: Lalu yang kedua visual nih.
0: Mm-mm.
2: Nah, untuk yang visual, Mas Theo, maka konten menjadi penting kalau di medsos. Ya, standar-standar sederhana dulu deh kalau misalkan belum bisa perfect gitu ya.
0: Mm-mm.
2: Belum bisa bagus banget apa terlalu tinggi tuntutannya, nggak apa-apa. Yang keseharian aja, misalkan ya foto mm-hmm. setidaknya nggak buram.
0: Mm.
2: Bahkan sekarang kadang foto, beberapa foto yang buram, foto-foto agak kabur aja sekarang malah menarik.
0: Iya,
2: karena
0: ya, balik ya, lagi.
2: Leres, karena rasanya otentik.
0: Iya.
2: Nggak filter semua. Wah, sekarang kadang filter gitu ya, don't sewu, malah jadi norak kadang.
0: Yeah.
2: Itu pas di filter, ownernya kelihatannya kuinclong gitu.
0: Mm-mm.
2: Wah, pas, begitu ketemu langsung, waduh.
0: Kecewa ya.
2: Biasa, ya. Saya juga sebenarnya kemarin waktu diminta foto untuk poster, ya mikir saya, Mbak, wah, jangan-jangan nanti orang lihat posternya didesain bagus banget RNI gitu kan. Ini story disebar-sebar. Begitu nanti lihat tappingannya, waduh.
0: Enggak kok pendengar ya.
2: Oh, enggak ya. Enggak,
0: iya.
2: Ya semoga gitu ya, Mbak.
0: Tidak.
2: Ya. Insya Allah saya tidak gila filter, Mbak.
0: Yo,
2: ya, jadi itu satu visual ya. Visual.
0: Mm-hmm.
2: Terus warna.
0: Yeah.
2: Nah, jangan lupa kalau konten itu ya, kalau usaha sebaiknya mm-hmm. logonya disertakan.
0: Mm-hmm.
2: Biar orang familiar dengan logo kita, dengan brand kita.
0: Mm-hmm.
2: Ya kecuali kita sudah terkenal nggak apa-apa,
0: yeah.
2: bisa di nggak dipakai di fotonya ya.
0: Yeah.
2: Tapi kalau masih mengenalkan tahap-tahap mm-hmm. awal, sebaiknya cantumkan logo usahanya
0: mm-hmm.
2: di kontennya itu. Biar apa? Biar orang dia melihat itu tanpa sadar akan merekam logo itu.
0: Yeah.
2: Saya aja, Mbak, saya terus terang kan Mbak Erna pasti tahu lah mm-hmm. lihat tongkrongan saya ini kan generasi mbuh kapan gitu ya. Itu kalau mendengar RRI, Mbak,
0: Njek.
2: Yang terlintas di kepala saya masih logonya yang lama itu, Mbak.
0: Mm.
2: Yang kota ada kayak gelombang suara yeah, itu.
0: Yeah, yeah.
2: Masih begitu saya. Yeah.
0: Nah,
2: padahal sekarang kan sudah enggak. Sekarang
0: sudah berbeda
2: pakai,
0: ya.
2: Pakai bentuk-bentuk yang dinamis ya.
0: Njek.
2: Ada seperempat lingkaran, ada yeah. lingkaran,
0: yeah.
2: Ada segi empat gitu.
0: Mm-hmm.
2: Yang menarik gitu. Dan menurut saya itu sangat aplikatif di digital gitu ya.
0: Yeah.
2: Nah, lalu yang tadi yang kedua adalah apa
0: visual,
2: visual mm-hmm. terus logo ya jangan mm-hmm. lupa warna
0: mm-hmm.
2: nah warna ini konsisten
0: mm-hmm.
2: sebenarnya ada beberapa kasus yang sering terjadi di UMKM, Mbak. Ya, ini berdasar klien yang biasa kami tangani maupun di beberapa kelas pelatihan yang kami terlibat ya. Sering sekali ini, tapi sekali lagi saya minta maaf nih ke teman UMKM ya. Jangan nyinyir, jangan sakit hati, jangan baper. Kita bener bareng-bareng yuk gitu. Teman-teman UMKM itu kadang milih warna itu sesuai mimpinya tadi malam, Mbak. Jadi tadi malam mimpi biru, besok pagi tahu-tahu ganti biru. Seminggu lagi nanti kemasannya ganti hijau, ganti merah.
0: Nggak konsisten.
2: Nggak konsisten. Dan itu difoto, diunggah di medsos. Akhirnya orang ini nggak tahu. Ini sebenarnya yang asli yang mana. Maaf ya, kita pakai contoh air mineral deh. Kalau kita pakai biasa air mineralnya itu tutupnya yang biru itu, maka ketika tiba-tiba besok pagi dia jadi warnanya merah, kita pasti nggak percaya kalau itu mereknya si A itu. A itu biasanya biru kok tutupnya, kok sekarang merah? Ini pasti gitu. Maka akan ada keraguan.
0: Baik.
2: Ya kan, Mbak? Itu di medsos seperti itu. Dan itu akan jadi pengalaman yang buruk ketika offline sama online-nya nggak connect.
0: Konsisten ya.
2: Iya, nggak konsisten.
0: Ini jawaban untuk Mas Theo. Sekaligus sepertinya harus mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini, Mas Edi. Meskipun sebenarnya masih banyak yang pengen kita tanyakan, mungkin lain kesempatan kita sambung, Jeh.
2: Oke.
0: Banyak di antara kita yang punya ide bagus, tetapi mungkin gagal ketika melakukan branding itu tadi. Bisa disampaikan di lain waktu dan kesempatan. Tapi terima kasih sekali, ini pengalaman yang luar biasa, pengetahuan yang luar biasa untuk kita. Matur nuwun Mas Edi.
2: Sami-sami Mbak Erna, matur nuwun juga.
0: Iya, baik. Nah, pendengar itu tadi Mas Edi SR, Brandpreneur Consultant, peran dunia digital dalam industri kreatif. Saya akhiri Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 di edisi kali ini. Selanjutnya kita nanti akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surakarta. Tentu saja akan mendengarkan Lintas DIY Jateng sore ini.
1: Beranda Astacita, disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng hari ini, dalam kunjungannya di Pasar Insinyur Soekarno Soekarjo, Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya menjaga harga daging ayam tetap stabil dan menguntungkan peternak, sekaligus terjangkau bagi konsumen. Galang Satrio Priambodo, 25 tahun pekerja migran Indonesia PMI asal Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, dilaporkan meninggal dunia tenggelam saat berenang di salah satu sungai di Jepang. Lintas DIY Jateng hari ini Jumat 21 Agustus 2026 disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Surakarta dan dirilai oleh RRI Pro 1 Purwokerto, Semarang dan Yogyakarta dan dibawakan bersama saya Riandani Surya. Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya menjaga harga daging ayam tetap stabil dan menguntungkan peternak, sekaligus terjangkau bagi konsumen. Hal itu disampaikan saat memantau harga ketersediaan bahan pokok di Pasar Insinyur Soekarno Soekarjo. Selengkapnya berikut dilaporkan Edwi Puryono.
1: Kan peternak kan pada protes sampai ayamnya ada yang dibagi-bagi itu karena harga turun. Nah, sekarang mendekati
2: Saudara Menteri Perdagangan Budi Santoso menekankan pentingnya menjaga harga daging ayam pada tingkat yang memberikan insentif bagi peternak untuk terus berproduksi dan pada tingkat konsumen, sebab harga yang terlalu rendah dalam jangka panjang dapat menyebabkan peternak merugi dan mengurangi produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada ketersediaan pasokan yang kemudian berpengaruh terhadap harga di tingkat konsumen. Penegasan itu disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso kepada wartawan usai memantau harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Insinyur Soekarno Soekoharjo. Dalam pantauan tersebut, Mendag menyoroti harga daging ayam yang saat ini berada pada kisaran Rp40.000 hingga Rp42.000 per kilogramnya dan menurutnya harga tersebut relatif stabil dan masih berada di kisaran harga acuan yaitu Rp40.000 per kilogramnya.
1: Harga ayam itu kan dulu Rp36.000, harga acuannya kan Rp40.000. Jadi justru kalau mendekati 40 itu bagus ya. Karena apa? Karena peternak tidak dirugikan. Kalau harga 36 terus peternaknya bisa tutup. Kalau peternak tutup enggak ada ayam. Kalau langka harga jadi mahal. Makanya harganya kalau mendekati 40 itu bagus. Jadi keserap MBG ini bagus ya. Dulu kalau waktu libur itu kan enggak keserap sehingga peternak kan pada protes sampai ayamnya ada yang dibagi-bagi itu karena harga turun. Nah, sekarang mendekati HET justru bagus. Itu yang kita harapkan karena peternak bisa produksi terus. Harga jadi menjadi stabil.
2: Mendag Budi Santoso juga menambahkan harga acuan merupakan titik keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen, di mana harga yang terlalu rendah dapat menekan produsen, sedangkan harga yang terlalu tinggi dapat membebani konsumen. Salah satu pedagang daging ayam di Pasar Insinyur Soekarno Soekoharjo, Saparti Ahmad Muslim mengatakan kenaikan harga telah terjadi selama satu bulan terakhir. Sebelumnya harga daging di kisaran Rp36.000 hingga Rp38.000 per kilogramnya. Menurutnya penyebab meroketnya harga daging ayam lantaran pasokan stok dari peternak berkurang. Pihaknya berharap dengan kedatangan Menteri Perdagangan ke Pasar Insinyur Soekarno Soekoharjo mampu menstabilkan harga di pasaran.
3: Harga yang berani ini naik Rp42.000. Naiknya karena mungkin pasokan stoknya agak berkurang. Stoknya agak berkurang, akhirnya kan mau nggak mau naik. Sedangkan daya beli konsumennya agak turun.
2: Salah satu pedagang daging ayam lainnya di Pasar Insinyur Soekarno Soekoharjo, Rizky, yang sempat ditemui Menteri Perdagangan, mengatakan bahwa harga daging ayam sempat menembus angka Rp42.000 per kilogramnya yang terjadi sekitar bulan Juli lalu. Pihaknya menduga penyebab kenaikan harga daging ayam adalah kembalinya program makan bergizi gratis setelah libur pada tahun ajaran baru.
3: Soalnya agak berulang, akhirnya kan mau nggak mau naik. Sedangkan daya beli konsumennya agak turun. Hanya pedagang-pedagang kecil aja yang masih beli. Kalau masyarakat umum mikir-mikir, mungkin untuk kebutuhan yang lainnya yang lebih bermanfaat. Kalau daging hanya tambahan.
2: Hadir dalam kegiatan pemantauan harga pokok diantaranya adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Soekoharjo Suyamto serta Kadinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Sumarno dan Sekjen Kemendag Isi Karim. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Galang Satrio Priambodo, 25 tahun, pekerja migran Indonesia, PMI asal Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, dilaporkan meninggal dunia tenggelam saat berenang di salah satu sungai di Jepang. Kepala Dinas Tenaga Kerja di Snaker Kabupaten Sragen, Rina Wijaya, mengkonfirmasi kabar duka tersebut. Korban meninggal bukan kecelakaan kerja. Selengkapnya laporan Mulato Isan.
4: Kita sudah berkomunikasi dengan KBRI-nya di Jepang. Memang dia kalap, apa itu, tenggelam di sungai. Di
5: seorang pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Sragen, Galang Satrio Priambodo, 25 tahun, dilaporkan meninggal dunia akibat tenggelam di salah satu sungai di Jepang sepekan yang lalu. Jenazah korban dijadwalkan tiba di rumah duka Sragen pada Sabtu 22 Agustus siang. Korban yang merupakan warga Dukuh Karangturi RT 1 Desa Padas Kecamatan Tanon tersebut mengalami musibah saat sedang berenang di luar jam kerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja di Senaker Sragen, Rina Wijaya, mengonfirmasi kabar duka tersebut. Berdasarkan penelusuran data dan informasi awal dari pihak terkait, korban berangkat ke Jepang melalui Lembaga Pelatihan Kerja LPK di Wonogiri. Berdasarkan data yang dihimpun di Senaker Sragen dari pihak KBRI di Jepang, insiden tersebut terjadi ketika korban bersama rekan-rekannya berenang di sebuah sungai setempat. Sebelum kejadian, rekan-rekan korban sebenarnya sempat melarang dan mengingatkan agar tidak berenang di lokasi tersebut lantaran sungai itu kerap digunakan untuk prosesi pelarungan abu jenazah pada waktu tertentu.
4: Ya, memang sebenarnya menurut informasi dari Bu Hesti di KBRI, itu sudah ada dari teman-temannya sudah menyarankan jangan berenang di situ. Karena sungai itu di saat-saat tertentu itu dibuat untuk ngelarung abu jenazah. Nah, ternyata ya mungkin kodarullah, kebetulan korban meninggal dunia.
5: Sementara itu, Sekretaris Desa Padas Muhammad Ahyani Mursyid mengatakan pemerintah desa setelah mendapatkan kabar duka tersebut langsung berkoordinasi dengan Disnaker Trans Kabupaten Sragen keterkaitannya dengan prosesi pemulangan jenazah dari Jepang. Rencana pemulangan jenazah dari Jepang pada hari Jumat dan diperkirakan sampai di Sragen pada Sabtu siang.
6: Rencana pemulangan dari Jepang itu hari Jumat, transit di Denpasar, Jakarta, baru ke Solo. Jadi insya Allah sesuai jadwal, kalau tidak ada perubahan maupun kendala, dari Sabtu kurang lebih jam 9 itu sampai di Bandara Adi Sumarmo. Terus terkait dengan fasilitas ambulan dari PSC PMI.
5: Informasi yang dihimpun, proses pemulangan jenazah Galang menghadapi sejumlah kendala teknis. Di antaranya, status kepesertaan kerja korban di Jepang sudah memasuki tahun kelima dengan skema pekerja terampil setelah sebelumnya menyelesaikan program pemagangan selama 3 tahun. Selain insiden terjadi di luar jam kerja, perusahaan tempat korban bekerja di Jepang dilaporkan tidak mendaftarkan korban dalam program asuransi. Kondisi tersebut membuat biaya pemulangan jenazah dari Jepang ke Indonesia ditanggung melalui pembiayaan swadaya dan penggalangan dana solidaritas sesama komunitas pekerja migran di Jepang. RRI Surakarta meletus saat melaporkan.
0: Pendengar, proses evakuasi pendaki yang jatuh di kawah Gunung Slamet melalui jalur pendakian base camp

0: Seluruh proses evakuasi berjalan lancar dan kondusif.
1: Yang kronologis kejadiannya yaitu ada 4 pendaki bersama rombongannya, satu orang terpleset karena satu pendaki atas nama M. Fahri Maulana itu terjatuh karena pijakan tanahnya itu terjadi amblas sehingga survivor tersebut jatuh di kedalaman kurang lebih 15-20 meter.
0: Menurut Handika, proses evakuasi melibatkan hampir 100 personel dari berbagai unsur. Di antaranya Basarnas, TNI, Polri, pengelola basecamp, potensi SAR dari Tegal, Pemalang, Pekalongan, dan Banyumas, serta warga setempat. Handika mengapresiasi kerjasama seluruh unsur SAR gabungan sehingga proses evakuasi dapat diselesaikan dengan baik. Ia juga mengingatkan para pendaki untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya saat melakukan pendakian menuju kawasan puncak Gunung Slamet. Imbauan tersebut disampaikan agar para pendaki lebih memperhatikan keselamatan dan kejadian serupa tidak kembali terjadi. Damara Sakti melaporkan.
2: Mendengar panen raya bawang merah di Parang Tritis, Bantul menunjukkan hasil yang memuaskan dengan produksi mencapai 4.000 ton. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
3: Harga langsung di tingkat petani itu 18 sampai 20.000. Itu udah premium, itu udah bagus sekali harganya.
4: Para petani di Kelurahan Parang Tritis, Kretek, Bantul menggelar panen raya bawang merah di lahan seluas 200 hektar pada Kamis siang. Agenda akbar yang juga dihadiri oleh Kementerian Pertanian, Pemda DIY, Pemkab Bantul, serta jajaran direksi LPPR RI ini mencatatkan hasil memuaskan dengan produksi mencapai 4.000 ton bawang merah. Dengan capaian tersebut, panen raya ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pendapatan petani serta ketersediaan pasokan bawang merah. Direktur Perbenihan Dijen Hortikultura Kementan, Muhammad Agung Sunusi menyatakan, rata-rata produktivitas bawang merah di Bantul berada di angka 20 ton per hektar. Jumlah tersebut menurutnya menjadi potensi besar dalam memperkuat ketersediaan bawang merah di Kabupaten Bantul, sekaligus menopang kebutuhan komoditas tersebut di DIY. Meski produksi bawang merah di Bantul masih berada di bawah sejumlah sentra bawang nasional seperti Jawa Tengah, pemerintah menilai bahwa potensi peningkatan produksi masih dapat dilakukan.
3: Dari data BPS yang ada menunjukkan bahwa sumbangsi produksi Kabupaten Bantul 66-70% itu disuplai atau disupport dari Bantul. Karena sekali lagi ini menjadi penyangga bawang merah khususnya DIY. Kalau ketersediaan ini terjaga, maka paling tidak inflasi bisa terjaga di Provinsi DIY Yogyakarta. Paling tidak Bantul itu swasembada bawang merah dulu di lokasinya, sehingga tidak usah mensuplai dari kabupaten-kabupaten lain. Karena kenapa? Surplus. Kalau dia surplus, tentunya bagus.
4: Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Tirto Asih Nanto Pratomo mengungkapkan bahwa masa tanam kali ini lebih baik daripada sebelumnya. Selain masa tanam yang berbarengan, melimpahnya hasil panen juga didukung dengan penerapan elektrifikasi pertanian.
5: Lebih baik sekarang, Pak. Disebabkan kan kalau di sini kan diatur oleh Gapoktan. Jadi pola tanam itu harus serempak. Kalau MT pertama itu di bulan Maret, kalau MT kedua di bulan Juni, Juli. Kalau pakai pompa air, pagi-pagi sampai sekitar jam 10 sudah habis 2 liter. Satu tangki habis. Kalau listrik, itu 1.000 meter paling besar 2.000.
4: Selain produktivitas yang tinggi, harga bawang merah di tingkat petani saat ini juga cukup baik. Dengan harga Rp18.000 per kilogramnya, hasil panen bawang merah di Bantul diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para petani.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Info Lintas DIY Jateng yang hari ini Jumat 21 Agustus 2026 disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Surakarta dan dirilis oleh RRI Pro 1 Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto. Lahan terbatas di dalam lapas tak menghalangi warga binaan lapas Cebongan untuk tetap produktif dengan budidaya sayur dan ikan yang rutin panen puluhan kilogram setiap harinya. Laporan selengkapnya bersama reporter Karin Anissa.
6: Ketahanan pangan yang ada di lapas kelas 2B Sleman ini kita merupakan wujud nyata dari mendukung astacita Presiden Prabowo terkait
7: lapas kelas 2B Sleman atau lapas Cebongan berupaya untuk mewujudkan kemandirian pangan melalui budidaya

0: tanaman sayur dan ikan di lingkungan lapas. Selain memenuhi kebutuhan pangan, budidaya ini juga menjadi bagian dari program pembinaan keterampilan warga binaan. Sejumlah sayur seperti kangkung, sawi, bayam, tomat hingga selada dibudidayakan di lahan brengkang atau lorong sempit dengan total luasan 1.443 meter persegi. Kepala Subseksi Kegiatan Kerja Lapas Cebongan, Agus Trianta menjelaskan, lahan budidaya sayur dan ikan ini sudah ada sejak lapas berdiri. Dalam sehari, pihaknya bisa melakukan panen hingga 50 kg sayur. Dari hasil panen itu, sebanyak 30 kg sayuran diolah di dapur lapas dan dikonsumsi oleh warga binaan. Sementara, sisanya dijual kepada masyarakat dan para pelaku UMKM. Sebagian hasil dari penjualan sayur masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak, sedangkan sisanya diberikan sebagai premi kepada warga binaan.
1: Setiap hari panen itu, karena berbeda-beda dengan namanya, variannya ada yang dari bayam, kangkung, sawi, terong, kemudian tomat. Jadinya setiap harinya panen, tidak melulu satu item kangkung aja, iya. Kita lihat ke sehariannya apakah mereka itu perlakuan baik, dilihat dari juga dari lamanya hukuman. Kita ambil-ambil yang tidak terlalu lama hukumannya di sini. Paling enggak ya pol-polnya berapa ya, 2 tahunan lah. Karena resiko juga kan, kalau yang lama-lama itu mungkin resiko akan melarikan diri atau bukan.
0: Menurut Agus, warga binaan selama ini menunjukkan antusiasme dalam mengikuti berbagai kegiatan produktif selama menjalani masa pidana. Sementara, Kepala Lapas Kelas 2B Sleman, Tri Mulyono menyebut budidaya tanaman ini bukan hanya menghasilkan bahan pangan, tetapi juga menjadi bagian dari fungsi pembinaan pemasyarakatan. Tri mengatakan semangat kemandirian pangan tak hanya berhenti pada budidaya sayur dan ikan. Kedepan, pihaknya akan terus melakukan pengembangan di sisa lahan yang masih ada.
2: Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, salah satu fungsi dari lapas adalah memberikan program pembinaan. Ini tentunya merupakan wujud nyata dari kami untuk mewujudkan tujuan dari sistem pemasyarakatan agar narapidana itu berkualitas, mempersiapkan diri mereka agar nanti kelaknya setelah bebas, mereka sudah siap untuk terjun ke masyarakat dengan memiliki keterampilan-keterampilan yang sudah diberikan oleh kami.
0: Melalui budidaya pangan, Lapas Cebongan tak hanya berupaya untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri, tapi juga sekaligus melakukan pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan bekal untuk kembali produktif di tengah masyarakat.
3: Pemerataan akses pendidikan menjadi salah satu isu yang menjadi perhatian Komisi E DPRD Jateng di tengah momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Berikut laporan selengkapnya bersama Luki.
4: Prioritas pertama kita adalah akses pemerataan pendidikan, termasuk layanan-layanan dasar yang nanti bisa...
5: Pemerataan akses pendidikan saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah. Upaya tersebut diarahkan agar layanan pendidikan dasar dapat menjangkau seluruh anak, termasuk mereka yang berada di wilayah pelosok di Jawa Tengah. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Kusno, mengatakan Dinas Pendidikan Jawa Tengah mendukung program pemerintah pusat maupun daerah yang bertujuan memperluas akses pendidikan, salah satunya melalui program yang ditujukan untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah satu contoh yakni proses penerimaan peserta didik dilakukan berdasarkan data dan aturan yang berlaku. Jika dalam proses verifikasi ditemukan ketidaksesuaian data, maka perbaikan dilakukan sesuai ketentuan.
4: Dan kami juga bersyukur sekali masyarakat sekarang sudah mulai belajar banyak tentang kejujuran, tentang keterbukaan. Dan kami berterima kasih juga kepada seluruh masyarakat yang dengan tentu dewasa ya menerima ini menjadi sebuah fakta, sehingga mereka juga akhirnya mengambil sikap-sikap yang sangat elegan untuk menyadari bahwa oh ternyata data saya salah, oh ternyata data saya perlu dibenarkan. Nah, kami di Dinas Pendidikan terus mendorong termasuk anaknya, termasuk juga orang tuanya, termasuk juga masyarakatnya.
5: Sementara anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah, Dipa Yustia Pasa, menilai pendidikan merupakan pondasi penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai bantuan sosial maupun fasilitas tidak akan maksimal jika tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Dipa juga menyoroti pentingnya ketepatan data penerima bantuan pendidikan, khususnya kelompok masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga 4. Politisi Golkar itu juga mendorong dilakukan verifikasi dan validasi data secara lebih teliti, sehingga berbagai program seperti program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
6: Banyak, banyak. Dan semua, mohon maaf, PIP, KIP sekarang sudah mulai terprogram untuk desil 1 hingga desil 4. Sangat luar biasa sekali sebetulnya apa namanya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Cuman hari ini memang masih banyak PR tentang penilaian.
7: Oke.
6: Masih banyak PR kita untuk menilai apakah orang itu masuk dalam golongan apa atau apa, kan begitu, masih banyak PR. Ya ini kita sama-sama berbenah lah.
5: Pihaknya juga menyoroti pentingnya kejujuran masyarakat dalam memanfaatkan program bantuan pemerintah. Di sisi lain, DIPA juga mendorong agar suara anak muda lebih banyak dilibatkan oleh pemerintah dalam proses penyusunan kebijakan. Lukis Dian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Membentengi generasi muda dari krisis moral hingga perilaku negatif di era digital, orang tua diajak untuk menerapkan pendidikan pentahelik yang menyeluruh hingga ke karakter. Berikut laporan Tika Budiman.
8: Mendidiknya secara komprehensif ya.
9: Pendengar, krisis etika di kalangan generasi muda menjadi tantangan yang makin nyata di tengah pesatnya pengembangan teknologi digital saat ini. Fenomena ini terlihat dari meningkatnya berbagai perilaku negatif di media sosial yang berpotensi merusak hubungan sosial dan karakter generasi penerus bangsa. Berbagai bentuk pelanggaran etika kerap muncul dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari perundungan daring, penyebaran fitnah, ujaran kebencian, hingga hoax. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di ruang digital, tetapi juga berdampak pada lingkungan sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Menyikapi masalah kalangan pemuda dan anak itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengajak orang tua untuk memberikan pendidikan yang komprehensif. Tidak hanya pendidikan akademis, tetapi juga karakter dan moral.
8: Tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap anak-anak kita, kaitannya dengan mendidik anak-anak kita semua. Tentu saja pendidikan tidak hanya dari pendidikan secara formal, bagaimana pendidikan terkait dengan karakter yang selama ini mungkin agak dilihat kurang, mendidiknya secara komprehensif ya.
9: Salah satu Gen Z, Nugraha, menilai krisis moral banyak dipengaruhi dengan adanya pengaruh dari media sosial dan pergaulan saat ini. Fenomena ini menurutnya tidak hanya terjadi di Jawa Tengah, melainkan keluhan global yang disikapinya dengan cara meningkatkan pendidikan agama.
10: Krisis etika, konsentrasi, memang konsentrasi untuk krisis etika di seluruh, bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia pun etika selalu merosot dari generasi ke generasi. Tapi untuk ke Indonesia sebenarnya masih oke.
9: Lebih lanjut, Nugraha memandang penting ditanamkannya pendidikan agama sejak dini, sebab dengan pemahaman agama yang lebih baik, menurutnya krisis moral dapat dicegah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bus sekolah gratis Banyumas jemput pelajar tekan risiko kecelakaan di jalan. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nurfauzia.
11: Pemerintah Kabupaten Banyumas terus mengembangkan layanan bus sekolah gratis sebagai upaya mendekatkan akses pelajar menuju sekolah sekaligus meningkatkan keselamatan lalu lintas. Hal tersebut disampaikan Kepala UPTD Pengelola Sarana Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, Muhammad Soleh Wibowo. Soleh mengatakan bahwa program tersebut salah satunya dilatar belakangi tingginya resiko kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar. Menurut Soleh, sebagian pelajar belum memenuhi persyaratan untuk mengendarai kendaraan bermotor karena belum memiliki surat izin mengemudi. Oleh karena itu, layanan bus sekolah diharapkan menjadi alternatif transportasi yang aman dan membantu orang tua tidak memberikan kendaraan kepada anak yang belum cukup umur. Selain aspek keselamatan, keberadaan bus sekolah gratis juga diarahkan untuk membentuk kedisiplinan pelajar.
12: Pemerintah Kabupaten Banyumas melaksanakan pelayanan ini, program ini. Pertama, selain mendekatkan para siswa-siswi dengan sekolah, itu kita juga mengurangi angka kecelakaan di jalan. Karena memang tingkat angka kecelakaan di jalan yang dialami oleh pelajar itu sangat tinggi. Dan mereka rata-rata belum memiliki surat izin mengemudi untuk menjalankan kendaraan ya, seperti itu ya. Karena syarat administrasinya kan harus ada SIM. Kemudian untuk melatih siswa-siswi lebih disiplin, karena memang awal dari jemputan ini itu mereka harus siap di rumah jam 5.30 atau jam 6 dan tidak ada terlambat kalau ikut bis sekolah ini. Tidak terlambat dan siswa-siswi lebih gasik masuknya dan di dalam bis tersebut mereka bisa berinteraksi dengan para siswa-siswi juga walaupun beda sekolah.
11: Soleh juga menjelaskan bahwa penentuan rute bus sekolah gratis dilakukan melalui survei dan koordinasi dengan instansi terkait. Survei mencakup kondisi ruas jalan yang akan dilalui, sekolah ataupun fasilitas pendidikan yang menjadi tujuan, serta pendataan calon pengguna layanan. Pertimbangan kondisi jalan menjadi penting karena armada bus yang digunakan memiliki ukuran medium dengan tinggi dan lebar tertentu, sehingga tidak semua ruas jalan dapat dilalui. Untuk saat ini, pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengoperasikan 6 armada bus sekolah gratis. 2 armada medium melayani rute Kemawi, Sumagede, Banyumas, dan 2 unit lainnya melayani rute Pasinggangan, Binangun, Banyumas. Sementara itu, 1 armada jenis elf melayani rute wilayah Patikraja mulai dari Karangendep, Karanganyar, Notok, hingga Patikraja. Sehingga Soleh berharap para pelajar dan orang tua dapat memanfaatkan layanan tersebut secara berkelanjutan, terutama bagi masyarakat yang wilayahnya telah masuk dalam cakupan rute bus sekolah gratis. Ia juga mengingatkan untuk para orang tua agar tidak memberikan kendaraan bermotor kepada anak yang belum cukup umur dan belum memiliki SIM. Vinta Nurfauzia melaporkan.
3: Pendengar, demikian info lintas DIY Jateng hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Kemerdekaan telah mengantarkan Indonesia melangkah selama 81 tahun. Kini, semangat perjuangan hidup dalam karya dan inovasi generasi muda. Di era digital, anak muda bukan sekadar pengguna teknologi, tetapi pencipta solusi, penyebar inspirasi, dan penggerak perubahan. Dengan kreativitas dan kecakapan digital, mereka membangun Indonesia yang semakin berdaya saing. Namun kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan karakter yang kuat. Cinta tanah air, persatuan, gotong royong, dan integritas adalah fondasi untuk menjaga Indonesia tetap kokoh. Mari terus berkarya, menjaga persatuan, dan mengisi kemerdekaan dengan prestasi. Bersama generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan berjiwa Indonesia, kita wujudkan bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.

Surah Kata sore ini bersama ada band dengan Manja. Dan terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jalanan lengang ya di depan RRI. Kayaknya ini berpusat semuanya ada di Jalan Slamet Riyadi, tepatnya dari perempatan Gendengan sampai dengan Balai Kota Surakarta. Karena hari ini di Kota Solo ada event pawai pembangunan. Dan pemerintah kota Pemkot Solo mengadakan pawai pembangunan yang hari ini dilaksanakan dari Jalan Slamet Riyadi, tepatnya di depan kantor Dinas Sosial Solo, sampai dengan Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di Balai Kota Solo. Pawai sendiri diselenggarakan hari ini tadi ya, dan ini pastinya lagi rame-ramenya, lagi macet-macetnya, makanya RRI kayaknya lengang banget. Semua tumplek bek di sana ya. Ada 45 peserta, itu belum termasuk yang berjalan kaki dan juga mobil-mobil pribadi yang mendaftar kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau disebut Parkota Solo. Ini seperti yang disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata disebut Par Solo, Mareta Dinar Cahyono. Dan panggung utama atau panggung tamu VIP-nya berada di kantor, di depan kantor perwakilan Bank Indonesia Solo. Menurut Mareta, Pemkot Solo mengadakan pawai pembangunan dengan mengusung tema Sayangi Semesta Hidup Bahagia. Beliau menepis tema ini dipilih bukan karena kondisi Solo yang darurat sampah gitu ya. Dan memang pemilihan tema-tema lingkungan ini memang baru tren, supaya masyarakat yang juga nantinya bisa melihat ada bunga, material, dan bahan daur ulang sehingga bisa menginspirasi. Mareta mengatakan Disbud Par Solo telah membuka pendaftaran bagi instansi dan komunitas yang ingin meramaikan pawai pembangunan Kota Solo ini dari tanggal 1 sampai dengan 15 Agustus 2026 ya. Dan sebelumnya memang Pemkot Solo ini menyiapkan 6 rangkaian acara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini, dan pawai pembangunan berlangsung hari ini yang menjadi puncak dari seluruh rangkaian acara hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81.

0: Perubahan iklim adalah naiknya suhu rata-rata bumi dalam jangka panjang. Dampaknya sudah kita rasakan. Banjir makin sering, kekeringan meluas, kebakaran hutan merajalela, dan permukaan laut terus naik. Menurut panel antar pemerintah tentang perubahan iklim atau JPCC, aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, penebangan hutan, dan polusi menjadi penyebab utama perubahan iklim global.
1: Tapi kita bisa ikut mencegah dampak terburuknya. Caranya sederhana. Hemat energi, gunakan transportasi ramah lingkungan, kurangi plastik sekali pakai, dan tanam lebih banyak pohon. Perubahan iklim nyata dan kita semua terdampak. Mari waspada dan bertindak demi bumi, demi masa depan.
2: Gula sudah, beras juga sudah. Nah, ini minyak.
3: This buwi-wik.
2: Buwi-wik, bukan wik-wik.
3: Yo-yo, borong bu. Buat setahun ini.
2: Loh lah, kalau saya belanja ya kayak gini.
3: Oh, bo, ya kalau belanja itu tuh secukupnya toh bu. Nggak borong gitu.
2: Lah wong duit-duitku kok.
3: Belanjaannya memang pakai duit buwi-wik. Tapi aksi borong barang kebutuhan bisa berakibat langkanya produk dan kenaikan harga. Bisa jadi inflasi loh.
2: Inflasi? Apa kuwi?
3: Gampangnya gini bu, inflasi itu harga-harga barang naik, nilai mata uang turun.
2: Lah terus piye iki?
3: Wes, balikin itu sebagian belanjaannya, secukupnya aja.
4: Yuk belanja produk dan barang kebutuhan secukupnya, langkah sederhana dari kita untuk mencegah inflasi. Inflasi terkendali, masyarakat tambah happy.
5: Informasi dari Boyolali, mendengar sebanyak 11 kecamatan di Boyolali masuk dalam daftar daerah rawan kekeringan pada tahun 2026. Selain itu, 9 kecamatan ditetapkan sebagai daerah siaga darurat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Penetapan ini tertuang dalam surat keputusan Bupati Boyolali nomor 100.3.3.2/487 tahun 2026 tentang penetapan status siaga darurat bencana kekeringan dan karhutla. PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Boyolali Ari Wahyu Prabowo mengatakan kondisi kekeringan ini dipengaruhi periode tanpa hujan yang cukup panjang dan rendahnya curah hujan. Dan menurut prediksi dari BMKG, fenomena El Nino diperkirakan akan berlangsung cukup panjang pendengar mulai dari bulan Juli hingga awal 2027. Dan sebanyak 11 kecamatan yang masuk daftar rawan kekeringan yakni Ampel, Andong, Cepogo, Gladaksari, Juwangi, Kemusu, Musuk, Selo, Taman Sari, Wono Samudro, dan Wono Segoro. Namun Ari mengatakan wilayah di luar daftar tersebut juga dapat mengalami kekeringan dan beliau mencontohkan seperti daerah Sanggi, Klego yang tidak masuk dalam 11 kecamatan rawan kekeringan tetapi sempat mengalami kekeringan.

0: Dulu, kita saling menyapa di warung kopi. Sekarang, kita saling debat di kolom komentar. Dulu, kalau ada kabar, kita tanya langsung ke orangnya. Sekarang, kita sebarkan dulu klarifikasi belakangan. Media sosial memang memudahkan, tapi juga bisa memecah belah. Cukup satu postingan yang menyinggung, ribuan emosi bisa terbakar. Satu hoax bisa memicu kebencian. Satu provokasi bisa berujung konflik. Jempol kita bisa jadi penyambung silaturahmi, tapi juga bisa jadi pemicu bencana sosial. Jadi sebelum membagikan sesuatu, pikirkan dulu. Benarkah ini? Perlukah ini? Bermanfaatkah ini? Dunia maya bukan tempat bebas tanpa batas. Bijak bermedia sosial adalah bagian dari menjaga kedamaian nyata. Jangan biarkan dunia digital memecah persaudaraan kita. Mari jadi pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan penuh empati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Surakarta.
1: Kebakaran di kawasan padat penduduk bisa terjadi dalam hitungan menit dan menghanguskan segalanya. Penyebabnya sangat beragam, korsleting listrik, kompor yang lupa dimatikan, hingga puntung rokok yang dibuang sembarangan. Di lingkungan padat, api mudah menjalar, korban jiwa, kerugian harta benda, bahkan trauma bisa terjadi jika kita tidak waspada. Karena itu, mari tanggap bencana kebakaran, periksa instalasi listrik secara berkala, matikan kompor sebelum meninggalkan rumah, jangan menimbun barang mudah terbakar, dan kenali jalur evakuasi di sekitar tempat tinggal. Kebakaran bisa dicegah, waspada, siaga, dan saling mengingatkan. Tanggap bencana, selamatkan nyawa, selamatkan masa depan.

Warga Solo, kabar gembira untuk Anda. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kini saatnya merdeka dari denda PBB P2. Selama 1 sampai 31 Agustus 2026, pemerintah Kota Surakarta memberikan penghapusan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 untuk wajib pajak Kota Surakarta. Bayar tunggakan pokok PBB P2-nya tanpa membayar dendanya. Jangan tunda lagi. Pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Ingat, program ini hanya berlaku sampai 31 Agustus 2026. Dan mengingatkan warga Solo bahwa jatuh tempo pajak bumi dan bangunan tahun 2026 sampai dengan 30 September 2026. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta atau Kanal Informasi Resmi Pemerintah Kota Surakarta. Bayar PBB P2 hari ini, merdeka dari denda, Solo maju bersama. Pajak kuat, Solo hebat. Bayar pajak, itu keren.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia Polri dikabarkan meninggal dunia usai mengikuti upacara peringatan HUT kemerdekaan RI. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens dengan memasukkan foto yang beredar, hasilnya foto yang sama ditemukan dalam artikel yang diterbitkan tribratanews.polri.go.id. Anggota Polri dalam foto adalah personel Brimob Barat Muhammad Kurniadi Sutio. Dalam berita itu disebutkan ia tewas dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di Pegunungan Bintang, Papua, bukan karena mengikuti upacara HUT kemerdekaan RI. Kejadian bermula saat terdengar suara tembakan dari arah depan Polsek Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua pada 26 September 2021 pukul 14.50 waktu Indonesia Timur.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Di perkotaan, lahan terbatas tidak jadi hambatan untuk tetap berkebun. Urban farming sekarang menjadi bagian dari keseharian warga. Tanaman seperti cabai, kangkung, sampai selada sekarang cukup sering terlihat tumbuh di pekarangan sempit, di pot sederhana, atau instalasi tanam vertikal di dinding rumah. Selain memanfaatkan ruang terbatas, tanaman-tanaman ini juga memberi suasana lebih hijau di tengah padatnya lingkungan kota. Urban farming menjadi salah satu cara bagaimana warga menjaga ketersediaan bahan pangan keluarga. Di tengah dinamika kehidupan kota, ruang kecil tetap bisa memberi manfaat. Urban farming menjadi gaya hidup untuk menjaga ketahanan pangan keluarga.

RRI dengan esensi buku. Buku Unthinkable, Who Survives When Disaster Strikes and Why? Tulisan Amanda Ripley, seorang jurnalis investigasi Amerika Serikat yang diterbitkan pada tahun 2008. Dalam buku ini, Ripley membongkar satu pertanyaan penting. Mengapa dalam situasi bencana yang sama, ada yang selamat dan ada yang tidak? Jawabannya ternyata tidak sesederhana keberuntungan. Setelah meneliti berbagai bencana besar, seperti serangan 9 September, badai Katrina, tsunami, kecelakaan pesawat hingga kebakaran besar, Ripley menemukan bahwa manusia selalu melewati 3 fase menghadapi bencana. Pertama adalah fase denial, yaitu penolakan. Pada tahap ini, banyak orang membuang waktu karena tidak percaya bahwa bencana sedang terjadi. Mereka menganggap situasi masih aman, padahal setiap detik sangat berharga. Penundaan kecil inilah yang sering berujung fatal. Kedua, fase deliberation. Ketika otak mulai berpikir dan menimbang pilihan, namun pikiran sering kacau karena panik. Orang yang selamat biasanya adalah mereka yang sudah pernah berlatih, punya skenario jelas, atau pernah membayangkan apa yang harus dilakukan. Latihan sederhana seperti simulasi kebakaran atau pengarahan evakuasi terbukti membuat tubuh bereaksi lebih cepat saat keadaan nyata terjadi. Fase ketiga adalah the decisive moment, saat seseorang akhirnya bertindak. Ripley menunjukkan bahwa mereka yang selamat biasanya tenang, fokus, dan mampu mengambil keputusan sederhana secara cepat. Mereka tidak selalu orang paling kuat atau paling berani, tetapi orang yang mampu mengatasi rasa takut dan mengikuti langkah yang sudah dipikirkan sebelumnya. Ripley juga menekankan pentingnya psikologi bencana. Banyak orang selamat karena merespons dengan pola pikir yang benar, tidak panik, mengumpulkan informasi, mengikuti instruksi, dan menjaga kesadaran terhadap lingkungan sekitar. Buku ini mengajarkan bahwa naluri bertahan hidup bukan sekedar bakat, tetapi keterampilan yang dapat dipelajari. Pada akhirnya, pesan utama buku ini adalah keselamatan dalam bencana sangat dipengaruhi oleh bagaimana otak kita bekerja, dan kita bisa melatih otak itu sebelum bencana terjadi. Dengan memahami perilaku manusia dalam situasi ekstrim, kita bisa menjadi pribadi yang lebih siap dan lebih mungkin bertahan. Dari Surakarta, untuk Indonesia.

Masih di Surakarta sore ini pendengar, selamat sore yang sudah bergabung di WhatsApp kami. Ada Ibu Agustin di Manggubumen, selamat sore Mbak Ria, selamat tugas di Surakarta sore ini. Alhamdulillah ketemu lagi di Surakarta sore sama Mbak Ria yang energi, semangat, bahagia. Moga barokah tugas Mbak Ria di Surakarta sore ini, amin. Selamat tugas ya Mbak, ditemani dengan nyimak acara yang dipandu dan nikmati lagu-lagu yang diputar. Nuwun Mbak Ria, ditemani sampai selesai di Surakarta sore. Gak lihat pawai ya Mbak Ria. Udara panas, debu berterbangan, bawa virus. Duh, enaknya dengerin Pro 1 saja, happy gak kepanasan. Iya ya, tapi juga ada masanya juga sih, dulu sering nonton pawai gitu ya, nonton karnaval. Tapi juga sekarang ya sudah malas aja ngeliat orang banyak gitu kan ya. Ada Ibu Mentik juga di Kepatihan ini. Selamat petang menjelang malam Jeng Ria, selamat tugas. Semoga sehat selalu, amin. Doa yang sama ya. Absen gih, nyimak lagu-lagunya cukup menghibur. Baik, terima kasih Ibu Mentik ya. Dan Anda juga masih bisa bergabung bersama saya di Surakarta sore ini di WhatsApp kami di 081-3900-155-25. Saya pengen putarkan sebuah lagu. Dulu lagu ini menjadi favorit saya juga, atau mungkin menjadi favorit Anda juga, dari Julio Iglesias featuring Stevie Wonder.

Warga Solo, kabar gembira untuk Anda. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kini saatnya merdeka dari denda PBB P2. Selama 1 sampai 31 Agustus 2026, pemerintah Kota Surakarta memberikan penghapusan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 untuk wajib pajak Kota Surakarta. Bayar tunggakan pokok PBB P2-nya tanpa membayar dendanya. Jangan tunda lagi. Pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Ingat, program ini hanya berlaku sampai 31 Agustus 2026. Dan mengingatkan warga Solo bahwa jatuh tempo pajak bumi dan bangunan tahun 2026 sampai dengan 30 September 2026. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta atau Kanal Informasi Resmi Pemerintah Kota Surakarta. Bayar PBB P2 hari ini, merdeka dari denda, Solo maju bersama. Pajak kuat, Solo hebat. Bayar pajak itu keren.

yang menyeret pada kesulitan besar hanyalah syirik, dan yang menyelamatkan dari kesulitan hanyalah tauhid. Dari Ibnul Qasim Al-Jauziyah.

Masih kami hadirkan lagu-lagu religi islami pendengar di Surakarta sore ini, dan sambil menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya yang hari ini jatuh pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Surakarta sore ini, dan saya masih menemani Anda sampai nanti jam 8 malam. Sepanjang Surakarta sore ini Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 081390015525 atau melalui line telepon ya, tapi saya tidak membuka line telepon sore hari ini. Jangan lupa mengikuti atau follow medsos kami di Twitter, di Instagram, Facebook, TikTok atau YouTube kami di RRI Surakarta. Dan tepat pukul 17.40 saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

tidak ada kebaikan dalam ibadah tanpa pemahaman, dan tidak ada kebaikan dalam bacaan tanpa perenungan. Dari Ali bin Abi Thalib.

Setara bukan berarti sama dalam segala hal. Kesetaraan gender bukan tentang membuat perempuan dan laki-laki menjadi seragam, tapi tentang memberi hak, kesempatan, dan penghargaan yang adil. Perempuan tidak harus menjadi seperti laki-laki untuk diakui, dan laki-laki tidak harus menekan emosi demi terlihat kuat. Setiap orang punya peran, potensi, dan keunikan masing-masing. Yang terpenting, tidak ada yang dibatasi hanya karena gendernya. Karena setara bukan soal siapa yang lebih hebat, tapi bagaimana semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Surakarta sore ini, dan saya masih menemani Anda sampai nanti jam 8 malam. Informasi dari Kota Surakarta, tepatnya dari Dinas Kesehatan Dinkes Kota Surakarta, ini terus mengejar penuntasan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS periode Agustus 2026. Dan program ini menyasar ribuan pelajar sekolah dasar SD dengan target capaian sebesar 100% hingga akhir bulan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta Retno Erawati Wulandari menjelaskan bahwa BIAS periode Agustus diperuntukkan bagi siswa kelas 1 SD untuk imunisasi measles rubella atau MR, serta siswi kelas 5 SD untuk imunisasi human papilloma virus atau HPV. Adapun sasaran vaksinasi MR tercatat sebanyak 9.230 siswa, sedangkan sasaran imunisasi HPV mencapai 9.287 siswi. Dan Retno menegaskan bahwa seluruh ketersediaan pasokan dan stok vaksin di Kota Surakarta ini berada dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seluruh sasaran pelajar, termasuk murid yang berasal dari luar daerah. Terkait kemungkinan adanya kendala di lapangan, Retno mengungkapkan bahwa cakupan imunisasi di Surakarta secara umum tergolong sangat baik, dan Dinas Kesehatan Kota Surakarta juga terus menggandeng Kementerian Agama atau Kemenag serta tokoh-tokoh terpercaya di lingkungan sekolah guna memberikan pemahaman yang tepat mengenai pentingnya vaksinasi bagi kesehatan anak. Dan setelah nantinya BIAS tahap pertama di bulan Agustus ini tuntas 100%, Dinas Kesehatan Kota Surakarta bersiap menyelenggarakan rangkaian tahapan kedua pada November 2026 mendatang.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama

Di balik cerita karnaval atau pawai tadi sore, Wali Kota Solo Respati Ardi dan Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani tampil dengan kostum unik saat memimpin pawai pembangunan dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan RI di Kota Solo pada hari Jumat sore tadi ya. Respati mengenakan busana adat Jawa berupa beskap dan celana jarit dengan gaya Solo yang memadukan atasan khas dengan gaya pejabat atau adat atau kolonial era dulu. Respati mengikuti pawai dengan mengayuh sepeda bersama peserta lainnya, sementara Astrid mengenakan busana adat Dayak berwarna hitam. Astrid sempat membawa boneka orang utan sebelum melanjutkan perjalanan pawai menggunakan skuter dari kantor Dinas Sosial Kota Solo menuju panggung di depan kantor perwakilan Bank Indonesia Solo. Dan masyarakat adat Dayak di Kalimantan hidup berdampingan dengan orang utan di hutan hujan, dan hutan bagi masyarakat adat bukan sekedar tempat tinggal saja, tetapi juga ruang hidup yang diatur oleh hukum adat untuk mencegah kerusakan lingkungan. Pemberangkatan pawai sendiri dilakukan di depan kantor Dinas Sosial Solo menuju Balai Kota Solo pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan sebanyak 45 peserta terlibat dalam pawai pembangunan tersebut, dan mereka merupakan perwakilan instansi maupun komunitas di Kota Solo. Para peserta mengikuti pawai dengan berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan. Sementara masyarakat antusias menyaksikan pawai pembangunan, mereka telah menunggu peserta sejak Jumat siang di depan kantor perwakilan Bank Indonesia Solo. Dan warga juga menyaksikan pawai di depan kantor perwakilan Bank Indonesia Solo, dan Pemkot Solo juga mengadakan pawai pembangunan dengan mengusung tema Sayangi Semesta, Hidup Bahagia. Masyarakat diharapkan bisa mendapatkan inspirasi dari penampilan para peserta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yo. Nyo, iki lho, sampah dari tempatmu tak balekke. Nyo,
2: nyo. Lho, hei, karepmu ki piye?
1: Lah ngopo? Kamu ndak terima. Meh ngopo kowe? Nyo, sampahmu tak balekke mana ki?
2: Jelas ndak jelas kok gak jelas. Tonggo kok kayak gitu. Bikin gak betah wae.
1: Lho, ora betah ya kono pindah. Pindah kono.
2: Kowe nak wae ngakon-ngakon pindah. Dirimu kowe lho sing kudune lunga. Lah, gemes aku. Tak kruwes lho pengo.
1: Kruwes piye to iki?
3: Wes, wes, wes.
1: Apa karo aku, Pak?
3: Yo Marni, ujung ini ada apa to pagi-pagi wis ribut wae. Omah sebelah tetangga jejer kok ora pernah akur. Wes, bubar, bubar.
2: Lah ini lho Pak RT.
1: Apa-apa nyalahke aku.
3: Wes, wes, wes sing akur kono masuk rumah ya ya.
1: Yo. Yo Marni. Awakku ki lho ora penak banget. Mbok minta tolong dikeroki to yuyu.
2: Lah, yen butuh wae melas. Walu sepol,
1: cepet to yu, aku selak. Ya wis
2: sini iki lho yu. Mapan kene. Makane to. Tetanggaan ki yo jangan reseh. Ada apa-apa ki lho pertama kali yo sama tetangga to.
4: Jum yu Marni. Nah, akur gitu kan yo bagus. Enak dilihatnya. Rukun tonggo, urip mulya. Paham.
1: Paham, Pak.
2: Nggih, paham, Pak RT. Yuyu.
5: Masih menemani Anda di Surakarta sore ini pendengar ya Nani Surya sampai nanti jam 8 malam untuk hari ini, hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Ada yang berbahagia hari ini karena hari ini ada yang berulang tahun yang ke-17. Selamat ulang tahun ya untuk Aisyah Atmaranti Ronindia, namanya bagus banget. Selamat ulang tahun yang ke-17, happy sweet 17. Mudah-mudahan panjang umur, sehat, bahagia, dan terkabul semua yang dicita-citakan begitu ya. Dan bertambahnya usia Aisyah mungkin menjadi kebahagiaan tersendiri baginya, karena hari ini adalah hari yang istimewa, sudah 17 tahun. 17 tahun adalah biasanya usia yang apa ya, kalau bagi seorang perempuan atau wanita itu menjadi usia yang istimewa. Happy sweet 17. Mudah-mudahan berkah di usianya di hari ini 21 Agustus 2026. Dan untuk Anda yang juga berulang tahun hari ini, selamat ulang tahun juga ya. Bahagia selalu, panjang umur, dan pokoknya berkah gitu di usianya. Surakarta sore ini masih menemani Anda pendengar sampai nanti jam 8 malam. Satu lagu untuk Aisyah spesial dari Rizky Fabian featuring Adrian Khalif.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah Kota Surakarta, Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

Pendengar, sesaat lagi kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional, dan tetap bersama kami ya di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata.
2: Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan.

0: Pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terpapar ISPA akibat kabut asap. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 mengguncang Peru, menyebabkan 2 orang luka-luka dan bangunan rusak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba melihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, kalau mau lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sih.
1: Secara terpisah, pejabat gubernur sementara Bank Indonesia Destri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Destri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Destri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Tertu. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Destri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen
5: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
6: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah kota melalui dinas kesehatan menyiapkan 11 ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di 11 puskesmas.
5: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejak dini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahrid Napari menegaskan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja, menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
7: Saat ini kan sampai tercatat, kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Jadi jangan membakar lahan sembarangan, dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker.
5: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suwanda melaporkan.
8: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat, serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa...
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, Jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
8: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Khalil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/01/04/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Khalil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Komas.
9: Sementara itu, Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun, Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
10: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami, tadi disampaikan oleh JPU, dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif dan bijak.
9: Dalam perkara kuota haji tambahan, jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari 271 ribu dolar Amerika Serikat dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Sri Kandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yori

0: antaranya tari saman dari Aceh, tari gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif kepada RRI menegaskan, Hikayat Srikandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
1: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya sudah ada.
2: Berarti ada seleksi juga ya Mas ya?
1: Ada, dan seleksi ada semuanya ada. Jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
0: Tentara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
3: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngeliat di IG temen itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
0: Sementara itu melalui Hikayat Srikandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bone dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu, dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sawu, Laut Timor, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi.

0: Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak, kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya. Lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APC-KIPE resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
2: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia.
3: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
2: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia. Yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis, baik secara geografis maupun geopolitik, itu sebenarnya sangat diharapkan. Peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan. Kalau saya belum mengikuti itu, pertama negara. Jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir. Karena diharapkan potensinya besar nih.
3: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
4: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan, seperti hanya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, ya. Pameran media, gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam global sumul, gitu ya. Nanti sudah diselenggarakan dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja, gitu ya.
3: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
5: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang Sangat penting.
6: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026 serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan materi, sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
7: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
6: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
8: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
6: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Thank you.
1: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan dua orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacoche dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
10: Tiga wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei Yang Puswan Hu Lingfang. Amri Nita menang dua game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
11: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi
10: belum selesai,
11: kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok, bisa kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
10: Sementara itu pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
12: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap ke tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya. Ya, mereka bisa tampil selalu out dan bisa memberikan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
10: Keberhasilan Amrinita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah dua game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hosi. Ana Trias takluk dua game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, untuk menutup Surakarta sore ini akan kami hadirkan siraman rohani agama Konghucu dengan judul Berperan Mengisi Kemerdekaan yang akan disampaikan oleh W.S. Aji Chandra dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Sekaligus saya Renani Surya pamit pendengar dari Surakarta sore ini. Besok insya Allah kita bertemu lagi di Surakarta sore ini juga di hari Sabtu malam Minggu. Dan tetap bersama kami ya, Surakarta malam ini akan ditemani oleh Rifki Minov. Renani Surya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam para bapak, ibu, saudara-saudari, para tojinumat agama Konghucu dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya, Wense Aji Chandra, dalam acara mimbar agama Konghucu yang selalu bisa kita ikuti setiap hari Jumat jam 7:30 malam melalui pemancar kesayangan kita, Radio Republik Indonesia di Surakarta. Pendengar sekalian, seperti biasanya, sebelum kita berbicara lebih lanjut, saya mengajak Anda semuanya untuk sejenak menundukkan kepala, mengheningkan cipta, menaikkan doa, serta mengucap syukur dan terima kasih kepada Huang Tian, Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Kuasa, yang selalu berkenan memberkati, merestui, dan memberikan banyak hal berupa apapun. Sehingga saya yakin malam hari ini, dalam keadaan sehat dan bahagia, kita bisa berjumpa kembali. Maka izinkan saya buka acara ini dengan menyampaikan salam seiman dalam agama Konghucu, bahwa hanya di dalam kebajikan Tuhan berkenan, Wei Te Tung Tien San Cai. Pendengar sekalian, beberapa hari yang lalu, kita bangsa Indonesia baru saja memperingati sebuah hari bersejarah, hari kemenangan, hari kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Gebyar semaraknya masih bisa kita rasakan, bahkan masih ada berbagai acara yang dikaitkan dengan peringatan 81 tahun kemerdekaan negara kita. Maka malam hari ini, saya ingin mengajak Anda semuanya bersama-sama merenungkan apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita sumbangkan, dan apa yang akan kita berikan untuk mengisi kemerdekaan negara kita. Pendengar sekalian, kalau kita berbicara tentang Indonesia, yang sekarang dengan yang dulu pasti berbeda. Saya yang hampir berumur 70 tahun, jujur ya mengatakan bahwa dulu ketika saya masih kecil, banyak hal-hal yang belum menyenangkan, banyak penderitaan yang masih dirasakan saat itu. Saya masih ingat beras mahal sekali, sehingga setiap hari sebagai pengganti beras, banyak yang makan gaplek. Gaplek itu ubi singkong atau pohung kalau bahasa Jawanya, kemudian ditumbuk, kemudian dijadikan sebagai pengganti nasi. Tahun berikutnya agak mendingan, rakyat Indonesia makan bulgur, itu zaman dulu. Namun sekarang kita melihat negara kita sudah maju, negara kita dalam hal pangan ya sudah tidak diragukan lagi bisa memenuhi kebutuhan bangsanya. Bahkan kalau dikatakan kelewatan, ya silahkan Anda berkomentar. Sekarang pemerintah memberikan makanan bergizi gratis, bergizi ya, MBG, makanan bergizi gratis kepada anak-anak. Ya, walaupun di sana-sini masih banyak kekurangan, ada yang keracunan, ada yang ini, dikorupsi ini dan itu, tapi nyatanya MBG ini dipandang sebagai sebuah kesuksesan dalam hal pangan. Itu sekarang. Kemudian yang kedua, kalau kita berbicara tentang dunia pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, pendidikan zaman sekarang dengan zaman dulu jauh berbeda sekali. Saya masih ingat ketika saya masih kecil, buku itu harganya mahal.
Sehingga ketika saya masih duduk di SD kelas 1 atau kelas 2, masih sempat ya merasakan sebagai pengganti buku, kita pakai sabak papan tulis kecil dengan alat penulisnya, bukan kapur tetapi grip. Grip itu semacam kapur yang terbuat dari batu gamping. Kemudian juga banyak hal masalah pendidikan. Masih banyak anak-anak yang tidak punya sepatu dan lain sebagainya. Tetapi sekarang, kalau kita melihat dunia pendidikan kita semakin maju. Anak-anak bisa memainkan komputer. Anak-anak bisa memainkan HP. Anak-anak bisa belajar lewat laptop dan lain sebagainya. Sehingga dengan kecanggihan teknologi yang namanya HP, sekarang bisa membuka wawasan lebih jauh untuk generasi muda kita. Saya yang umur hampir 70, karena setiap hari harus belajar membuka komputer, maka saya juga belajar mengikuti perkembangan teknologi. Walaupun belum secanggih cucu saya yang baru berumur 10 tahun, tapi paling tidak saya mengenal dunia digital. Lewat dunia digital kita mengenal bangsa lain, kita mengenal negara lain. Tetapi juga lewat dunia digital, kalau kita tidak hati-hati, ya banyak hal yang tidak diinginkan terjadi. Kalau kita lihat, ya kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh remaja yang hobinya lihat film porno, banyak terjadi di negara kita. Itu remaja, belum yang tua-tua. Tokoh agama pun bahkan melakukan hal yang sangat memalukan. Itu karena apa? Karena dunia digital terlalu bebas untuk bisa dibuka kapanpun. Bahkan dunia digital menyeret beberapa orang, sehingga mantan menteri pendidikan kita kena kasus korupsi dan lain sebagainya. Tapi saya tidak mengajak dan tidak berbicara tentang hal itu. Kita lihat saja perkembangannya. Ya, itu dunia pendidikan. Kalau dikatakan maju, ya memang maju. Tapi di sisi lain, saya melihat masih banyak yang harus ditingkatkan. Saya pernah mencoba sebagai seorang guru agama, sebagai seorang pemuka agama, saya mengumpulkan anak-anak sekolah minggu saya. Kelas 3 SD, baca saja belum lancar. Kelas 3 SD, masih belum bisa menulis dengan rapi. Itu yang SD. Bahkan pernah, ya suatu saat mungkin sudah sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu, salah satu teman saya, seorang pemimpin toko yang sangat banyak ya, toko yang sangat terkenal ya, toko Los kalau Anda orang Solo tahu, itu memberikan prioritas kepada murid-murid SMA saya, SMA Tripusaka. Pokoknya kalau mau kerja sebagai karyawan atau karyawati toko Los, banyak prioritasnya. Namun ketika dites oleh bosnya, saya malu pendengar sekalian. Bosnya mencoba, coba anak-anak itu ditulis hasilnya berapa? 9 kali 7, kemudian 9 kali 4, 5 kali 6. Ternyata banyak yang tidak bisa. Padahal itu perkalian yang sangat dasar. Dulu ketika saya masih kecil, ada pelajaran mencongak. Ini ternyata tidak bisa. Maka saya heran, SMA kok tidak bisa 9 kali 7, SMA 5 kali 6 kok tidak bisa, 8 kali 9 tidak bisa, nah terus gimana? Akhirnya pimpinan itu, pokoknya dari Tripusaka saya prioritas, tetap diterima dengan catatan harus lebih rajin belajar. Nah, itu dunia pendidikan kita. Lalu kalau kita melihat yang lain, transportasi.
sekarang jauh lebih maju dibandingkan dengan zaman dulu. Dulu ketika kita naik kereta, apalagi kereta api yang ekonomi, pedagang ikut naik di atas kereta jualan. Kita kalau tidak naik dari stasiun yang awal, tidak kebagian tempat duduk, umpek-umpekan dan lain sebagainya. Sekarang kereta ekonomi pun bahkan pakai AC. Penumpangnya harus punya karcis, artinya bisa dapat tempat duduk. Bahkan dengan kereta yang cepat, yang ekspres, perjalanan jauh lebih singkat. Kalau dulu Solo-Surabaya, naik kereta biasa mungkin bisa sehari. Sekarang hanya 4 jam atau 5 jam naik Sancaka. Demikian juga dengan transportasi bis, transportasi udara. Pendengar sekalian, jangan berharap zaman dulu orang dengan mudah naik pesawat terbang karena harganya mahal. Namun sekarang kalau kita lihat, harganya bisa dijangkau oleh orang-orang tertentu. Nah, ini kan membuktikan kepada kita bahwa transportasi jauh lebih maju. Transportasi darat sekarang banyak jalan tol. Kalau dulu kita boleh ngomong dari Solo ke Semarang naik bis paling tidak 4-5 jam. Sekarang 1 jam nyampe karena ada jalan tol. Kalau ada yang ngomong, mosok lewat jalani dhewe kon bayar. Lah iya, dibangun tol itu dulu kan juga pakai biaya. Sekarang supaya biayanya kembali kan ya lumrah. Kalau orang yang lewat jalan tol harus bayar. Yang penting nalar, yang penting wajar. Nah inilah kemajuan dari masalah transportasi, masalah sehari-hari yang harus kita jumpai. Kemudian kita lihat di masalah lain, sesuatu yang memprihatinkan, sesuatu yang menyedihkan, sampai hari ini masih terjadi di negara kita, yaitu apa? Korupsi. Nampaknya korupsi itu tidak akan hilang dari bumi Indonesia. Nampaknya korupsi itu akan abadi. Karena yang melakukan korupsi justru para pejabat-pejabat tinggi dari tingkat pusat sampai daerah. Bapak Ibu yang kami hormati, Anda yang hobi membaca berita baik di media sosial seperti HP lewat Facebook, kemudian juga di dunia elektronik seperti TV, dan juga di dunia cetak seperti surat kabar. Anda pasti banyak membaca betapa menyedihkan negara kita, betapa miskinnya negara kita karena uang yang banyak sudah diambili oleh para pejabat kita. Sehingga mohon maaf ketika beberapa waktu yang lalu, mungkin saya sudah cerita di acara serupa, diadakan seminar atau saresean tokoh agama bicara tentang solusi mengatasi korupsi gimana. Sebagian besar pemuka agama mengatakan itu bukan urusan kita. Itu urusan penegak hukum. Itu urusan pemerintah. Namun di sisi yang lain, termasuk saya, sepakat bahwa para pemuka agama juga wajib berkontribusi. Memberikan saran, memberikan solusi supaya korupsi itu tidak terjadi berulang-ulang. Ada satu pertanyaan yang ditujukan kepada saya, Pak Aji, Anda itu mohon maaf keturunan Tionghoa, benar? Saya keturunan Tionghoa, namun saya ini sudah generasi keempat karena ayah saya lahir di Solo, kakek saya lahir di Solo, kakek buyut saya yang asli dari sana. Sehingga saya boleh dikatakan generasi keempat. Tetapi cap sebagai keturunan Tionghoa tidak akan hilang selamanya. Iya, kenapa? Pak, saya baca
lewat media sosial, lewat berita-berita yang ada. Bahwa di negara Tiongkok, di negara Korea dan Singapura, pejabat yang melakukan korupsi, uang yang dikorupsi kalau dirupiahkan, itu hanya sekitar 1 miliar. Itu hukumannya mati. Bagaimana Pak kalau itu diterapkan di Indonesia? Saya langsung mengatakan tidak bisa dan tidak mungkin. Kenapa? Karena di Indonesia ada praduga tak bersalah. Jelas-jelas orang melihat bahwa koruptor itu salah, masih kena praduga tak bersalah. Yang kedua, koruptor itu juga dilindungi hak asasi manusia atau HAM. Jadi dua hal ini yang menyebabkan para koruptor masih berlenggang-lenggok mencari kesempatan mencuri harta negara kita. Kalau pengen mereka tidak melakukan kayak begitu lagi, anak cucunya juga tidak ikut-ikutan, ya sebenarnya seperti apa yang dilakukan di negara lain, nominal 1 miliar atau berapapun nominalnya, hukumannya adalah hukuman mati. Itu baru benar. Jangankan hukuman mati, pendengar sekalian. Dari tahun 2018, sudah diprogramkan, sudah di RUU, Rencana Undang-Undang Perampasan Aset. Jadi orang-orang yang melakukan koruptor, yang melakukan korupsi, yang mencuri uang negara, itu begitu ketangkap, asetnya disita oleh negara. Tapi nampaknya DPR belum menyetujui. Dan terakhir ini baru beritanya hangat, sedang digodok, cuma kita tidak tahu godoknya pakai lilin apa pakai kompor, sehingga matangnya kapan kita juga nggak tahu. Itulah keprihatinan negara Indonesia. Maka saya mengatakan dan diamini oleh banyak tokoh agama, yang namanya tokoh agama, yang namanya pendeta, yang namanya rohaniwan, itu tidak hanya bicara masalah sembahyang, tidak hanya bicara masalah ibadah, tidak harus hafal ayat-ayat suci. Justru karena kita adalah tokoh agama, maka bagaimana kita berperan mengajak umat kita untuk mengamalkan ajaran agamanya. Dan saya yakin dan percaya tidak ada agama yang menganjurkan supaya umatnya nyolong uangnya negara. Tidak ada agama yang menganjurkan orang berbuat korupsi. Sekali lagi, kita harus tahu agama. Dari bahasa Sanskerta, A artinya tidak, gama artinya kacau. Jadi orang beragama hidupnya tidak akan kacau, orang beragama tidak akan membuat kekacauan. Oleh sebab itu, pendengar sekalian, apa yang bisa kita sumbangkan dalam mengisi kemerdekaan negeri kita? Musuh kita sekarang bukan penjajah dari negeri lain. Musuh kita bukan orang yang membawa senjata membunuh kita. Tapi musuh kita adalah diri kita sendiri. Musuh kita adalah teman-teman kita sendiri. Maka bagi umat agama Konghucu, ada satu hal yang harus diperhatikan dengan benar kalau kita ingin berperang mengatur negara. Itu bukan kita harus jadi wali kota, bukan kita harus jadi bupati, kita jadi presiden, tetapi menjadi warga negara Indonesia saja itu sudah cukup. Artinya ketika ada acara 17-an seperti yang saat ini sedang ramai, maka kita berperan bagaimana ikut iuran, ikut tirakatan, pasang bendera di rumah, dan lain sebagainya. Warga negara yang baik itu adalah warga negara
yang menghormati dan mencintai pemerintahannya. Dalam agama Konghucu dikatakan sebelum kita ikut mengatur negara, maka yang harus kita kerjakan lebih dulu adalah membereskan rumah tangga kita. Bagaimana hubungan antara suami istri, antara orang tua dengan anak, adik dengan kakak, itu terjalin dengan akrab dan tulus penuh persaudaraan, itu namanya kita bisa membereskan rumah tangga. Dan bagaimana kita bisa membereskan rumah tangga? Ajaran agama Konghucu mengatakan membina diri. Bahkan Nabi Konghucu mengatakan dari raja yang paling kaya sampai gelandangan yang paling hina, membina diri adalah kewajiban utama. Kita sebagai umat Konghucu sudah diajarkan bagaimana hidup sesuai dengan ajaran agama kita. Menghormat Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Saya yakin itu kewajiban setiap umat beragama. Tapi menghormat Tuhan, berbakti kepada Tuhan, tidak cukup hanya lewat doa dan sembahyang. Namun dalam agama Konghucu dikatakan, menghormat Tuhan, bagaimana menjalankan firman-Nya. Artinya, peran positif yang Tuhan berikan kepada kita, kita kerjakan dengan yang sebaik-baiknya. Jadi sekarang mengisi kemerdekaan itu bukan dengan teriak-teriak ganyang penjajah, ya halo musuh kita, bukan. Tapi bagaimana kita ikut berperan lewat dunia apapun, profesi apapun yang positif, kita sumbangkan untuk negara kita. Dan untuk mereka-mereka yang menjabat saat ini, ada sebuah percakapan antara Nabi Konghucu dengan seorang muridnya yang mungkin bisa menjadi pedoman dan mungkin sudah berulang kali saya sampaikan. Suatu saat seorang murid bertanya kepada Nabi, "Guru, bagaimanakah sebuah pemerintahan atau negara itu bisa maju dan berkembang?" Nabi mengatakan ada tiga syaratnya. Apa saja? Yang pertama, harus punya angkatan perang, harus punya militer yang kuat, artinya harus ada pertahanan yang hebat. Dan kita lihat, ya tentara kita, kemudian angkatan laut, angkatan udara, dan lain sebagainya, kemarin beratraksi mengisi kemerdekaan RI, ya kita melihat luar biasa. Syarat yang kedua, harus cukup makanan. Dan syarat yang ketiga, harus ada kepercayaan dari rakyat. Pendengar sekalian, sang murid melanjutkan pertanyaannya, "Guru, kalau dari tiga itu harus dibuang satu, mana yang dibuang?" Nabi Konghucu mengatakan, "Buang pertahanan atau persenjataan. Selama manusia itu hidup damai tenteram, tidak akan ada peperangan. Jadi tidak perlu angkatan bersenjata yang kuat. Cukup dengan pertahanan di rumah kita masing-masing." Muridnya melanjutkan pertanyaannya, "Sekarang guru, kalau dari dua syarat yang ada, yang harus dipertahankan yang mana, guru?" Nabi Konghucu mengatakan, "Buang persediaan makanan. Orang tidak makan satu minggu belum tentu mati. Tetapi kepercayaan dari rakyat begitu hilang sehari saja, pemerintahan akan kacau." Nah, Bapak Ibu pendengar sekalian, kemarin pidato kenegaraan presiden kita 115 menit, ya semua mengatakan ini pidato terpanjang dari segala presiden yang ada. Dan apa yang disampaikan beliau menggebu-gebu berapi-api, Indonesia sudah maju, sudah gini, kita bersyukur. Tapi di balik semua itu ternyata kemarin
ya hari kalau nggak salah hari Selasa terjadi demo besar-besaran. Di mana-mana ada demo karena rakyat tidak percaya kepada pemerintah. Rakyat sudah tidak simpati kepada pemerintah. Rakyat meneriakkan suara-suara yang tidak enak didengar. Tapi itu sebuah kenyataan yang harus kita terima. Maka ketika kita sebagai umat beragama ditanya, apa peran sertamu? Apa sumbangsihmu dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah 81 tahun? Saya mengajak Anda sekalian sebagai umat beragama apapun, khususnya Anda para tojin sekalian, mari kita amalkan ajaran agama kita. Karena jujur, agama Konghucu berbeda dengan yang lainnya. Agama Konghucu menandaskan pentingnya hidup bermasyarakat. Karena kita hidup di dunia, bagaimana kita mengatur supaya dunia ini damai, tentram, dan bahagia. Dan itu pasti yang diinginkan oleh setiap masyarakat Indonesia. Demikian pendengar sekalian, mimbar malam hari ini saya tutup dengan mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Kita jumpa di kesempatan yang lain. Salam seiman kembali saya sampaikan hanya kebajikan. Tuhan berkenan. Wei Te Tung Dien.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi, menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi. Warga Solo, kabar gembira untuk Anda. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kini saatnya merdeka dari denda PBB P2. Selama 1 sampai 31 Agustus 2026, pemerintah Kota Surakarta memberikan penghapusan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 untuk wajib pajak Kota Surakarta. Bayar tunggakan pokok PBB P2-nya tanpa membayar dendanya. Jangan tunda lagi. Pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Ingat, program ini hanya berlaku sampai 31 Agustus 2026. Dan mengingatkan warga Solo bahwa jatuh tempo pajak bumi dan bangunan tahun 2026 sampai dengan 30 September 2026. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta atau Kanal Informasi Resmi Pemerintah Kota Surakarta. Bayar PBB P2 hari ini, merdeka dari denda, Solo maju bersama. Pajak kuat, Solo hebat. Bayar pajak, itu keren.

0: obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
1: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 FM RRI Surakarta. Senang sekali saya Rifki Minov bisa kembali menemani Anda dalam Surakarta malam ini dan segmen obrolan komunitas. Segmen obrolan komunitas, sebuah ruang untuk mengenal lebih dekat berbagai gerakan, komunitas, dan orang-orang yang menghadirkan perubahan positif di tengah masyarakat. Pendengar, malam ini saya sudah kedatangan narasumber, dan sebelum saya akan sapa narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 FM RRI Surakarta, saya

0: kaitannya dengan lingkungan, begitu ya. Tapi sebelum ke pertanyaan-pertanyaan yang nanti saya akan ajukan mengenai tentang lingkungan, saya akan menanyakan hal yang berbobot terlebih dahulu nih kepada Bapak Edi dan Bapak Suprayitno. Sebelum ke RRI, habis dari mana Bapak-Bapak? Bapak Edi dulu atau Bapak Suprayitno dulu, monggo.
1: Oke, boleh. Yeah. Saya dulu boleh.
0: Bapak Suprayitno boleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemirsa,
0: pendengar, ya?
1: Pendengar, kebetulan kami kan selaku pegawai juga ya, pegawai negeri. Kebetulan saya juga dikerja di Pemkab Karanganyar.
0: Oh, masya Allah.
1: Tiap hari itu sampai di rumah sekitar jam 5-an. Jadi dari Karanganyar sampai di rumahnya jam 5-an. Jadi cukup. Biasanya istirahat terus
0: kesini
1: acara je. Keluarga kemudian iya. Baru aktivitas lain biasanya setelah maghrib, jadi ya itu harian lah seperti itu.
0: Baik, lu matur nuwun lo Bapak Suprayitno sudah menyempatkan kesini je. Iya, kemudian Bapak Edi.
2: Siap, terima kasih. Kalau keseharian kita sama, kita baik. Juga beraktivitas ya, karena kita juga perlu apa kegiatan-kegiatan terkait dengan ekonomi masyarakat ya.
0: Oh, masya Allah. Baik.
2: Pastinya selain itu kita juga kita sempatkan untuk berkomunikasi dengan masyarakat, dan kebetulan di hari ini tadi juga ada beberapa agenda ya. Dan terakhir di sini semoga nanti bisa menginspirasi semuanya.
0: Masya Allah, matur nuwun Bapak Edi ya, sudah menyempatkan ke Pro 1 FM RRI Surakarta. Nah ini selang beberapa waktu lalu kan memang kita punya beberapa peristiwa kaitannya tentang lingkungan hidup ya. Tapi sebelum jauh ke sana, ini kita mulai dari cerita awalnya dulu. Saya ajukan pertanyaan ini kepada Bapak Suprayitno terlebih dahulu. Sebelum menjadi seperti sekarang, seperti apa sebenarnya sejarah TPS Norowangsan? Apa yang melatar belakangi keberadaan serta pengelolaannya? Monggo Bapak.
1: TPS yang ada di Norowangsan itu sudah sangat lama. Jadi ketika saya kecil itu sudah ada, itu mencakup 7 kampung atau 7 RW yang ada di wilayah Pajang bagian utara.
0: Baik.
1: Jadi mulai dari Solo Square itu sampai ke arah barat sampai dengan yang Semia Batik.
0: Oh, situ ya areanya.
1: Ya, situ. Jadi dan itu kebetulan pusatnya ada di tempat kami di RT 1, RT 1 RW 13 Kampung Norowangsan. Di situ dulu sampahnya cukup sangat luar biasa. Jadi per hari itu truk dari DLH itu bisa 2 kali bolak-balik.
0: Oh begitu? Ya. Wah, saking jadi, banyaknya ya.
1: Sekitar kurang lebih 10 ton lah. Kalau satu truknya itu 5 ton kan kurang lebih 10 ton.
0: 10 ton, wow.
1: Jadi saat itu pagi itu sudah penuh, kemudian datang truk membawa, gak belum selesai, kemudian siang itu diulangi lagi, dan sore itu sudah terisi lagi. Oh. Terus gitu perputaran sampai meluber ke pinggir jalan. Kebetulan yang TPS-nya itu berdekatan dengan sungai.
0: Oh,
1: jadi
0: baik.
1: Di bagian ujung dari RT kami, dari kampung kami. Nah, itu akhirnya di tahun 2023 karena bau juga, kemudian apa namanya, kalau tiap pagi itu kita lewat itu sampah itu meluber, apalagi kalau musim hujan.
0: Wah, tidak terbayang sih, Pak.
1: Jadi akhirnya kami satu kampung saat itu komunikasi dengan Pak Lurah, saat itu Pak Lurah Pajang, Pak Supianto.
0: Oh, ngeten.
1: Dengan beliau komunikasi, kemudian beliau akhirnya tergerak dan berencana menutup.
0: Berencana menutup?
1: Menutup TPS tersebut. Kemudian dengan dibantu Linmas dan juga warga, kami itu satu bulan itu berjaga di situ.
0: Oh, alah.
1: Jadi kami buat posko di situ bersama Pak Lurah, menyiapkan tempat itu dari 24 jam.
0: Non-stop.
1: 24 jam non-stop. Jadi begitu saat apa namanya truk dari DLH itu keluar sore, itu tidak boleh ada yang membuang sampah di situ, dan mereka boleh membuangnya nanti di pagi harinya.
0: Selain 24 jam non-stop juga menjaga kedisiplinan, Pak.
1: Dan
0: biasa.
1: Itu memang

0: tengah malam itu ada yang apa membawa sampah. Satu pickup gitu.
1: Baik.
0: Nah, akhirnya selama satu bulan betul-betul apa namanya kita sosialisasi dan alhamdulillah itu berhasil. Berhasil, kemudian Pak Lurah kemudian apa namanya buat taman.
1: Oh,
0: namanya
1: baik.
0: Taman Norowangsan.
1: Taman Norowangsan.
0: Ya.
1: Berarti muncul gerakan dari sana ya, inspirasi panjenengan ya, ya. Untuk akhirnya ini mengelola sampah gitu. Betul. Atau membuat sebuah gerakan yang kaitannya ini untuk membersihkan lingkungan agar terhindar dari sampah yang menumpuk begitu. Kemudian kalau berbicara pengelolaan sampahnya Bapak Suprayitno, tentu kan tidak mungkin hanya dilakukan oleh Bapak sendiri, dan tadi sudah juga menjaga pos 24 jam nonstop ya, dibantu oleh orang banyak.
0: Ya.
1: Bagaimana kemudian partisipasi masyarakat baik warga maupun lingkungan sekitar dalam mengelola TPS Norowangsan ini Bapak Suprayitno?
0: Oh gitu, nggih.
1: Jih.
0: Dalam pengelolaan TPS-nya kami bekerja sama dengan Linmas dan juga petugas sampah.
1: Oh, yang
0: petugas sampah di kelurahan.
1: Jih.
0: Saat itu kemudian akhirnya petugas sampah itu dikoordinasi dengan kelurahan dan itu ada jam kerjanya.
1: Oh baik.
0: Jadi akhirnya truk itu menunggu.
1: Menunggu.
0: Jadi, apa namanya dari pengumpul sampahnya itu, dari pekerja sampah yang sudah diperintah oleh kelurahan itu keliling per kampung. Jadi satu kampung itu satu petugas dan itu tiap pagi itu dikumpulkan kemudian diangkut. Nah itu mengalami pengurangan mulai dari apa namanya nggak sampai 2 truk kemudian jadi 1 truk dan ini akhirnya sekarang itu hanya menggunakan mobil pickup.
1: Oh baik, pakai pickup.
0: Tapi itu juga kita awali kebetulan saya saat itu menjadi ketua RT di tahun 2020. Melihat sampah yang luar biasa itu kemudian saya bentuk kebetulan yang apa namanya seksi pembangunan saya rapatkan juga dengan pengurus RT. Ini gimana caranya kita mengawali dulu pengurangan sampah.
1: Berangkat dari situ.
0: Kita harus menginisiasi. Kemudian mereka bilang, bagaimana kalau kita ngumpulkan sampah anorganiknya?
1: Oh baik.
0: Sampah anorganiknya kemudian nanti bisa kita manfaatkan untuk pembangunan kampung kita. RT. Nah dari situlah kemudian kami bentuk bank sampah, tapi bank sampah kami nggak seperti bank sampah pada umumnya, karena tiap warga itu kan jumlah sampahnya nggak banyak. Jadi tiap rumah itu kan beda-beda, ada yang bisa satu penuh satu karung, ada yang tidak. Akhirnya sudah gini aja, daripada kita harus melakukan penilaian nanti uang berapa yang masuk, sampah itu kita sedekahkan.
1: Oh mantap, ya, luar biasa.
0: Makanya kan, ayo daripada itu dibuang di tempat sampah, sampah itu kita kumpulkan, kita sumbangkan ke RT kita untuk pembangunan kita. Saya bilang gitu.
1: Masya Allah.
0: Kemudian, ya tapi gimana Pak? Nah, gini, kita ambil karung, saat itu sudah beli karung, satu rumah satu karung. Kemudian di rapat RT saat itu, kemudian kami umumkan bahwa nanti akan ada pengumpulan sampah yang dikumpulkan di situ adalah yang bisa dijual, botol, kertas dan lain sebagainya yang bisa dimanfaatkan. Nah, dari situlah mereka tergerak.
1: Oh, baik.
0: Nah, dari situ sudah bisa mengurangi paling tidak itu di tempat kami sudah lebih dari 50%.
1: Baik, berarti 50% sampah-sampah sudah tercakupin, Jih.
0: Iya.
1: Berarti kalau luas cakupan partisipasi ini yang membantu Bapak Suprayitno seberapa luas? Apakah melibatkan banyak kelompok masyarakat mulai dari anak-anak, pemuda, ibu-ibu sampai para pegiat usaha?
0: Ya, kami memang melibatkan semua.
1: Oh, baik.
0: Dari anak-anak dan juga dari ibu, terutama memang ibu-ibu, Mas.
1: Ibu-ibu?
0: Betul. Oh, karena yang biasa di rumah, yang masak, yang mengelola, itu kan ibu-ibu.
1: The power of emak-emak.
0: Nah, kalau bapak-bapaknya kan sudah datang kerja, bawa kerdus misalnya.
1: Betul.
0: Sudah mereka makan. Nah, yang membuang kesampahnya itu adalah ibu-ibu.
1: Ibu-ibu.
0: Makanya saya itu di PKK itu selalu saya hadir.
1: Oh, baik.
0: Saya hadir di PKK, kayak kami terangkan. Dan alhamdulillah, inspirasi dari RT kami menjalar ke satu kampung.
1: Satu kampung.
0: Betul. Oh, dan baik. Itu sekarang itu sudah 5 RT, kebetulan satu kampung kami ada 5 RT, semua sudah mengelola sampahnya.
1: Luar biasa.
0: Memang ada satu yang berbeda yang enggak gunakan bank sampah, apa namanya, enggak sedekah sampah, tapi dia mengelola, mencoba dengan bank sampah. Jadi dicatat.
1: Oh, itu. Didata aja.
0: Jadi kita biar sama-sama berinovasi. Yang penting itu bagaimana cara kita mengelola sampah yang ada.
1: Baik, kompak aja Pak J.
0: Yeah,
1: kompak. Baca. Tetapi memang untuk mengawali sebuah gerakan yang akhirnya bisa kompak Jih Bapak kan pasti ada sebuah rintangan.
0: Betul.
1: Tidak selalu berjalan mulus. Waktu itu apa saja kendala yang paling sering dihadapi dalam mengelola sampah dan mengajak warga untuk peduli terhadap lingkungan?
0: Nah, ya secara umum apa tingkat pendidikan, kemudian juga usia, kemudian dari mana mereka asalnya dulu berada kan yang di Solo itu tidak semuanya orang Solo asli, dari Wonogiri, Sukoharjo, Klaten dan sebagainya.
1: Betul.
0: Nah dari apa wilayah-wilayahnya itu kan cara mensosialisasinya kan itu butuh waktu. Ya, memang tidak segampang begitu sosialisasi pertama sudah langsung ya. Itu kita terus.
1: Baik.
0: Dan saya juga meminta kepada perangkat RT itu untuk belajar konsisten.
1: Oh, belajar konsisten.
0: Jadi jangan sampai yo begitu satu tahun
1: lupa lagi.
0: Nah, akhirnya halo. Jadi ya memang itu berapapun yang mereka dapatkan yang kita ambil dari warga terus kita ambil harus itu tiap bulan dan itu nanti kita laporkan ke mereka bahwa pendapatan dari sampah ini seperti itu. Dan kami sudah membelanjakan dari hasil sampah itu tiang lampu. Ada 40
1: tiang lampu. Wah,
0: dan
1: luar
0: itu tiap
1: biasa.
0: Rumah.
1: Oh baik.
0: Tiap rumah jadi.
1: Mantap.
0: Jadi, nah itulah yang membuat inspirasi RT lain untuk
1: mengikuti. Menularkan ke RT lain juga aja langkah-langkah jenengan dan teman-teman G. Nah waktu itu kan ini sebuah inovasi ya, akhirnya terciptalah tadi tiang lampu ya. Nah itu kan merubah pola pikir sebenarnya, yang dirubah itu tidak hanya pola pikir satu individu tetapi warga gitu. Lalu bagaimana cara Bapak Suprayitno dan teman-teman yang sudah tergerak untuk ingin bergerak di lingkungan hidup ini yang maksimal atau yang kalau bahasa sekarang tuh mania gitu ya. Waktu itu cara mengubah pola pikir masyarakat bahwa sampah sebenarnya memiliki nilai dan bisa dikelola bukan sekedar dibuang, meyakinkannya gimana?
0: Jadi begitu kita menjual sampah itu,
1: betul,
0: kita langsung belikan.
1: Oh,
0: jadi
1: baik.
0: Ini loh, jadi kita simpan.
1: Jadi
0: saya dapat 200 atau 400 ribu sekali jual, sudah dapat berapa tiang? Dapat satu tiang. Kemudian kita kebetulan kan yang produksi itu adalah salah satu warga kami. Jadi kan, kalau misalnya dua tiang kurang, buatkan dulu dua tiang. Nanti kurangnya gampang bulan depan terus.
1: Baik.
0: Itu terus akhirnya dengan melihat wujud nyata. Biasanya masyarakat itu dari manapun itu kalau melihat wujud nyata itu tetap kemudian ternyata memang apa sampah yang tidak istilahnya kami buang itu bisa jadi wujud suatu barang yang itu bisa kita lihat.
1: Wah, terbukti nih.
0: Iya,
1: ya, ada buktinya.
0: Sebenarnya masyarakat tuh lihat itunya, lihat apa buktinya.
1: Bukti. Baik.
0: Jadi semakin kita melihatkan buktinya, mereka yang tadinya tidak tergerak akhirnya tergerak. Saya pun dari kantor ya saya tunjukkan nih loh. Saya kertas yang di kantor kan banyak ngeprint dan lain sebagainya, itu saya cacah dulu kan adalah pencacah.
1: Baik.
0: Itu sekali bawa saya kalau pulang hari Jumat itu bawa mobil pasti pulangnya bawa 2 atau 3 karung besar.
1: Oh, gitu. Dikumpulkan.
0: Jadi memang ya kita nunjukkan. Jadi saya juga bilang ke warga kalau tempat jenengan itu cuman dalam 1 bulan itu cuman bisa punya kerdus sedikit terus punya botol tuh hanya 5-6 enggak apa-apa. Itu tempat jenengan karena kita berbeda. Mungkin saya bisa bawa lebih banyak karena mungkin saya juga bisa dapat tempat yang memang lebih banyak.
1: Baik.
0: Jadi walaupun itu hanya 1.000 istilah nilainya, ada yang bisa 50.000, ada yang bisa 20.000, itu memang tidak, kita selalu bombong lah istilahnya.
1: Yeah.
0: Jadi jangan sampai mereka merasa merendah, cuma sedikit gitu kan.
1: Iya,
0: tapi memang seperti itu, saya jelaskan.
1: Baik, sudah dijelaskan akhirnya merubah mindset ya, atau pola pikir ya.
0: Yeah.
1: yang mana hingga sekarang pola pikir masyarakatnya pun sudah berpikir atau merasa bahwa sampah sebenarnya punya nilai dan bisa dikelola, Anji, ya, bukan sekadar dibuang. Berarti kalau melihat perkembangannya hingga sekarang, Bapak Supraitno, apa yang menurut Bapak menjadi kunci sehingga pengelolaan TPS Norowangsan ini bisa berkembang dan menjadi besar seperti sekarang? Apakah kekompakannya atau ada hal yang lain?
0: Jadi sinergi dari kita lah, dari warga.
1: Oh, baik.
0: Jadi kekompakan dari warga yang TPS-nya itu apa namanya bisa kita tutup bersama dengan bantuan kelurahan. Saya betul mengacungkan jempol dengan Pak Lurah yang saat itu langsung bergerak gitu. Jadi begitu kita ngeluh, beliau juga melihat. Yeah. Akhirnya ya sudah kita tutup secara perlahan, koordinasi dengan DLH, kemudian Linmas dibantu juga saat itu, Babim Katikmas, Babinsa itu juga ikut awal-awal karena memang yang rawan itu di awal. Kemudian dan setelah itu bisa ditutup dan jadi taman, itu juga jadi bukti bahwa apa namanya dulu yang tempat itu bau, terus luar biasa acak-acakan dan lain sebagainya, kumuh itu bisa menjadi sebuah taman. Kemudian juga kita juga bisa melucukan bahwa dari sampah yang terbang juga ada lampu-lampu dan lain sebagainya.
1: Itulah ya langkah nyata yang menghasilkan bukti hingga sekarang, Ji. Baik, terima kasih Bapak Supraitno. Saya beralih ke Bapak Edi. Dari sisi proklim, tentu pengelolaan lingkungan tidak berhenti pada persoalan sampah saja, nggih Pak Edi, nggih. Bidang apa saja yang kemudian diajarkan atau dikenalkan kepada masyarakat melalui kegiatan di Norowangsan ini, Bapak Edi? Apakah ada edukasi tentang pemilahannya, pengolahannya, penghijauannya, pemanfaatan sampah atau kegiatan lainnya? Monggo, Pak Edi.
2: Siap. Ya, terkait dengan lingkungan ini, saya rasa cukup kompleks ya.
1: Iya, baik.
2: Nah, tadi kalau tadi hanya bank sampah gitu ya, atau TPS. TPS saja sudah mempermasalahkan semua masyarakat ya. jadi masalah, jadi problem semua masyarakat. Nah, tapi bagaimana sudut pandang tersebut bisa dikembangkan dan itu masyarakat bisa peduli yang itu ya. Nah, maka tadi kalau di RT 1 mengawali dengan kegiatan yang namanya sedekah sampah untuk apa ya? Pembangunan gitu ya. Nah, maka itu, nah bagaimana dengan yang lain? Ini kan suatu problem. Nah, kita kan perlu yang namanya source atau dukungan dari pihak eksternal yang kompeten terkait dengan lingkungan juga. Nah, nggak mungkin kita selaku masyarakat belum paham terkait dengan lingkungan, terus kita dengan otodidak mengedukasi, pasti nanti problem malah berkembang nanti. Nah, maka dari situ di saat kita mau berkembang menjadikan proklim di Norowangsan, kita perlu namanya dukungan dari eksternal. Salah satunya alhamdulillah kita didukung oleh Astra Dayaju dengan program yang sudah cukup bagus, yaitu dengan 4 pilarnya. Jadi ada bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang lingkungan, dan UMKM. Nah, disitulah kita mulai diajarkan satu-satu di bidang lingkungan. Ayo masyarakat, bagaimana bukan hanya satu RT atau satu warga yang bergerak, tapi bagaimana kita bisa masif. Nah, di situ didatanglah mentor-mentor yang expert menurut saya.
1: Oh, baik. Nah, mendatangkan mentor, Ji.
2: Iya. Nah, itu dari Astra mendatangkan beberapa mentor yang sudah menjadi binaan-binaan sebelumnya. Nah, yaitu ayo kita sosialisasi ke ibu PKK per RT. Nah, ini kan cukup butuh effort ya.
1: Iya, betul.
2: Per RT. Karena kita supaya kegiatan ini bisa masif. Nah, akhirnya kita berjalanlah untuk sosialisasi tahap pertama. Nah, begitu sosialisasi tahap pertama berhasil, dengan melihat antusiasme masyarakat yang cukup luar biasa. Wah, ini Norowangsan ini saya rasa masyarakatnya, sikap gotong royongnya cukup bagus. Nah, dari situlah kita mencoba menawarkan program dari pihak Astra. Bagaimana kalau ini kita buat suatu agenda rutin? Nah,
1: rutinitas ya.
2: Iya.
1: Jadi sebuah rutinitas.
2: Akhirnya dari situ dibentuklah suatu kegiatan di bidang lingkungan, yaitu namanya kegiatan Jumat malam. Mohon maaf ya, bukan malam Jumat ya.
1: Malam Sabtu. Iya. Malam Jumat Sabtu.
2: Nah, disitulah yang namanya kita kasih yang inovasi, yaitu komunitas, yaitu Si Jamal.
1: Si Jamal.
2: Kreasi Jumat malam.
1: Oh, nah,
2: dari
1: baik.
2: Situ didatangkanlah mentor untuk mencoba melakukan edukasi. Yang pertama apa? Masyarakat kita undang semuanya, satu RW. Jadi bukan hanya satu RT, tapi satu RW. Bagaimana kita bisa melakukan bersama? Pertama, kita ayo Bapak Ibu, besok kita ada pertemuan terkait dengan pemilahan sampah.
1: Baik.
2: Nah, pertemuan pertama satu RW itu kita ngomong besok membawa galon bekas ya yang ada di rumah.
1: Segala merek ya.
2: Iya, tanpa merek. Pokoknya galon bekas semuanya yang enggak terpakai kita bawa di gedung temu warga. Nah, di situ dari mentor, dari trainer itu mengarahkan, sekarang ini kalau setiap bulan masyarakat dipungut retribusi atau iuran ke apa pemerintah enggak?
1: Yeah.
2: Iya.
1: Oh, jadi
2: setiap bulan kita tetap bayar. Nah, padahal satu barang ini itu ada nilai ekonomisnya. Nah, diajarkanlah di situ, wah, yeah, ada ekonomis. Nah, terus oke, di pertemuan pertama, ayo kita bareng-bareng buat pot dari galon. Nah,
1: jee, itu pertemuan pertama. Menarik ya itu pertemuan ya, pertama.
2: Akhirnya, nah, itu ada anak-anak juga sudah disediakan itu dari pihak Astra untuk pewarnanya, terus alat-alatnya semuanya sudah dilengkapi semua. Nah, disitulah masyarakat semakin tertarik. Yang semula mungkin pesimis ya, wah mak, ini apa ya kegiatan? Nah, akhirnya tertarik. Nah, begitu pertemuan berikutnya besok kita mengumpulkan, Jumat besok kita mengumpulkan sampah organik ya. Pokoknya sampah dapur dibawa ke sini semua. Wah, ini semakin menarik lagi ini.
1: Iya, kan potongan wortel lah.
2: Ini dah. Iya. Aduh, waduh, Pak, ini kan bau, Pak. Jangan melihat baunya dulu.
1: Baik.
2: Nanti dibuat apa nanti di sini? Nanti kita ajarkan. Nah, di pertemuan kedua, kalau kemarin galonnya sudah dibuat suatu pot, ayo kita di minggu berikutnya kita harus bisa mengolah. Nah, nanti yang ada galon dibawa lagi.
1: Nah, baik.
2: Akhirnya di pertemuan kedua kita bikin komposter. Nah, bikin komposter sederhana pakai galon bekas.
1: Jee.
2: Dan habis itu oke, nih sampahnya sekarang dimasukkan dalam komposter yang sudah dibuat. Nah, terus untuk kulit buahnya, coba ayo kita pilah yang bagus, kita sendirikan, kita buat yang namanya ekoenzim.
1: Nah, ekoenzim, baik.
2: Nah, dari situlah kita mulai berkembang-berkembang, yang akhirnya inovasi Si Jamal ini menjadi suatu habit di masyarakat. Dan dari tahun 2024 sampai sekarang ini sudah berlanjut. Nah, akhirnya kita itu saat ini sudah bisa mengelola galon bekas itu sekitar 4.000 galon.
1: 4.000 galon?
2: Iya.
1: Masya Allah,
2: itu
1: mantap.
2: Baik untuk pot, komposter sederhana maupun dibuat yang namanya itu untuk budidaya lele dalam galon.
1: Oh, nah, baik.
2: Nah, kreasi-kreasi itu terus ini kan menimbulkan apa antusias masyarakat yang cukup tinggi lagi.
1: Jee.
2: Nah, terus sampah organiknya bagaimana? Yang semula tadi diawali dari RT 1 sekarang dikembangkan. Ayo RT yang lain kita masifkan lagi. Jangan hanya RT 1. Nah, akhirnya kita kembangkan, semua RT tergerak difasilitasi. Akhirnya saat ini semua RT sudah menjalankan yang namanya pemilahan sampah. Dan untuk sampah yang ada nilai ekonomisnya itu ada inovasi yang namanya SIP Kampung.
1: SIP Kampung.
2: Iya.
1: Kepanjangannya apa tuh SIP Kampung?
2: SIP Kampung, sampah investasi pembangunan kampung. Jadi bisa di Norwangsan sekarang hasil dari sampah ini kita gunakan semaksimal mungkin untuk pembangunan sampung kampung. Jadi bukan hanya untuk kas atau seperti yang disampaikan Pak Praya tadi, bukan hanya sebagai kita hanya memperbesar kas atau enggak, tapi kita justru kegiatan-kegiatan kampung itu dibiayai dari hasil dari pengelolaan sampah.
1: Wah, luar biasa, nah, mantep banget. Jadi,
2: sehingga dari awal sampai sekarang kegiatan problem ini kita bukan minta iuran ke masyarakat, tapi justru ayo kita secara masif, ayo kita langsung melakukan yang namanya pemilahan sampah. Nah, pemilahan sampah ini seru banget ini. Kalau pemilahan sampah ini pasti problematika luar biasa kan gitu ya.
1: Iya. Menariknya di sini nih, milah-milah.
2: Milah-milah.
1: Iya kan, biasanya ogah.
2: Nah, betul. Tapi begitu ada nilai ekonomisnya, ini masyarakat berlomba-lomba.
1: Okay.
2: Wah iya, RT-ku sudah dapat ini loh, RT-ku sudah dapat ini. Nah, berkembanglah di situ sehingga menjadi besar, dan itu yang menjadi inovasi yang saat ini dikembangkan oleh Norwansa.
1: Masya Allah, luar biasa ternyata ya. Ternyata memang dari prosesnya juga sabar dari Pak Edi dan Bapak Suprayitna nih nggak habis-habis ya untuk terus menggandeng masyarakat, kemudian menggandeng apa ya, kita bisa sebut investor ya?
2: Bukan sih, ini lebih ke
1: corporate
2: responsibility ya.
1: Oh, CSR ya.
2: CSR-nya ya.
1: Ya,
2: tapi dalam CSR bidang lingkungan ya, karena ini kan perlu pihak ketiga yang berkompeten ya.
1: Iya, iya.
2: Karena kalau kita hanya hit and run atau filantropi gitu ya, pasti besok masyarakat juga akan kembali ke habit sebelumnya kan.
1: Iya, setelan pabrik ya. istilah sekarang setelan pabrik. Iya. Tapi memang luar biasa hingga sekarang masih konsisten, J.
2: Iya.
1: Ya, nanti ini juga akan terkait dengan satu gagasan yang cukup menarik ya, Pak Edi dan juga Pak Suprayitno, yaitu Eko Eduwisata. Tapi sebelum ke situ, sebelum keterkaitan ke situ, nanti pendengar juga bisa bertanya atau bergabung bersama obrolan komunitas di siaran Surakarta malam ini. Anda bisa bertanya kepada Bapak Edi dan juga Bapak Suprayitno melalui WhatsApp ke nomor 081-3900-15525 atau melalui line telepon ke nomor 0271-638-055. Pendengar, terima kasih ya Anda masih bersama kami, dan Pak Edi serta Pak Suprayitno, terima kasih juga masih bersama kami. Kita dengarkan sebuah lagu dulu, setelah itu kita lanjutkan, J. Ada sebuah lagu dari Kotak dengan Hijaukan Bumi.

0: Warga Solo, kabar gembira untuk Anda. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kini saatnya merdeka dari denda PBB P2. Selama 1 sampai 31 Agustus 2026, pemerintah Kota Surakarta memberikan penghapusan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 untuk wajib pajak Kota Surakarta. Bayar tunggakan pokok PBB P2-nya tanpa membayar dendanya. Jangan tunda lagi. Pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Ingat, program ini hanya berlaku sampai 31 Agustus 2026. Dan mengingatkan warga Solo bahwa jatuh tempo pajak bumi dan bangunan tahun 2026 sampai dengan 30 September 2026. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta atau kanal informasi resmi pemerintah Kota Surakarta. Bayar PBB P2 hari ini, merdeka dari denda, Solo maju bersama. Pajak kuat, Solo hebat. Bayar pajak itu keren.
1: Pro 1 FM, Pro 1 RRI Surakarta, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di siaran Surakarta malam ini dan masih dalam segmen atau program obrolan komunitas bersama Proklim Cerlang Berseri Norowangsan Surakarta, belajar dari alam Norowangsan menuju Eko Edu Wisata. Masih bersama dengan ketua dan sekretarisnya ya, Bapak Suprayitno ST serta Bapak Edi Purnomo Eskom. Matur nuwun Bapak-bapak masih di sini untuk tetap membahas sebuah pembahasan yang kaitannya dengan lingkungan ya. Kali ini saya masih bertanya tentang kaitannya dengan Eko Edu Wisata ya. Ini satu gagasan yang cukup menarik dan tertulis dalam agenda ke depan, yaitu Eko Edu Wisata. Saya masih bertanya kepada Pak Edi, tapi nanti Bapak Suprayitno bisa menambahkan, Ji. Ya. Pak Edi, bisa diceritakan kepada pendengar seperti apa konsep Eko Edu Wisata yang sedang disiapkan ini? Karena tadi melihat begitu banyak inovasi yang telah Anda sampaikan, yang berkreasi, yang kreasi-kreasi itu yang sangat kreatif gitu. Jadi kan kedepannya untuk persiapan konsep Eko Edu Wisata ini seperti apa? Monggo.
2: Baik, pendengar setia. Jadi konsep Eko Edu Wisata ini, sebelum kita masuk ke konsepnya, kita akan mengawali dulu apa sih yang sudah dilakukan. Kalau tadi kita sudah ada kreasi si Jamal dan Sip Kampung, terus apa hasilnya? Nah, hasilnya adalah untuk sampah-sampah organiknya itu masyarakat sudah melakukan pengelolaan 100% di tingkat rumah tangga. Nah, itu digunakan untuk apa? Yang pertama, dengan munculnya gagasan-gagasan tersebut, masyarakat itu sekarang sudah tergugah. Sampah yang semula itu jadi masalah, sekarang itu menjadi berkah. Berkah yang pertama untuk organiknya dulu, itu masyarakat dimanfaatkan untuk pakan ternak. Jadi di sana masyarakat lebih tergugah lagi, yang semula punya space atau lahan yang sempit atau kecil, sekarang dimanfaatkan, dimaksimalkan untuk ternak. Nah, pakannya dari mana? Dari sampah organik rumah tangga. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu, selain untuk pakan ternak, juga untuk kompos. Nah, kompos ini tadi kalau kita sudah diajarkan untuk membuat komposter sederhana, kita sudah diajarkan membuat kompos. Nah, hasil kompos ini yang digunakan untuk tanam-tanam di masyarakat.
1: Baik.
2: Nah, di situ muncullah yaitu kompos yang sifatnya adalah untuk media tanam dan pupuk organik cairnya. Nah, sehingga dua metode itu sudah dijalankan semua. Nah, baru sisanya rata-rata masyarakat itu digunakan untuk budidaya maggot, untuk pakan ternaknya.
1: Pakan ternaknya.
2: Nah, dari situ muncullah suatu gagasan yaitu integrated farming atau pertanian terpadu. Ya, masyarakat di sana saat ini sudah aware terkait dengan pertanian terpadu ini, baik itu untuk tanaman maupun budidaya.
1: Baik.
2: Nah, di sana sudah. Nah, dari apa sih yang harus yang kedepannya untuk Eko Edu Wisata? Nah, itu kita kembangkan yaitu adalah wisata terkait dengan lingkungan. Kita belajar bersama pengelolaan sampah dan di situ akan kita ajarkan bagaimana kita melakukan pemilahan, terus pemanfaatan, Terus bagaimana kita sandingkan dengan program-program yang lain, baik itu untuk pertaniannya, baik itu untuk peternakannya, sehingga semua kegiatan ini terintegrasi dan endingnya adalah dari UMKM-nya akan jalan.
1: Baik, roda UMKM berjalan
2: iya,
1: lancar.
2: Betul.
1: Ye.
2: Nah, disitulah muncullah ekonomi sirkuler terkait dengan kegiatan.
1: Yeah.
2: Nah, dari gagasan-gagasan itu muncullah kita menciptakan yang namanya Eko Edu Wisata, yaitu wisata terkait dengan pengelolaan lingkungan di masyarakat.
1: Baik.
2: Jadi nanti kita ajarkan dari nol, dari mulai pemilahan, terus apa barang-barang yang bisa dimanfaatkan dan dikreasikan menjadi nilai yang lebih tinggi. Terus nanti kita akan bawa ke mini farm kita. Nah, kita ajarkan ini seperti apa sih kalau kita budidaya ternak dengan memanfaatkan sampah organik kita. Nah, itu nanti akan kita ajarkan, kita ajak keliling ke spot-spot di Norwangsan. Nah, nanti disitulah potensi di edu wisatanya.
1: Baik. Itu. Berarti konsepnya sudah jelas, Je. Dari nanti bisa dilihat oleh pengunjung ya, yang belajar memilah sampah langsung, melihat proses pengolahannya, serta membuat produk daur ulang atau ada kegiatan edukasi-edukasi lain yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi. Lalu kalau berbicara wisata edukasi nih, ini Bapak Suprayitno bisa menambahkan, tentu sasaran pengunjungnya kan bisa sangat luas ya. Apakah konsep ini nantinya juga diarahkan kepada generasi muda atau anak-anak sekolah, sehingga mereka sejak dini akan mengenal pentingnya menjaga lingkungan gitu?
3: Iya, betul. Jadi nanti ke sekolahan mungkin juga, karena kebetulan kami kan dapat bantuan dari Astra berupa mini farm.
1: Baik.
3: Jadi mini farm itu kami tanami dengan tanaman sayuran, tanaman buah di situ juga.
1: Baik.
3: Jadi kebetulan di tempat saya itu ada dua buah makam yang sudah tidak terpakai.
1: Dua buah makam.
3: Dua tempat ya. Yang satu itu sudah dibersihkan, sudah diambil dan dibersihkan, dan jadi suatu lahan yang cukup luas, kurang lebih sekitar 1000 meter persegi.
1: Baik.
3: Itu sudah kami sudah kami buat sebagai tempat arena dari warga, bukan hanya RT kami saja, tapi warga Norwangsan untuk beraktivitas, misalnya berolahraga, pertemuan dan sebagainya. Itu sudah kami bangun sebuah joglo yang kami beri nama Plaza Norwangsan.
1: Plaza Norwangsan.
3: Pelataran aksi.
1: Pelataran aksi. Baik.
3: Nah itu.
1: Mantap.
3: Itu pun keren. Kami mengajukan permohonan peminjaman lahannya itu sudah langsung ke Pak Wali Kota saat itu. Juga melalui kelurahan.
1: Melalui kelurahan.
3: Jadi yang memindahkan makam yang pertama itu yang di tengah itu dulu juga dari kelurahan.
1: Oh baik. Langsung direspon cepat ya.
3: Iya.
1: Oh.
3: Jadi kebetulan respon cepat dari Pak Lurah saat itu.
1: Baik, nah, baik.
3: Dari situlah kemudian kami juga membuat KWT.
1: KWT.
3: Kelompok wanita tani.
1: Baik.
3: Selain itu kita sudah ada Poktan juga. Jadi walaupun di kota kita juga
1: kelompok
3: harus
1: tani,
3: bercocok
1: ya?
3: Tanah.
1: Oh, iya,
3: Poktan
1: betul.
3: Kelompok tani. Kemudian ada juga Pokmina.
1: Baik.
3: Itu dari tahun 2021. Jadi kami itu sudah cukup lama lah memilikinya. Nah, dari KWT-nya itu seluruh RT itu kami minta untuk melakukan inovasi.
1: Oh baik.
3: Jadi seperti kami yang ada kebutuhan punya lahan yang cukup luas.
1: Siap.
3: Kita punya mini farm di RT 1. Kemudian di RT 2 yang saat itu juga kebetulan halaman warga yang tidak terpakai, yang hanya dari brangkal. Jadi ada orang buang bekas bangunan.
1: Iya betul, kan?
3: Ke situ kan.
1: Brangkal-brangkalnya.
3: Nah, caranya ini supaya bisa kita tanami.
1: Baik. Nah, dihidupkan.
3: Akhirnya kebetulan ada yang punya kuda.
1: Ada yang punya kuda.
3: Jadi kita walaupun di tengah kota ada yang punya kuda.
1: Luar biasa,
3: nah,
1: komplit
3: kan
1: ya.
3: Sisa kotoran-kotoran kan banyak.
1: Iya.
3: Nah, dari situlah yang cuman brangkal. Yeah. Itu bagaimana caranya bisa untuk ditanami.
1: Jadi subur ya.
3: Akhirnya mereka buat petak-petak dan sebagainya.
1: Baik.
3: Kemudian di RT 3 yang sudah punya Poktan dan Pokmina juga punya lahan yang cukup luas.
1: Baik.
3: Itu juga sudah berkembang. Dan di RT 4 dan 5 itu ya itu tadi memanfaatkan tempat warga, sama kami juga meminta tiap rumah itu minimal depan rumahnya punya 3 pot.
1: Tiga pot.
3: Mau ditanami, saya sarankan saat itu tanaman sayuran seperti cabai, terus terong, atau lainnya, sawi yang bisa itu dimanfaatkan di rumah.
1: Baik.
3: Kalau cabai kan bisa.
1: Iya, ibu terbantu ibu-ibu.
3: Iya, kalau pas musim lebaran atau nanti apa namanya, Desember kan harga cabai naik.
1: Betul.
3: Ya, kita gak perlu lagi.
1: Tidak khawatir ya.
3: Ya, itu. Jadi pokoknya tanam yang anu, bermanfaat, saya bilang gitu. Jadi ada yang satu rumah itu sampai banyak potnya, jadi terong dan lain sebagainya itu.
2: Ya, sedikit nambahkan ya.
1: Monggo Pak Edi.
2: Itu terkait dengan, mohon izin. Saat ini pun juga kita sudah menerima kunjungan-kunjungan dari berbagai pihak ya, termasuk dari sekolahan-sekolahan ya, dari kemarin beberapa dari TK sekitar situ sudah mulai kunjungan di kita untuk belajar, jadi semacam pengenalan alam ya.
1: Baik.
2: Untuk anak-anak
3: bercocok tanam, belajar bercocok tanam.
1: Baik.
2: Ya, termasuk dari lingkungan yang lain, kemarin sudah mulai brainstorming ke sana. Nah, itu sih.
1: Nah, ini menariknya adalah tadi apa yang sudah dikatakan oleh Bapak Suprayitno dan Bapak Edi terhubung dengan pertanyaan pendengar malam hari ini yang sudah masuk di WhatsApp. Ada pendengar Mas Teo dari Magelang bertanya, katanya, "Halo, obrolan komunitas, ini Mas Teo dari Magelang. Mau tanya, bagaimana cara mengemas materi konservasi alam agar mudah dipahami oleh anak-anak dan wisatawan awam? Terima kasih." Nah, terkoneksi ya jadinya ya. Monggo ini Pak Edi atau Pak Suprayitno dulu.
2: Siap.
1: Oh, Pak Edi dulu.
2: Bagaimana boleh sih kita bisa mengoneksikan? Ya, karena karena kita perkotaan ya. Itu orang dari kita lahir itu sudah terfasilitasi bahwa kita kemudahan, kan gitu ya, kalau di perkotaan ya, beda kalau di pedesaan. Nah, dengan adanya mindset yang simple seperti itu, akhirnya orang itu tidak mau untuk melakukan gerakan yang terkait dengan lingkungan. Nah, di kita ajarkan anak-anak kecil, entah itu sejak dini ya, kita ajarkan, ayo kita minimal pilah sampah dulu di rumah. Setelah itu, ayo, ini hasil dari pemilahannya. Ayo kita tanami. Nah, setelah kita tanami, dari sejak dini itu, dari lingkungan, baik anak-anak atau yang masyarakat, itu kita ajarkan, ayo kita sirami. Begitu kita sirami, tumbuh dan berkembang, akhirnya berbuah. Ini sudah berbuah bagus, ayo kita panen. Nah, cara mengajarkannya itu kita harus step by step.
1: Tidak
2: bisa kita ngomong dengan adanya sampah kita nanti akan mendapatkan hasil yang melimpah. Ini kan nonsense ya.
1: Nah,
2: tanpa ada step by step yang emang mudah dipahami oleh masyarakat bahwa sampah itu nanti akan jadi produk unggulan seperti ini. Sampah organik jadi bisa jadi pupuk media tanam dan VOC. Nah, dan ini tanamannya jadi tanaman yang organik. Nah, ini yang kita ajarkan. Jadi kalau kita edukasi di sini, kita pelajari dulu tingkat masyarakatnya, apakah itu dari anak-anak pelajar atau itu dari masyarakat dewasa, dalam artian kelompok-kelompok apa ya, masyarakat gitu ya.
1: Yeah.
2: Nanti kita bedakan.
1: Atau organisasi begitu ya.
2: Iya betul, organisasi. Nah, itu kita bedakan temanya sehingga kita ada beberapa program seperti itu.
1: Dan
2: itu mudah dipahami ya, saya yakin, dan mudah diterapkan di tempat-tempat lain seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Edi. Lalu ini ada pertanyaan lagi dari pendengar Bapak FS Hartono. Mungkin ini Bapak Suprayitno yang gantian menjawab ya. Selamat malam Bapak-Bapak Narasumber. Apakah sampah seperti rongsokan lampu bekas bisa dijual? Lalu kalau bisa prosedurnya bagaimana?
3: Oh gitu.
1: Nji.
3: Kalau sampah dari lampu itu kan sudah masuk sebenarnya dari B3 sebenarnya.
1: Oh,
3: jadi agak apa namanya, butuh proses. Nah, itu yang jadi PR kami sekarang.
1: Oh baik.
3: Jadi ya mungkin nanti kalau dari Astra punya satu metode atau satu alat yang bisa memproses itu, jadi kita sangat, jadi seperti baterai, lampu dan sebagainya itu untuk saat ini memang belum ada, kecuali kalau kayak lampu yang dulu masih bukan yang LED itu masih bisa diganti.
1: Oh, jadi
3: tetangga kan ada yang bisa juga ganti apa lampu yang panjang itu apa namanya?
1: Neon.
3: Nah, neon itu bisa di
1: neon atau merkuri ya?
3: Ya, diganti dengan apa namanya? Diganti alat yang di dalam itu bisa hidup lagi. Tapi kalau yang LED memang apa namanya? Kita belum punya teknologinya untuk yang mengolah seperti
1: dan ini masih di itu ya, masih diusahakan ya. Iya. Ke depannya.
2: Iya, itu memang kita terbentur dengan regulasi ya karena B3 ya. Nah, karena sampah-sampah B3 ini kan ada perlakuan khusus ya. Jadi harus ada tempat tersendiri dan baik. Itu harus cara pembuangannya itu kan tidak boleh dibuang sembarangan ya.
1: Betul.
2: Dan itu harus punya izin terkait dengan limbahnya B3.
1: Wih, terima kasih itu. Pak, kita sudah diberikan sebuah ingatan lagi. Ternyata memang aturan-aturan itu yang harus dijalankan juga, termasuk P3 ini tadi. Oke, okay, Bapak Suprayitno dan Bapak Edi, ini silahkan di segmen terakhir ada yang ingin Anda sampaikan dan sebuah ajakan ya kepada pendengar untuk menjaga lingkungan dan menjadikan sampah sebagai sesuatu yang bernilai. Monggo dari Bapak Suprayitno terlebih dahulu atau Bapak Edi terlebih dahulu.
3: Oke. Mungkin saya dulu.
1: Okay. Bapak Suprayitno silahkan. Ya,
3: harapannya dari pemerintah maupun swasta memberikan bantuan kepada kami agar kami dapat mengolah sisa sampah yang tidak bisa kami olah. Kami saat ini sudah mengolah sampah anorganiknya, baik itu jadi bank sampah, kemudian sampah organiknya, jadi kompos dan lain sebagainya. Dan residunya itu kalau bisa nanti bisa kita olah sendiri, baik itu dari mungkin dari CSR, dari Astra atau dari lainnya, kemudian juga dari pemerintah, sehingga sampah itu selesai di tempat kami.
1: Baik.
3: Jadi saat ini kan baru selesai untuk anorganik yang bisa kita manfaatkan dan juga organiknya.
1: Baik.
3: Nah, harapannya seperti itu. Kemudian juga kami mengajak kepada seluruh RW maupun kampung yang ada di Kota Solo, karena sampah ini sudah menjadi suatu masalah buat kita semua. Mari kita coba untuk konsisten bisa mengolahnya.
1: Baik.
3: Bisa mengolahnya secara konsisten sehingga kita bisa membantu pemerintah kota untuk mengurangi sampah yang sudah melimpah yang luar biasa di Putri Sempo.
1: Baik.
3: Jadi kedepannya kita bisa secara mandiri tiap kampung bisa melakukan pengolahan sampah secara mandiri.
1: Siap, terima kasih Bapak Suprayitno. Silakan Bapak Edi.
2: Ya, sampah itu kan dari pribadi kita ya. Dan sampah itu seyogianya menjadi tanggung jawab kita bagi seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Surakarta, bahwa ayo kita lakukan pengolahan sampah mulai dari sumbernya. Sampah menjadikan tanggung jawab kita dan jadikanlah sampah sebagai manfaat yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.
1: Terima kasih Bapak Edi. Dan inilah pendengar ya, Proklim Cerlang Berseri Norowangsan Surakarta menunjukkan bahwa ketika masyarakat mau bergerak, sampah bisa memiliki cerita yang berbeda. Bukan hanya berakhir sebagai limbah, tetapi bisa menjadi bahan edukasi, sumber manfaat ekonomi, ruang berkegiatan, dan bahkan membuka peluang wisata berbasis lingkungan. Semoga apa yang telah dilakukan oleh Norowangsan ini bisa menjadi inspirasi bagi lingkungan lainnya. Betul tadi yang dikatakan oleh Bapak Suprayitno ya, kepada RT/RW yang lain, yang dikatakan oleh Bapak Edi juga ya, ajakan sebuah kesadaran untuk kita sama-sama menjaga lingkungan ini ya. Jadi tidak hanya di Norowangsan tapi juga dilakukan di setiap daerah di seluruh Indonesia maupun di muka bumi ini. Baik, terima kasih Bapak Suprayitno ST. Terima kasih Bapak Edi Purnomo Eskom ya, telah hadir di studio Pro 1 FM malam hari ini di obrolan komunitas siaran Surakarta malam ini. Dan pesan dari Bapak Suprayitno serta Bapak Edi, semoga kita bisa lakukan setiap hari ya, tetap jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal sederhana, dan mulai hari ini. Selamat malam Pak Edi, Bapak Suprayitno.
2: Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, itu tadi obrolan komunitas bersama Proklim Cerlang Berseri Norowangsan Surakarta, belajar dari alam Norowangsan menuju Eko Eduwisata. Ada Bapak Suprayitno ST dan Bapak Edi Purnomo Eskom selaku ketua dan sekretaris ya. Tetapi usainya obrolan komunitas ini bukan berarti usainya Surakarta malam ini, karena Surakarta malam ini masih akan menemani Anda hingga nanti pukul 00.00 waktu Indonesia Barat atau jam 12 malam. Setelah ini, pendengar, Anda akan simak mini drama, dan setelah itu kita bertemu lagi di segmen Ruang Rindu. Tetap bersama saya di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Warga Solo, kabar gembira untuk Anda. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kini saatnya merdeka dari denda PBB P2. Selama 1 sampai 31 Agustus 2026, pemerintah Kota Surakarta memberikan penghapusan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 untuk wajib pajak Kota Surakarta. Bayar tunggakan pokok PBB P2-nya tanpa membayar dendanya. Jangan tunda lagi. Pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Ingat, program ini hanya berlaku sampai 31 Agustus 2026. Dan mengingatkan warga Solo bahwa jatuh tempo pajak bumi dan bangunan tahun 2026 sampai dengan 30 September 2026. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta atau Kanal Informasi Resmi Pemerintah Kota Surakarta. Bayar PBB P2 hari ini, merdeka dari denda, Solo maju bersama. Pajak kuat, Solo hebat. Bayar pajak, itu keren.

0: Rina, aku punya ide nih.
1: Ide apa tuh?
0: Kita harus membuat produk yang unik dan kreatif biar UMKM kita sukses.
1: Ide apa tuh, Bunga?
0: Kita buat es krim rasa durian gimana?
1: Durian? Apa semua orang tuh mau makan es krim durian?
0: Tentu saja dong. Orang bakal penasaran dan pengen mencoba.
1: Tapi kan gak semua orang suka buah durian.
0: Iya sih. Tapi durian ini kan lagi viral ya. Kalau perbandingan menurut aku, orang lebih banyak suka buah durian deh daripada yang enggak.
1: Masa sih?
0: Iya, contohnya aku. Sekarang aku tanya ke kamu deh. Kamu suka enggak sama durian?
1: Enggak. Malah aku mules kalau lihat durian. Apalagi baunya, nyengat banget, bikin pusing tujuh keliling kepala kuli. Aduh, gak suka aku.
0: Hidi, segitunya ya kamu sama durian?
1: Pokoknya no, no, no.
0: Tapi Rin, ini produk lagi viral banget loh. Apalagi durian ini adalah buah yang mahal. Jadi kita bisa manfaatkan buah ini dengan berbagai bahan produk.
1: Tapi aku gak suka durian, gimana dong?
0: Yaudah, gini aja deh. Biar aku yang ngolah dengan teman yang lain dan kamu sebagai marketingnya. Gimana?
1: Oke, kira-kira sip nggak ya idemu itu, Bunga?
0: Ya, kita coba dulu aja. Siapa tahu peminatnya banyak. Namanya kita pemula. Ya, harus optimis dong.
1: Baiklah kalau gitu.
2: Aku dengar kamu punya UMKM yang kreatif. Apa produknya?
0: Oh, Bu RT, kami membuat es krim rasa durian loh, Bu.

0: dan lezat. Ayo, ayo merapat. Silahkan Ibu coba es krim rasa durian kami, pastinya unik dan lezat. Ayo, ayo merapat.
1: Durian? Tidak, terima kasih. Aku tidak suka durian.
2: Tapi Bu, ini es krim rasa durian yang unik. Coba aja.
1: Tidak, terima kasih ya Mbak. Aku tidak mau mencoba.
0: Aduh, Rina, apalagi ya yang harus kita lakukan? Orang nggak mau mencoba es krim rasa durian kita.
2: Aha, aku punya ide. Kita buat kontes es krim rasa durian, gimana? Siapa yang bisa makan es krim durian dengan cepat, dia akan dapat hadiah.
0: Wah, ide bagus tuh. Ayo, ayo kita lakuin. Mulai. Siapa yang bisa makan es krim rasa durian dengan cepat? Wow, mereka kayaknya benar-benar berani mencoba es krim rasa durian kita ya.
2: Ya, dan kita bisa menjual banyak es krim dengan rasa durian.
3: Aku tidak percaya loh, es krim rasa durian kalian laris manis juga.
0: Iya dong Bu RT, padahal sempat mau nyerah loh ini. Ya berkat ide si Rina tuh yang brilian.
2: Ah kamu bisa aja Bunga.
0: Tapi itu bener loh, coba kalau kemarin kamu gak ngasih aku ide untuk kita buat kontes. Wah, gak bakalan kan orang-orang tahu rasa dari keunikan es krim yang kita buat ini.
2: Oke, baiklah.
4: Selamat ya adik-adik, pertahankan bahan atau racikan yang sudah dibuat. Semoga tambah lancar dan tambah sukses.
0: Terima kasih ya Bu RT, kami berhasil.
2: Siap Bu RT.
0: Terima kasih ya Bu RT, selama ini sudah mengawal.
4: Sama-sama dek.
5: Kreativitas dan inovasi dapat membantu UMKM sukses, tapi juga perlu diimbangi dengan strategi pemasaran yang tepat. Demikian tadi mini drama dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya. Dengan para pemain, Bunga diperankan Sari Julia, Rina diperankan Devi, Bu RT diperankan Leni Samudra, dan Ernisha sebagai pembeli. Teknik montase Bambang, naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Aku satu.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 FM RRI Surakarta. Akhirnya kita sampai juga di penghujung pekan. Walaupun ini masih hari Jumat ya, tetapi sudah memasuki penghujung pekan atau akhir pekan. Hari-hari yang kemarin terasa berlari, malam ini seperti memilih untuk berjalan lebih pelan, memberikan kita kesempatan untuk menarik nafas, menengok kembali hari-hari yang sudah dilewati, dan mungkin mengingat seseorang yang diam-diam masih tinggal di ruang rindu. Inilah saatnya ruang rindu, tempat kita menikmati malam bersama lagu-lagu indah, lagu mancanegara atau Indonesia yang rilis di tahun 2010 sampai 2022. Jadi di ruang rindu malam ini, Anda ingin merequest lagu, silahkan request lagu Indonesia atau mancanegara yang rilis tahun 2010 sampai 2022. Jadi saya undang untuk Anda mengikuti ruang rindu melalui line telepon reguler di 02716380555 maupun telepon WhatsApp ya, atau pesan WhatsApp ke nomor 081-3900-15525. Dan tema malam ini di ruang rindu adalah rencana apa yang akan Anda kerjakan di hari Sabtu maupun Minggu esok. Kalau Rifki Minov tanggal 23 ya, hari Minggu pagi, akan menjadi seorang pembawa acara dalam Jalan Sehat RW saya, begitu, di RW 10 Joglo Banjarsari Surakarta. Kalau Anda hari Sabtu atau Minggu ada rencana kemana? Itulah yang menjadi tema di ruang rindu malam hari ini. Saya sudah ditelepon oleh Ibu Puja, Kakak Puja dari Bintuni, Papua. Selamat malam, Kakak Puja.
2: Siap, selamat malam.
1: Selamat malam, Kakak sehat di Bintuni, Papua?
2: Aduh, puji Tuhan, sehat, walafiat, terima kasih. Ubur-ubur ikan lele.
1: Cakep.
2: Yang lagi bertugas, apa kabar?
1: Saya alhamdulillah baik dan sehat juga, Ibu Puja. Kakak Puja, maaf.
2: Begitu.
1: Baik, Kakak Puja, di malam hari ini sudahkah ada rencana Sabtu atau Minggu mau ada acara apa? Kalau saya, tanggal 23 Minggu.
2: Kalau hari Sabtu ya pasti beres-beres baju, setrika, persiapan untuk hari Senin. Nah, kalau hari Minggu kebetulan saya memang jadwal on call alias dinas.
1: Oh, dinas.
2: Ya, biasanya pulang ibadah saya langsung ke rumah sakit.
1: Oh, baik. Gitu. Wah.
2: Biasanya jam-jam 9 pagi bisa sampai, tergantung kalau operasi misalnya ada 2 atau 3 ya saya bertahan biar sampai kadang sore. Kalau ada operasi, kalau tidak ya lipat-lipat kasa, jahit-jahit bekas begitu.
1: Luar biasa ya, tugas mulia di akhir pekan yang dilakukan oleh Kakak Puja. Mm-hmm.
2: Iya, karena saya kebetulan di ruangan CSSD atau bagian sterilisasi alat.
1: Wah, luar biasa.
2: Alat-alat setelah operasi. Nah, itu tugas kami.
1: Baik, luar biasa ya dedikasi untuk selalu iya. Ada di garda terdepan dalam sebuah pengobatan ya. Baik. Iya. Kakak Puja, ini malam Sabtu ya. Silahkan Anda menikmati ruang rindu dengan lagu-lagu Indonesia maupun mancanegara yang rilis tahun 2010 sampai 2022. Mau lagu apa, Kakak Puja?
2: Ada apa yang di list? Yang di list saja saya minta di list.
1: Baik, yang di list mau Indonesia atau mancanegara?
2: Manca sudah.
1: Manca ya, baik, saya carikan listnya terlebih dahulu. Lagu mancanegara yang rilis tahun 2010 sampai 2022. Saya punya Alan Walker, Faded, Alone.
2: Alan Walker sudah, Alone.
1: Alone, baik, siap ya. Saya okay. Siapkan salam-salamnya, silakan.
2: Iya, lagu ini pertama spesial ya buat Abang Rizky yang lagi bertugas.
1: Masya
2: sukses
1: Allah,
2: selalu, salam
1: Alhamdulillah.
2: sehat,
1: Amin.
2: Dan jangan lupa bahagia.
1: Amin, kakak puja begitu ya.
2: Salam juga buat Pak Kris,
1: siap.
2: Mungkin Bu Elisa,
1: siap.
2: Buat Pak Firudi, buat Pak Widi di Jepang, apa kabar Pak Widi? Wah, sudah lama sekali, jangankan di RRI Surakarta, RRI Sorong itu banyak menunggu. Salam kompak juga buat Ibu Yuni, Ibu Modesta, Ibu Agusti, pokoknya semua-semuanya lah sudah tanpa terkecuali. Yang nanti mau masuk salam kompak, yang belum masuk berusaha supaya bisa bergabung biar kita meramaikan RRI Surakarta.
1: Terima
2: Karena
1: kasih.
2: Sebentar lagi kita tinggal hitung bulan ke depan ulang tahun RRI yang ke-81 tanggal 11 September.
1: Luar biasa kakak Puja, sangat
2: asli.
1: Ingat.
2: Ui,
1: mantap.
2: Pokoknya RRI selalu di udara, tetap di udara merdeka.
1: Merdeka.
2: Oke, baik. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih. Selamat malam. See you. Dadah-dadah. Bye-bye.
1: Dadah bye-bye kakak Puja. Terima kasih. Dari Bintuni, Papua. Kakak Puja, terima kasih ya. Kali ini ada penelpon di 638055. Saya angkat. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Mas Rizky Mino.
1: Inje, Ibu Rere.
3: Ya, hafal
1: lah
3: ya.
1: Inje, semua hafal Ibu.
3: Sudah pinter. Sudah 1 bulan lebih ya.
1: 1 bulan Ji, kurang lebih Inje, Ibu Rere.
3: Ya.
1: Matur nuwun.
3: Apa temanya, Ma?
1: Temanya simpel saja Ibu Rere. Kegiatan apa yang akan Anda lakukan ketika hari Sabtu atau Minggu besok?
3: Sabtu besok ke Wonogiri pertemuan, Minggu besok juga pertemuan ke Solo.
1: Oh iya, kemarin jenengan sudah cerita akan ke Solo, Nji.
3: Ke Solo hari Minggunya, hari Sabtunya besok ke Wonogiri pertemuan juga.
1: Wah, jaga kesehatan lo Bu Rere.
3: Iya, maaf Pak, tapi habis asam lambung Mas ini.
1: Ya Allah, tapi sekarang gimana keadaannya Bu Rere?
3: Alhamdulillah sudah sembuh, Mas.
1: Oh baik. Jaga pola makan nggih Bu Rere nggih.
3: Tadi baru dari Penggon dan Wonogiri, Mas Adi baru pulang ke habis dari Penggon tadi.
1: Masya Allah, baru pulang langsung bergabung
3: jalan
1: Ruang Rindu.
3: Sama anak cucu.
1: Nje. Baik.
3: Apa, Mas?
1: Lagunya niki yang saged jenengan request, lagu Indonesia maupun mancanegara, rilis 2010 sampai 2022 Bu Rere.
3: Rasa ini masuk enggak Mas Rosa?
1: Niki mesti Fiera.
3: Fiera apa Rosa?
1: Fiera Mania ya jenengan ya Bu.
3: Fiera.
1: Fiera. Rasa ini saya cek Bu, ini rilis di tahun 2009, ngapunten.
3: Anu, takut?
1: Napa?
3: Takut, Fiera kan ada lagunya judulnya takut.
1: Oh, niku nggih wedi nggih Bu nggih.
3: Takut kula
1: nggih. Fiera takut ya, saya cek terlebih dahulu sambil Anda salam-salam Bu Rere monggo.
3: Keluarga sehat, selalu bahagia selalu.
1: Amin.
3: Para barokah ya Mas.
1: Amin.
3: Salamnya buat Bunda Maharani, Tante Bung Aceh, Pak Beni, Pak Pepi Rudi, Pak Mulati, Jilingling, Pak Kris, Mas Andi Batam, Bu Siti, terus Bu Yuni, Bu Elisa, Pak Bambang Murjo, Pak Gatot, Mas Bima, Mas Adrian, Pak Simboyelali, Bu Lastri, Bu Yuni, Mbak Dewi, Bu Elisa, Bu Mentik, Bu Gati, Pak Beni, Bu Maria Gata, Mbak Citra Mama yang Sunu, Lek Karim, Mumi Karim, Bu Temu, Bu Nini Sarkini, Bu Rakil, Bu Ginem, Bu Yamtini, Bu Hajah Sri, Kak Puja, Bu Bintuni, Bu Wisnu, Bu Endang Tiga-Tiganya, Mas Rahman, Bu Modesta, Bu Tanti, Mbak Angel, Bunda Tipa, masuk enggak Mas?
1: Nggih, lagunya masuk Bu, aman 2011 rilisnya.
3: Ya takut aku wedi Mas. Tenten kasane.
1: Aman kula rencangi saking mriki.
3: Nggih, kula ge ngrencangi ngantos mengke akhir siaran.
1: Matur nuwun Ibu Rere.
3: Nggih, sampun nggih Mas, matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Rere saking Wonogiri. Baik, kali ini ada penelpon lagi di 638055. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Masiti, how are you today?
1: Oh, I'm fine. Am I good?
4: Yes, not from Uti Uni.
1: Wow, respect for you, Uti Uni.
4: Yes, me everything, it's okay. Hey, Masiti, how are you today?
1: Yes, I'm fine and I'm good. What about you? How about you?
4: I'm better than yesterday, Mas.
1: Okay, baik. Baik-baik saja di sana berarti ya, Uti Uni.
4: Mas. Selamat malam, Sugeng Dalu.
1: Selamat malam, Sugeng Dalu, and good evening.
4: Good evening.
1: Yes. Good evening. Berarti baik-baik saja di sana, Uti Uni, sekeluarga.
4: Yes, benji, Mas.
1: Baik-baik saja dan sehat-sehat saja nggih di sana, Uti Uni, sekeluarga.
4: Nggih, Mas.
1: Wah. Alhamdulillah. Uti Uni, besok Sabtu atau Minggu ada acara apa niki temane di Ruang Rindu?
4: Nak Sabtu niki nggih, kula tepak-tepak besok pagi kan ke gereja, Mas.
1: Oh, baik. Nggih.
4: Paginya ya. Nak Minggu itu enggak pernah anu saya ngikuti. Paling jam 3 itu baru selesai masuk area ya, kadang ada pertemuan, kadang gitu ama. Jadi sibuk Mas nak Minggu malahan.
1: Jeje, berarti niku nggih ibadah nggih panjenengan dinten Minggu.
4: Nggih, ibadah kadang wonten pertemuan mong derek anu Mas komunitas seperti Santa Maria, Santa Monica gitu.
1: Nggih, siap, baik. Semangat lo Ibu Uti Uni.
4: Nggih.
1: Nggih, jaga kesehatan.
4: Nggih.
1: Lagunipun apa Uti Uni?
4: Menawi Michael Jackson boleh so Mas.
1: Michael Jackson engkang nopo?
4: A Man in the Mirror.
1: Man in the Mirror. Yes. Michael Jackson. Kula cek sambil jenengan salam-salam.
4: Oh nggih. Yes. Kagem Mbak Rere kalau mau wonten Bu Elisa.
1: Nggih.
4: Yes. Santi. Lajeng Pak Kris. Lajeng Doyo kemawon Mas nggih.
1: Nggih nggih.
4: Anu ndak menapa kedangan kakatan kagem Mas Rifki.
1: Nggih Uti.
4: Selamat bertugas.
1: Siap, matur nuwun.
4: Sehat selalu.
1: Amin.
4: Tuhan selalu memberkati Mas Rifki sekeluarga.
1: Amin. Ugi nggih Uti Yuni sekeluarga diberkati Tuhan.
4: Ya, amin.
1: Niki Uti Uni ngapunten Michael Jackson Man in the Mirror tidak bisa saya putar karena rilisnya di tahun 1988.
4: Oh, kalau gitu Lily aja ya Mas ya.
1: Oh, Alan Walker. Nggih, ngapunten Alan Walker tadi sudah ada yang request walaupun judulnya berbeda, ngoten Uti.
4: Oh.
1: Nggih.
4: Kalau gitu kalau anu Mas.
1: Napa?
4: Julio Iglesias boleh enggak ya?
1: Wah niku ketinggalnya lawas nggih Uti Uni nggih.
4: Malah lawas nggih.
1: Nggih.
4: Nak sing anyar napa Mas aku ki nak lawas kok mbok ditakoni
1: Mas
4: Ron ngapa no.
1: Ajeng
4: Martino gitu.
1: Nggih, ajeng
4: anyar itu ya apa ya Mas ya?
1: Indonesia napa mancanegara?
4: Mancanegara to Mas.
1: Mancanegara.
4: Wis pinter kok nang Indonesia.
1: Nggih, lagu mancanegara kula padoske niki jenengan Bruno Mars. Bruno Mars, Mary You?
4: Itu gak boleh, Mas.
1: Napa?
4: You are my inspiration. Gitu.
1: Niku tahun pinter itu.
4: You are my evening star. Itu boleh gak itu?
1: Ketinggalnya tahun lawas gini ku, nggih
4: Uti. Oh, lawas. Ya, nanti
1: nak. Niki. Kalau
4: Uti Yuni, ini wes tua banget.
1: Enten Bruno Mars, ya. Niki?
4: Apanya, Mas?
1: Bruno Mars, Mary You.
4: Oh, saya kadang tahu tapi orang ngerti. Monggo ora apa-apa Mas.
1: Niki nggih, Bruno Mars Mary You nggih.
4: Oh nggih.
1: Siap.
4: Pokoke untuk semua saja.
1: Nggih, nggih.
4: Sugeng midhangetaken Ruang Rindu kalian Mas Rifki.
1: Nggih, matur nuwun Uti.
4: Nggih, sareng nggih Mas.
1: Matur nuwun nggih Uti. Ditenggo nggih lagunipun nggih.
4: Nggih Mas, nggih. Matur nuwun.
1: Sami-sami. Baik pendengar, tiga pendengar yang sudah berkomunikasi dengan saya. Ada Kakak Puja dari Bintuni, Papua. Kemudian ada Ibu Rere dari Wonogiri. Dan Uti Yuni dari Semarang ya, yang sudah berkomunikasi dengan saya via telepon reguler dan WhatsApp. Saya izin untuk memutarkan lagu-lagu terlebih dahulu. Nanti saya akan kembali ya dengan mekanisme 3-3. 3 itu mencakup telepon WhatsApp 1, telepon reguler 1, dan pesan WhatsApp 1. Karena tadi saya tunggu kehadiran Anda di pesan WhatsApp, belum ada yang hadir. Jadi terima teleponnya saya 3 kali tadi. Telepon regulernya 2 kali, telepon WhatsAppnya 1 kali begitu. Nah setelah saya putarkan lagu-lagu request dari pendengar yang sudah berkomunikasi dengan saya di Ruang Rindu, saya akan kembali lagi di malam hari ini. Karena malam ini biarkan musik menjadi teman perjalanan Anda, teman untuk mengenang masa lalu, teman untuk merayakan hari ini, atau sekadar teman untuk menemani secangkir kopi atau teh, serta sunyinya malam yang ternyata tidak terlalu sepi. Walaupun sendiri, di Ruang Rindu tidak akan sepi.

Warga Solo, kabar gembira untuk Anda. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kini saatnya merdeka dari denda PBB P2. Selama 1 sampai 31 Agustus 2026, pemerintah Kota Surakarta memberikan penghapusan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 untuk wajib pajak Kota Surakarta. Bayar tunggakan pokok PBB P2-nya tanpa membayar dendanya. Jangan tunda lagi. Pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Ingat, program ini hanya berlaku sampai 31 Agustus 2026. Dan mengingatkan warga Solo bahwa jatuh tempo pajak bumi dan bangunan tahun 2026 sampai dengan 30 September 2026. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta atau Kanal Informasi Resmi Pemerintah Kota Surakarta. Bayar PBB P2 hari ini, merdeka dari denda, Solo maju bersama. Pajak kuat, Solo hebat. Bayar pajak itu keren.

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Aku satu.
1: Baik, di Ruang Rindu kali ini masih bersama saya, dan saya langsung ditelepon oleh Bu Modesta di Jaten Karanganyar. Baik, langsung saya angkat. Selamat malam, Bu Modesta.
2: Selamat malam.
1: Halo,
2: Mas Rizky.
1: Leres, sehat Ibu?
2: Sehat. Mas Rizky juga sehat ya?
1: Inje, sehat dan baik. Saya di sini. Amin. Ya. Bu Modesta sekeluarga juga, Nji, sehat dan baik.
2: Iya, sehat semua ini.
1: Amin, amin, amin, amin. Kalau sudah semangat dan sehat, besok Sabtu atau Minggu mau ada rencana ngapain atau kemana gitu?
2: Iya, pertama kita kan ibadah ke gereja itu sama Bu Yuni.
1: Minggu, Nji?
2: Satu gereja, iya, sama-sama.
1: Oh, satu gereja.
2: Ya, enggak, gini ya.
1: Oh, gimana?
2: Seiman lah, Katolik. Oh. Bu Yuni, tapi Bu Yuni di Kabupaten Semarang.
1: Oh, ngoten.
2: Harus saya di ini apa, Karanganyar, di Santo Pius 10.
1: Siap.
2: Gereja Santo Santo Pius 10.
1: Tadi saya berpikir, terus, loh, kalau satu gereja Uti Yuni di Semarang, jenengan di Jaten Karanganyar ketemunya bagaimana?
2: Enggak, sama-sama Katolik.
1: Oh, alah, jen.
2: Iya.
1: Kalau Sabtunya, Bu Modesta mau ada acara kemana atau mau ngapain?
2: Saya rencana ke gereja malah Sabtu, Mas.
1: Soalnya ngerten.
2: Minggu itu ada ini, gerak jalan.
1: Oh,
2: ketinggalan zaman.
1: Jalan sehat,
2: kan
1: je,
2: lainnya sudah gerak jalan ya. Kalau di perumahan saya nanti minggu ini tanggal 23 ini.
1: Oh, dalam rangka 17-an?
2: Iya.
1: Oh, sama berarti.
2: Jalan.
1: Sama, Bu, di RW saya juga.
2: Oh,
1: tanggal 23 iya. Juga jalan sehat atau gerak jalan, Bu Modesta.
2: Iya.
1: Wah,
2: satu kegiatan ya, Mas, sama ya.
1: Jam 6 pagi.
2: Saya kira cuma di rumah apa, perumahan saya.
1: Enggak,
2: yang
1: sama.
2: Terakhir. Oh, sama-sama.
1: Iya, ya. Berarti jam 6 pagi sudah harus bangun, Ji, Bu Modesta, Ji.
2: Iya, jadi saya ke gereja Sabtu. Sabtu sore, ya.
1: Siap. Mm-hmm. Sehat-sehat ya, Bu Modesta ya. Besok apalagi
2: sehat,
1: jalan sehat.
2: Ya. Oh, saling doa ya, Mas.
1: Amin,
2: kita
1: amin.
2: Saling doa semuanya sehat ya.
1: Amin, semua pendengar juga, Ji. Ibu Modesta, request lagu nopo mancanegara atau Indonesia yang rilis tahun 2010 sampai 2022?
2: Oh iya, Just the Way You Are.
1: Oh, dari Bruno Mars ya?
2: Bruno.
1: Tadi sudah saya Bruno putar Mars. Bruno Mars-nya.
2: Iya, tahunnya 2010 itu kalau nggak salah.
1: Inje, tapi ngapunten Bruno Mars tadi sudah terputar Marry You, Ibu Modesta.
2: Oh.
1: Inje, baru saja nih, Marry You.
2: Oh,
1: monggo.
2: Kalau gitu minta yang lama dong.
1: Yang tahun 2010 mulainya, monggo lagu nopo.
2: Ya sudah dipilihkan yang itu kan macam-macam, tapi tadi kan bukan itu ya, bukan yang Just Inje, the Way ya.
1: Inje, nanti bisa saya putarnya setelah jam 10, karena kan satu penyanyi. Ngoten.
2: Oh
1: tuh.
2: Gitu, kalau itu ya, Just itu apa?
1: Oh. Nje, Just the Way You Are. Oh, Nje, ngapunten Bu Modesta, ini kan sudah jam 21 lewat 58 menit. Oh, bisa setelah jam 10.
2: Oh, iya. Nje.
1: Just the way you are, Nje.
2: Terima kasih, ya.
1: Sami-sami. Salam-salamipun, monggo.
2: Salam-salam buat semuanya, Jamas.
1: Siap. Buatan satu persatu.
2: Oh, saya tuh tadi siang sudah.
1: Oh, ngoten.
2: Sama Mas Danan itu jin. Salamnya sudah banyak ya.
1: Siap.
2: Yang lupa itu apa, Noni Hermusio itu loh. Itu juga sering kirim saya ya, buat salam sehat buat Noni Hermusi.
1: Iya, Harumizui. Napa Bu? Saya eja anje. Harumiuzi. Harumiuzi tanpa Harumiuzu ya. Cik Lingling ya, Bu Modesta nggih. Halo, Ibu. Baik, terputus ya sambungannya ya dari Bu Modesta ya. Ngapunten, Bu. Masih bisa mendengarkan saya? Oh, baik. Baik, sudah masuk dalam list J, Ibu Modesta, lagu request nyenengan tadi meminta Bruno Mars atau merequest Bruno Mars yang Just the Way You Are. Ngapunten, ini terputus ya tahu-tahu di tengah jalan Bu Modesta. Ngapunten, kok bisa ya? Ada apakah? Baik, nanti semoga bisa tersambung kembali. Kalaupun tidak tersambung kembali, tapi lagu Anda sudah saya siapkan Ibu Modesta. Ngoten J, baik. Dari satu penelpon di telepon WhatsApp sudah ada Bu Modesta di malam hari ini dalam Ruang Rindu. Kali ini saya akan bacakan pesan WhatsApp terlebih dahulu ya dari Ibu Elisa yang sudah masuk pesan WhatsAppnya. Ibu Elisa di Pajang, malam Ruang Rindu, malam Pak Dokter, malam juga nggih Bu Elisa, Bu Dewan. Metugas sehat tetap semangat nggih, amin Allahumma amin. Panjenengan sekeluarga ngoten ugi nggih Bu Elisa. Beraktivitas sehat dan tetap semangat je. Request lagunya dari Bon Jovi yang masuk apa? Saya sudah lihat lagu Bon Jovi yang rilis di tahun 2010 ke atas ya. Ada This Is Our House yang sudah saya siapkan. Ini rilis tahun 2010 pas. Ngoten nanti saya putarkan untuk Anda nggih Bu Elisa di Pajang alias Bu Dewan. Salam-salamnya buat bestiku aja mat malam, selebihnya gandul Pak Tri. Buat Pak Dokter makasih mat malam. Makasih kembali nggih Bu Dewan, Bu Elisa, selamat malam. Baik, sekarang ada Pak Kris di Tasikmadu yang sudah terhubung dengan saya lewat telepon WhatsApp. Selamat malam Pak Kris.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu Pak Kris bersama saya di sini. Sehat Pak Kris?
3: Amin, sehat Ras.
1: Amin. Pak Kris, besok Sabtu Minggu jenengan mau ada rencana kemana atau rencana apa?
3: Sabtu malam Minggu itu Midodareni.
1: Oh,
3: Outlet.
1: Oh, ngoten Midodareni Sabtunya.
3: Minggu itu mana-mana gerak jalan ta, Mas?
1: Niku gerak jalan 17-an.
3: Iya dong.
1: Oh, sami nggih kali kula tanggal 23 sama juga saya gerak jalan RW, Pak Kris.
3: Itu sama-sama RW tapi saya malah PJ, Mas.
1: Oh, weh, alhamdulillah. Asik.
3: Tapi saya sudah pamitan.
1: Loh, kenapa, Pak Kris?
3: Maksudnya kan di RW saya tidak bisa hadir kan?
1: Nggih.
3: Nah, saya pamitan mau playernya kan Mbak Ayu gitu loh.
1: Oh ala, jen, karena PY ya. Wah, rezeki dong Pak Kris ya, alhamdulillah ya.
3: Iya, bagi-bagi rezeki ya Mas.
1: Jen. Baik Pak Kris, nopo request lagu nih di Ruang Rindu malam ini?
3: Lagu Indonesia apa Eropa ini?
1: Indonesia dan mancanegara, rilis di tahun 2010 sampai 2022 Pak Kris.
3: Anang itu...
1: Anang yang
3: itu masuk ya?
1: Anang separuh jiwaku pergi gitu. Yang iya. Itu 2009 Bapak, ngapunten kurang setahun meleh. Iya.
3: Belum menipis ke garis ya.
1: Iya we, belum menyongsong garis pertahanan lawan, Bung.
3: lagunya enggak ada yang bagus-bagus aja.
1: Napa saya yang pilihkan saja. Saya... Indonesia apa manca? Siap. Indonesia apa manca, ya. Bapak?
3: Manca saja.
1: Manca. Oke, baik saya pilihkan J. Salam-salamnya, Pak. Monggo.
3: Ini Bunda Modesta ya?
1: Iya, tadi Bu Modesta, J.
3: Oh, itu tetangga dekat ya dengan saya itu.
1: Inje Jaten jenengan mojo mojo Tasikmadu.
3: Tapi perbatasan.
1: Oh, ngoten. Oh, alah.
3: Ya, sana cuma sebelah selatan jalan raya provinsi itu.
1: Nggih. Oh.
3: Saya utaranya.
1: Lah caket, Pak.
3: Iya.
1: Nggih deket niku. Nggih.
3: Bunda Elisa.
1: Belum pernah ketemu tapi, Pak.
3: Difoto.
1: Difoto. Ternyata belum pernah bertemu, nggih.
3: Iya.
1: Nggih. Lajeng Sinten Meleh.
3: Bunda Tanti udah naik.
1: Bunda Sinten?
3: Tanti.
1: Bu Bunda Tanti dereng. Eyang Tanti nggih dereng-dereng.
3: Eyang Tanti belum. Oh, Bunda. Bunda yang ada di Solo Raya tepatian tuh ya.
1: Nggih.
3: Gustin Bunin Sartini.
1: Siap.
3: Ya. Bunini, Es Burakil. Bunda Sri yang ada di Semanggi. Bu Endang tiga-tiganya, Mas Bima. Inam Bu Yuni.
1: Nggih.
3: Bapak Murdo, Mbak Dewi, Mbak Siti Aisyah, Kak Farida jarang ya ini akhir-akhir ini?
1: Iya, belum berkomunikasi saya juga Bapak Kris.
3: Belum, itu dari Palu.
1: Oh dari, oh ya dari Palu pernah sekali atau dua kali? Iya iya iya, betul. Awal-awal ya. Saya di Pro 1 sudah betul.
3: Tapi terus role-nya itu bestie saya itu Mas Andi.
1: Oh iya Pak Andi Batam.
3: itu kalau tak siap putar-putar kota Solo lah. Tandanya luar biasa Mas.
1: Aktif je Pak Nji.
3: Kemarin Karanganyar Solo Sukoharjo.
1: Wih mantap.
3: Mungkin jadwal bulan depan mungkin ya Ragen Boyolali mungkin.
1: Wih mantap. Wah ini.
3: Itu dulu Mas. Tetap semangat ya.
1: Siap. Amin Pak.
3: Makasih Mas.
1: Sama-sama Pak Kris. Dari Pak Kris di Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. Baiklah, pendengar, sudah ada 3 lagu ya. Tadi Pak Kris manut saja mau dipilihkan apa, yang penting mancanegara. Ini saya sudah pilihkan dari Mbak Sia, Unstoppable. Yang sudah ada versi Indianya di YouTube juga. Lucu sih. Versi cover tapi ya. Baik pendengar, saya nanti akan kembali ya setelah 3 lagu dari pendengar yang sudah berkomunikasi dengan saya. Saya putar terlebih dahulu, setelah itu saya akan kembali di ruang rindu berkomunikasi dengan Anda lewat pesan WhatsApp maupun telepon WhatsApp ke nomor 081-3900-15525 ataupun menerima telepon reguler dari Anda di nomor kami 0271-638-055. Begitu pendengar. Saya ingatkan pula untuk tema ruang rindu malam hari ini adalah akhir pekan, Sabtu atau Minggu ada agenda kemana atau agenda ngapain? Boleh diceritakan ya, agenda apa tuh? Boleh diceritakan kepada saya begitu. Lagu-lagu yang bisa Anda request, lagu Indonesia atau mancanegara yang rilis di tahun 2010 sampai 2022. Ini akan saya putarkan lagunya terlebih dahulu dari yang wanita terlebih dahulu ya, Ladies First, Unstoppable dari Mbak Sia.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: ruang rindu. Ruang rindu. Ruang rindu.
1: Baik, masih di ruang rindu. Pendengar, Anda bisa bergabung di line telepon reguler 02716380555 maupun di WhatsApp nomor 081-3900-155-25. Oh, saya langsung ditelepon oleh pendengar ya. Siapakah di sana? Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Ada aku di sini.
1: Baik, Kakak Dewi di situ. Sehat, Kakak Dewi?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Kabar baik, ya?
1: Alhamdulillah. Saya juga sehat di sini dan baik, Kakak Dewi.
2: Amin.
1: Kakak Dewi, besok Sabtu Minggu mau ada acara apa? Mau acara kemana?
2: Kalau hari Minggu ada acara pagelaran budaya.
1: Oh, di manakah itu? Di Ponorogo kah?
2: Di Kecamatan Tegalombo.
1: Oh, masih Ponorogo ya?
2: Kebiar reok, parade reok.
1: Mantap.
2: Jam 2 siang.
1: Kakak Dewi berbudaya ya?
2: Kalau hari Sabtunya mungkin latihan.
1: Baik, baik. Baik. Wah, jaga kesehatan loh.
2: Streamingnya juga loh.
1: Oh, di mana?
2: Itu hari Minggu besok jam 2 itu pas pagelaran reoknya itu ada streamingnya.
1: Di YouTube ya?
2: Iya, YouTube-nya Fabcam Motor Balap.
1: Fabcam Motor Balap?
2: Iya.
1: Oh, baik,
2: itu
1: baik.
2: Streamingnya, buka aja channelnya itu.
1: Nanti Kakak Dewi kesorot terus kan ya sama kameranya ya?
2: Ya itu ada itu.
1: Oke, baik. Saya pantengin
2: kalau
1: loh.
2: Kalau mau buka-buka di situ ada loh.
1: Fabcam
2: Fabcam.
1: Oh, Fabcam motor balap.
2: Fabcam.
1: Fabcam motor balap ya?
2: Iya, gitu.
1: Oh, baik.
2: Sekarang
1: baik.
2: Juga ada kalau ngeklik itu di situ banyak.
1: Oh, saya klik nih. Saya penasaran nih. Fabcam motor balap.
2: Ya itu ada itu nyanyinya aku kita ada di situ semua ada di situ.
1: Oh baik. Oh ya ya ya ya ya.
2: Ada
1: ya.
2: Gak?
1: Sebentar ini saya langsung cari dan penasaran penasaran banget. Gak apa-apa ya Kakak Dewi ya.
2: Ya gak apa-apa.
1: Fabcam Fabcam.
2: Fabcam.
1: Tam motor balap. Oh, wow. Racing ya Kakak Dewi ya?
2: Ada enggak itu terus ikutnya kalau di dangdut Sri Timas.
1: Oh, kok belum ketemu ya Kakak Dewi ya?
2: V lo V.
1: Iya,
2: V. A, B, C, D, E, F, V.
1: V, ya. V, E, B, T, A, M.
2: Motor balap.
1: Iya, kok belum ketemu di YouTube? Ini saya cari loh ini.
2: Ada loh.
1: Wah, mana nih? Mana nih, saya penasaran nih.
2: Besok Minggu aja itu live streaming gitu.
1: Berarti besok Minggu saya pantengin ya?
2: Iya, jam 2 siang loh.
1: Jam 2 siang, baik. Oh bisa. Langsung gercep bisa.
2: Kalau pas malam Minggu yang kemarin, yang yeah. Tanggal, pokoknya satu minggu yang lalu itu juga ada. Itu ikut di Pegon. Itu pas, itu mainnya terjadi itu apa? Dewi Serenggi, tahu Dewi Serenggi enggak?
1: Di mana itu? Kakak saya belum tahu.
2: Ya, di tempat saya.
1: Oh, baik.
2: Itu main di situ bersama itu bukan reok, itu jaranan biasa.
1: Oh, baik.
2: Tapi enggak cantik, itu mainnya enggak cantik.
1: Enggak
2: cantik. Pakai dicoret-coret gitu. Mukanya dicoret-coret gitu.
1: Oh, baik. Cuma tidak terlihat ya wajahnya Kakak Dewi.
2: Ya enggak terlihat, coret-coret gitu.
1: Iya. Iya.
2: Terus mm-hmm. Apa ya guling-guling gitu.
1: Jaga kesehatan loh Kakak Dewi sampai guling-guling segala
2: gitu.
1: Iya. Untung tidak menggeber motor ya besok.
2: Gimana?
1: Untung tidak menggeber motor ya besok.
2: Enggak suka kayak gitu.
1: Iya kan, concern di kebudayaannya Nji.
2: Iya betul.
1: Baik.
2: Ada gak itu tadi buka?
1: Belum ada Kak Dewi, belum ketemu VEB TAM motor balap. Ini saya sudah tambahkan Ponorogo juga loh ini, kok belum ketemu juga ya?
2: Enggak, jangan Ponorogo,
1: apa?
2: Pacitan gitu.
1: Pacitan. Oh Pacitan, maaf.
2: Pacitan Tegalombo gitu.
1: Oh ala, ini Fabcam Shooting Balap.
2: Lah itu.
1: Oh ala, jinji, ada nih. Iya, lucu.
2: Iya, itu ada
1: toh. Ada.
2: Itu besok hari Minggu itu jam 2 itu.
1: Oh, semangat loh Kakak
2: itu
1: Dewi.
2: Live, ya, itu live.
1: Semangat, jaga kesehatan, Sabtunya masih latihan.
2: Siap.
1: Oh, ini AC.
2: Karyanya banyak juga itu.
1: Iya, oke, baik.
2: Terus
1: yeah.
2: Musiknya, elektronnya itu ikut di Sri Dimas.
1: Oh ya, betul ya, ya ini.
2: Ada di situ, Sri Dimas ada itu.
1: Baik.
2: Yang kemarin rilis juga ada loh, pas lagi itu anak-anak SH itu.
1: Ya.
2: Hari Minggu.
1: Baik, ya ini saya sambil scroll-scroll juga ini Kakak Dewi.
2: Yang baru-baru aja itu banyak.
1: Ya baik. Oh iya, ini Vaptam.
2: Ini lagunya apa ini?
1: Music nih udah ketemu. Lagunya adalah Indonesia maupun mancanegara yang rilis tahun 2010 sampai 2022. Saya pilihkan berarti ya.
2: Ya, ngikut aja.
1: Manca atau Indonesia?
2: Just terserah aja deh.
1: Boleh, baik. Sambil salam-salamnya.
2: Salamnya buat semuanya aja, tanpa terkecuali pokoknya. Semoga kabar sehat, kabar baik selalu.
1: Amin.
2: Buat Didik Rizky, semangat selalu.
1: Amin, terima kasih.
2: Ya, siap menonton YouTube-nya.
1: Siap dong.
2: Ada enggak itu?
1: Ini udah ketemu nih, banyak banget pilihan videonya. Tapi saya tidak fokus dengan Anda yang dicoret-coret wajahnya.
2: Itu ada itu, pasti kalau lihat profilnya yang di WA.
1: Baik.
2: Terus pasti lihat wajahnya.
1: Baik.
2: Tapi banyak ini kok Dede, banyak yang pakai itu apa? Pakai kebaya.
1: Oh ngoten, iya ini pakai kebaya itu,
2: Tempat apa pernikahan.
1: Ini Yayan Samanta juga ada ternyata.
2: Ya itu.
1: Iya
2: ya,
1: terus Tirtanada.
2: Semua ada itu. Sri Timas juga ada.
1: Iya Sri Timas.
2: Yang banyak aku ikut Sri Timas.
1: Oh baik. Iya ya, ketemu nih.
2: Iya dah. Gak promosi loh.
1: Iya karena memang ada event gitu yang Anda betul ikuti.
2: Baik. Jangan lupa besok Minggu streaming.
1: Siap, terima kasih loh Kakak Dewi sudah diberikan tontonan untuk Minggu saya tidak gabut ya.
2: Ya, lihat aja itu nanti banyak itu reoknya itu banyak.
1: Baik. Ya, Kakak Dewi ini saya pilihkan lagunya Noah Wanitaku bagaimana?
2: Ya, nggak apa-apa, ikut aja.
1: Boleh kalau mau milih sendiri loh.
2: Enggak, aku enggak milih kok.
1: Oke, baik.
2: Pilihin aja.
1: Siap. Lanjut lagi salam-salamnya boleh Kakak Dewi?
2: Ya, buat semuanya aja, tanpa terkecuali.
1: Baik,
2: buat
1: siap.
2: Buat Didik Rizky semangat selalu.
1: Siap, terima kasih Kakak Dewi.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama. Bye-bye. Semangat Kakak Dewi.
2: Oke.
1: Semangat Kakak Dewi. Baik, dari Kakak Dewi ya, sudah berkomunikasi dengan saya via telepon reguler ya. Kali ini saya akan membacakan pesan WhatsApp ya. Setelah telepon reguler ada pesan WhatsApp dari pendengar Cik Ling Ling. Selamat malam Ruang Rindu Mas Q Rifki Minov. Selamat malam juga ya Mbak Q Cik Ling Ling. Semoga sehat J, amin, Allahumma amin. Semoga juga sehat selalu Anda Cik Ling Ling sekeluarga. Kalau aku hari Sabtu ngurusi gajian pegawai mas, dan hari Sabtu ke sawah Mas Q Rifki begitu. Lagunya Mesin Waktu Inje Mas Q, terima kasih sekali. Ini saya ngikutin tulisannya Cik Ling Ling soalnya, makanya bacanya harus begitu. Soalnya tulisannya B-E-G-I-C-U-U. Baik, ditunggu Mesin Waktu dari Budi Doremi untuk Anda Cik Ling Ling ya. Salamnya kagem beliau, Bunda Tanti, Bunda Rere, Bunda Mentik, Bunda Elisa, Bunda Modesta, Bunda Wigati, Pak De Kris, Om Andi Batam. Semoga beliau-beliau sehat selalu njeh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih lagunya Mas Q Rifki Minov. Selamat malam. Dan kalau hari Sabtu aku ngurusi gajian pegawai Mas Q. Sama tadi lupa hari Minggu aku nengok-nengok sawah dulu Mas Rifki. Begitu. Soalnya tulisannya begitu. B-E-G-I-C-U-U. Mas Q Rifki Minov udah tak tunggu loh ya lagunya sambil tiduran nih. Baik, siap ditunggu lagunya nge. Untuk Anda Cik Ling Ling yang sedang tiduran atau rebahan ya. Terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Kemudian ada WhatsApp chat atau pesan WhatsApp dari Ibu Menik Hartini. Selamat malam Ruang Rindu. Aku lagunya mau Asal Kau Bahagia dari Armada. Terus untuk hari Sabtu besok aku ada acara reuni sekolah di SMK Negeri 6 Surakarta. Oh baik, jaga kesehatan juga ya, mau ada acara untuk Ibu Menik Hartini, ditunggu tadi lagunya Armada ya, Asal Kau Bahagia. Asal Kau Bahagia dari Armada, rilis di tahun 2018, bisa saya putar di Tenggong ya, Bu Menik Hartini. Kata Ibu Menik Hartini nih, terima kasih Mas Rifki Minov, sama-sama Ibu Menik Hartini. Ditunggu lagunya, oh saya siapkan terlebih dahulu ya, supaya tidak lupa. Asal Kau Bahagia dari Armada. Kemudian ada Cik Lingling lagi yang mengirimi foto. Oh, mengirimi foto Cik Lingling sedang rebahan di malam hari ini. Baik, selamat rebahan dan ditunggu lagunya ya, Cik Lingling. Tadi Budi Doremi dengan Mesin Waktu. Baiklah, sudah 3 lagu dari pendengar yang sudah saya siapkan. Ini requestan Anda ya. Saya putarkan mulai dari Noah dengan Wanitaku.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: rindu. Ruang rindu. Ruang rindu.
1: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Di Ruang Rindu kali ini saya bacakan pesan WhatsApp atau chat WhatsApp dari Anda pendengar menjelang 10 menit ke depan atau 10 menit lagi kurang lebih ya. Ada jazz music ya. Jadi sebelum itu saya bereskan terlebih dahulu atau saya selesaikan terlebih dahulu. Mungkin saja ada WhatsApp dari Anda ya, pendengar, yang belum saya baca. Baik, dari pendengar WhatsApp yang belum saya baca, ada Ibu Endang Sri Handayani di Cemani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Ruang Rindu, apa kabar Mas Rifki? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga nggih Ibu Endang Sri Handayani di Cemani. Saya alhamdulillah baik dan sehat. Semoga Ibu Endang Sri Handayani di Cemani beserta keluarga juga baik dan sehat nggih. Amin, Allahumma amin. Minta lagunya You Are dari Dolly Parton. Oh baik, maaf Ibu Endang Sri Handayani di Cemani, Dolly Parton yang berjudul You Are ini rilis tahun 1977. Mohon maaf untuk malam ini belum bisa saya putar karena yang bisa Anda dengarkan sehingga saya bisa putarkan lagu request Anda Ibu Endang di Cemani, lagu Indonesia atau mancanegara yang rilisnya mulai 2010 sampai 2022. Begitu. Saya tunggu lagu pengganti yang ingin Anda ajukan, Ibu Endang di Cemani, lagu Indonesia maupun mancanegara yang rilis mulai tahun 2010 sampai 2022 untuk menggantikan You Are dari Dolly Parton. Salamnya buat Mbak Tanti, Bu Rere, Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Retno Hardani, Bu Mentik, Pak Kris, Pak Tri, Bu Dini, Mbok Nah, Papi Rudi, dan untuk semua saja. Selamat bertugas ya Mas Rifki, sehat selalu. Terima kasih Mas, kalau lagunya tidak bisa ngikut saja, terima kasih. Oh baik, berarti saya pilihkan J, lagu Indonesia maupun mancanegara yang rilis dari tahun 2010 sampai 2022. Matur nuwun, Ibu Endang Sri Handayani di Cemani. Kali ini ada pesan WhatsApp dari Bunda Tifa. Ruang Rindu Mas Rifki. Selamat malam. Selamat malam juga J, Bunda Tifa sekeluarga. Besok malam minggu aku gak kemana-mana Mas, dengerin Pro 1 saja. Wah mantap, luar biasa. Terima kasih loh Bunda Tifa, mendengarkan Pro 1 terus ya. Dan pendengar yang lain juga yang selalu mendengarkan Pro 1 FM RRI Surakarta. Request lagunya Matahari, Agnes Monica. Baik, Matahariku dari Agnes Monica. Ini rilis di tahun 2009, ngapunten Ibu atau Bunda Tifa, mungkin atau monggo ya. Jadi gimana maksudnya? Maksud saya, mungkin jenengan ingin lagu yang lain, monggo saya tawarkan lagu pengganti untuk menggantikan Matahari dari Agnes Monica yang rilisnya tahun 2009. Belum bisa saya putar ya, karena yang bisa diputar lagu Indonesia maupun mancanegara yang rilis dari tahun 2010 sampai 2022. Ngoten Bunda Tifa, mungkin ada lagu lain, saya tunggu lagu pengganti Matahariku dari Agnes Monica. Salamnya buat Bu Ragil ya, Bu Ginem, Bu Siti Sukoharjo, Mbak Rere, Mbak Cindy, Mbak Oma, Pak Tri, Pak Kris, Papi Rudi, dan pendengar Ruang Rindu semua tanpa kecuali. Buat Mas Rifki, selamat bertugas, sehat walafiat, semangat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, amin, Allahumma amin. Terima kasih kembali Bunda Tifa, jenengan juga semangat, sehat selalu, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tunggu jika Anda punya lagu pengganti Matahariku dari Agnes Monica ya, yang mulai rilis dari tahun 2010 sampai 2022. Oh, langsung dibalas oleh Bunda Tifa. Kalau begitu ngikut saja jeh Mas. Baik, saya pilihkan jeh lagu Indonesia yang rilis dari tahun 2010 sampai 2022. Agnes Monica juga berjudul Muda. Ini saya ada untuk Anda, Bunda Tifa lagunya. Begitu aja Bunda Tifa, ditunggu lagunya. Baik, dari Bunda Tifa kali ini ke pesan WhatsApp-nya Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas, apa kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat. Semoga Anda Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat juga baik dan sehat ya. Lagunya ngikut saja ya Mas, ini spesial buat Mas Joko yang ada di Kalimantan Barat juga. Lalu salamnya buat Mas Yogi, Mas Manggala, Mas Hanan, Mas Jeki di Kalimantan Barat, Mas Ferry di Palembang, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Ria, Kak Citra Muah-Muah, Mbak Citra, Pak Tri, Pak Mulyadi, Pak Kris, Papi Rudi, Bu Elisa, Bu Mentik, Bu Wigati. Makasih ya Mas sudah dibacakan WhatsApp saya. Sama-sama. Baik, kalau begitu saya pilihkan juga ya lagu Indonesia maupun mancanegara yang rilis dari tahun 2010 sampai 2022. Saya pilihkan yang Coldplay ya, A Sky Full of Stars judulnya, atau Langit Penuh Dengan Bintang. Terima kasih Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Kemudian ada pendengar Kak Iram. Hai, Ruang Rindu. Selamat malam Mas Rifki. Selamat malam juga Kak Iram. Hai, sekeluarga. Request ya lagunya Rosa Ku Menunggu. Oh baik, Rosa Ku Menunggu sudah saya cek. Rilis di tahun 2010 pas. Bisa saya putarkan. Ditunggu ya lagu Rosa berjudul Ku Menunggu untuk Anda Kak Iram. Hai yang telah request. Salamnya buat semua saja yang sedang mendengarkan Pro 1 FM RRI Surakarta. Selamat bertugas ya Mas, tetap semangat, terima kasih. Loh, terima kasih kembali saya juga untuk Anda atas perhatiannya Kak Iram Hai ya. Tetap semangat dan salam sehat untuk Kak Iram Hai sekeluarga. Begitu. Baik, ini sepertinya sudah semua saya cek ya lagu pesan WhatsApp Anda dan lagunya sudah saya siapkan pula. Kalau begitu sudah semuanya pesan WhatsApp saya bacakan, tinggal saya memutarkan lagu-lagu request Anda di Ruang Rindu malam hari ini dan kurang lebih 5 menit menuju segmen selanjutnya di siaran Surakarta malam ini, yaitu Jazz Music ya, mulai jam 23.00 sampai 00.00 waktu Indonesia Barat. Kalau begitu saya putarkan lagu muda dari Agnes Monica terlebih dahulu.

anak libur sekolah? Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Sejarah penggunaan huruf awal pada plat nomor kendaraan di Indonesia berawal saat pasukan Inggris berhasil merebut Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Saat itu Inggris membawa sekitar 15.600 tentara yang terbagi ke dalam 26 batalion. Masing-masing batalion diberi kode huruf mulai dari A hingga Z.
1: Setiap batalion yang berhasil menguasai suatu wilayah memberikan kode huruf batalion sebagai penanda pada plat nomor kendaraan di daerah yang dikuasai.
0: Karena itu, Batavia yang kini dikenal sebagai Jakarta menggunakan kode huruf B yang dikaitkan dengan batalion B. Sementara Yogyakarta menggunakan kode AB. Hal ini dikarenakan wilayah itu dikuasai oleh batalion A dan batalion B, sehingga kedua huruf itu digunakan sebagai kode wilayah.
1: Setelah Belanda kembali menguasai Hindia Belanda pada tahun 1816, penggunaan kode plat nomor tetap dipertahankan dan terus digunakan hingga sekarang.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1, Radio Republik Indonesia, Surakarta. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 dan 96,8 MHz audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta. Selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Selamat pagi di hari Sabtu ini. Manggala Putra menyapa Anda di Surakarta Pagi Ini sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan rangkaian program kami di Surakarta Pagi Ini. Semangat baru di hari yang baru tentunya, ya, hari di mana disediakan untuk kita kayaknya memang untuk rebah-rebah, menyantaikan diri, ya, juga mungkin untuk yang pengen menjaga kesehatan diri bisa dengan olahraga bareng sama keluarga, ya, karena hari libur tentunya dengan agenda-agenda jogging, jalan-jalan, grounding, ya, keluar dari rumah tanpa menggunakan alas kaki biar memberikan hormon kesenangan gitu ya, hormon yang membahagiakan tubuh kita. Kemudian juga tentu dengan kegiatan yang lain yang sudah diagendakan selama weekday kemarin ya. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan kita, menghasilkan sesuatu yang sedang kita cari. Yang olahraga, pengen sehat, semoga benar-benar menjadikan kesehatan untuk diri kita. Kemudian yang lagi rekreasi nantinya juga bisa menambah harmonisnya hubungan keluarga antara ayah, ibu, dan juga putra wayah gitu ya. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam setiap gerak langkah kita. Pagi ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk menyimak siaran religi pagi. Pembacaan ayat suci Al-Quran dilanjutkan siraman rohani agama Islam. Dibacakan Quran Surat At-Taubah ayat 1 hingga 15. Dilanjutkan siraman rohani agama Islam oleh Ustadz Ki Ngabei Edi Sulistiono SSN M.Hum dengan judul Gumregah Ngisi Kamardikan dari RRI Surakarta. Terus dengan kami pendengar di 101 dan 96,8 MHz di Surakarta pagi ini bareng Manggala Putra.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

Dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
1: فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti. Alah.

Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

0: Dan dia menghilangkan kemarahan hati mereka, orang mukmin. Dan Allah menerima taubat orang yang dia kehendaki. Allah maha mengetahui, maha bijaksana.
1: Sadaqallahul azim.
2: Maha benar Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kawula nuwun para miyarsa sutresna adicara siraman rohani ing Pro 1 RRI Surakarta ingkang satuhu kula tresnani. Wabil khusus sederek kula kaum muslimin lan muslimat ingkang insyaallah dipun mulyakaken dening Gusti Allah. Langkung rumiyin kita ngunjukaken rawuh syukur ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Iya caking rahmat hidayahipun Allah. Dumateng kula lan panjenengan rumiyin

Sifat malu adalah dari iman dan keimanan itu di surga. Sedangkan perbuatan busuk adalah kebengisan tabiat dan kebengisan tabiat di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Yang jelas dari pihak kami sudah melakukan langkah-langkah pencegahan. Pus kontrak semua kerugian kemarin yang menanggung pihak mitra. Jadi tidak ada dana negara yang dikucurkan untuk menanggung kerugian terkait kemarin.
2: Yang tadinya terima bansos, terus bansosnya berhenti karena diperiksa di DTSN desilnya naik, maka diarahkan untuk melakukan pemutakhiran data melalui kelurahan masing-masing, Mas.
0: Pendengar Warta Berita pagi ini selengkapnya bersama saya Manggala Putra. Polemik perubahan desil dari desil dan detesan warga menengah bawah hingga atas Dinas Sosial Kota Surakarta mengizinkan masyarakat untuk melakukan penyanggahan data dengan membawa kartu tanda penduduk atau KTP dan kartu keluarga atau KK ke kelurahan.
2: Perubahan desil ini tidak semata-mata karena pembaruan atau pemutakhiran data hasil pemadanan data dari BKKBN.
3: Sejumlah warga di Kota Surakarta maupun seluruh Indonesia belakangan banyak mengeluhkan adanya perubahan angka desil pada data tunggal sosial dan ekonomi DTSN yang menyebabkan sebagian penerima bantuan sosial terhenti haknya hingga tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta, Samsutri Wahyudi, menjelaskan bahwa fenomena ini terjadi di seluruh Indonesia. Hal ini dipicu oleh pemutakhiran data Badan Pusat Statistik atau BPS yang terintervensi data BKKBN, serta peningkatan sistem interoperabilitas data pemerintah pusat yang terkoneksi dengan OJK, Bank Indonesia, hingga temuan aktivitas transaksi online.
2: Sumber pembaruan datanya itu ada intervensi data dari BKKBN. Memang ada beberapa lonjakan-lonjakan desil masyarakat ya, yang tadinya desil 2, desil 1, ada yang kemudian naik ke desil 5 dan seterusnya. Tidak hanya Kota Surakarta saja, seluruh Indonesia. Perubahan desil ini tidak semata-mata karena pembaruan atau pemutakhiran data hasil pemadanan data dari BKKBN, tapi juga sekaligus untuk pemutakhiran data sesuai dengan koneksitas yang namanya interoperabilitas instansi pemerintah. Jadi koneksi antara dan antara OJK, BI, PLN, dan sebagainya itu ada aktivitas NIK masyarakat itu terkoneksi mana. Ada yang kemarin banyak yang pas Piala Dunia judul, judi online Piala Dunia, nah itu masuk. Kemudian ada yang diterima PNS atau diterima TNI kemarin. Ini sudah otomatis terupdate.
3: Menanggapi keluhan ketidaksesuaian data di lapangan, Samsutri Wahyudi memberikan solusi lewat layanan pengaduan dan pemutakhiran data. Dikatakannya bahwa masyarakat yang ingin menyanggah dapat mendatangi kantor kelurahan setempat dengan membawa KTP dan kartu keluarga.
2: Ketika merasa yang tadinya terima bansos, terus bansosnya berhenti karena diperiksa di DTSN desilnya naik, maka diarahkan untuk melakukan pemutakhiran data melalui kelurahan masing-masing, Mas. Melalui kelurahan masing-masing nanti ketemu dengan petugas puskesos atau di kita ketahui SLRT ya, sistem layanan rujukan terpadu. Nanti bawa dokumen KK, KTP, nanti ketemu dengan petugas untuk melakukan pembaruan data.
3: Dinsos Kota Surakarta menegaskan bahwa layanan pemutakhiran data di kelurahan dibuka setiap saat tanpa batasan waktu. Warga juga diimbau untuk aktif memeriksa status data keluarganya agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Tekanan ekonomi nasional yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan berujung pada penurunan kualitas pembiayaan di tingkat Bank Perekonomian Rakyat Syariah menjadi bahan krusial dalam Rakornas Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah seluruh Indonesia atau Himbarsi yang berlangsung di Hotel Mercure Purwosari, Solo pada 20 hingga 22 Agustus 2026.
4: Ekonomi penuh tantangan ini mau tidak mau kemampuan daya beli masyarakat menurun.
5: Maka Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah seluruh Indonesia Himbarsi menggelar rapat koordinasi nasional Rakornas di Hotel Mercure Purwosari Solo pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Forum tahunan itu dihadiri 121 perwakilan BPRS Syariah dari total 172 anggota aktif di seluruh Indonesia untuk merumuskan langkah strategis di tengah dinamika ekonomi nasional. Mengusung tema bersinergi, berprestasi, menginspirasi untuk memperkuat industri, agenda tersebut berfokus menjawab tekanan perekonomian, ketatnya persaingan jasa keuangan, serta percepatan teknologi. Rakornas dibuka Asisten Ekonomi Pembangunan Pemkot Solo, Tulus Widayat, didampingi Kepala OJK, Kepala BI Surakarta, beserta Ketua Umum dan Pengurus Himbarsi pada Jumat 21 Agustus. Ketua Umum Himbarsi Alfi Wijaya membeberkan ada 9 isu strategis yang dibahas dalam sidang komisi dan pleno dengan 3 tantangan paling krusial yang saat ini menghimpit industri. 3 isu tersebut meliputi pembiayaan, likuiditas, dan permodalan. Alfi menjelaskan tekanan ekonomi nasional berdampak langsung pada daya beli masyarakat yang berujung pada penurunan kualitas pembiayaan di tingkat BPRS. Tantangan kedua menurutnya terletak pada pengetatan likuiditas. Selain kemampuan menabung masyarakat yang menyusut, BPRS kini harus bersaing langsung dengan instrumen keuangan pemerintah akibat kenaikan BI rate.
4: Jangankan nabung, kok dimakan sehari-hari aja juga penuh dengan perjuangan. Kalau begitu kan, jadi cenderung sekarang bagi orang yang dananya lebih, tantangannya juga luar biasa. Dengan kondisi ekonomi sekarang, apa yang dilakukan pemerintah? Pemerintah menaikkan BI rate. Ketika BI rate, maka instrumen keuangan negara, sukuk atau obligasi juga rate-nya naik.
5: Adapun persoalan ketiga, yakni mengenai aturan modal minimal 6 miliar rupiah dari OJK yang belum dipenuhi oleh sekitar 30-an BPRS di Indonesia. Himbarsi terus melakukan advokasi agar regulator lebih bijak dan fleksibel melihat situasi lapangan. Sementara itu, Wali Kota Solo Respati Adi melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan Tulus Widayat menegaskan bahwa BPRS memegang peranan vital dalam struktur ekonomi daerah. Pemkot menilai 3 rangkaian acara utamanya pengundian tabungan ukhuwah, Rapimnas Himbarsi, dan BPRS Award 2026 saling melengkapi dalam memperkuat daya saing industri. Wali Kota juga mendorong BPRS memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menjawab perkembangan.
6: BPRS dituntut memutus beradaptasi, memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas SDM, menghadirkan inovasi layanan, serta membangun literasi dan kepercayaan masyarakat. Semangat bersinergi, berprestasi, dan menginspirasi menjadi kunci.
5: Sedangkan untuk memperkuat daya saing, Rakornas Himbarsi tidak sekadar menjadi ajang seremoni, tetapi menghasilkan konsensus bisnis bersama. Himbarsi melanjutkan sinergi produk tabungan ukhuwah yang kini memasuki periode ketiga, lengkap dengan program penarikan undian bersama. Dan ke depan, asosiasi itu tengah menyiapkan infrastruktur teknologi terpadu untuk seluruh anggota berupa mobile banking bersama. Redi Surakarta, Mulyati Saan, melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Karanganyar menebar belasan ribu benih ikan di 2 waduk sekaligus menggembleng puluhan petugas kawin suntik sapi. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karanganyar, Feriana Dwi Kurniawati, menjelaskan langkah strategis ini ditempuh guna menjaga kelestarian ekosistem perairan serta mendongkrak populasi ternak sapi di wilayah Karanganyar.
7: Tebar benih ikan untuk merawat alam.
8: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan menggelar aksi pelestarian lingkungan dan penguatan sektor peternakan secara simultan. Sebanyak 15.000 ekor benih ikan nilem dan tawes ditebar secara serentak di 2 titik, yakni Waduk Lalung yang dihadiri langsung oleh Bupati Karanganyar, serta Waduk Jelantah di Kecamatan Jatioso. Aksi tebar benih yang memanfaatkan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia serta Hari Ulang Tahun ke-81 Provinsi Jawa Tengah. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karanganyar, Feriana Dwi Kurniawati, menjelaskan pemilihan jenis ikan nilem dan tawes dinilai sangat tepat untuk menjaga keseimbangan ekosistem waduk. Hal ini lantaran jenis ikan tersebut memakan sisa bahan organik sehingga secara alami mampu mencegah pendangkalan waduk tanpa merusak populasi spesies lokal lainnya. Guna memastikan keberlanjutan ekosistem perairan tersebut, Variana mewanti-wanti masyarakat agar tidak mengarungi waduk dengan cara destruktif. Penggunaan bahan kimia, racun maupun alat kontak listrik secara tegas dilarang keras karena dapat memusnahkan benih ikan yang baru berkembang.
7: Ikannya berupa ikan nilem dan ikan tawes di Lalong 7.500 ekor, di Jatioso, di Lantah 7.500 ekor, jadi total 15.000 ekor. Dalam rangka peringatan HUT RI yang ke-81.
8: Lebih lanjut, Feriana menuturkan Pemkab Karanganyar juga mengumpulkan puluhan petugas inseminasi buatan, dokter hewan, serta pengamat pakan di Pusat Kesehatan Hewan Karanganyar. Pembinaan intensif ini menyasar 37 petugas inseminator yang tersebar di seluruh kecamatan, guna mempercepat pemulihan populasi sapi lokal yang sempat menurun pasca musim kurban Idul Adha. Dalam kesempatan tersebut, para petugas inseminator diminta untuk membangun kedekatan emosional serta mengedukasi para peternak agar proses pemeliharaan sapi berjalan optimal dan bebas dari ancaman penyakit hewan menular.
7: Dengan adanya penyuluhan ini kan petugas semangat nanti menyuntiknya lebih intens dan populasi produksi hewan khususnya sapi ini bisa terjaga. Seperti program pemerintah saat ini kan daging sapi masih impor. Diharapkan kita bisa mengurangi sedikit demi sedikit impor itu.
8: Adapun melalui penguatan layanan kawin suntik dan vaksinasi PMK yang rutin di lapangan, pemerintah Kapten Karanganyar optimis produksi daging sapi lokal dapat terus meningkat, sehingga mampu menyokong kebutuhan pangan daerah sekaligus mengurangi tergantungan pada daging impor. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Kita beralih pendengar, Pemkab Sukoharjo bersama Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo BBWSBS serta Gabungan Petani Pemakai Air GP3A Ngupoyo Roso melakukan pengerukan sedimentasi di saluran irigasi Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban. PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo mengatakan dengan pengerukan diharapkan dapat memperlancar distribusi air ke lahan pertanian sehingga petani tetap bisa mengolah sawah saat musim kemarau.
9: Bisa mengalir karena ada sedimentasi sehingga hanya...
10: Saudara Pemkab Sukoharjo bersama Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo BBWSBS serta Gabungan Petani Pemakai Air GP3A Ngupoyo Roso melakukan pengerukan sedimentasi di saluran irigasi di Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban. Pengerukan sedimentasi di saluran irigasi tersebut melintas sejumlah wilayah hingga Karanganyar dan Seragen sepanjang lebih dari 1 km itu dipimpin PLT Bupati Eko Sapto Purnomo. Pengerukan diharapkan dapat memperlancar distribusi air ke lahan pertanian sehingga petani tetap bisa mengolah sawahnya saat musim kemarau. PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo mengatakan pengerukan sedimentasi menjadi wujud sinergi lintas sektor dalam mendukung pertanian. Dengan pasokan air yang lebih lancar, petani diharapkan tetap dapat mengolah sawah saat musim kemarau sehingga produksi padi bisa lebih meningkat. Menurutnya, kegiatan pengerukan sedimen di saluran irigasi bisa dilakukan di lokasi lain dengan kondisi serupa. Tidak hanya di wilayah Kecamatan Mojolaban, melainkan daerah lain di wilayah Sukoharjo.
9: Jadi tentu ini adalah kerja bareng dari Dinas Pertanian, kemudian PPL, Balai Besar, dan juga kelompok petani pengguna yang ada di wilayah Tor 14.
10: Lebih lanjut disampaikan, pengerukan saluran irigasi tersebut diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan sedimentasi, akan tetapi juga mampu menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian dan mendukung peningkatan luas tanam di wilayah Sukoharjo dan sekitarnya. Ketua GP3A Ngupoyo Roso Tridati mengatakan, saluran irigasi sekunder tersebut dipenuhi sedimen berupa material padat seperti tanah dan tidak pernah dibersihkan selama sekitar 15 tahun. Para petani berinisiatif melakukan pengerukan sedimentasi guna meningkatkan kelancaran distribusi air ke lahan pertanian saat musim kemarau, di mana saluran irigasi tersebut melintas 4 desa di wilayah Kecamatan Mojolaban seperti Desa Gadingan, Plumbon, Demakan, Palur, hingga Karanganyar dan Seragen. Dengan pengerukan nantinya, luas lahan pertanian yang bisa mendapatkan tambahan pasokan air mencapai sekitar 91 hektar.
11: Kita mengadakan uji air yang pertama itu untuk mengetahui kebocoran. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan bulan Agustus itu diadakan penambalan yang bocor-bocor. Nah setelah itu dilaksanakan pada hari ini uji air ternyata bisa sampai ke Gadingan. Nah itu kan kalau yang sudah dibersihkan salurannya lebih kurang ya hampir 1 kilo nanti. Sudah hampir 15 tahun. Kan GP-nya tidur, P3A-nya juga tidur. Jadi ini dia vakum dibentuk GP baru 2 bulan. Langsung eksekusi karena dari tuntutan.
10: Sementara itu PLH, Kepala BBWSBS Risali Tri Utami Sahan mengatakan pengerukan sedimentasi tersebut merupakan bagian dari gerakan irigasi bersih yang dicanangkan Kementerian PU. BBWSBS mendorong petani dan masyarakat ikut menjaga saluran irigasi agar dapat berfungsi secara maksimal. Menurutnya, sampah dan sedimen yang mengendap di dasar saluran perlu dibersihkan agar air dapat mengalir lancar ke lahan pertanian, terutama saat musim kemarau. RRI Surakarta, Edwi Poryono melaporkan.
0: Pendengar Warta Pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Angkat tema Sayangi Semesta Hidup Bahagia pada gelaran Pawai Pembangunan 2026 kemarin. Pemerintah Kota Surakarta fokus menyuarakan pentingnya pengolahan sampah dan pelestarian lingkungan.
12: ingin mengajak menyadarkan masyarakat untuk pengolahan sampah. Mari kita mengolah dari rumah, memilah, dan lebih memperhatikan sampah sekitar.
3: Suasana Jalan Slamet Riyadi hingga Balai Kota Surakarta dipadati ribuan warga yang antusias menyaksikan gelaran pawai pembangunan pemerintah kota 2026. Sebanyak 71 peserta defile mulai dari pejalan kaki, rombongan bersepeda, hingga kendaraan hias tampil memukau membawakan pesan kepedulian lingkungan dan kebudayaan. Pada gelaran pawai pembangunan 2026 ini, pemerintah Kota Surakarta mengangkat tema Sayangi Semesta Hidup Bahagia. Ditemui di sela-sela acara, Wali Kota Surakarta Respati Ardi menegaskan bahwasannya tema lingkungan diangkat mengingat Kota Bengawan saat ini tengah menghadapi kondisi darurat sampah, sehingga dibutuhkan tindakan nyata bersama seluruh elemen masyarakat.
12: Kita buktikan bahwa dengan menyayangi lingkungan, pasti kelak hidup akan lebih bahagia. Karena kita sedang posisi darurat sampah ya, jadi tentunya ini menjadi hal yang sangat krusial hari ini. Ingin mengajak menyadarkan masyarakat untuk pengolahan sampah, mari kita mengolah dari rumah, memilah, dan lebih memperhatikan sampah sekitar kita. Ya, kita menyadarkan seluruh stakeholder, seluruh kelompok masyarakat untuk bisa membantu untuk pengolahan sampah ke depannya.
3: Sementara itu, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Udayani yang tampil mencuri perhatian berbusana adat Dayak berharap momentum pawai ini bisa menjadi pemantik semangat masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan.
13: Kita bersama-sama tahu bahwa di lingkungan kita juga ada isu pengelolaan sampah, masih ada PR di Kota Solo tentang pengelolaan sampah di TPA sampai dengan bagaimana kita membudayakan masyarakat bisa sadar sampah mulai dari hulu. Kemudian juga bagaimana kita menjaga lingkungan di musim hujan, jangan sampai ada banjir lagi, di musim kemarau jangan ada sampai kebakaran lagi, dan termasuk slogan Indonesia Asri dari Bapak Presiden Prabowo Subianto ini harus kita gelorakan, termasuk semangat Solo berseri di Kota Surakarta.
3: Melalui perpaduan atraksi budaya dan himbauan ekologis ini, Pemkot Surakarta berharap kepedulian warga terhadap lingkungan dapat tumbuh dari tingkat rumah tangga demi mewujudkan Kota Bengawan yang bersih, hijau, dan bahagia. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Ratusan siswa dari 5 sekolah dasar memadati lapangan Taman Jayawijaya Mojosongo untuk mengikuti kegiatan Pesta Bendera kemarin. Acara perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini digagas untuk memupuk persatuan serta menumbuhkan rasa cinta tanah air sejak dini.
14: Saya mengajak anak-anak kita untuk senantiasa mengasah pikiran untuk kemampuan ke depan menjadi anak yang cerdas, generasi yang pinter untuk meneruskan perjuangan bangsa.
15: Semarak peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 masih terasa di Kota Bengawan. Suasana lapangan Jayawijaya Mojosongo diwarnai dengan kegiatan pesta bendera oleh ratusan siswa lintas sekolah dasar. Mereka membawa bendera merah putih dan bernyanyi lagu kebangsaan dengan penuh sukacita. Koordinator kegiatan sekaligus Kepala SD Negeri Mojosongo 5,

0: Karena bisa berbaur, bersatu, menjadi satu kekuatan.
1: Sementara itu, pemrakarsa kegiatan, Mayor Haristanto menegaskan, penanaman jiwa patriotisme membutuhkan pendekatan yang menyenangkan bagi anak-anak. Melalui pesta bendera, para siswa diajak mengibarkan sangsaka merah putih sembari menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh rasa kebanggaan.
2: Ini bahwa inilah cara mengedukasi, mencintai Republik ini dari sejak dini. Kita sejak harus mengenal merah putih, harus mengenal lagu-lagu kebangsaan kita. Harus itu. Ini cara kami untuk edukasi anak harus.
1: Sinergi pendidikan karakter di ruang publik ini diharapkan dapat menjadi agenda rutin di kawasan Taman Jaya Wijaya. Kolaborasi tersebut tidak sekedar memeriahkan hari bersejarah, tetapi juga menjadi fondasi kuat dalam merawat keberagaman NKRI di tingkat akar rumput. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
3: Fokus hari ini.
4: Komisi D DPRD Karanganyar menggelar inspeksi mendadak Kesatuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Jati. Sidak dilakukan usai adanya temuan indikasi ratusan porsi daging ayam kurang layak pada program makan bergizi gratis.
5: Kita sampaikan ke Kepala SPPG untuk memperbaiki dari mulai supply chain-nya.
6: Langkah tegas diambil jajaran Komisi D DPRD Kabupaten Karanganyar dalam mengawal kualitas program makan bergizi gratis atau MPG. Dewan menggelar inspeksi mendadak ke fasilitas SPPG Jati menyusul adanya temuan sekitar 300 porsi olahan daging ayam yang terindikasi berubah aroma hingga pembagiannya harus dibatalkan. Dalam sidak tersebut, jajaran legislatif mengevaluasi secara menyeluruh rantai pasokan bahan makanan, sistem penyimpanan, hingga kelayakan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL agar memenuhi standar sanitasi kesehatan. Ketua Komisi DPRD Karanganyar Ali Akbar mendesak pengelola SPPG untuk memperketat pengawasan terhadap pemasok bahan baku serta meminta Dinas Kesehatan turun tangan melakukan pendampingan pengolahan limbah.
5: Kita sampaikan ke Kepala SPPG untuk memperbaiki dari mulai supply chain-nya, sing masuk sopo, kemudian pendistribusiane. Terus saya sebelum pendistribusian modeli masak piye, terus di sini itu ada sistem apa penyimpanannya piye dan semacam itu. Kita minta kejelasan, biar untuk memperbaiki jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
6: Sementara itu, Kepala SPPG Jati Abra Yudaraya menyatakan pihaknya memastikan telah mengambil langkah korektif secara cepat. Abra menegaskan kerjasama dengan pihak pemasok daging bermasalah tersebut telah diputus dan seluruh kerugian akibat penarikan menu MPG ditanggung sepenuhnya oleh pihak mitra tanpa menggunakan anggaran negara. Abra berkomitmen menjalankan seluruh masukan DPRD termasuk menambah sarana pendingin, bahan baku, dan menyempurnakan fasilitas IPAL.
7: Udah dekat mas, yang jelas dari pihak kami sudah melakukan langkah-langkah pencegahan. Itu aja. Kalau sanksi, terus kontrak semua kerugian kemarin yang menanggung pihak mitra. Jadi tidak ada dana negara yang dikucurkan untuk menanggung kerugian terkait kemarin.
6: Adapun dengan adanya evaluasi dan perketatan pengawasan ini, SPPG Jati diharapkan mampu menjaga kualitas sanitasi serta keamanan mutu pangan MPG secara berkelanjutan. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
4: Trauma MBG perlu menjadi perhatian bersama, terutama apabila terjadi persoalan seperti makanan tidak layak atau rasa makanan yang tidak sesuai. Oleh karena itu, seluruh proses MBG harus terus diperketat, seperti terangkum dalam komentar pagi ini disampaikan Matius Senggono.
8: Saudara, program makan bergizi gratis MBG memiliki tujuan mulia, yaitu membantu memenuhi kebutuhan gizi peserta didik sekaligus mendukung tumbuh kembang dan kualitas generasi masa depan. Namun, keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya makanan di meja makan, tetapi juga oleh jaminan keamanan, kebersihan, mutu, serta kenyamanan anak saat mengkonsumsinya. Istilah trauma MBG perlu menjadi perhatian bersama, terutama apabila terjadi persoalan seperti makanan yang tidak layak, keterlambatan distribusi, rasa makanan yang tidak sesuai, atau pengalaman kurang menyenangkan lainnya. Anak-anak harus mendapatkan pengalaman positif ketika menerima dan menikmati makanan dari program tersebut. Karena itu, pengawasan terhadap seluruh proses MBG harus diperketat, mulai dari pemilihan bahan makanan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan hingga distribusi ke sekolah perlu mengikuti standar keamanan pangan. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga harus memastikan setiap makanan yang diberikan benar-benar aman dan layak dikonsumsi. Selain aspek teknis, komunikasi dengan sekolah orang tua dan

0: siswa juga penting. Setiap keluhan harus diterima dengan terbuka dan segera ditindaklanjuti. Evaluasi secara berkala diperlukan agar kesalahan yang sama tidak terulang. MBG harus menjadi program yang menghadirkan rasa aman, sehat, dan bahagia bagi anak. Jangan sampai persoalan teknis justru menimbulkan ketakutan atau ketidakpercayaan. Dengan pengawasan ketat, transparansi, dan perbaikan berkelanjutan, MBG dapat berjalan sesuai tujuan, yaitu mencukupi gizi anak sekaligus membangun generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas. Demikian komentar, selamat pagi.
1: Pendengar, pariwisata tak hanya tentang keindahan alam, tetapi juga tentang cerita ketangguhan manusia di baliknya. Di kawasan objek wisata Grojogan Sewu Tawangmangu, terdapat seorang pria bernama Dayat yang masih terus merawat asa dan kesetiaan warisan usaha sewa kuda keluarga di tengah pasang surutnya dunia wisata. Selengkapnya dalam spektrum kehidupan pagi ini.
2: Lumayan tahu, ya sekitar 11 tahun lah.
3: Di tengah hembusan angin dingin dan rimbunnya hutan pinus Grojogan Sewu, derap langkah kaki kuda tetap terdengar menyusuri jalan setapak. Di atas pelana itu ada cerita tentang kesetiaan dan kerja keras seorang pria bernama Dayat. 11 tahun sudah Dayat melakoni profesi sebagai penyedia jasa sewa kuda. Langkah ini bukan sekedar urusan mencari nafkah, melainkan cara Dayat melanjutkan warisan dan dedikasi yang dititipkan oleh orang tuanya. Dengan memelihara dan merawat kudanya sendiri, Dayat membuktikan bahwa ketelatenan dalam melakoni pekerjaan kecil kendati harus menerjang dinginnya pegunungan dan sulitnya mencari pakan adalah wujud nyata dedikasi yang patut diteladani. Bagi Dayat, senyum kepuasan para wisatawan yang diajak melintas panorama indah pedesaan sejauh 1 km menjadi energi moral tersendiri yang membakar semangatnya untuk terus berkarya.
2: Itu kan istilahnya meneruskan dari orang tua.
4: Orang tua.
2: Ya namanya orang bekerja ya pasti ada suka dukanya. Suka dukanya kadang-kadang kan kita kan kalau cari makannya itu di musim hujan itu kan hujan-hujan pasti nyari makannya itu pada pasti. Kalau sukanya ialah kalau lagi ada sewa rame itu ya kita duitnya ada.
3: Meski tantangan fisik dan cuaca kerap menghadang, semangat Dayat tak pernah padam. Namun belakangan ini, tantangan terberat justru datang dari lengangnya kawasan wisata yang diduga akibat tarif tiket masuk yang kurang terjangkau. Kendati jumlah wisatawan menurun, Dayat tetap setia hadir membawa kudanya. Merawat tradisi menunggang kuda di Tawangmangu agar tak hilang ditelan zaman. Bersama wadah paguyuban, ia menaruh harapan agar pariwisata Grojogan Sewu kembali bergairah.
2: Supaya tak bisa sama-sama maju ya, itu yang tiketnya itu mungkin dikurangi harganya, turunkan biar wisatanya itu jalan lebih ya. Menarik lagi, itu rambat dari tiket masuknya itu udah mahal sekarang.
3: Bagi Dayat, kuda dan Grojogan Sewu adalah bagian tak terpisahkan dari jalan hidupnya, sebuah bukti bahwa ketulusan merawat warisan orang tua akan selalu memberikan kekuatan untuk terus melangkah menghadapi dinamika zaman. Dari Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
1: Pendengar, demikian rangkaian warta pagi hari ini. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Komisi D DPRD Karanganyar menggelar sidak ke SPPG Jati usai adanya temuan indikasi ratusan porsi daging ayam kurang layak pada program MBG. Dinsos Kota Surakarta mengizinkan masyarakat untuk melakukan penyanggahan data dengan membawa KTP dan KK ke kelurahan menyusul polemik perubahan desil dan DTSN. Saya Manggala Putra bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: tadi. Siapa? Nah, ini kok ada bau-bau ya di sini? Ada bau-bau.
1: Ya, tanganku tapi yang masukin Sule.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi harga terbaru dari komoditas pasar di Pasar Gede, dan sudah tersambung dengan Mbak Ida ya. Selamat pagi Mbak Ida.
1: Pagi.
0: Ya, sehat Mbak?
1: Sehat.
0: Oke, baik. Mbak Ida, kembali kami nyuwun informasi terkait dengan harga terbaru dari Pasar Gede. Monggo Mbak Ida.
1: Untuk harga beras di Pasar Gede, untuk yang sempa super itu 18.000. Yang rojo lele itu sekitar 19-20. Untuk harga minyak, yang sanko itu 25 per liter, yang curah itu 22 per kilo. Kalau yang kemasan biasa itu sekitar 18-20. Untuk harga telur 25-26, harga daging ayam 40, untuk cabai rawit 50, cabai besar 25-30, cabai tampar keriting itu 30-35, untuk yang lalapan itu 40, untuk bawang merah itu 40-50, bawang putih juga sama 40-50. Untuk harga daging sapi 140. Untuk harga terigu yang curah itu 12, yang kemasan segitiga itu 13.000. Untuk harga udah gula pasir 18-18,5.
0: Oke, baik. Lalu untuk hari ini yang terlihat ada kenaikan apa, Mbak Ida?
1: Kalau kenaikan tuh nggak ada, paling naik turun tuh mas.
0: Oh, naik
1: seperti
0: turun.
1: Cabai itu juga naik nanti turun, tapi nggak terlalu banyak.
0: Oke, tapi tidak ada juga kelangkaan ya Mbak ya, semua aman ya Mbak stoknya.
1: Barangnya aman.
0: Oke.
1: Ya stok banyak.
0: Baik. Terima kasih Mbak Ida untuk informasinya Mbak, sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas laris manis. Baik, dari Pasar Gede dengan Mbak Ida pendengar, dan kami masih terus temani Anda di Surakarta pagi ini ya. Untuk info perkiraan cuaca,

BMKG Jawa Tengah untuk semua wilayah di Solo Raya, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, dan Surakarta nampaknya akan diprediksi cerah pendengar. Sedangkan untuk suhu bervariasi dari 22 sampai 33 derajat Celcius. Jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami nantinya akan ajak Anda untuk menyimak warta berita nasional bersama Pro 3 Jakarta.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
3: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
0: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
3: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
0: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
3: Piye solusinya apa?
0: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
3: RRI?
0: Iya.
3: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
4: Betul banget. Cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Rosatu.
2: Pendengar jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami segera ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta menyimak warta berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
2: Dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat.
0: Sari berita, KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pertamina memastikan pelayanan energi di Pulau Flores telah kembali normal pasca gempa bumi. Spanyol mengevakuasi sebanyak ratusan imigran tanpa dokumen di lepas pantai Kepulauan Canary. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
4: Bukan adanya peristiwa pidana dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku rektor Unsut, yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3, saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsut, saudara DMW selaku pihak swasta, saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta.
3: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
1: Melihat adanya relasi